0: Selamat pagi ngeri bala luluang kita di luaran anirau ngerat ke tahun baru lah boleh kita pangkat kumang nah.
1: Oh dan ke jadi luluang nanti.
0: Lepas tahun tu luluang nah muja jadi kumang jadi tahun baru uji baru nah anak kita putus bangerja sistem ngawaknya nih.
1: Tahun tu jadi luluang tahun ialah jadi kumang.
0: Tang semuanya pengai benar siap ga anak ya tahun tu jadi luluang tahun ialah saluah tindak ke boleh. Yaudah keren mai.
1: Okey, kita ke pagi tu bisa topik 2 pagi Y. Topik 2 pagi Y kita ke Sarito yang dia berkawan dengan sebuah ni tuan.
0: Ya, jadi di praktik ke bahas Lampur menua kita sawat lalu piak megak ya. Berita yang bisa dikongsi ke Malaysia di Facebook, di email kita di depan madah ke Selampur menua kita ya di Sarawak Sarito deka bersembun sebenarnya ikas pengamai hajap sudah ditemu sudah ditetapkan lalu nyentuh ke pukul 8 pagi tadi kan tidak salah aku kucing dalam 170 lebih punya
1: ya.
0: Ikas pengamai angin kita
1: di kucing pukul 8 pagi tadi nah. Okey, pengingat sebun tu mai macam netun bekas ubah tadi tahun 1997 bala amat sebun mainnya tu.
0: Ya tahu daripada kita sebuah ya ke Pemadu Legend. Laban terkenyit gua ngasuh ke Tegepang baru ku nemu mainnya sebuah tahu tahu ngasuh darurat. Tahu ngasuh perintah buku ruang kita nak taruh pansut dari rumah.
1: Berapa mainnya? 700-800 piana.
0: Dalam 800 lebih lalu jarak kita nemu medaknya tadi. Nanti nak salah ku ya kurang hari 500 meter. Jarak menurut kita medak tanya tadi
1: Teka dulu ada pedak kita
0: ikas menurut kita medak lama kebukanya halus kelabur mengah dibalut sebun mainnya jadi mainnya ingat narku aku bapam dua gagal main
1: nak school
0: gagal nak school panjai kaki sebun panjai kaki sebun dengar apa berita madah ke orang ke ngagak pemenian awannya deh Nel anang mengharap bilonnya ada minyak ngai kau pagi nanti sebun suara bupa sekolah
1: lagi kan cuti.
0: Tapi mesti mainnya lah benda agit demi agit baru temu time pom dua nama kenyal. Kamu mudahnya udah bujang dah kenyal agit untak ambiak kade. Lepas mainnya nadanya udah mudah enam keluar ngasuh kak agit bermain berluar. Ya pengingat kubala kami sebakiah sebab main bersikal mainnya. Jalan mainnya bersikal kapan ku lepas kan jarak penglihatan luar mudah mainnya nantu tanya ika nak nemu ketik itu kayu bersikal cin terdetik bawa madang belai.
1: Nah pedah.
0: Nah pedah.
1: Empat pemalat sebut mainnya.
0: Empat pemalat tang nyam hutai dikenang pulai ke rumah. Benar ya? Apo ke pediahnya bakal eh? Ingat nur mandi dulu ngai koran nemu yang main baluan.
1: Aku mainnya sebab tahun 10 tahun aku mainnya ne. Tahun 4. Dan ya, maya sebuah ya tuan. Lepas ke nurun ke sekolah, kena basikal. Kena basikal. Aku tu tadi ke mana ya? Nak nemu cuti sekolah.
0: Nak nemu darurat maya. Nemu pasang sekolah.
1: Letai bas sekolah. Apa indah nak dengar mana? Letai bas sekolah. Nama sekolah tu terpuai yang lain.
0: Confident. Confident sekolah.
1: Confident. Ya, ni baru kena mau sekolah tutup. Datang baru ni baru nemu sekolah. Nadai buka sekolah.
0: Oh, banyak disediakan darurat ke sekolah.
1: Ya.
0: Oh, jadi tu berkenang ke ba ikas pengamah angin kita sehari tu yang kasi di produk aku ba Facebook berita RTM Sarawak kalai serian ngikut ke pemandu tinggi pagi tu Neil yang tadi 185 nya cukup nak manah ke pengerai.
1: Ya.
0: Pian megas berhan 168, kucing 166, muka 157, sibu 156, bintulu 154, samangau samalajau, serikai 153, siaman 121. Kata tu ya ke nak manah ke pengerai lalu di Miri 94, Limbang 77, Kapit 73, sederhana.
1: Ya, minah tukar ke selatan Sarawak. Aku bagi bahas Merahan serian ngau di Kuching di tok ya ke Balak Aman itu.
0: Lalu di pelabak ke tetuk nyangka ya kaknya dia lagi ketungka hari hotspot atau ketitik panas udah ditemu ba menua seberai kita nya ba Kalimantan. Ada dia nah tadi ni. Jadi ngarap ke tetuk tadi nah jadi nanggol laban sebut bekawal ngau sebut nah Sabtu deh. Saya ku lama ya dah nak pun dah kita ke Kubit mari. Lama dah sebut nah
1: Ya, sebelum COVID subah.
0: Bisik.
1: Sigi pamadiri mainnya.
0: Pamadiri, lalu bisik muka kita itu tadinya darurat baru gamenya.
1: Ya.
0: Bisik dalam seminggu saya ko.
1: 2019 pun 2019.
0: 19, 18 bukannya meh.
1: Ya.
0: Nanti tidak salah ingat aku kita itu tadi leban banyak bala kita ke gawak dia so begintir-gintir tamak ngegai kunti leban ke darurat jerbu mehnya. Ha, nya pole kemenanggul ke bab ngawak di kerja kita sehari-hari.
1: Ya. Kang ada ke bisi baru.
0: Nah lah lagi nya sampal putunuk kita kan gawak aja. Okey, cerita kita bagi tu inyak gendang ke pengingat lebuh maya maya bersebuan tu. Anak ngiranya pengingat tadi payat manis tau dikunci ke kita. Nu kita mulai ke pengingat mengenang ke pemedias di tapi kita lebuh maya ba ari ya ke nak tu mana itu tadi deh. Yang kali tadi bisnis kedah tadi pengingat ya belum jalan pasal temu dah saya puas aura pas nak nakal main nembal kita tu.
1: Amatun. Ka sengaja leban ya.
0: Tau.
1: Nanti ke komen kita ba Facebook Y FM Iban.
0: Atau lagi kemudian ya Daniel Maca yang tang sebenarnya dulu berperinang gaul lagu kedibai Melissa Thomas ke pagi tu. Encuki aja di

0: XIPU banyak pengamal gaya angin dah taibah 500 UPS sekolah semua tutup. Pemisi pulai ke menua megang tang pemanah ya ba menua sidaya jerubu balat amat banyak ngasuh bungai riannya balat agi berbungai hari tahun ya ke udah nyoka tiap lemai meh medak balan tambah balas mawa nyo terbaik ba belah nutu pun rian nutu bungai tadi malam ni bos sebut lagi mayu kadang-kadang nyo ninggi atap rumah balas nak tambah terbaik ya mayu cara kena ngulih mayu bisi kerimba bisi kemukan bisi kerginti balan tambahnya jadi balas sidai kena biya ke landi enggak orang gagak ke pesikit tadi bambi ulih meh nyo bakal sniper sidai mesit tetenya ba belah tambah mainnya nyau puah diri makai tang kira 3 bulan nyau ke bulan 10 akhirnya meh nak nemu pemayuah buah rian mansau mainnya nyentuk kenyau nadir regal lah banyak lu mayuah
1: kau agak berbungai rian lepas sebuahnya tu nanti ngacau ya
0: nak gak aku nemu tanya meh pihak aku cerita ke ditusi Westy Snap tu tang yang kenyak saya ku maksudnya bunga rian tu setiap hari proses yang kenyadiannya tadi tegarin tambah mega leban tambah tu nak ke kena berjalan ke ejen luar berjalan ke proses penembungaan aku kata yang tadi deh amai benih laki yang benih hindu perian yang lu ngujung kenyak jadi buah jadi nyangka ketegal ke sebuah tu tadi nyangka tambah aktif lagi kita nak kena mupi benar masih aja lunya.
1: Okey, hari capuk kira tu so pagi guys dua aku ya dah majak kemarau hari tu aku ya.
0: Ya, man.
1: Di Sibujaya pan langit tu nada itu pedak dah aku ya. Pelabak yang ke Selampur Sarawak sebun seminggu tu. Okey, buat pengingat ya aku ya ke Madu Balat tahun 1997 ya pindah ngajar ba SK Nanggungun di Kenawin.
0: Kau.
1: Sekali sidak ya menyana nengah Batang Rajang tu engkau sungai tu. Engkau Batang Rajang dah. Engkau speedboat. Pasal Kenawin. Nyau petang yang bakal kemalam hari ku ya. Anai boleh laju. Bumaik ke lempu picit miat mainnya suba ku ya. Ngambil ke perahu bukai atau ke ekspresnya tadi mendak sidak ya. Ngai ke lantai ada tu.
0: Amat.
1: Ya ku ya amat tenggas mengat asai maik balan ya. Maik bini. Ngai jadi ke kemudian maik sidak bini.
0: Nanti sidaknya mayuk maik bunyinya.
1: Jangan bercerita ya tuan. Tak pedau tai bawah sungai ke ya. Ni main lampu picit.
0: Lepas dalam tahun 1997 nanti salah aku menok nawet mereka lebih lagi menyadari. Berdaun tu bisi ekses jalan ga.
1: Aman.
0: Agi mayuah berpanggai ke ba sungai ke lebih lagi ba menua baka ngungun tadak semua tadi. Jalan pan bukan dia tu. Jadi nyak meh. Nanti kita lagi bertengah ke jalan tasik jalan sungai lagi nyak ke ngirau kati kita. Dibanding ke jalan aluan. Jalan aluan tu yang kau bisa dipasang kurang apinya lighting street ni deh. Tajak pan ya siang mayanya. Lepas lighting street tu bisa ba ika sape kini ba penampak tu sekian. Nanti ya lagi petang ya lagi on ya.
1: Ya
0: nanti ya off ya jadi kalau berterang. Nanti bayi sebun tu ya tu metik ya gitunya. Nanti bayi mendak bersungai. Di ni dia mendak light street tu bisa.
1: Ya mengharap kapi tanya ni aja. Tidak ya kau pedak ke pangan diri.
0: Oh. Pembicitnya meh.
1: Bukannya pedak nanya.
0: Tahu jadi. Semalam di pedak orang saya terang. Nanti bakal bangsa orang yang keboyan ada yang jantuh.
1: Antuk air.
0: Okey, selamat pagi menggagak-gagak ya. Christopher Empanri ya, peringat kita itu. Cita apa aik kata tadi dia berkenak ke buat geng itu. Tahun 1997 lagi ngajar ba SMK Batai Gan Sibu, mainnya berkena ke buat express nang tak ngenggam semangat wai. Depan bos express maya tubuh pagi mainnya. Bal kembuan bal ke sebun. Sikit nadai pedak sekali. Api express pan sebenarnya boleh nenggau berapa meter aja ke mua. Kebukaan nak pedak. Nya berambun megang tadi ya. Bisi sebuah tu tadi. Nyo ngelantak tebing batu burak mayanya. Pai parai jamahnya. Bebadi lapan express karam daiwi ku ya.
1: Mana yang kini ke deriba express ni tadi nemu jalan tu. Papa aku belum balu bah sudah ya.
0: Iya meh. Akhirnya bukannya katanya. Lepas aku bisi ke experience tu ke express tu. Orang merau malam hari. Sekali nak muka lampu picit pelak orang yang kebab muanya deh. Ya kepatut nur nunjuk jalan ke deriba ini belakangnya. Cuma padam.
1: Oh.
0: Amat pedih ha. Pedih dah dia petang.

0: Api bulannya.
1: Api bapak lalu pun bulannya. Oh. Selalu ya, dia kau dah nemu tengah lalu pucat palanya.
0: Yeah.
1: Tanah muka-muka nama kebuangnya padam. Betul itu pun ada yang banyak. Lama diri nanti, wai. Nyombi ada cok tunggul, balas kedal.
0: Nama kenal kita mainnya.
1: Nene, besar gam aja ambil lubah, lubah. Aun nene mainnya, lubah aja main ingin. Tete, bakat tekan gay. Pura jalan mana yang mau tahu.
0: Okey, dah setiap kita nari di minit untur. Selamat kerja pengawal aku ya. Tahun 1997, ya tahun 1 ya, ingat lalat aku ya. Daya segi ukai orang selalu pansur di rumah, nanti ukai bisi aktiviti buat sekolah. Ya, ngarau ke sebuah untuk kurang melak aku ya. Merinsap mat mindah kini gitu. Nada itu ingat ya aku ya, tun. Ingat
1: lalat. Tahun sebuah, entah nanti ingat. Kira ingat tahun Google aja. Oke, dari kawan dia lah. Datang lagi tuh mencari yang meninggal kita yang kebukaan eh. Lagi terus yang gegas ke mata pagi hari itu 2 pagi. Wai, sulu messenger, remesenji.

0: Rontak, Nali Hari, Tada Lemai, Pemerindang Malam.
1: Wai, Segulai, Kejalan.
2: Radio YFM.
3: The 101.3 YFM.
4: Tentu ya, bagi mendengar ke YFM frekuensi 101.3 FM di Kuching ni.
5: Ya, dua pagi Y kita hari tu ngenang ke berkawan dengan topik sebun. Bak tahun 1997 mayo orang cerita ke 1997 tentang cerita kita dan mu. Kanya bisik mayo balat gig kini sebenar 1997 coba oleh kunci ke Facebook YFM Iban.
4: Auto ngecita Justin Empuau tu ni. Angia tu ba tahun 2019 tu kemari. Okey itu tu dah baru-baru deh tu. Okay. Jadi terubah ya ninga sekolah tutup. Ya me orang ya ke pemadu gagal me nya. Ya. Pulai ke rumah menya lebih 200 IPU indeks pencemaran udara namanya udahnya bisik ga nyadi sekali dalam tahun 2015 sebab maya agi tahun 6 temanya nari tutup sekolah maya kira bakal itu maya musim kemerdekaan kia saya ke deja vu ninga lagu sati siwa lagu temanya sebab laban maya jerbu.
5: Ah, ni ya tema lagu hari kebangsaan. Cun gemaya hari sebuan gemaya.
4: Ya, saya kali nya, saya kening mena sebuan ke. Pakai itu pasang ke lagu nya. Saya kemain dengan sebuan nya.
5: Ninggal ke baru. Okey tu jenika juan, selamat pagi guys dua ke ya. Dua itu pengalaman bercerita sebuan tu ke ya. Keterubah ya maya ya ba siti sekolah dini ya. Matu saya mainnya aku ya. Banti kemarau panjai ngasu sungai saya nyau ndak boleh di tengah perahu. Sis sekali tu arahan dari UPS pelajar ngasu nutup sekolah 2 minggu. Nanti ke pasar ke sepupu aku ya. Nyau berpanggil baik pasang dulu aku ya. Berpanggil baik pasang laban ndak boleh di tengah deh. Tengke nganjung air irup. Nengah jalan ladang ku ya. Udahnya tadi bisa gabilun ke bank nganjung air ba sidak ya ba kandang semujan mega ku ya. Lalu kedua tu lebuh jerbu tahun 2015 dia maya dipasuk ke hospital semujan. Laban ke asma deh. Laban asma dannya tadi nya 15 hari baru ya pansut ari hospital. Nya pengalaman ya meh ba tahun 2015 sebab laban ti kelalu balat amat bersebun di ngujung kianya tadi kena attack asma.
4: Nya meh pedih mengge orang ke lebih ke sikit apus kita tadi lah. Kadang-kadang meh bersebun tu orangnya meh orang madu sensitif benar. Nak tahu sesekali pansut keluar. Jadi ya ke penangi aku ba setiga ba sebuan Sabtu tadi ni lah. Ba nembiak kita ke mehari. Lepas nembiak dia tu cukup sensitif. Mudah nak tahu daripada kita hari ya 10 ya ke dia ada 1% jadi sedaya mudah dikena serang asma.
5: Ya.
4: Biak dia tu. Mudah nak kena ampus nyawa berbaik ketung gias mengawai. Sepu-sepu kebanyawa.
5: Oh ya. Awalnya kita selalu tu ngelalau sidak ketua yang sidak ke nembiaknya tadi kalau lagi balat lagi mak kita ngelalau sidak yang lapan sidak yang pu tubuh hanya tadi dekat sensitif lagi
4: ya mama
5: kena ke begitu
4: ya ya ya okey jadi top peningkat kita ukap best tahun 1997 amat tenggelam semangat maya sebuah sabtu kejerbu maya subah maya yagi gawa ba Tanjung Manis ke depan ekspres berjalan jam 8 pagi baranti ba pasar serikai jadi bayanya bedau menantu si jalai ganya segi sungainya me jalai ke di tengah tang me berhenti pasal serikanya balon jalan pihak kota ekspres pada kesida ya tunggu panas tengok air ya, baru boleh jalan tidak panas air tidak tengok tidak dapat jalan ya nyoka pukul 1:30 baru sida ya mupuak berjalannya pan gadai-gadai menya ekspres mupuak pukul 4 baru datai ba Tanjung Manis menya amat tak ngam semangat semasa jalannya. Lepas tu nadek pada utai ulu utai dili. Mua tengau nadek ke pada kibak kanan nadek ke pada mua saya klasi express menya. Mata saya ke nyin sebayan demuanya.
5: Lah dah ke bayarnya. Tahun ke bayar ya? Kau yang tadi?
4: Tahun 1997. Lepas dalam sejarah pada kebisi mega bala netizen kita ti berkongsi ke gambar-gambar lama. Kelebih lagi berkenang ke bak penusaha jerbu atau ke sebuah nasab menya. Ya kepada aku siti gambar ke bak waterfrontnya. Sebelum tumbuh daruh hanahnya. Lepas aku nanti dah bersih daruh hanahnya pun nak boleh dipedak ketegalnya mer itu. Lepas gambarnya terpedak aku amat terbedilnya tak boleh pedak. Bedil naganya. Itu bukan sepiatnya lu pedak.
5: Lu pedak tak keseberai. Okey, tu hari Nicholas Layau. Selamat berjalan ke pengawak aku ya. Pada tahun 2021, mainnya ya lagi gawat di Brunei Din. Hari sibuk pulai ke Brunei, lebuh mainnya hari kemarau panjai. Dan ya tadi, ia kedatai antara Bintulu dan Miri. Tak balak amat bersebun dia. Ia agak kereta nada ikon aku ya. Tak boleh dipedak jalai jalai parking ketisi ke. Jalai lama. Jalai nadai oleh daripada aku ya. Anda ingat dia berapa jam ke nganti dia ni ajak pengalaman dia. Ya pakai berdisi aku ya tuan. Nganti jalai ke ternyata deh.
4: Ni tampak lagi. Nanti tidak lagi kena petang. Amam merisau dumenya. Tentu kau ketawa aku apa gitu. Kamu ni pengamai cerita ya peninggal kita hari rantau sibunya berkenang ke sebuah tu amat pedih sama ya. Kenang ke sebuah tu kenang kemayanya sobat yang bertahun maya ke ngerepit kerpai buka kerpai tidak tenda pedak duit dalamnya.
5: Dah pedak tu ke segi nadai.
4: Kak kau mendak berduit dia. Engkau mata dia sudah kak kenula budak dia. Apa rayanya? Buka kerbainya dan pedak duit. Pak benda sebuah rasa. Okey, beberapa dulu kita ngelagu hari tiara masih kak pagi tu lagu pengingat tu.

0: Aja Joget.
1: Segulai, sejalai,
2: YFM.
3: Nikah banaku.
4: Sunyi. Seilu-ilu kediri. Anang irau. Kami isi berita kita. Bergerak pagi. Y 912. Ngelah tengah hari. Rentak gale hari. Sadar lemai. Pemerindang malam. Timang kerbak tawas.
5: Terima kasih ya. Lawan udah milih kami jadi kawan kita. Ning tiang hari.
4: YFM. Segulai sejalai.

0: Time Malaysia, nemu kita, menua kita ngembuan tikas obesiti pemadu tinggi di Asia Tenggara. Lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyawari tahun 2019. Tang, yang ke pemadu nyerawkati, 30.7% nembiak megak napik penanggul kelalu berat. Sarawak, bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napik pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ketegal obesiti. Tang, kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah. Kurang kengirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu kingat ke, 30 minit eksersais sehari tau ke 150 minit seminggu, cukup dikenak mantuk nurun ke risiko penyakit. Anang dah ingat, berperasa pengerai nintiang tahun, ngambil ke penyakit, ulih ditemu-temu. Bah Malaysia, aram kita ngetu ke krisis obesiti tu. Ungkup dirimpu, diri sebilik, ngau menua jemah ilak. Pesan penyiruk tu ari aku, Marina Jara, ngau YFM Miri.
1: Ya, bab mengawak kita ke menjaga ke pengerai itu tadi. Anil jadi kau pun dah kira kurang ke game aktiviti kita kena agak brisk walk, jogging tu, menyari ke nanti berapa pantang. Okey agak lisin ngasu kita lalu ke gari yang aja di rumah. Ya kan banyak. Banyak juga kita boleh dadu kita cara selesai dari pun di rumah ni ni.
2: Ya, kita boleh ngemas barang baru mai, kita boleh ngemut, ngelap dari sebelah dinding ya ke dah keliko-keliko anaknya.
1: Ya, Siti Ari tanya moga. Siti hari exercise semoga.
2: Nanti hari bersih ya lah.
1: Ah, nanti saya ke budak di kliko karena nyak exercise suak Japan maka ke tidak ya.
2: Ngambil ke bisa kliko.
1: Mana mai at gagak ya tidak ya. Okey, selamat pagi ngagai Diana Sadut. Maya tahun 1997 ya benua bersekolah sekolah menengah vocational betul mainnya. Oh, sini kami tau. Jadi nganti-nganti ya cikgu madah cuti ngambil ke boleh pulai ke menua magang mainnya suba. Anti anti maya mendarurat tu start berangkat kepada kurang dapat tengah sekolah. Entah itu menyekolah ya lengau ngagai base tahun 1996-97 ba sekolah menengah vocational betuang banyak. Dia tu dah dikala ngon nama KV College Vocational. Ah, 96-97 sekolah vocational nya masuk tahun kami sebab 99-2000 ditukar ke sekolah menengah teknik.
2: Dan nya dia tu College Vocational.
1: Dia tu jadi College Vocational betuang. Tiga evolusi dah ba betuang dia. Yeah.
2: Okey, Wilson Will Tudun. Kenang ke maya sebun kalian. Mula tu amat kena ne.
1: Au au.
2: Lebuh berjalan sebelah pasar, bisi ari tersipak ke kaki orang belah kaki lima kedai Cina. Ya. Dan yang tadi, maya yang pakai mie buat kedai Cina, salah hirup air ku ya. Nyo tirup ke air basuh sunduk. Balat.
1: Semuil ya, amat nak kirinya kalau amat terkalu dengan benarnya. Nyo ke sebuah asamnya, asam rumah ngulasnya. Nanti nyo salah, nyo amat tersalah hirup. Pada kenyipak kaki orangnya Neil, bukan tersipanya sih hati kenyipaknya. Nada berdaulat aku kalau empai dah lama hidup dunia tu memang sebuah tu nyonya terpedak kaki orang semua.
2: Serius ngaco.
1: Entah kenapa ceritanya. Aku lagi ingat cerita yang kecukup training tahun 1997 training. Murang yang ngau ni jadi. Kalau yang di bah Indonesia dan di report ke Mayuah bila baju dalam lenyau.
2: Nama kebo.
1: Semuanya lenyau diambil digagak orang jadi kesengkabung muah. Jadi wa, nya jadi ya topik yang cukup hangat cukup dilansa orang basura berita mainnya.
2: Oh ne.
1: Mainnya budak punya mesti zaman internet pakai itu ne.
2: Namanya kena maya sebun ya.
1: Main sebun nak sebab Indonesia Raya lagi lepas yang pu katanya buat tu IPU datang ke 1,000 rupiah dah ya.
2: Oh.
1: Bah dia jadi dia report ke mainnya lepas ke nah nemu engkanya ten ada yang mesti belanja mengorang orang beli sengkabung mua nyob kena baju dalam ya baju dalam di kempat kena jadi sengkabung mua
2: sudah kencurinya sudah kena ada bini pelaku
1: tahu kena tadi yang kakak kunci siom ketika saya bau Okey, semua pagi gaya peninggal kita ya ke buka ke mesti nyapa pagi tu nah. Kita mesti siapa pagi tu. Mayuwa tu kamat ni tadi. Kita mesti temu Daniel.
2: Ni mesti ke dah dibaca leban nyo bercampur itu tu.
1: Au.
2: Di James Pinggiran tu tadi dah nah.
1: James Pinggiran saya kudah.
2: Dah baca nah.
1: Au.
2: Bercampur itu nan tu pedal.
1: Ya, menya buku lain megang saya tu. Lalu sama pagi ya, saya ku pengajar junior sudah ni.
2: Bedau.
1: Bedau. Jadi ku ya maya menua Sarawak sebun tu ke jerubu tu dah datai baru teringat ke maya subak ya. Sekolah mayu ditutup. Jadi maya mai pengawa terjanggal maya darurat ya, jerubu diatur maya. Jadi waktu untuk ngarap ke balas sidang MES Malaysia jam 4 lagi ngaga hujan tiru kena muai sebun lah. Sabtu sebelah ya nekul semua program ke aktiviti ke dekat di langgu.
2: Ya, nitia ke MES Malaysia tu madah tun. Ambis nadai naka 14 hari bulan 8 tu hanya baru engkau bisi hujan mimit. Kau sedar ya mana?
1: Lalu penerang bisi dikeluar ke DBKU megak ya. Semua program biar ke dipelabak ke dekat diatur dalam minggu tu engka dekat dilanjar ke ketegal hari ya ke cukup bersebuan. Jadi ya Siti yang tadi music festival Boto Frandia enggak piam enggak ujung minggu tu free car day.
2: Dikinsil kan?
1: Engka dilanjar ke dulu. Dilanjar ke dulu ketegal ke hari Nur kita itu tadi mengagak pengawal aktiviti bukul umur kenyak endang ya endang tu diperansang. Ni dah ke kita tengok soalnya agak pengredik kan ngumpul ya. Orang yang nggak seberani baca tengah sebuan dia.
2: So nyerot ke sebuan pun. Okay, situ gitu hari itu betul. Pagi Maya namanya akan turun ke baru ah. Nah, untuk sikal ke ya Maya sebuan tu. Menda jalai, temda lain borak aja ke ya. Pasang api indah ke tembus ke jalai api. Upis tutup. Nada orang nurun ke upis mainnya aku ya. Polis pun takut ke sebuah nasab mainnya.
1: Polis pun takut?
2: Nada orang meronda. Siapa ke meronda?
1: Siapa ke pedih
2: mainnya? Cuba aja aku ya.
1: Au.
2: Bukannya maya tahun 1997 maya sebuah coba. Ya meh hari tebatnya tadi.
1: Ya, lepas coba. Semuanya ke Yakut. Lepas kita nak kalau kena sebuah baru ya kita diitirah ke darurat mainnya. Amata saya kebakar boleh mati lah. Apa sebenarnya pergi lah.
2: Ya, ukai merah lagi ni. Celum lah bawa kau mainnya.
1: Ya, mama.
2: Ukai, namanya ukai bak amaran merah ni dah.
1: Lepas tu Siti ingat ku uji mainnya uji celok jari gelo bayi doang. Mata celum jari.
2: Asap kelitor.
1: Mbak, kena pengamah amat gaya harinya. Tanya meh sama-sama meh kita itu tadi bersampai ke sebuah kita ya kita boleh dikontrol kita. Nah kalau raya nyentuk ke kita tadi darurat. Kasih ke belan nembak ke sekolah.
2: Iya.
1: Hanya satu ya.
2: Pemega anda yang nak nyaga pengerai kira air mayu serta korang ke aktiviti baluar.
1: Nah okey. Ngonya tadi kamu dan Daniel nyurut ke diri awak dua pagi wai kita ungkap ke pagi tu ni.
2: Selamat pagi serta selamat hari dua.
1: Lalu bertemu baru kita bawa ya ke bukaan.

Sidang khas RCI Tabung Haji perkukuh struktur semak dan imbang. Perdagangan intra-ASEAN dipertingkat pacu ekonomi serantau. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 9 pagi.

0: Dewan Rakyat akan bersidang hari ini bagi membahaskan laporan Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI berhubung pengurusan dan operasi Lembaga Tabung Haji TH bagi tempoh 2014 hingga 2020. Sidang khas yang dijadualkan bermula 10 pagi itu membuka ruang kepada Ahli Parlimen untuk meneliti laporan RCI yang telah didedahkan kepada umum setelah kerajaan memutuskan laporan itu perlu diketahui rakyat. Sesi penerangan akan dimulakan oleh Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hassan diikuti sesi pertanyaan dan perbahasan oleh Ahli Parlimen. Sesi perbahasan itu kemudian dijangka digulung oleh Dr. Zulkifli dan Menteri Kewangan II Datuk Seri Amir Hamzah Azizan. Sementara itu, penganalisis politik Universiti Sains Malaysia USM Profesor Dato Dr. Siva Murugan Pandian berpendapat sidang khas itu bukti iltizam kerajaan dalam melaksanakan show RCI serta mengambil tindakan tegas sekiranya wujud pelanggaran undang-undang.
1: Ukuran kejayaan perbahasan ini bukan berapa ramai yang mengambil bahagian dalam berucap atau siapa yang lantang. Tetapi ukuran sebenar adalah sama ada selepas perbahasan ini kita mampu melihat tabung haji lebih telus, lebih profesional dan lebih terlindung dari campur tangan mana-mana pihak sekalipun. Kerana bagi yang sudah menjadi pendeposit, mereka mahu bukannya siapa yang menang debat politik. Mereka mahu tahu satu perkara iaitu wang dan amanah mereka benar-benar selamat.
0: Profesor Dato Dr. Siva Murugan Pandian. TH dalam hari itu disaran mengumumkan prestasi kewangan dan pelaburannya setiap suku tahun seperti dilaksanakan KWSP sebagai antara langkah memperkukuh ketelusan dan meningkatkan keyakinan pendeposit. Ketua Ahli Ekonomi Bank Muamalat Malaysia Berhad Dr. Muhammad Afzal Nizam Abdul Rashid berpendapat pendekatan itu membolehkan pendeposit mengikuti dan menilai prestasi kewangan TH secara berkala selain mendapat gambaran lebih jelas mengenai pengurusan dana institusi berkenaan. Perkongsian maklumat yang lebih konsisten turut membina keyakinan pendeposit terhadap institusi tersebut. Prestasi ekonomi rakyat akan terus dijaga bagi memastikan limpahannya dapat dirasai secara langsung oleh segenap lapisan masyarakat. Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil berkata, walaupun petunjuk ekonomi menunjukkan perkembangan memberangsangkan, namun perkara paling penting ialah kesannya terhadap kehidupan seharian rakyat.
2: Ekonomi perut adalah ekonomi yang tuan-tuan puan-puan sendiri rasa. Ini contoh tentang pelaksanaan penyasaran semula subsidi diesel ataupun budi diesel. Kita akan menitik beratkan ekonomi perut, ekonomi rakyat, ekonomi individu. Kerana inilah yang memungkinkan rakyat melihat bahawa kecemerlangan di peringkat nasional dapat dinikmati, dirasai, dizahirkan dalam kocek rakyat.
0: Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Fahmi memaklumkan pelaksanaan teknologi internet satelit terus ke peranti akan diuji di beberapa lokasi di Sabah menerusi pelan jalinan digital negara Jendela Fasa 2. Beberapa lokasi bersesuaian akan dikenal pasti untuk ujian berkenaan yang membolehkan internet dipancarkan terus ke telefon bimbit melalui satelit. Jelas beliau, Jendela Fasa 2 akan bermula tidak lama lagi melibatkan lebih 300 lokasi di seluruh negara. Kementerian Ekonomi kini di peringkat akhir saringan cadangan peruntukan pembangunan bagi belanjawan 2027 sebelum dikemukakan kepada Kementerian Kewangan menjelang pertengahan bulan ini. Menterinya Akmal Nasrullah Mohd Nasir berkata proses itu melibatkan penelitian cadangan baharu serta projek sambungan dengan mengambil kira keutamaan pembangunan bawah Rancangan Malaysia ke-13.
3: Infrastrukturnya dan juga dari segi bagaimana pembangunan kerajaan ini dapat meningkatkan ataupun mempercepatkan ke arah high growth, high value industri yang kita cadangkan. Maka sebab itu penumpuan untuk RP2 ini juga selain memastikan keperluan-keperluan semasa dari segi sama ada infrastrukturnya, dari segi kemudahan mahupun kesiapsiagaan barisan-barisan agensi kita ini sentiasa kita ambil kira.
0: Akmal Nasrullah Mohd Nasir. Pindaan Akta Orang Asli 1954 diharap dapat dibentangkan di Dewan Rakyat pada hujung tahun ini bagi memastikan undang-undang berkenaan lebih relevan dengan keperluan semasa. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, akta berkenaan sudah terlalu lama dan beberapa pindaan kini sedang diperhalus.
4: Maka kertas kabinet yang telah diluluskan pada dasarnya perlu dipersembahkan kepada Majlis Hadirat. diraja untuk penelitian. Jadi beberapa pindaan terutamanya yang melibatkan soal tanah, kerana tanah adalah di bawah kas kuasa kerajaan negeri, maka beberapa penambahbaikan sedang dilakukan.
0: Akta Orang Asli 1954 kali terakhir dipinda pada 1974. Berita seterusnya, perdagangan intra-ASEAN yang kini masih di bawah 25% perlu dipertingkatkan bagi memastikan rantau ini terus berkembang sebagai blok ekonomi yang kukuh. Tegas Menteri Luar Datuk Seri Muhammad Hassan, usaha itu penting susulan potensi ASEAN untuk menjadi ekonomi keempat terbesar dunia menjelang 2030.
5: Banyak perkara, banyak perdagangan yang perlu kita pertingkatkan sesama negara dalam ASEAN, dan kita mempunyai mekanisme yang membolehkan perdagangan ini dipertingkatkan dengan kita mengadakan apa yang dipanggil sebagai free movement of goods antara negara-negara ASEAN dan yang lain-lain. Ini akan memudahkan lagi perdagangan yang nak kita pertingkatkan antara negara-negara ASEAN. Jadi alhamdulillah, Malaysia menjadi pengerusi ASEAN tahun lepas, kita berjaya bawa banyak dan juga banyak resolusi-resolusi yang telah pun dicapai.
0: Datuk Seri Muhammad Hassan. Perkembangan luar negara. Situasi Ebola di Timur Republik Demokratik Kongo sangat membimbangkan, dengan hampir 2,000 kematian dan lebih 4,000 kes jangkitan direkodkan dalam tempoh 3 bulan lalu. Pengarah Serantau WHO bagi Afrika, Mohamed Yaakob Janabi berkata, wabak itu kini berada pada tahap amat serius dan sukar dikawal. Usaha membendung penularan virus itu kini dipertingkat, namun berdepan cabaran logistik dan keselamatan di rantau berkenaan. Angka korban akibat dua gempa bumi yang melanda Venezuela pada Jun lalu meningkat kepada 6,301 orang. Ketua Dewan Perhimpunan Kebangsaan Jorge Rodriguez mengumumkan angka terbaru itu ketika operasi mencari mangsa masih diteruskan. Kira-kira 1,400 individu dilaporkan masih hilang, manakala 24,000 penduduk kehilangan tempat tinggal. Dua gempa berukuran 7.2 dan 7.5 magnitud itu turut memusnahkan kira-kira 190 bangunan. Kumpulan pertama 2,500 pelarian Syria mula pulang ke Ras Al Ain selepas bertahun-tahun hidup dalam buangan. Kepulangan itu susulan perjanjian antara pihak berkuasa Kurdis dan kerajaan Syria pada Januari lalu. Bagaimanapun, beberapa pelarian dilaporkan cedera selepas diserang kumpulan bersenjata sebaik tiba di kawasan berkenaan. Ketua Pasukan Demokratik Syria, Mazlum Abdi, mengutuk serangan itu dan memberi jaminan kawalan keselamatan akan dipertingkat. Sukan, jadual pertandingan Sukma 2026 mungkin disesuaikan sekiranya kualiti udara di Selangor merosot ke tahap membimbangkan. Menteri Besar Datuk Seri Amiruddin Syari berkata, sebarang tindakan akan dibuat berdasarkan nasihat Kementerian Kesihatan serta agensi berkaitan. Pemantauan terkini mendapati Johan Setia Kelang mencatatkan tren kualiti udara tidak sihat. Sementara itu, Sarawak menyasarkan sekurang-kurangnya 75 pingat emas pada Sukma 2026 bagi mempertahankan gelaran juara keseluruhan. Menteri Belia Sukan dan Pembangunan Usahawan Negeri, Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah berkata, sasaran itu ditetapkan berdasarkan analisis keupayaan kontinjen Sarawak. Pada edisi 2024, Sarawak muncul juara keseluruhan selepas meraih 76 emas, 55 perak dan 70 gangsa. Disampaikan tajuk utama sekali lagi.

0: Segulai Sejam.
1: Segulai Sejalan.
2: Mak agak punya otak perabuangnya. Oh, kamu nak diri kedah ya?
3: Ah, mula diri. Nyau, nyau, anak nyau. Burungnya panjai dulu nyau, punya burungnya panjai dulu. Anak nyau, nadai penanggul badunya atau nak uleh diatur punya, punya.
4: Dih, ini nama lam si atur rawa barunya. Namanya jap, nama utai makai deh.
3: Anak mula diri nyau, kasih ya tedah aku nyau nyau. Siapa membaki aku nanti dia dah ngejang pergi lesi berbadi lah. Siapa mengaw aku bekali yang lagi. Nanti dia bisa penanggul baduet. Padah aku bisa duit pampe duit dalam kerpa itu. Nanti dia kan nemu punya. Nanti lagi mereka tahunya lagi uleh aku nupet. Padah jat nama tu kakak kede. Anak jat dia munuh diri. Kasih aku.
4: Hei, sengapa mesti tu? Lagi belala aku tu hidup padah dikam munuh diri. Kak ya gama siga anak udua apakah aku tu munuh diri. Kasih bala indodara belah pasal nyendam dak penyegat aku. Siapa kemandah gede kuka munuh diri nah?
3: Ya nama apa wak dia datahnya dah?
4: Nah beda otak pigeh ku tu dek. Tu me tambah aja logo milang. Tambah menua kita di Malaysia. Nemu geografi gamal buka dinya. Urah belajar geografi. Dek lari dari school tu ba.
3: Eh, kenapa adanya? Buka geografinya bangka. Nyak main dikumpai orang pelajar. Sam tambah nanti dekat nemu. Alay kita tadi belajar. Kawal kau ni penatai menua kita di Malaysia tu.
4: Hei. Kini kena sam tambah sejarahnya history koribai
3: nama bitri ah bitri misteri barang ya media belahku nama pengawal ada nuat ketambahnya nama pengami kadatur kita sebile ya nama deka babini penyau jadi deka babini madah nyau bemboy ni kangau de nyau nyong kita tambah indah ya bab pengami dilah besip pengawalnya buang kita nyau hanyau siapa inong ada jadinya nyau nah patuat gade jadi ngau gal misinya de bakal kena nemu de gal misinya nganti maya akan meletup dah nya nemu de nah lama dage pansuat radio sandia ya nanti besi vacancy sagi aku tu hidup sagi nyak media anak ngelapat aku bunyau
4: dinga dulu jago aku nyak mede asal meda tambah lu kumbaya di bisi rami melah pinang bisinya buang nadai utai bukai derundiang dek nah lama dagi 31 hari bulan 8 kita ingin tu hari besai kita di Malaysia
3: nama mawa kita bulan 8 tulah nyau bisi gawai kenyalang kita pia nama tu rumah nama dah kaku dah
4: nyak mede 31 hari bulan 8 tu ngintu hari merdeka kita in mudi pedak dek berapa lama kita udah megai menua kita empu kita dia tu udah nulut jadi bangsa ketebilang di serata dunia. Siapa kena nemu menua kita di Malaysia tu? Ukai semina menua London. De bulan udah mede tikik bala kita itu.
3: Ante pianyau. Nah tu aku nulang deh. Madah ke dini no manah no deh engkah tambahnya nyau. Kian dia ujian dia ke ujung perabuang kege.
4: Ni jap sisi sepia tu.
5: Kaki ge ujung ge.
4: Tu tu agi jap.
5: Agi.
4: Agi jap.
5: Kanan ge.
4: Agi. Agi. Kanan ge. Eh. Nyau. Eh. Nyau. Eh. Jap. Jap.

Jalur Gemilang atau ke Bendera Malaysia bisi 4 itik curok, ianya curok biru, merah, kuning ke burak. Curok tu bisi mayoriti bakal curok biru, ngayan ke penyerakup kita ibu menua Malaysia ngerja pengawak nak ngira ari semua raban bangsa. Curok merah, ngayan ke kita ibu menua Malaysia nak segi berani, ngga bersedia napi penangguh tik dekat datai ngerugak menua kita. Curok burak, mandang ke ati kita rek Malaysia tik lurus serta tuci bersih ngangkat ke nama menua kita ngagai menua luar atau ke tikas antarabangsa. Curok kepenudi, curok kuning, mandang ke simbol diraja ngau nunjuk ke raja-raja berperlembagaan tik berdaulat. Bok jalur Gemilang atau ke Bendera Malaysia Temegak, bisik mandang ke gambar bulan ngobintang. Gambar bulan ngobintang mai reti pengarap Islam, kenyeri pugu pengarap berpersekutuan negara. Nanti kita bisik berarti ke bintangnya pecah agai 14, nyok mandang ke serakup 13 bengkah negeri, ngau siti wilayah persekutuan. Bendera Malaysia Temegak bisik mandang ke 14 suriak, tik mai reti 13 bengkah negeri, ngau siti wilayah persekutuan ke berserakup berkerajaan persekutuan.

0: kami orang Melayu Sarawak.
1: Yoko tulun kadazan rusun.
2: Aku orang Iban. Nan norindu.
3: Akek ca kenya.
2: Kok lok menanam.
0: Oku nya abidayo.
1: Ambo orang Kelate.
3: Wo si Huaren.
4: Nangira sapa ngau arini penatai kitai Siti Ari Utai ke dikedeka mensia dalam diri ianya deka hidup segulai sejalai serta diau bergelumo nya alai kena ngenatai ke perkara tu dia mensia mayuah deka bebenar hidup berakup lalu naka uliah ngai jauh ari pangah diri rindu tau kena dia deh mensia sanggup ngubah terimpu awek kesida uliah ngelebak ke diri hidup begoleng ngau orang bukai kelebih lagi bangsa tindak sama pemakai jaku ngau sida dan tajak pihak mensia mayuh mega bisi penanggul tau ke pengurang yang empu kengujung ke orang belaya bermunsuh serta benci ke pangan diri kengujung ke perang tau nyadi penusah ke beketuk ukai seminat nyadi antara menua ajak dan mega nyadi dalam ruang bilik terimpu bangsa serta ke sama jalai pengarap bermunsuh tau ke perang tu nyadi lebuh mensia nak alih bersabar agi anda lagi lebuh maya rundiang sida alih laban penyumbung dingi ke diri serta ngira dirimpu aja. Anda guna kita pemunsuh perang kebepun ari mensia ti ngai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira ngancur ke utai ke digaga putus ke kawal antara pupu raban bangsa dan utai ti ngasuh sinu agi ianya mensia mayuh dekat lenyau orang dikesayau sida bangsa ngau menua kita dekat lemi lalu mudah alai menua-menua bukai datai ngeruga menua tu arameh kita nan ke penyerakup ti udah diasai ke kita ari dulu menya sayau ke menua sayau ke bangsa kita sama sebaka berserakup mai pemujur
5: pesantu ari YFM
6: Y Milan 12
7: Y Smell.

0: Sampai sejalan.
1: Segulai sejalai gaw YFM, bab program 34 Seranyawa. Nitiang hari 6, gaw hari Minggu. Sepenglamak sejam, hari pukul 3 ngali hari, jagai pukul 4 lemai. Randau gaw balati ladia ba industri muzik. Pengelaniak jari, nyarang buup, ngukir, fashion,

Ya, selamat pagi Sarawak Tanah Kenyalang. Yang tadi lagu ke di baik Nadi 13 sama-sama lagu di kena ketengah pun ke Y912 kita ke pagi tu. Bak pagi hari 2 hari tu 11/8/2026. Terima kasih ngagai pengelola program kami Daniel Steven ngau Stanton James yang kudah bulan kita. Bak 2 pagi Y ya, bak pagi hari 2 pagi tu. Okey. Jadi nak kan ketua peninggal kita bergulai dengan aku Imelda Johnny tak kemel ba Y912 ya. Jadi hari kita di Bandaraya Kuching manah pagi tu peninggal panas hari di luar din. Tajak pen panas peninggal tang gaya hari kita agi benung bersebun jam ke dia tu arap ke nyaga pengerai meh lebuah kita ke berjalai ke pengawak ba luar rumah lalu pemaga anang kurang hirup air ngambil ke nak nangguh pengerai kita semua ya. Okay, jadi sekali lagi mari selamat pagi ngagai semua bila peninggal ke bukai pagi tu ngarak ke ngepun ke pagi kita ngau tucum ya ke pemanduk manis pagi tu oh. Tentu ya bergulai dengan kami ba YFM Y912 yang tu ke pukul 12 tengah hari terlegi ngagai kita peninggal nyangkanya baru aja ngepun ke pengawak kini jam ke dia tu peninggal tau ke kita nyangkanya benung driba kini out nak ngira kini ke pejalai ke penungak kita ngarak ke sama belah jimat serta sama belah nyaga pengelikon dirimpu ngamaga orang bukai ya ke sama bertengah ke jalan alun peninggal ya. Ok, jadi mari selamat pagi serta selamat mendiang ke kami bawa YFM jadi tusun program kita untuk ya ke pagi tu peninggal jam ke terubah tu aku dekat berkongsi dengan kita meh sekedar info-info lalu buat jam kedua tu lagi dia kita dekat berperindang dengan lagu-lagu pupu bangsa buat jam kita ke penudi tu lagi peninggal ya. Dia kita dekat bergulai dengan Mr. Philip Langi buat program cerita tuai-tuai Iban buat tusun ke 35 kenyak meh tusun program kita ungkup ya ke pagi tu buat Y912 jadi mari selamat pagi dengan kita peninggal ya ke diau di Serian kuliah meninggal kami dengan 106.9 FM tu lagu ke by Sylvia John Tagang Tagang Sulu YFM Y912

0: Siapa kan uno time maya jam dia tu ne? Oh, ayak ku nya. Oh, ayak, nama gak kan ya? Balat amai gak tepuk asap nuan tu.
1: Oh, luan nya gak leri. Itu benong betuno ke sampah tu maya mana gak sampah tu? Hari kemari kan uno. Lagi, ambis de perungsai ke belau kue. Mana gi de tuno? Nya, pada deh. Ha, mau amai api nya. Lapa ya deh.
0: Apa salah nak tu ayak? Begau orang gasak ketol lagi. Ya gas igi nak tahu betunu kau tai maya tau.
1: Ye, ngenemu ke diri genuan tau. Ni kurang me bejaku, pandai-pandai ya me bejaku. Kapa ni ialah pampul di mulut orang. Di pedak di laman rumah sida. Nyau baka kampung je ruang ne di dengan suang nyumbah bujang. Laban namak bah ngeluso, ngeluso nemu di buruak siku. Ngai betebah ku tai pedak dia ku tu. Nya, nya le gumpal isi kutup sai. Nama nama aku buah aku suah ngadu-ngadu ke tisi rumah tebas ku tadi tu tunu ku tadi tu. Ah, mode
0: ukai pia ya ya. Perintah udah ngeluar ke tu nagang orang betunu ku tai senekak ati.
1: Ha?
0: Huh? Tuju ya nang dikena ngagak rampak menua. Jadi asap tu tau nal ngerusak ke pengerai kelebih lagi ba anak mit. Orang tua yang orang tibisi penyakit munas kena jelu babas diau ngerusak ke kampung ngangat ke dunia serta mun ke sebuah asap.
1: Ini nyalah ibun ku magang munyi tai kenuan yang tadi. Dek nama de munas kendua jelu. Ndua jelu, ndua jelu me pandai-pandai mengingat diri ndua diau. Ukainya ku ajak ke betunu ku tai uras bekato. Urang ukai bisi meganya ku tu. Delica de kelemai tu. Nya tu cangku ambek nuan, te nuan mai keriang. Uji kawak nuan sampah dalam parietnya. Alu tu guang ke nuan dalam api kemau nya. Nolong aku nuan ai tu nak kucah, kucah dia ngano aku.
0: Oh, ngai ku nolong nuan ayak. Takut aku dihukum perintah.
1: Nai, nama utai di senakut kenuan. Padahal aja sikit buruk dengan orang aku. Kita ke bujang tu.
0: Nemu dia ya, 2,000 hukum mata duit orang. Compoundnya. Kayaknya aja nuan tau dihukum mata duit 500,000 tau ke hukum jil 5 tahun sekali ke sama kena tinggang dua bangsa hukumnya.
1: 500,000 jil 5 tahun. Apa? Nada apa kutan nama penyadi tonti gagak orang kenyak. Udah ke dukuan mata duit. Jil gage. Nada apa tan akai.
2: Wopan Gangnam Style.
1: Baik gage gage nulung kui gat. Jempat nulung kungun saya pi kemau tu. Jempat digar jempat. Uji dengan wak aikin. Jempat jempat jempat jempat jempat.
0: Pengawak betunuh ke uras neka hati nang maik mayuh macam penanggul. Ukai semina barampak menua tang megak pengerai kitai. Tu kelebih lagi maya musim rangkai bakal kenyadi dia tu. Nyalai genap iku kitai bempu tanggung pengawak, nagang pengawak nunu uras neka hati, ana nganti semua utai rusak magang nul kitai belabuah ngadu kaya. Nesal dudi nadai reti. Pesan tu di baik YFM Iban.
2: Wopan Gangnam Style.
3: Berkongsi ke info berita. Randau ngau temuai, pia mega lagu-lagu ting rindu kati. Diniagi, tiukai Y912. YFM, segulai sejalai.

Ya, lagu Goodie by Ricky Anderson udah terlanjur tua berpangan ya. Ngujung ke jam kata dia tu pukul 9.46 minit pagi peningan. Mari selamat pagi sekali lagi ngagai semua bela peningan ya ke agi milih kami jadi ke stesen pemerintahan kita bakal ke pagi tu ya. Jadi tu peningan ngenang gaya hari kita jam ke dia tu au berindi hari gaya sebun asap kenyadi jam ke dia tu peranak Sarawak dipinta seruran berjejaga serta berarti ke Jakut Lalau hari Raban berkuasa ya. Jadi sebun asap ke dia tu dipelabak ke pangkak hari fenomena El Nino tang di sadang semena dekat nuntung sementara aja ya. Jadi berbab ngenyak megak peninga dia sapit premier ke mega menteri pengerai Mansia Mayuh pengak berumah ngau perintah loka Dato Amar Dato Sim Kui Hiang madah ke Mansia Mayuh patut nguliah ke penerang ke betul serta nitiah ke garis lalau ti dipansut ke Raban Komiti Penguasa Penusah Ngenyet Negeri Sarawak JPBNS berpelasau ke tikas kualiti angin di Pemaduk Baru ya. Jadi isu berkawa ngau pengerai pelajar ngau perkara ke berkawa mesti dipitau ke ngau kerjasama oleh agensi ke berkawa ya. Jadi kelimpah rinya megak peningal gaya hari angat ngau kurang hujan megak di pelabak ke dekat nuntung nyau ke selampu kana menua Borneo nyeng kaum kita di Sarawak dito nyentuk ke ngagai 14 hari bulan 8 tu ilak ya. Dia direktor besai Upis Meteorologi Malaysia Dr. Muhammad Hisham Muhammad Anip madah ke gaya angin hari tungak selatan ngau penyampau tumpu angat di pelabak ke dekat majak nambah ba menua sepiak ya. Tunggu jong ke bisik potensi penangguh sebun meraka garis antara menua serta ngurang ketikas penyawah yang kuliah di pedak kelebih lagi ba selatan Sarawak ya. Jadi Mansia Mayuh dilalau ngambil ke seluruhan meresa website ngau media rama resmi Met Malaysia kelimpah tahu download aplikasi My Cuaca dikena nguliah ke penerang ia ke Pemaduk Baru serta betul. Okey, tadi berkawa ngau gaya hari ke benuang nuntung kita jam ke detok peninga kelebih lagi gaya hari ia ke benuang ya bersebun jam ke dia tu. Okey, tu lagu ke Dubai Wilbur Kamit berpadu nyawa ngau Hazaliza sehidup sejalai YFM segulai sejalai.

0: Maya kita suntua, nadai salah kat kita ingin jauh bak kaban tau ke diri sebilik.
1: Tang maya orang ngaga diri, ndak nemu. Enti udah ngutang.
2: Enti pada wisi duit kena mayar. Padah dulu ngagai kaban.
3: Orang ke diri jauh kita nya, sigi lembau kau nagi ya. Lepas ndak nyamai hati ngagai ke kita ringan. Pesan bayar utang ke bantu, ari kami.
4: Wey, ngau YFM.

0: Cina, BC, Maguro.
1: Aku dilengkah genuan pia ajar.
0: Tidak cukup rancak, haram, minat, lagu dandut.

Siti Nurhaliza, seindah biasa, seindah biasanya single keempat dari album Datuk Siti Nurhaliza, ianya prasasti seni ya. Lagu tu digaga Pongki, ketuai penyanyi band Jikustik ya dari Indonesia, kemaga nulis leka lagu tu ngau Aubrey Suwito jadi komposer ya. Siapa nang lala Datuk Sri Siti Nurhaliza tu, ieka ada bak tahun 1979 ni. Jadi Datuk Siti tu tadi ianya siku hari penyanyi ke pemadu ikonik serta terbilang nama ba Asia Tenggara, kelebih lagi di Malaysia ngemaga Indonesia ya. Jadi kelimpah harinya peninga, kelimpah hari kenyadi penyanyi dia Datuk Siti tu tadi di Kelala mega nyadi siku orang dagang tau ke siku orang dagang serta nyadi teladan ketegau image ya ke positif serta konsisten. Jadi nakak ke dia tu ia agi mengkang aktif dalam pengawak ya lalu digelar Bidu Wanita Negara Malaysia. Okeynya tadi cerita mimit berkawan dengan lagu Datuk Sri Siti Nurhaliza dengan baga Siti Nurhaliza tu tadi peninga ya ba Y912 kita ba program lagu lagu pupu bangsa kita bakal ke pagi tu lagi terus menang kita ngau mayuh lagu dah ditusun ku ba playlist kita ke pagi tu peninga ba pagi hari dua ke sekali tu merenang kita ngau lagu Jipun lagu kedibai Zazia Rozaini Itoshi Hito lagu ke diberi nama Rinduku YFM Segulai Senjalai.

Ya, jangan simpan tangismu, biarlah bernyanyi. Berkenyak meh lagu ke Debrit Nama, jangan simpan tangisanmu. Lagu ke Dibai Christine Panjaitan, ya, siko penyanyi legenda Indonesia. Lagu tu Mai Reti Penyiruk, hiburan engkau sukung ari emosi, ya. Engkau pesan di madah ke kita itu tadi, enggak patut nyimpan penusah hati kita empu ke diri-diri. Okey, jadi nengah melodi ti ayun lundai yang tadi peningal serta leka lagu ti balat negu ati kita itu nyentuh ke serito lagu tu tadi meruan mengkang dikenang dikingat serta agi relevan. Okey, agi terus menang kita ba program lagu-lagu pupuansa ke pagi tu ba Y912 tu lagu berpadu nyawa lagu ke Dibai Ricky Andrewson berpadu nyawa ngau Julita James busung ngelangkah sumpah YFM segulai si calai.

melada kedibai Aili ya, siko penyanyi dari Korea Selatan, ti dikelala ngau vokal ya ti tough serta bersemangat ya. Di lagu tu tadi peninga mai reti bersrara ngau penglenyau ti ngayan ke penusa hati ketegal ngelengkak ke pengrindu ti udah nadai agi ba ati. Jadi kelimpah rinya maga peninga lagu tu suah maga dipuji ketegal leka lagu ya tu tadi mudah diingat tang ngasuh hati balat sino au negu hati kita ini nyalai lagu tu tadi senang di asai ke bala peninga ya. Okay, ya tadi Siti lagu Korea merenang kita ba program lagu-lagu pupu bangsa ke pagi tu peninga tu lagu Bidayuh. Lagu kedibai Adrian David Junior Cinta Rahsia Oto YFM Segulai Sejalai.

0: Dalam situ pis, tentu meyuh buah rundiang siko-siko tindak sama tingerja pengawal. Siko madah tu mana, siko madahnya mana. Bak perkara tu, kita patut ningaka buah rundiang pangan diri. Nyangka rundiang orang bukai mana haki alumni kita, lalu dipegulai ke rundiangnya tadi. Uliah main hasil kecukup mana. Makanya, baru kita uliah masa segulai sejalai dan berserka penemu ingat pangan diri. Ku Celestina, YFM 24 jam sehari segulai sejalai.
1: Why seberai?
2: WAIYFM.
1: Ya, baru ngam.
2: Kan?
1: WAIYFM.
3: Mata ngai tilu, macam-macam lagu.

Reti Bajia tau ke pemanah tau ke pemadas lagu kedibai Wang Li Hong ianya pasal berterima kasih ke pemanah dalam penghidup ngomega penggerindu. Jadi lirik tu pedinga ti madah ke pemanah ukai semina ba gamaja tambaga ba pengelurus hati serta momen-momen kemanis ba dalam penghidup kita. Bekanya meh lagu kedibai Wang Li Hong. Okey nya tadi cerita dalam lagu pendinga. Agi terus menang kita langau lagu ke penudi ba lagu-lagu pupu bangsa ke pagi tu peninga ba pagi hari dua sebedau kita mending ke program nangkan ke tu lagi begulai ngau Mr. Philip Langi yang nyak cerita tuai-tuai Iban tu lagu kedibai Whitney Houston I Wanna Dance With Somebody ngau tu peninga kita terus berperindang.

0: Why?
1: Pilihan 12.
2: Rentak didik rindu kita. Semina bak YFM bergulai sejalai. Aku sanggup.
3: Mak kagak punya otak perabuangnya. Oh, kamu no diri tedah ya.
4: Ah, mula diri. Nyau, nyau, anang nyau. Burungnya penyai dulu nyau, punya burungnya penyai dulu. Anang nyau. Nadai peranggul badunya atau nak uleh diatur punya, punya.
5: Deh, ya nama lam si atur rawah barunya.
4: Namanya jap. Namu tak makai deh. Anak munoh diri nyau. Kasih ya tedah aku nyau nyau. Siapa membaki aku nanti dia dah ngejang pergi lesi bebadi lah. Siapa mengawal aku bekali yang lagi. Nanti dia bisa penanggul baduet. Padah aku, aku bisa duit pampe duit dalam kerpai tu. Nanti dia kan nemu punya. Nanti lagi mereka tahunya lagi uliah aku nupe. Padah jat nama tu kak kedai. Anak jat dia munoh diri. Kasih aku.
5: Hi, ngapa mesti atuk? Agi pelala aku tu hidup padah di kemunuh diri. Kak agama siga anak udua bukan aku tu munoh diri. Kasih balai indodara belah pasar nyendam ndak penyegar akun. Sapa kemandah gede ku kamu nuh diri nah.
4: Ya nama pengawak dek datahnya dah.
5: Nama dah otak pigeh ku tu dek. Tu me tambah aja logo milang. Tambah menua kita di Malaysia. Nemu geografi gamal buka dinya. Urah belajar geografi. Dek lari dari school suba.
4: Eh, kapa adanya? Buka geografinya bangka. Nyak me di kumbaya urah pelajar. Sam tambah nanti dekan nemu. Alai kita tadi belajar. Kawal kau ni penatai menua kita di Malaysia tu.
5: Hei. Kini kena sam tambah sejarahnya history koribai
4: nama bitri ah bitri bitri barang ya media belaku nama pengawal ada nuat ketambahnya nama pengrami ke datur kita sebile ya nama dek apa bini penyau jadi dek apa bini madah nyau bemboy ni kangau de nyau nyong nita tambahin deh ya ba pengrami dila besip ngawanya buang kita nyau hanya siapa ino ngode jadinya nyau nah patuat gade jadi ngaur gal misinya de bakal kena nemu de gal misinya nganti maya akan meletup dah nya nemu de nah lama dagi pansuat radio sandia yang nanti bisa bekensi sagi aku to hidup sagi nyak mede anak ngelapat aku bunyau
5: dinga dulu jaku aku nyak mede asal meda tambah lu kumai di bisa rami belah pinang bisa nyabung nadai utai bukai derun diang de nah lama dagi 31 hari bulan 8 kita ingin tu hari besar kita di Malaysia
4: nama mawa kita bulan 8 tu lah nyau bisa gawai kenyalang kita pia nama tu rumah nama dah kaku dah
5: nyak mede 31 hari bulan 8 tu ngintu hari merdeka kita mudi pedak deh berapa lama kita udah megai menua kita empu kita dia tu udah nulut jadi bangsa ketebilang di serata dunia siapa kena nemu menua kita Malaysia tu ukai seminak menua London de bulan udah merdetikik bala kita itu
4: nanti pihak nyau nah tu aku nulang deh madah ke dini no manah no dengkah tambahnya nyau kini uji deh ke ujung perabuan kege
5: ni jap tisis pihak tu
4: kacing ge ujung ge
5: tu tu agi jap
4: agi
5: Agi jap
4: kanan ye
5: eh eh eh eh eh eh eh jap eh.

Oha. Oha. Oha. Ni kita bala ayak, bala ibu ke benung begempuru baka tematuk buah bidung. Kita ke benung capuh riuh duduk betunga munyi memaluh mansang nyerang. Ricah rami munyi mengerik pasar melintang. Tak munyi kegenih-genih lebih-lebih aku ni mang nak leka lagu. Ngajih ke kita mansang lagi kemua. Niteh ke singkang dunia. Jadi rakyat anak Sarawak tanah air menua kenyalah.

Jalur Gemilang atau ke Menara Malaysia bisi empat iti curok, ianya curok biru, merah, kuning, geburak. Curok tu bisi mereti bakal curok biru, ngayan ke penyerakup kita bermenua Malaysia ngerja pengawak nak ngira ari semua raban bangsa. Curok merah, ngayan ke kita bermenua Malaysia nang segi berani, ngau bersedia napi penanggu tik dekat datai ngerugok menua kita. Curok burak, mandang ke ati kita rek Malaysia tik lurus serta tuci bersih ngangkat ke nama menua kita ngagai menua luar tau ke tikas antarabangsa. Curok kepenudi, curok kuning, mandang ke simbol diraja ngau nunjuk ke raja-raja berperlembagaan tik berdaulat. Bok jalur Gemilang tau ke Menara Malaysia Temegak bisik mandang ke gambar bulan ngobintang. Gambar bulan ngobintang mai erti pengarap Islam kenyeri pugu pengarap berpersekutuan negara. Nanti kita bisik berarti ke bintangnya pecah agai 14, nyok mandang ke serakup 13 bengkah negeri ngau siti wilayah persekutuan. Menara Malaysia Temegak bisik mandang ke 14 suria tik mai erti 13 bengkah negeri ngau siti wilayah persekutuan ke berserakup bok kerajaan persekutuan.

Ya, lagu Kedibai Raban Masterpiece Peninga menyadik Siti lagu ia kemujur nyingkang masuk ngagai renggak final SCSJ ke 9 Peninga ya. Ikan jadi mari selamat pagi ngagai kita ia kagi milih kami jadi ke stesen pemerintahan kita baka ke pagi tu tentu ya ba Y912 ba pagi hari 2 11/8/2026 bagi segulas challenge aku Imelda Johnny tak kemel nyentuk ke pukul 12:30 hari itu lagi ya. Jadi buat jam kedua tadi kita sudah berperindang dengan lagu-lagu pupu bangsa Peninga. Jadi buat jam ke penudi dan lepas itu lagi mai kita mending ke program cerita tuai tuai Iban buat tusun ke 35 bergulai dengan Mr. Philip Langi Peninga ya. Dan sebenarnya Peninga dekat berkongsi dengan kita indeks pengamah angin IPU bagi menua kita di Sarawak itu nak pukul 8 pagi tu tadi ya. Jadi bisi 11 kandang menua di Sarawak ngerikut ke baca indeks pengamah angin atau ke IPU tenda berpengerai tegak sebun merakak garis antara menua ya. Lalu Serian ngerikut ke baca indeks pengamah angin atau ke IPU tenda berpengerai tegak sebun merakak garis antara menua ya. Lalu Serian ngerikut ke baca pemaduk tinggi ianya 180

Milan, lalu Kapit 77 serta Magalimbang 74 ya. Kapit Ngolimbang tu baktikas ke jalan dia pembersih ya. Kini tadi peningah baca indeks pengamah angin IPU di bagi menua Sarawak nakak pukul 8 pagi tu tadi. Okay, jadi ngarap ke semua kita sama bela nyaga penglikun di rempu, nyaga pengerai. Nanti kita pansut mindah keluar rumah. Nanti ulih kena sengkabung hidung ngau nyawa. Pemaga anang kurang hirup air serta nanti nadai pengawak ke dia tu di luar, ngarap ke kita itu tadi anang dia di luar terlalu lama ne. Begitu lagu ke di baik tanah berenyang berpadu nyawa ngau Chris Hosanna.

0: berkongsi ke info berita. Randau ngau temuai, biar mega lagu-lagu ting rindu kati. Diniagi, diukai Y912. YFM, segulai sejalai.
1: Tapi peningah, selamat kita bertemu baru dalam program tu Batu Suan ke 35. Nyalai buka selama mega bari ngau jam ti sama maya tu aku datang baru ke studio. Merindang peningau kunci ke sekedar ada cerita tuai kita iban. Minggu dulunya kemari, Batu Suan ke 34 dia aku dah kunci ke ngau peningau cerita siku tuai ke bernama Mawar. Aku seribas di menantu ke candu, induk orang hari semat pegai pelilih menung keliling. Nimunyi ti udah di semaya ke aku, minggu ti dulu hari tu, aku dekat nampung nusi cerita sekedar tuai-tuai iban sekarang. Udah ti limpang nusi cerita Mawar, maka ti udah dikeluar ke aku minggu dulu ni kemari. Nyalai dalam program ke sekali tu, kita mulai baru ngagai cerita sekedar tuai-tuai di batang sekarang ti berita tempat nama. Dalam program ti dulu hari tu, dia aku bisi udah ngelansok nyebut nama siku tuai batang sekarang ti terbilang bernama Tindian ke berjuluk pimpin beragah ngindang. Tindian tu anak siku tuai ti terbilang bernama Cawung. Adi dia tuntung penguang. Adi bertangai, dipindah ke batas kerang. Tindian pimpin beragah ngindang tu, tuai kayau di tempat nama baka paya. Lebuah paya Cawung lagi hidup, Tindian segi udah dipadu kapaya nyadi tuai mata kayau di batas kerang. Nah, sebedau Tindian terdiri nyadi tuai kayau, ya bisi mimpi. Dalam mimpi ya, Tindian asai kebejalai nengah nyalai alun. Udah ya datai bawa ujung nyalainya, dia ya tertemu ke simpang jalai siti agi. Bawa nengah jalainya, pedak ya tak bisi belalung jalai isang, tergantung orang bawa tiang kelakuyang. Amadau teh bekenya, dia Tindian perlalu ngetu. Sekumbang ya ti benuang merenyang, berarti kutainya, dia ya bisi terpedak ke bala orang mansa nurun mandi ngagai sungai ti semaknya. Lebuh ia tip jeri di tebiang pendaiknya, berarti kurang ti mandi, dia Tindian terpedak ke siku induk ti berbuak pirang. Au manah nuan medak aku Tindian, baku tu baru dah baduk mandi pihak ku induknya. Induknya megak lalu nyuak ke Tindian batu perunsuat, ti dikenak ia berunsuat. Udahnya lalu nyuak ke Tindian kerupak pau. Yang kau sekedar kita kena biar habis ini tak nemu nama utai ke kumbai kerupak pau tu. Ianya umbang buah siruak. Tau ke besi orang nyebutnya buah langgir. Ti udah dijemui tau ke disalai buat baruh parok. Lagi keliak kerupak pau tu ke sabun lalu tau muka dia kena masuk gari. Tau ke kibuang baka kita itu kena sabun tau ke tepung umur ti kemari tu. Hanya utai ke kumbai orang kerupak pau itu. Kerupak pau tu ke pengaruh ngasun mata bungsuah tidak kayau nuan dah medak. Lebuh nuan datai tadi aku baru dah nyelam 7 kali nyalai 7 serak puturuan nuan nila dekat tau nyadi tuai serang pihak ku induknya. Induknya lalu madah ke diri indai keliang lagi Tindian. Tindian lalu terdani udah ya dani sepi ya batu peruncut kau kerupak pau tidak diberi indai keliang dalam mimpinya. Tak bisa dipegai ya, datai terus ke menua. Dah lama udah bekalnya, Tindian mata balam menuk sabuang yang ngayau, ngaling apa ya Cawung. Lepas sida ngundur batas kerang, datai bertanya lipat, dia sida ya lalu berkayuh berumpak, ngau pengadiri. Sida sama belak berbendar amat berkayuh, dekat ngaliah pengadiri. Lepas sida nyau, dekat datai bat nangas sekarang, dia luan perahu Tindian lalu dikayit unak jelai, tim lulur dari atas. Mendak bekenya, Tindian lalu nyintak nyabur serta lalu disimpung ya unaknya. Serta udah unaknya putus disimpung ya, dia unaknya lalu berbalik jadi batu. Unak jelai ti jadi batunya berbukuk 7. Jelai tinduk malamnya, Tindian lalu bermimpi asai ke bertemu ngau ini keliang baru. Dalam mimpi Tindian, ini keliang madah ke siku. Hari tiap 7 peturuan Tindiannya dekat. Ndak sabau nanti jadi tuai serang. tindian panlalu tindani baru nemu dari bermimpi. Nah, mimpi tindian yang bakal tibisi pengasih ngau pengaman leban tujuh iku ari peturuan ianya aman bisi ngadi tuai kayau ti tibilang. Tang pala munsuah dengah asidanya retuang lebuah rumah panjai pengulu kinyah di Beduru Paku Seribas anguas dalam tahun 1898. Pengulu kinyah anak linggir malih lebuhnya peturuan ti kelapan serak ianya 8 generation ari tindian kebjuluk pimpin borang indang. Jadi di bawah tu bisi tusuat ditulis menulis sandin ba museum journal bilium 14 balimpir 95. Jadi tusuatnya berketau. Jadi pati hambau pebini jadi kermias beranak ke nunuang liang bambang ngau gangguang. Jadi nunuang tu pebini ngambil lampai lalu beranak ke cawung di diet tutung penguang. Cawung tu pebini ngambil lantuang lalu beranak ke tindian pimpin beragah hindang. Nah, tindian beragah hindang berbini jadi ketidak beranak ke rindau. Rindau belaki ngambil demuang lalu beranak ke Kelanang, Kelimbang, Bundak, Bakak, Ngojawai. Kelanang tu berbini ngambil laus lalu beranak ke tuah. Tuah berbini jadi ke induk ke nama sarung lalu beranak ke siang. Siang berbini ngambil lai lalu beranak ke busu. Busu jadi ke jeriang lalu beranak ke Uyut Bilang Besi. Uyut Bilang Besi berbini ngambil nangkuk lalu beranak ke Linggir Mali Lebu. Angau Bintang. Linggir Mali Lebu berbini ngambil anung lalu ngadau ke Pengulu Kinya. Lalu nurun ke sekilah Iban Paku Seribas. Bekenya ke tusut peturun dari sedaknya tadi. Dalam program itu, cerita tindian pimpinan beragah ngindang diketak aku nekanya, retinya aku ndak nusui cerita tindian pimpinan beragah ngindang tim tampil ngau tuai masa berketan kebenaman tinggi keti awur etulang. Laban ceritanya subok. Udah lenak beda ditusui Datuk Seri Demen Langgu Anak Saga buat program Kedikumbai Buah Randau. Ti dikeluar ke YAM tu sepedau program cerita tuai-tuai bantu dikeluar ke ditu. Nyalai dikena nampuang cerita sekedar hari tuai-tuai terbilang tempat nama di Batang sekarang di tu aku dekat kunci ke ngau peningau cerita siku tuai ke bernama kedau. Siti hari cerita terbilang di Batang sekarang ianya cerita pasal siku tuai ke bernama kedau ke bensumbar Langindang. Nyalai ya lalu tempat disebut orang Langindang kelimpah hari tersebut kedau. Maya cerita tu nyadi kelia keduk Langindang tu diau di nangau bunuh sekarang. Jadi bisa sekali kena ku cerita tuai ku nama keduk Langindang tu dekat beban perahu depan perahu pengayau. Nyak alai nuruan dia nyak ngigak batang kayu di mana ke dalam hutan. Nyau kemuas dia tiap jalai dalam kampung jeruang dia ya. Lalu datai buat siti tintiang Cintia munggu sigi ke kumbai bukit Sanga. Mungkin Sanga tu antara ulu tebat ngau ulu buai di Batang sekarang. Bak cintia bukit Sanga nya dia kedu tertemu ke sepun kayu ti dasai kayanya mana di ban ke perahu pengayau. Ia lalu berengkah nebang kayunya ngena beli uang. Jadi laban pun kayunya ti besai nya lai nyau dekat tengah hari baru kayunya rebah ditebang kedu. Udah kayunya rebah dia kedu pan ngetu belalak lalu ngalik ke diri buat baru pun bandir kayunya. Lepas dia ti udah terlalu lelak dia kedunya ndak berasai tak lalu lelap tinduk. Lebuh dia ti tinduknya dia kedu lalu bermimpi. Dia bermimpi tak asai ti lagi nebang kayunya gespi ya. Lebuah ya ti benung nebang kayunya pedak ya tak bisi rumah panjai orang hari atas ya ti nebang kayunya. Jadi bisi de pedak ya nyenguak hari mua peluak kita kembi angka namu tekan lubang peluak ya nya mua peluak ya nya gini lah ko kita. Ti hari luan biliaknya siku inai tuai orang bisi inai tuai orang nyenguak induknya merenyang ngagai keduk lalu berjaku baduk nun lagi bertebang kayu berujung biliak kami nya dia keduk. Ngai habis madang pisang, madang tebu, ngau kayu buah kami. ditinggang kayu nuan. Tio dia ku induknya. Ningo induknya ti madah munyinya. Dia kedu langindang penalu nimbal. Nadai laku nemu. Tapi si rumah orang ditu. Rumah siapa tu deh? Kuya. Tu me rumah panjai orang geluang. Tinuan dekat bertemu nge tutuang. Bisi ya ditu. Pio ku padah induknya. Ningo induknya ti madah ketutuang bisi di rumah. Kedu langindang lalu dekat niki ke rumah. Natai yang di tengah laman dia tutuang lalu ngasuh keduk niki udah ya ti duduk tadi tutuang nangkan keduk ndak ngasuh ya agi betebang kayu ngelingi rumah sida ngai ke ngerusak utai tanam sida sebelah ujung bilik rumah sidanya keduk madah kediri nadai nemu tabisi rumah orang ba duanya dua ti nebang kayunya nyalai ya ndak minta dulu api nanti nebang kayunya. Nyok me kedu jemah ilo nanti inwan bisi dekau ngerjau pengawal besai. Dekau mata kayau. Anda nak ngangau ke kami? Wak ke kami nulung manduan wan. Piyok ku tutung. Aningan jaku tutung munyi nyok. Dia kedu perlu nanya. Bekeni ku cara aku. Madah ke kita deh. Ku ya. Nanti inwan dekau madah ke kami. Gagak kena piring. Biau nuan kau mana lu nyada ngau nyawa ingar nyebut nama kami lubah kami ninganya kami lalu datai nulu nuan piok ku ajar tutuang kelimpah hari nya tutuang mereka lalu madah ngaji keduk alangindang ianya ia dekat nyadi orang ti tuai kayau leban ia udah datai di geluang udah pun jakut tutuangnya dia keduk pan lalu tedani baru yang nemunya mimpi. Keduk langindang lalu mulai kediri ke rumah. Datai di rumah. Lemainya dia ya lalu ngenang mimpi ianya. Ngagai sekedok sedok serumah. Nyalai nanti ya dekat nurun ngayau. Keduk tu keliak. Selalu miring lalu ngangau ke sedok tutuang. Hari geluang. Nitiah kajar tutuang dalam mimpi ya. Tajak pen keduk langindang tu menyok. Udah diciri perintah Raja Brook jadi pengulu. Tang ya meruan bisi ndak puas hati ngagai perintah Raja Brook meyanya. Kebuah ya ndak puas hati leban perintah tenikik kecukai pintu tau ke sebut ada pupu pintu hari 80 sen ngagai seringgit dalam tahun 1880. Rambaunya menyok iban susah benar dekat boleh duit. Nyalai keduk langindang, bala benda ndak setuju ke cukainya ditikik ke. Harinya ia lalu ngapi-ngapi ke nimiak ti dipegai ya. Ndak ngasuh sidak mayan pupu pintunya. Nyalai ketegangnya. Raja Brook bala nak rindu ke keduk langindang. Kelimpah harinya, laban ia suah mata kayau ngalah ke bangsa kantuk di Merakai, pegai menua Kalimantan Barat. Tang kebuah ti ngasuh keduk langindang, bala dekat laban perintah. Laban ia ringat ke bala pengayau Raja Brook ti udah nyerang bala ia lebuah sidak ti mansang dekat ngayau ngalah ke bangsa kantuk di Kalimantan Barat. Kedu mata bala ngelaban perintah Raja Charles Brook hari tahun 1879 ngagai 1881. Utai itu bisa ditulis Anthony Richard ba Niban English Dictionary ba Limpier 145. Ketegal pengawal dua bengkah ti dikerja keduk langindangnya. Dia Tuan Maxwell ti nyadi residen di Semanggang mayanya. Lalu ngasuh orang kaya pemancan nanang nguluh kepala ti hari perintah nyerang rumah panjai keduk langindang di Nangau Buno sekarang. Kena 29 bulan 4 tahun 1879. Dalam serangnya rumah panjai keduk langindang alah nyalai ngaunya. Nyok menakak aku buat program sekali tu berkongsi kanggau peningah jadi tahu siku tuai kepada nama keduk ke mencuba langindang. Aku dekat datai baru dalam program tu nampung cerita tu kujuang kagi buat tusun ke 36 buat hari ngejam ti sama minggu dudinya ni lah. Nanti kita bertemu baru itu aku meri selamat bersara ngagai peningah muka aku.

Ikinya nak kita mendiang ke program cerita tuai-tuai Iban ba tusun ti ke 35 begulai ngau Mr. Philip Langi tok lagu ke di Bai Isali Sweetie Sayau YFM Y 912.

Eki nya tadi lagu ke di by Isali Sweety saya peninga tu nak kita bergulai ba Y 912 ba pagi hari 2 11 hari 8 2026 pukul 12 tengah hari tu lagi mai kita mendeng ke berita tengah hari ya ke di tabu terus hari konti YFM Bandi Kuching lalu terus bergulai ngau pengelola program kami ya ke bukai nangkan ke tu lagi ba awak ngela tengah hari sari tu hari 2 bergulai ngau YFM Bintulu ya ba awak ngelah tengah hari jadi ngau tu peninga ninggal kita ngau duitik lagu-lagu ke dibai urai udah laun tua bertemu tang sebenarnya tu lagu berpadu nyawa ke dibai Suelin ngau Nelson Nehru anang baco-baco ngau tu mupuk dulu aku peninga bertemu baru kita iba awak ke bukai selamat mararau bye.

0: dan kicua, penggang siang ngerti diri berguna amat nak ngira nama pengawak di kerja kita. Nak ngira berantau kelempung, nanti nada yati kamat kerjaya, tentu pengawak di gagak kita yang nak pulai ke pemujur. Dari penanggul badunya tu dah ulih diputarkan. Sekali lagi, dan nama di ketempu, ngempuan penggerak siang. Biar berinsa dulu, ngambil kesenang duti hari ilang. Pesan tu hari aku, Grace siang kicua, berbulan dengan YFM.
1: Y 9-12.

0: Selamat tengah hari, Dato' Kamina Burka, Berita Tengah Hari-Hari 2, 11 hari bulan 8, 2026. Projek Ngagak Jalai Ulu Tubai Mentawai tiba sambung ke Palan Dagang Temuai Bak Gunung Buddha di Limbang dekat di Pejalai Kengenak Langgur Pemansang Malaysia Lumpar ke-13. Sambit Menteri Infrastruktur Ngau Pemansang Penyangkai Kapal Dato' Aidil Lariwu madaka projeknya ukai nak nyadi di Pejalai ke tang seminat dilanjar ke dulu. Alim Meri Awak ngadu ke Sarawak Sabah Link Road SSLR Renggat ke-2. Sebenar tu projeknya megak ndang bisi betapi ngau sekedar penanggul, nyeng kaum nerima bantah tiba kaul ngau genturung Taman Negara Gunung Buddha ngau Palan Nur Nekat Air. Lalu perkara tu patut diperundiang ke ngau Sili Agi. Dato' Aidil Mansur Kejaku tu di Limbang, leboh ia ke ngabas projek ngagak jematan kedua Sungai Limbang. Berbangaunya, Dato' Aidil madah ke projek ngagak jematan kedua Sungai Limbangnya ndang sebengkah hari sekedap projek jematan di Sarawak ke di Sarang Tembuk dalam tahun tu. Projeknya diriput ke kira 90% tembuk. Projeknya tiba ungkus RM188 juta ringgit, ukai semina bersambung ke Limbang Gau Brunei aja, tang tau megak jungkak pemansang kanang menua bak seberai sungai. Tiga jematan bukai ke disaran dekat tembuk tahun tu ianya jematan Sejingkat di Kuching, jematan Batang Lupar 2 di Seri Aman, ngau jematan Batang Saribas 2 di Pusa. Premier Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg demalam nerima penemuai Raban Menteri Besar Perak, Dato' Sri Saarani Muhammad bak pengerami makai lemai ke diatur bak Kompleks Satria Pertiwi di Kuching. Dato' Sri Saarani ngau bala pemesai ti nyempulang ya diatuk benung nemuai sambil gawak ke Sarawak berengkah hari miri kena hari minggu tu tadi. Penerang dalam post Facebook Sarawakku madah ke Dato' Sri Saarani sebenarnya bisi nemuai meribasa ngakai Dato' Patinggi Abang Johari. Maya penemuainya seduai megak sama bersilih ke penemu pasal jalai ke tau dikena negap kagi kaul antara Perak ngau Sarawak. Kelebih lagi bak perkara pemansang, pengelikun ngau jalai ngatur rentara menua. Berita pasal sebun asap di Sarawak. Dekat pukul 10 pagi tadi, 11 kandang menua di Sarawak sama ngerikut ketika sepengamah angin tau ke IPU tindak manah ke pengerai. Belalau ke penerang kebaru dalam sistem pengurusan indeks pengamah angin APIMS, stesen pengamata angin ba IPD Serian ngerikut ke IPU 189, Semarahan 170, Kuching 165, Bintulu 159 lalu Samalaju 155. Berbangaunya Seri Aman, Serikai, Sibunga Mukah sama ngerikut ke IPU 153, Miri 151. Lalu ILP Miri 119. Dua agik kandang berdua kesama ngerikut ke angin ti jalan pemersi ianya Kapit ting ngerikut ke IPU 77 ngau Limbang 74. Tunakah kami nabur ke berita tengah hari itu? Beritanya tadi ditusun Rosita Ampung serta disalin Jonathan Giri hari bilik berita RTM Kuching. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Udah lepas tu peringat, kita bergulai dengan YFM Bintulu, Bawak Ngelah, tengah hari.
1: Ninting hari 2, pukul 12 tengah hari, nyentuh 3 ngali hari.

Eh, ada lo meri selamat tengah hari ngagai kita peningah. Tentu ya bakal selamat nanti hari dua datai bak idar kami. YFM bintulu merindang kita mbak awak ngelah tengah hari. Jadi sari tau 11 dari bulan 8 tahun 2026. Lalu kita begulai ngaku Flora Libat.

Dia hanya lagu keterubah kena mungkal awak ngelah tengah hari kita sari tak peningah. Siti lagu hari remjana lagu ke diberi nama Kaliah ke Pulai. Mic jam kita ngagai pukul 12:11 minit tengah hari. Sekali lagi merik selamat tengah hari ngagai kita peningah. Nak ngira dinindur kita ke tengah hari tu di selampu menua kita di Sarawak. Okay, seminat di Sarawak aja angka kita bisa mending ke kami hari RTM klik. Tak disebut kita di serata menua mana ya ke bisik bulan ngau kami. Kelebih lagi ninting hari dua. Datai Ba Idar YFM Bintulu merindang ba awak. Ngelah tengah hari nyentuk pukul 3 ngali hari tu lagi. Okey, jadi ya tusun program atau kerintai program kita dalam kandang 3 jam untuk peningan ada berubah. Okey, dia bakal selama megak pukul 12:30 2 dekat ngenatai ke pesan berat. Udahnya pukul 12:45 tengah hari tu lagi kita dekat bergulai dengan pengeluar program Ruud Ampuang ya buat dalam program nemu kita. Udahnya pukul 1 ngali hari bisik program temuai YFM Bintulu temuai aku lagi. Ianya sikap pemesai kelebih lagi Ari Upis pengerai bagi menua Bintulu. Nya tusun program ba jam kedua. Udahnya lagi jam ketiga urungnya pukul 2 ngali hari. Dia bisik program kini kita sari tok bergulai dengan pengeluar program Sharon Ludan. Udahnya pukul 2:30 ngali hari bisi dekat ngenatai ke pesan rindu hati bala kita kelebih lagi ba hari 2 sari tok. Udahnya pukul 3 kira tembok meh namanya kami berinang kita hari YFM Bintulu serta dekat di tampung penghari hari YFM Iban Kucing ba awak rentak ngali hari ke dekat merindang kita lagi nah. Kayaknya tu sunah program kita sari tok peningah. Jadi tentu yang ada pengharap bukai ngarap ke kita terus bugelai dengan kami udahnya kita ke benung nama pengawak jam ke dia tau ni nanti tengah hari tau terbagi benungnya dia ke diri dekat Merarau ya ke di rumahnya tadi kelebih lagi bala inai kita tentu benung kiruh di dapur jam ke dia tau benung berbelah jarinya tadi gawak. Tentunya tadi pendiangnya mendiang ke radio nah. Kadang nanti bisik lagu ke narit hati. Tentu bala kitanya tadi sambil ke berbelah di dapur sambilnya berlagu nah pihak ya. Nyak ke benung berbelah jadi hingga kita ke benung nama lagi pengawak jam ke dia tok ni berambil ke anak atau ke nganjung anak sekolah kini jadi tentu ke kita ngarap ke kita datai likun bandur ke atau ke sekolah anak kita tau ke kini-kini ajak kita ke tengah hari tu peningah nak ngira kini perjalai kita sama nyaga penglikun kelebih lagi maya bertengah ke jalan alun nah. Tangan tiuli anang suah menyekurang na suah pansut tak ke ngagak pengawak di luar kelebih lagi kita nemu bak menua kita jam ke dia tau benung di tuntung sebun ya tau ke disebut jerebu. Nanti nadai kebuah ke berat, nadai pengawak ke, nak uliah di seliah ke. Mana lagi jam ke dia tok kita, dia di rumah. Sama nyaga pengerai diri empu. Bari kita ke bersebun tok, tak ke jerebu tok. Munyi ke lalau sidak ari upis pengerai, kurang ke ngereja pengawak di rumah. Tangan tik nak uliah di seliah ke. Tentu ke kita ngena sengkabung hidung ngau mulut ya. Kelebih lagi maya kita ke di luar rumah. Pia mega ya ke suah disebut ngelamak tu ngirup air amat. Ngau cukup nah. Okey seminak maya hari ke bersebun ajak kita ke patut ngirup air amat ke cukup. Tambah hari ke bukai megak ni. Tok nambah kagi laban hari kita ke benung bersebun jam ke dia tau. Okey. Lengkap ke ceritanya peningah. Agik megak dekat terus merindang kita tau. Okey tok lagu ke diberi nama Petua Lubah Tuai.

tadi pukul 12.30 tu lagi peningan aku dekat berlabuh nganatai ke pesan berat ya. Tang sebrau mic kita tak akan nganatai ke pesan berat. Merinang kita dulu ngau Siti lagu dari Marilyn. Bersumpah masuk neraka.

Okey, jadi bajam ke dia Tok Peningan menyika di Padah Kaku tadi dekat terus ngenatai ke pesan berat ya ke bisik di terima bakal ke tengah hari Tok ya. Jadi keterubahan Tok pesan ngetas ulit lalu berantau Tok. Jadi pesan Tok datai hari akhir anak Sinda madah ke pengawak ngetas ulit lalu berantau niang Inaya Sinda anak rimba. Sinda anak rimba tau ke Inai akhir nguan ulit 14 hari bulan 8 pukul 6 udahnya ngetas ulit kena 15 hari bulan 8 serta pengawal berantau ya kena malam 15 hari bulan 8 jadi pengawal tu dekat diatur bak rumah Jimbun kampung Sungai Keliat lorong 6 Jalan Nanga Tamin Batang Oya Selangau ya ngonya pesan tu ditujuk ngagai bala bak rumah Luli rumah Arun rumah Seruni rumah Alicia rumah Ujum rumah Bayang rumah Deli Pasir Terabai, Rumah Ilis, Rumah Pang, Rumah Anggiak, Ulu Bawah, Rumah Rampai, Ulu Bawah, Rumah Rantai, Ulu Bawah, Pia Megak, Rumah Birai di Ulu Bawah Megak, Pia Megak, Rumah Lawai, Nanga Junan, Kabam Layan, Barumah Buan, Nanga Langan, Linggi, Balari Siung, Rumah Jimbau, Batang Uya Ensurai, ngau semua Kabam Layan ya kebukai, kena oleh disebut di Tok Magang, ya, di Tok Madaka, dekat ngetas ulit lalu berantau niang Sinda anak rimba niang Sinda anak rimba atau ke Indai Ahing ya jadi pengawal ngetas ulit kena 15 hari bulan 8 ngau mega berantau pen diatur 15 hari bulan 8 ya pukul 8 malam nyentuh 7 pagi okeynya pesan ngetas ulit ngau berantau ke bisik dia terima jadi kedua atau peninga pesan ke dua tu enya pesan muai ulit megak jadi tu dituju ngagai kabar melayan baru rumah bada nanga talung rumah tinggau lubuk pantau rumah ngindang rantau kemayau manis rumah Joni nanga stamang rumah David Ujan nanga spaya rumah guyu nanga ukum rumah Simon tutung ulu Tutung Ulu, Rumah Sambau Nanga Mengkak, Biar Megak Kabam Melayan, Bak Rumah Birai Nanga Mengiling, Rumah Brown Nanga Stapang, Rumah Bundan, Rumah Anthony Kacung, Rumah Lingga Lepung Mawang, Rumah Tila Lepung Mawang Ulu, Biar Megak Kabam Melayan ya kebukai kena oleh disebut di Tok Magang ya. Jadi pesan Tok madah ke dekat muai ulit niang nyawa anak badak, niang nyawa anak badak kena 15 hari bulan 8 2026 pukul 10 pagi bak rumah Endawi nanga jela lubuk antu ya jadi dekat nemu ngau siliak kita tahu bertanya ngagai ngali anak nyegang bak rumah kusung 112-518-2406 ya kusung 112-518-2406 okeynya pesan ya kedua jadi pesan bukai tu pesan pemati ya jadi pesan tu datai ari Aceh anak Mat tau ke Apailia madah ke Inaya Nantai anak Nanta Nantai anak Nanta tau ke Inai Seboy udah nadai kena 10 hari bulan 8 tahun 2026 lalu dekat di Yanjung kena 12 hari bulan 8 2026 ianya pergilah hari 3 ya. Banyak pesan tu dituju ngagai ke pembelayan batang anak, batang muput kanan, ngau kibak, jalai tebing tasik, jalai tatau sibu, jalai tatau bintulu, pihak megak ke pembelayan bak labang atas ngau baruah, ke pembelayan bak rasan tubau, ngau megak ke pembelayan ya kebukai kena ulian dia sebut di Tok Magang. Jadi kita dipinta datai ngagai rumah Paul Kibung bak nanga sidang tatau ya. Jadi dekat nemu ngau siliak kita tahu bertanya ngangil lumur tu ianya kusung 010-9858-699 tau ke kusung 010-388-7670 ya. Jadi tu pesan tu madah ke
nantai anak nanta, nantai anak nanta, tok ke inai seboi udah nadai kena 10 hari bulan 8, lalu dekat dianjong kena 12 hari bulan 8, yang pergilah hari yang 3 ya. Jadi kabar belayan dipinta datai ngagai rumah Paul Kibung bak nanga sidang tatau. Okey, nya pesan ya ke bisik dia terima bakal ke tengah hari tok.

Okey, lagi moga dekat ngena tai ke pesan bukai tok peningah. Hanya dekat sekali tok pesan tok datai ari Mikal anak bungkuang ya, madah ke Indaya, Regina Dwi anak Bantin, Regina Dwi anak Bantin tau ke Dwi anak Bantin ya, udah nadai kena 8 hari bulan 8 2026 buat sepitar Seredang Selangor ya. Jadi tubuh niang dekat dibaik pulai ke menua kena 12 hari bulan 8 pukul 10.30 pagi ya dekat datai di Sibu. Jadi dekat di Intu Bala Mayuh ambak rumah Panjai William juga kena 12 hari bulan 8 2026 hari 3, lalu dekat dikubur kena pagi 14 hari bulan 8 2026 ya. Jadi ngonya pesan tu dituju ngagai kabar belayan di Miri, Sibu, Kapit, rumah Ujang, Rantau Lugai, Sungai Ngemah, rumah Jimmy, Kerangan Sibau, Sungai Ngemah, Pia Mega, Kabam Belayan, Bak Rumah Maga, Lubuk Tanjung, Sungai Ngemah, Skim Gempuruk, Nanga Jagau, Sungai Ngemah, Pia Mega, Kabam Belayan, Bak Nanga Nirok, Sungai Ngemah, Ngau Mega, Kabam Belayan, ya, Kebukai, Kengelala, Regina Dwi, Anak Bantin, ya, Regina Dwi, Anak Bantin, tau ke Dwi, Anak Bantin, kena oleh dirintai ke Dito Magang, ya, jadi dekat Dintu Bala Mayu, Bak Rumah Panjai, William juga kena 12 hari bulan 8 serta dekat dikubur kena pagi 14 hari bulan 8 2026. Okey, nyak pesan ya ke bisik dia terima ke tengah hari tu.

Okey, jadi pukul 12.45 tengah hari Tolik Peningah. Bakal sama dekat mic kita bergulai dengan pengeluar program Ruth Ampung. Bak dalam program nama ni nemu ni ingat nemu kita tang sebedaunya kini kerundiang tengah hari tu nah. Sebedau mic kita mendiang ke program menemu kita berperinang dulu kita ngau sitik lagu ke sekali tu.

Ya, jadi mari selamat tengah hari ngakai semua kita peningah. Lalu ke sekali itu datai bahawa idaraku boleh kita berkongsi ke berita bahawa program nemu kita. Ya. Jadi kebenar ya, ngelah tengah hari sehari itu hari bin dulu kita bergulai dengan DJ Flora dan bahawa program nemu kita aku ya, DJ Perinciang berkongsi dengan kita berita ke nang yamat nyadi. Berita ke nyelai atau ke nak asai ke nak patut ya bansanya ya tadi ngau meka ke bekawul ngau banyak macam eh adat ulah sikap siko-siko kita atau ke adat budaya basiti-siti menua nyak ke nang ya dikunci ke aku buat nemu kita nyelai ke sari tau bahawa awak nemu kita-kita ianya peningah ku nanya kita tentu kita yang tadi bisik tak kalau ngasai ke diri yang tadi nak puas hati ngau tukuh tadi tukuh tubuh kita sekali kena buat pemasai tubuh kita main peninggi pandak baru kenyak tak aku tu tadi deh. Tentu bisik nak puas hati kadang-kadang tik kalau kita yang tadi bertunai tak bisik renundi kita bisik nak nyamati kita ini ya tambah kita nak berani ke mantai ke nak berani ke nyawut tu renundi kita buat kita enak baru kurang buat kita enak pandak enak ya bis suah bukan aku tu suah mai buat kita enak mit amat gak aku tu ngaku gak aku mit subah amat gak bisa gak saya nak nyamai lebih dikangau kurang lebih lagi inti kita yang tadi bawa tuguang orang mayu lah kita ikut medok kok mendam oh terkenyadi piok kita aja jengau pala bawa kita enak baru lah kurang dia tu uliah aku nerima baru lah maku pandak maku mit maku tangnya tadi narai pulai kena mana mau amat kita gerai piok ke piok kertik paku tu tadi deh ndak ngenggai ke diri di kangau kurang mit ndak ngenggai di kangau kurang pandak baru aku amat maku gerai lalunya pemerik arif taro nyalainya kena aku ngawa mati ngawa merundi yang dirimpup ya, ya. Jadi pulai ngagai berita nemu kita tu peninga kelu tinggi nyau jual-jual ngigok gari meli gari nyau kekitang ketancut panjai gaun kita kekitang umai tu nyamai kelalu tinggi. Bukannya agak munyi kataku tadi nanti kita baru pandak lagi. Bukannya agak meli tanjut lagi. Nya kelalu panjai ke alah ndak anjung kedai petetak ke. Nang kadang kita itu nak uliah ngemuas ke pengingin hati. Nyalai ke sekali tu peninga. Ngenang peninggi kita mensia berita kedekat dikunci ke aku bernemu kita tu. Ngenang peninggi kita. Peninggi tubuh kaku tu, ukai peninggi ego, ukai peninggi ninggi kediri, ukai peninggi tubuh kita. Nyalai peninggi kita mensia tu selalu ya, nanti bak Malaysia tu peninga, nanti ya kelelaki purata ya kemayuan tadi peninggi antara 164 cm ngakai 167 cm atau ke 5 kaki 5 inci berkenyak meh purata nanti kelelaki bak Malaysia itu peninggi kaku tu. Lalu nanti ya bisik tinggi garinya pan 170 cm ngakai 175 cm. Nanti ketinggi mamatnya lebih hari 175 cm. Jarang amat kita ketemu kurang peninggi bahasanya. Ya. Lalu nanti Indo, bak kita menua kita Malaysia atau Indo, purata tinggi ianya antara 152 cm ngakai 156 cm atau 1.25 meter ngakai 1.56 meter atau konti bak kaki tadi sukat kaki baca kaki 4 kaki ngakai 5 kaki 1.4 inci kenyak meh jadi ngaku tu 152 meh sentimeter 152 cm peninga ya. Jadinya sukat ba kita kita lelaki ngau induk kita Malaysia dia tu. Jadi ke sekali tu ngenang peninggi kita Malaysia tu kita ukai ba Malaysia tang ngenang peninggi siko induk ba menua Brazil. Ianya nama ya Alison Silva. Jadi Alison Silva tu peninga diau ba Siti menua
kedikumai Salinópolis para Brazil. Jadi peninggi ilisen tu peninga ianya 2.1 meter. Ianya tau ke 6 kaki 10 inci tau ke 210 cm. Nah, peninggi ya 2.1 meter. Ayo, ancik amat tinggi. Nyalai ngujuang ke ilisen tu peninga di kangau kurang bak menua sida ya kang di kangau ke ngena nama jirafah, jirafah. Kasih tu dah ne. Nah, anam kenyak kita ya. Kadang-kadang kita amat kati kenyebutnya kita tu lain harga. Nama ngangau ke orang tadi bisik nama amat manah mat lagi. Nama kebukai gede kangau ambil contohnya galah datai ko medak sikonya galah medak ke peninggi tinggi jojo anya galah datai tau ke nya panjang panjang selalu kuning nanti medak orangnya tinggi amat amat oh panjang nya panjang datai lu kangau kepanjang nama anci steward lah nama flora lah nama kangau kepanjang ni kanya di nya me bekanya tu dah elisen tu tadi empat peninggi nama empat peninggi tadi de kangau ke jirafah ni tu dah nak katik nyebutnya tu sahti ka ngaransi ne ya nyalai dia tu umur elisen tu peninga 30 tahun ya ia ada kena 27 hari bulan 9 tahun 1995 elisen tu gerai nadai apa nama nyalai maya sekolah ka elisen maya ya sekolah sebab ia bisik penanggul nyau ka tusuk rundiang ya ya stres laban selalu dikemelik ke kaban sama sekolah ya medak ya ke kelalu tinggi lalu dikangau nama jirafah ba sekolah nyalai tiap kali nadai ko ya munyi ko ya tanadai kalau kuninga bala kaban sama sekolah ngangau ke nama ku elisen eles eles nadai jirafah jirafah ko sida ya nyalai nyak ngucung kia nyau ka badu sekolah tang bai umbu bai penyabar area ati empu dia dia uliah nembuk ke sekolah ya nyalai munyi ke ku tadi dia tu umur elisen 30 tahun lalu peninggi ya dia tu 2.1 meter ya suba agi maya sekolah suba da maya umur 10 tahun ko ya peninggi ya 1.7 meter dia tu peninggi ya 2.1 meter ya. Jadi lalu elisen dia tu udah megak dia ko ba Brazil jadi induk ti pemadu tinggi ba menua Brazil ngembuan peninggi tinggi ba Brazil lalu pian mega okey semina ba Brazil aja ta mega ba renggat dunia elisen tu mega udah dia ko udah di record ya udah di surat peninggi ya udah di surat ke ba renggat dunia antara indo ke pemadu tinggi ba seluruh dunia nya dia agak penguntung elisen tu tadi. Nasib gak jadi pulai gak cerita ke maya ke sekolahnya suba peninga. Jadi koya nasib gak maya ya kagi meet maya ya ke sekolah suba. Ia uliah ngeriang kati ya ngarundeng ya lebuah ke dikeduan ditundi dikemeli pala kaban ke serambau koya maya nya. Nanti nepi ndak nemu meh nama pengucung koya. Lalu dah mega ari ari namanya sukuang ari awam bala painaya tingum buat mujuk ya pesabar mujuk kaya dia tu pan ngemuan pengawak ke menyana jadi nama pengawak tu dah elisen peninga dia tu pengawak elisen jadi model siku ari model di Brazil kita sama nemu nanti disebut ke model tu inya model model gari sida mandang ke gari nang orang tinggi-tinggi ya kita medak nyalainya mah pengawak elisen dia tu bisik bisik ketik nyebutnya bisik berkat hari ya ketinggi orang ke ngemelik ya suba dia tu ya nyo gawak manahnya di model elisen mega udah belaki ya bisik anak lelaki siku lalu tajak pan peninggi laki ya tadi normal airnya 1.62 meter tis dua ya berdiri berimai berpegai jari paras lelaki ya paras laki elisen tadi semina nakak paras cia tu dah elisen nah. Tangnya nadai nanggul nadai nekul kasih sayau sedua ya melaki ya bini jadi orang penyongai ya kip beduan nak berani ya kip beduan laban elisen siku model bak menua Brazil lalu kenya mereka apa yang dai elisen tu peninggal nak gak tinggi ianya antara 1.6 meter ngakai 1.7 meter. Retinya peninggi elisen tu ukai ke tegal ari puria. Nama kebuah. Bekeni elisen tu tau kelalu tinggi.
antara sidak sebilia. Laban elesen tu peninga bisi utai tumbuh atau ke dikumai jakuk kumai hari tu jakuk sains ianya tumor utai tumbuh ba ke dikumai kelenjar pituitari atau ke hypophysis. Utai tu tumbuh atau ke pituitari tu semak unta lalu bisi utai tumbuh ba semak pituitari ngi elesen tu. Jadi pengawak pituitari tu peninga atau ke hypophysis tu kebenarnya merangsang hormon tubuh kita ngasuh kita mansang tinggi ke atau ke ngasuh kita pandak tak ke jadi ngasuh kita yang tadi besar gemuk ke atau ke ngasuh kita kurus mit nya pengawak kedikumai pituitari atau ke hypophysis tu. Nyalai nyak main bekang ya aku tu nak tu masa itu buah aku pihak ke pituitari itu nyalai nak nyak main hormon di pansut ke tubuh aku jadi ini elesen tu tadi ya basic utai tumbuh semak ngau pituitarinya utai tumbuhnya ti ngacau pituitarinya ngucuang ke proses tubuh ya tadi hormon tadi ngasuh madah gay tubuh ya nuan ninggi tu ninggi tu ninggi tu bekenya kemansang tinggi tinggi tinggi nya tete ngasuh elesen tu tinggi ari sidak kebukai tinggi ari semua kita ke bedunya tu ka elesen ja siku induk ke pemadu tinggi nak ke dia tu ia nya peninggi ya berapa tadi ni peninggi 2.1 meter nya nade ngawak kita tinggi ke baruah ke panak ke amat mah pengingin nanti kita tinggi anang tak tinggi angan-angan aja tang tinggi uliah dicapai. Nyalai ngonya pening aja garuning jaga mata jaga hati mua tampak perinci yang tucum ketawa berari terus ke bulan kami ngelat ngari boleh ngadi DJ Flora nyentuk ke pukul 3 ngalih hari tu lagi.

0: Selamat ngali hari ya peningah bahkan selama jam kedua ngala tengah hari mai kita bergulai dengan kami bak dalam program temuai kita ungkup minggu tu ya. Jadi temuai ku ke ngali hari tu sekali lagi nya Puan Rabai Bagong nya siko penolong pegawai kesihatan persekitaran ari upis pengerai bagi menua Bintulu datai baru nya di temuai ku lebih lagi ba bulan tu nah. Okey selamat ngali hari ngagai nuan Puan Rabai Bai, ana mau berita lebih lagi ba Sarito.
1: Selamat ngali hari berita waka Sarito mana hari minta baru gerai hari batu.
0: Kita pun nemu ni dia tau gaya hari kita tau ke benuang bersebun tu tadi na. Au akhirnya meh habis kau ngau topik tu ke ngali hari tau. Jadi nuan kira ke baru gerai ke nuan ni aku tau asai ke baru kak belabuh tau. Baru kak belabuh batu tau. Puan Rabai na. Au jadi ya peningan jadi ya topik ke dekat dikunci ke Puan Rabai ke ngali hari tau berkau ngau ngamik ke kita meruan gerai ya lebih lagi meruan nyaga pengerai lebih lagi maya musin ke bersebun jam ke dia tau ke disebut jakok ke hari tau jerbo na awak jadi tau Puan Rabai ngamik ke nuan nerang ke ngau sili lagi lebih lagi ngagai bala peninggal tua ke ngali hari tau nama utai ke disebut sebun tau.
1: Okey, sebenarnya ya site gaya rampak menua ti penuh ngau partikel ti alus serta nda ulir daripada ngau mata kasar kita. Partikel tu melepuk baruang angin atau ke atmosfera ngau tikas pengelikat ti tinggi ti nyerap serta nyerap ke pancar panas ngujung ke ngacau penerang utai ti daripada kita ya.
0: Au nyadi berkeni ke sebun tu ya tau nyadi deh Puan Rabai.
1: Sebun tu ya nyadi ketegak pengamah angin, nyadi pengamah angin tu tau nyadi secara kediri lah, tau ke semula jadi ko kita, tau ke setegal hari perkara ti digagak mensia. Kebuah pengamah angin nyadi kediri ya nyak hari debu alus ti terbai, beri abuak tanah ngau gunung api ti meletup pun uliah ngasuh pengamah angin ya. Lalu kebuah pengamah angin hari pengok mensia nyak bakal hari asap tika meh hari asap kereta atau ke motor pengawak nunu utai ke muda hangus atau ke bahan api pengawak kilang pengawak nunu sebarang alai pengawak ngemansang ke tanah enggau pengawak berumah lah atau ke pembinaan ko kita pengawak nasau enggau nunu rampak menua pihak mega uliah ngasuh pengamah angin lah.
0: Kau reti ya mayu agak kebuah sebun tu ya tau nyadi ne bisiknya tadi menyekunuan semula jadi tau ke ya kediri tu tadi lebih lagi maka debu ngau mega ketegari perkara ya ke digagak kita mensia tu tadi nah au jadi tentu ya bisik merek empas tu tadi ne Puan Rabai nama empas sebun tu lebih lagi kita medak ari sukut pengerai tu.
1: Secara ramah sebun tu tahu meraih penanggul ngagai pengerai mensia antara empas pengerai ketegar sebun yang kena asma sakit jantung jangkitan bak saluran seput pedis mata serta ngau simptom pernafasan baka batu ngau pedis rekung pengawak nginsap mega tahu nambah ke empas sebun ngagai pengerai kita. Jadi upis pengerai negeri Sarawak semampai matau penyakit ini diari sebun bak 15 buah klinik sentina bak di selampur negeri penyakitnya ianya asma pedis mata ngau rengak.
0: Okey, nya pas ya lebih lagi sebun tu lebih lagi ngagai pengerai kita mensia ne. Ada kat nemu megak tu Puan Rabai lebih lagi siapa bagi lebih lagi bagi orang ya ke ngembuan risiko ya ke tinggi lebih lagi maya sebun ke nyadi.
1: Bagi orang ke ngembuan risiko tertinggi maya sebun nyadi ya nya dalam tempoh ti lama dekat mereka pas nama nih ngaji semua orang kelebih agi tidak ya berisiko tinggi ianya nembiak mit orang tituai induk ti bertubuh bisik tidak ke ngembuan penyakit tiraya bakal penyakit lempuang bakal asma bronkitis kemai lempuang ngau tibu kai lah penyakit jantung mega ngau penyakit angin ahmal serta sidak ke bisi allergic urang ti kurang daya tahan urang ti nginsap ngau urang ti suah kerja ba luar rumah.
0: Nya ia ke ngemua risiko ia ke besai tau ke ia ke tinggi tau tadi ne ia ke baru dah di sebut nuannya tadi ngarap kesama berarti kenya jadi tau kelebih lagi nama tangkan kita kelebih lagi berkawa ngau pengerai tau kelebih lagi dikena nagang penyakit ketega hari ke bersebun tau apa rabai.
1: Bala mayu dekat ditangkan dak suah pansut maya bersebun tu serta mana hagi enti diau berdalam rumah aja kurang ke ngereja pengawak berat ba luar rumah kena sengkabung hidung ngau mulut lebuh ngereja pengawak di luar kelebih hagi sidak ke ngebuah risiko tinggi ngau sidak ya kekena berkena ke motosikal bajalan alun nah. Bala mayu ditangkan ngirup air kusung ngau ngau mayu ambil ke ngenan ketikas hydration dalam tubuh. Bala mayu megak ditangkan ngambil seruran uci jari mua serta ngau mandai ya. Sidak tingembuan penyakit bakar batuk, rengah, asma, ngau pedis mata, penyakit lempuang, tik raya mesti datai ke klinik ngau lengkas nanti penyakit sidak ya tu majak nyadi. Sidak ti berkena ke kereta ke berikon patut ngidup ke ikon kira dalam mood angin dalam kenya deh. Lalu nutup semua jendela kereta. Deriba, sidak ke deriba tu ya ditangkan dan hidup ke api kereta ngambil nyamai medak serta dipedak kereta tip bukai lah maya kita berjalan alun tu. Jadi sidak ke nginsap semampai ditangkan ambil ke badung nginsap biar mega semampai ngiga informasi tip terkini hari media rama serta titih ke jakut tangkan hari sidak tip berkuasa.
0: Awaknya kelebih lagi kini kita itu nyeliah tau ke nagang penyakit ya lebih lagi tegar sebun tu ne. Jadi tu Puan Rabai no berarti ke indeks pengamah angin atau ketikas pengamah angin tu minta nuan madah ke ertinya tadi ne ngambil ke nuan boleh berkongsi kau sili lagi ngagai bala peningat tu ke ngali hari tu.
1: Erti indeks pengamah angin atau ke IPA atau ke Air Pollution Index API ianya penunjuk te ngayan ke kualiti angin. IPA dikira berpelasar ketika purata parameter partikel pepejar tiba saiz kurang dari 10 mikron sulfur dioksida nitrogen dioksida ozon ngau karbon monoksida lah. Jadi untuk nilai IPA tu antara kusung hingga 50 lah. Jadi tikas kualiti angin yang mana ya 51 ngagai 100 yang punya sedang 101 ngagai 200 tikas yang tidak berpengerai. Jadi 201 ngagai 300 yang po tikasnya balat tidak berpengerai. 301 hingga 400 tau merik penusih. 401 ngagai 500 balat merik penusih. Ngau entik yang ngelui hari 500 ya kelalu balat merik penusih lalu boleh dikumbai kita darurat.
0: Hanya tadi tikas pengamah angin tu tadi ni tak ke tikas kualiti angin bisik mana nyentuk ke ngagai kelalu balat merik penusah tak ke disebut darurat nanti lebih ngelui hari 500 ni tadi na aku ngarap kesama berarti kenya peninga nanti mana lagi kurang ke pengawak di luar rumah. Nanti boleh diseliah ke munyi kenuan tadi ngai-ngai pun ngena sengkabung nyawa hidung ngau mulutnya tadi na aku jadi nyebut berkawa ngau sengkabung hidung ngau mulut tentu ya bisik cara ya kebetul tu kita milih sengkabung hidung ngau mulut.
1: Bisik mayu jenis sengkabung hidung ngau mua bisik dia mana jual orang buat pasar deh
0: ya patut diperhatikan tadi na.
1: Jadi keterubah ya ianya surgical mask atau ke dikumai face mask atau ke triply mask semina ulir napis 12% air partikel halus sebut tipe saiz 2 hingga 3 mikron ba angin ya mega nak lekat bermua tu ulir ngujung ke angin ti ndak betapis tama ari endur ke mimit antara segabung ngau mua segabung hidung ngau mulut tu suah dikena mensia mayu semina ulir naga partikel besar dan halus sebun ari masuk ngagai selalu seput dalam cakup bukai ia semina engkeman dikena nagang kita yang ngerampit virus atau ke bacteria ngagai orang ke ngelingit kita aja.
0: Mm-mm.
1: Jadi kedua serta lang diasuh dikena ianya N95 bangsa segabung hidung ke mulut tibule pemenda arena Yosha Institut Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan Kebangsaan Malaysia ngau antarabangsa ianya ia ulih napis abus tau ke partikel kira-kira 2.5 mikron nyau dekat 95% lah dari partikel sebun ulih ditapis sengkabung tu ia mega lekat bermua lalu naga angin teka meh hari masuk naga hidung ngau mulut kita angin te dekat masuk ke hidung ngau mulut dekat nengah penapisnya dulu.
0: Oh, reti ya, ya ke patut dibeli kita sengkabung hidung ngau mulut ianya bangsa ke N95.
1: Yeah.
0: Okey, ngarap ke sama berarti kenya tau ke meli yang tak bedau bisik tu tadi. Ne peninga laban maya ke dia tau kita berarti ke menua kita pun benuang betapik ngau sebun tau ke jerebu ne. Jadi ke penudi tu puan rabai nama pesan ke dekat dikenal tai kenua kan kelebih gig ngagai bala peningat tua ke bisik mending ke radio jam ke dia tau.
1: Jadi jaku pesan aku ke mendundi yang nanti nyemak kita bisik ngebuan kelai tau ke simptom penyakit dia berkawal ngau sebun bakal mata berasa pedih serta beraik gatar reku ngau suar batu hidung beraik ngau suang kasih pedis dan seput atau ke senak seput atau ke pedis dada lalu kulit berasa gatar kita dipinta lengkas ke klinik lah atau ke hospital di semak ngau endur kita jadi kita dekat boleh mayu hagi informasi kita boleh medak ba laman web www.myhealth.gov.my atau ke www.infosihat.gov.my.
0: Okey, ngarap ke semua penerang ke dikunci ke puan rabai ke ngali hari tau peninga kelebih lagi oleh meri penemu tau ke ngirik pemerhati hati ke kita kelebih lagi ngau topik ya ke sari tau ianya meruan nyaga pengerai tau ke meruan gerai kelebih lagi maya musin ke bersebun jam ke dia tau ke jerebu ngau tau nyau ke lelain merekuang tau jam ke dia tau
1: ngaruk-ngaruk
0: ngaruk asai ne tau sigit tegak menyikur orang sebut dan harap ke menyekenuan tadi anang kurang ngirup air amat. Nah, oh, jadi ya, sekali lagi menurut terima kasih mayuh dengan Nuan Puan Rabai bertemu Mbak Rika Bukai.
1: Terima kasih yang bergala bandah dengan ngawaku kita lah.
0: Jaga sama jaga pengerai mana?
1: Sama jaga pengerai kita ya. Ya, rupanya air kurang ke aktiviti kita ya, luar rumah lah untuk maya hari bersebun tu.
0: Oh, okay, jadi peninga kira nyak nak mai kita berlengok kami buat dalam program temuai kita untuk minggu tu selama ngali hari ngagai semua.

Ya, nyak tadi pedingah udah mai kita mendiang ke randau aku ngau puan Rabai Bagong ya. Nyebut berkawa ngau ngambil ke kita seruran nyaga pengerai kelebih gig maya musim ke besebun tau tau ke jerbo tau. Anang kurang hirup ai amat. Menyikaku tau pendingah rekuang tau pen nak entuh berapa ke sari tau ne. Engka tegah sebun ke tau pelabak ku tau ke kurang ngirup ai. Ai ku aku yang tadi ukai ai bukainya ne ai amat. Okey, lengkap ke kita topik berkawa ngau sebun yang tadi peningah. Ngarap kenya boleh ngirik pemerhati hati ke kita kelebih lagi. Kini kita nyaga pengerai ne. Tadi topik berkawa ngau menua kita ke benung bersebun tau ke jerbu jam ke dia tau. Lengkap kenya laban ke sekali tau lagi megak dekat terus merindang kita tau peninga. Tau Siti tanya ngagai kita tau peninga ne. Entik tadinya menua kita ke bersebun. Keni entik pengerindok kita di lamun sebun. Bekeni nak ne. Bisik kini kalak ni ngah pengerindok di lamun sebun. Sama-sama kita mendengarkan lagu hari. Ni yang Mike Jemat, pengerindok di lamun sebun.

Ya, laban asap di balat bersebun naunya ke buah pengerindok di lamun sebun eh. Okey, hanya lagu kena merindang kita kaget terus sebulan dengan kami atau peninga kelebih lagi ba awak ngelah tengah hari kita sari tau. Kena 11/8 tahun 2026. Okey, jadi ke sekali itu peninga dia akan menatai ke Siti pesan tu. Jadi pesan tu nuju Tony anak Sating, biar megak nuju Angelia anak Langai, biar ngau megak nuju Angelina Sol ya, ya kediau bak rumah Daud Jalai Batu Niah sepupu. Jadi pesan tu minta kita tiga atau tadi bertelepon ngagai Nicholas Kuliang Jarau ya bak Lumo 017-807-2209 ya 017-807-2209 ya ngau nanggap penglengkas ya laban bisik perkara ya ke berat dekat di keranau ke ngau kita ianya Tony anak satu Tiang Angelia anak Langai ngau mega Angelina ya kediau bak rumah Daud Jalai Batu Niah sepupu. Kita akan lala ya ke bisik di sebut aku namanya tadi. Nadai salah kita tahu nambung pesan tu ngagai sida tiga ne. Okeynya pesan ya ke bisik di terima ke tengah hari tu. Jadi lagi mega dekat terus merindang kita. Tahu sida lagu Ari Elizabeth Sawai. Pengerindok di Tujah.

Yang harap kata perinang mengga kita ke bisik minta lagu hari Rikin Drusen lagu ke diberi nama Bungai Pinang mai jam kita yang agak pukul 1.32 minit ngali hari. Sekali lagi meri selama ngali hari bertemu kita bak jam kedua ngelah tengah hari kita sari tok peningah. Lagi bengkang megak bugulai ngaku Flora Libat yang tok pukul 3 ngali hari tok lagi nah. Okey, jadi buat jam kita ke dia tok peningan tu aku dekat berkongsi ke sekedar berita, sekedar pengawak, lebih lagi ya ke bisik dekat diatur. Ngamaga ya aku dah diatur. Dia bagi menua kami bintulu ya, lebih lagi nyebut bak bulan 8 tu. Jadi tu peningat kena 14 hari bulan 8 tu ilah ianya hari 5 di dekat data itu ianya bisik dekat diatur pengawak ke dikumai Carnival Pendidikan Madani 2026 upis pelajar bagi menua Bintulu ya dekat diatur menyekaku tadi 14 hari bulan 8 bisik 2 itik palan dur ngatur Carnival Pendidikan Madani 2026 tu ianya ba SM K Kemena ngau megak ba SK1 Garden City di Bintulu ya. Tentu yang mayo macam pengawak atau ke program bisik diatur nyerumbak Carnival Pendidikan Madani 2026 tu. Tentu yang megak bisik kawal ngau pengawak pelajar ya. Ya ke uliah meri penguntung lebih gig ngagai bala nembia sekolah. Jadi pengawak tu dekat belabuh diatur pukul 8 pagi nyentuh 5 lemai ya. Jadi mayu macam program diatur baka pengawak kedi kumai bicara nadi negara pia mega bisi tribuna anti buli pia mega Jane Cilik Madani bisi mega cabutan bertuah ngau mega bisi ngaga pameran pendidikan dan kerjaya ya. Jadi tau meh pengawak ya ke bisik dekat diatur kena 14 hari bulan 8 tu ilak ba SMK Kemenang omega SK1 Garden City Bintulu.

0: kembali. Adakah anda bersedia ikuti tinjauan eksklusif persiapan atlet dan seluruh pelusuk tanah air?
1: Mungkin ni pengalaman besar saya lah.
0: Vista Sukma 2026 setiap hari dari 4 hingga 14 Ogos 7.30 minit malam di TV OK, 10 malam di Sukan Plus dan penstriman langsung di RTM Klik.

Ianya Siti lagu dari Olivia C, Dunia Empu Aku. Angai ke kumpu dunia tu kediri. Peningan eh. Sunyi ke penghidup nanti kediri aja kita tu ngempu dunia. Sama-sama kita hidup buat dunia tu ne. Bukulai mana kita ngau pangan diri. Ianya sepindah lagu aja kena merindang kita bala peningah. Serta sebedar lagu hari Olivia C-nya tadi, kita pembisik berperindang dengan Siti lagu hari Rosalina Biluang tadi, ne, pengerindu ngejang pergi. Dikenak ku merindang Mr. Sandin Benedict. Yang mana hari ini, yang ingat ke lagunya ku ya, ne. Baru ingat ke lagunya ku ya. Okey, harap kata perindang meh Mr. Sandin. Nak pengawak ke ngali hari itu. Engkau benar ngetu merarau kini. Ke benua ngerja pengawak kini jam ke dia tau. Selamat ngerja pengawak ngagai kita semua nah. Okey, lagi megak tu peningah berkunci ke sekedar pengawak ya ke bisik dekat dia tu di pintu lo tau. Kena 22 hari bulan 8 ti dekat data itu elak. Ianya pengawak ke dikumbai program Aging with Grace. Ianya meniti usia emas dengan sihat, aktif dan bahagia. Jadi pengawak tu dekat dia tu 22 hari bulan 8 belabuh 7:30 pagi nyentuk pukul 1 ngali hari ba Dewan Suara Bin Tulu ya. Jadi di pelabak ke dekat di penyadi yang berhormat Datuk Seri Tiong Kin Sing, ianya Menteri Dagang Temuai Seni ngau megak Budaya Malaysia serta megak Kaban Parlimen Bin Tulu atau pengawak kebisik dekat diatur 22 hari bulan 8 ya. Tentu ya memang macam program bukai kebisik diatur berserimai ngau program tu ianya bisik merik lica lica kedikumai ceramah pemakan dan sihat bisa megak lica kelebih lagi okay, tak ke ngecik pengerai megak bisa diatur ianya minda sihat pengesanan awak Alzheimer ngau megak brain games ngau megak mayuah pengawak bukai kena ulih di rintai ke dito magang ya. Hanya sekedar pengawak ya ke bisik dekat diatur kelebih lagi dibagi menua kami Bintulu kena 22 hari bulan 8 dekat datai to ilah. Thank you.

Okey, agak megah dekat berkongsi ke pengawak bukai Tok Peningah ke bisik diatur kelebih agak bab bulan 8 Tok. Ianya pengawak merik darah ya, nanti kita bisik dekat merik darah. Kita tahu datai kena 16 dari bulan 8 tu lah ngagai Boulevard Mall ya. Berlabuh 10 pagi nyentuk pukul 12 tengah tengah hari. Tok ngagai kita ke bisik dekat merik darah. Banyak pengawak ke bisik diatur kelebih lagi ba ujung minggu Tok. Kira berita kedua penudi di kunci kaku. Okey, kelebih lagi bak jam kedua ngelah tengah hari kita ungkup sari tok ya. Hanya di bakal selama megak peningat pukul 2 ngali hari itu lagi kita dekat bergulai dengan pengeluar program Sheryl Ludan bak dalam program Kini Kita Sari Tok. Kini kita dekat rawun berjalai. Antik mai pukul 2 ngali hari tok lagi. Datang sebelah mic kita mendiang ke program Kini Kita Sari Tok. Okey, kita berperindang dulu ngau sitik lagu Ari Esnenalah. Pesan Nuju Sulu.

peningah bertemu baru kita buat program kini kita sarito hari dua hari tiang hari dua aku datang baru buku lengok kita buat program tu. Jadi kini kita sarito peningah. Sarito aku mai kita rawun yang nyak palan ke dituju tekat air bakun sebuah tekat hidroelektrik kebesai kebepalan buat peliliah menor belaga. Lalu peningat penyawah ya 180 km dari Bintulu. Tekat air baku untuk peningat sebagai dari pemansang serta penglandia engineer kita yang menua Sarawak itu. Mai orang udah ninga pasal tekat air baku untuk tang ndak mai ti nemu ngau benar cerita di belakang pengawak ngagaknya. Pemesaya tumar titik tapi engau bekeni tekat air tu nyadi ke sebengkah hari bekal kuasa karan menua Sarawak. Tuk meh pemesai guna engineer tau ke kejuruteraan bak menua kitai. Penemu ngagak tekat air bakunya kebenar ya udah diperambu kenyau hari tahun 1960-an. Tajak pihak projek tu nengah mayuh macam ubah. Sebedau pengawak ngagaknya amat berengkah dalam tahun 1996. Pengawak ngagak tekat air tu ukai pengawak timuntang. Ia ngawul beribu-ibu ikut pengerja pengawak ngenak teknologi moden serta timpuah ngagak ke panjai. Sepengudah berapa kali tu ditangguh pengujung ya tekat airnya tembok digagak. Lalu berengkah ngasil ke kuasa karan dalam tahun 2011 dia tu tekat air bakunnya siti dari projek pemansang di pemandu besai kalak digagak di menua kita Malaysia. Tekat air bakun digagak merakak Sungai Baloi ianya anak sungai besai Sungai Rajang Sungai ke pemandu panjai di Malaysia. Ia berpalan buat pelilih belaga jauh dari kandang negeri. Yang dipejalai kita selalu ya dengan jalai alun dari Bintulu seberau terus ngagai kandang tekat air. Nama utai tik ngasuh tekat air bakun tu nyelai peningah. Keterubah ya tekat air tu dalam ya 205 meter persegi. Ianya tinggi dari tebal gig penggunaan pencakar langit di Malaysia. Lalu pemanjai pun tekat airnya lebih 700 meter. Tekat airnya ngena 8 buah turbin hidroelektrik. Tiap itik turbin uliah ngasil kekuasa karanti mayuh benar. Semuanya kapasiti pemansut kuasa tekat air bakun dalam 2400 megawatt lalu nyadi kia sebengkah hari tekat air hidroelektrik ke pematuk besai di Asia Tenggara. Air tidak disimpan bak belakang tekat air tu nyadi ke tasik bakun. Tasik di besai benar digagak mensia. Nama kebuah tekat air bakun untuk guna mat peningah ya batang function ianya ngasil ke kuasa karan ngena kuasa air. Lalu air di tengah turbinnya dekat ngasil ke kuasa karan sebedau disadung ngagai serata Sarawak tengah rangkaian transmission kuasa karan. Bekal kuasa tu yang nyukung pemansang negeri, kandang dul industri, sekolah, spital ngau mayu macam perkawuna mensia mayu. Kuasa hidro megak dipelabak ke siti hari pun penatai kuasa ti boleh dikena baru laban yang kena putar semula jadi air. Ngagak tekat air ti besai bakatu ukainya pengawak ti muntang. Antara batang penanggul ianya endur ngagak ya ke jauh bak kampung. Kelimparinya kandang endur entali air ke besai ngujuang ke berapa buah gentur pendiau dipindah ngagai kandang endur ke baru. Ubah tu peningah meri empas ngagai
Penghidup komuniti kebisik kawal lalu nyadi aspek keberguna dalam sejarah pemansang tekat Aik Bakun. Yang ingat ke kita, projek pemansang ti besai berguna ketimbang antara pemansang ekonomi, penglantang komuniti ngau pengawak ngintu rampak menua. Tajak pen, batang tuju yang agak digagak dikena ngasil kekuasa karan, tang diatuk tekat Aik Bakun megak nyadi sebengkah hari pematak temuai di menua Sarawak. Mayuh temuai datai medak diri empu pemesai tekat Aik ti ngalit kati. Hari kandang duar berarti kenyak, dia temuai megak oleh medak panorama tekat Aik, ngau tasik Bakun ti besai kelimparinya. Temuai megak oleh nepan perahu, ngasai ke pemanah tasik. Pian megak ulih ngasai ke berikan gayuh tak ke ngelawak rumah panjai komuniti orang ulu ti ngelingik kandang menuanya. Pemanah rampak menua ngau penglandi engineer ngasuh kandang dur tu nyelai serta berbida ari palan dagang temuai kebukai. Ini sebelum kita ngujung ke program Seritok Peninga, aku berkongsi ke sekedar info ti ngerinduk kati. Kati nuan nemu kat Aik Bakun tu peninggi ya kira-kira 205 meter. Lalu kapasiti pemansut ya dalam 2400 megawatt. Lalu tasik Bakun ti ditempat berbelakang tekat airnya. Pemesaya dalam 695 km persegi. Lalu projek tu siti ari projek hidroelektrik ti pemaduk besai kalak digagak di menua Sarawak, Malaysia tu tadi peningah. Tekat air tu jalai ketangguh pengawak tip guna benar dalam pemansang ekonomi menua Sarawak. Tekat Aik Bakun ukes mina struktur konkrit kebesai ajak ia ngayan ke penyulut engineer menua, pengawak ngenak pengerja asal ngau strategik serta pemesai guna kuasa karan dalam pemansang moden. Berbak ngonyak ia megak ngingat ke kitai pemesai guna nyaga timbang antara pemansang rampak menua ngau ke penghidup komuniti setempat dekat Aik Bakun tu meh siti ari ikon ti dikemegah ke menua kitai Sarawak. Ia peningah nyak tadi berkawul ngau tekat Aik Bakun bak program kitai kesar itu. Jadi minggu baru aku datai baru bak program kini kitai sar itu berkunci ngau kita topik kebukai ngau nyak aku Syara Ludan.

Ianya Siti lagu dari Rofina Salang, lagu kada break nama Put Sardin Puang. Ini nemu bisik kita belawak sardin kini tadi peninga. Nyawa menyukur tiba-tiba aku tu teringat ke sardin lah. Lepas ke namanya berarti ke tajuk lagunya tadi lah. Okey, jadi pukul 2:30 tu lagi peningan baru ko belabuh ngenatai ke pesan rindu hati bala kita kelebih lagi ba hari 2 sehari tu. Ni nemu kita mesti dekat ngenatai ke pesan rindu hati. Seraya kita ke benung dugau-dugau kini jam ke dia tok di rumah. Lepas kita endang sikit di lalau namanya dia di rumah. Nanti semua nadai kebuah ke berat ya di kerja kita di luar. Lepas hari kita jam ke dia tau benuang bersebun tau ke jerebu tau. Sama-sama nyaga pengerai kita ini. Ini rau nak kita menyukur anak kita boring di rumah ni. Lepas nanti kita berasai sunyi pasang aja radio ni. Lepas kami sikit semampai merindang kita. Okey, semua nak buat ngelah tengah hari. Lepas udah ngelah tengah hari tu lagi ditampung megap. Bala kaban aku ni hari YFM Iban Kuching ba awak rentak ngali hari. Nah. Okey, jadi tok peninga sitik gerah megak kedekat dikunci kaku ngau bala kita tok madah ke jabatan jabatan farmasi Spital Bintulu dia tok ya nyedia ke servis farmasi 24 jam berengkah 3008 tok tadi. Jadi pengawak tok berkawa ngau kelebih lagi berubah hari sistem on call ngagai sistem aktif ya ke bepalan bak counter discharge kelebih lagi tunggu pihak megak farmasi pesakit dalam IPD tok dikena nentu ke servis farmasi ya bisik disedia ke belama ngau jam operasi dilanjar ke tau ke diterus ke. Reti ya bisik 24 jam ya perkhidmatan farmasi bak Spital Bintulu. Tok dah berlabuh 3008 tok tadi. Tok narai tujuh bukai, tok siti dari komitmen Spital Bintulu. Kelebih lagi dikena ngenegap kagi pengawak meri servis pihak megak ngangkat kagi standard akreditasi serta nambah ke tau ke ngangkat ke penglikun ngau kualiti. Kelebih lagi buat pengawak ngintu bala orang ke sakit ya tau ke pesakit. Nyak siti gerah di kunci kaku ngau bala kita peningah. Lebih lagi nya nuju kita di Bintulu di tok.

Ya lagu ria Penny McLean lagu ke diberi nama Nuan Milih Pergi. Ni pilih kita peningan jam ke dia tu. Milih pergi tau ke milih lagi terus sebulan dengan kami. Tang nanti kita nanya aku ngasuh kita milih terus bulan dengan kami mana ni nemu enggak nama kita bisik di kirim okay, bisik dikirim bisik dipesan korang ba pesan rindu hati kita lebih gig ba hari dua sari tu ni nemu bala kaban kita kini bisik ngirim pesan rindu hati nak ninga kita lagi nanti sini ya bisik mesan ke kita nah. Okey, ha to peninga kita runai selama ngali hari DJ ke selama berjalan ke pengawak genuan panas amat menua tu DJ kanya dia minta tebah ke lagu kunci hati dari May Franklin ke dituju ngagai semua peninga lalu merit terima kasih ngagai DJ ko ya. Okey, sama-sama maka nyak pesan peninga kita ya keterubah udahnya merit semangat ngali hari megak ngagai Shasha Manda ke bisik megak nyapa kita di live kita itu ba live Facebook pihak mega okey semina ba live Facebook tu peninga pihak mega kita boleh medak kami ba live TikTok Bintul FM ne okey tok macam baru pesan tu hari Richa Unup semangali hari DJ Flo ke sama berjalan ke pengawak bersebun hari kami di tok ke ba jalan simpang Simunjan yang dia minta lagu Niang Michael Jemat ke pengerindok di lamun sebun nah udah ditebah ku lagunya tadi ne. Di kena yang berinang khabar na Facebook ngabala betungai ya kaya pesan ngarap ke terperindang okey hanya ari Richa Unup mudahnya atau ari Mary Ubun Martin hanya dia yang minta selamat berjalan ke pengawak kaya minta lagu menyadik kaya masterpiece kaya di kena yang berinang menyadik ya ngau sidak yes bilik aku ya di nanga lipus kenawit pia megak nuju bala khabar ya ke bisik di tag ya di to Robin Ijud sebilik di Bintulu kelo nyalu sebilik ke lalu ngagai anak menantu ya Ucok ya semua sidak tok di suai ke di Batu Nia ngarap ke semua gerai berlama.

Kebukai tu hari Anita Nawai, hai DJ Flora, kaya sama ngali hari, sama berjalan ke pengawak ngolikun, kaya gaya hari nakak pemanas, kaya kelaluangat bak sepawah kaya. Dia minta sebarang lagu, kaya ditujuh ngagai semua peningah Hawaii fan bintulu, pia mega anti Selina, inain dun bak Miri, Doni M di IPD Limbang, kaya Alicia Tony di bintulu, pia mega sida es rumah bak engkerbai paku, kaya lalu mega nuju kabang belayan di sebarang alai, endu diau ko ya ngarap ke semua terperindang baka ke ngalih ari to. Kennedy Ama minta lagu Acan Kenuan Kutaban ke Bulan ke ditujuh ngagai semua ke ngelala lebih lagi ngagai bala kabar ni abak Facebook serta ngagai bala cousin ya Cikgu Raymond merayang di Long Lama, Albert Ayum, Nelson Empati sebilik di Muka, Runian sebilik di Bintulu serta ngagai sida es rumah di Sungai Lawung Atas ke ngarap ke terperindang baka ke ngalih hari to. Okay, berkenaan ke pesan dari bala peningat kita lebih lagi dari Facebook kami RTM Bintulu. Tok hari TikTok ngetok ne ngai ga ngelawung ke sidak ke buat TikTok to lagi nama macam pesan ko bala sidak itu ne to buku cerembang to semengali hari DJ ke serma berjalan ke pengawak ngenua anasari to ke semengali hari mega udanya amayu agi ke bukai to bakal sidak Suhaida Su Judan Antau NM ngau ya ke bukai lagi memacam ne udah merinang kita ngau lagu ya kebisik di ya pintak bala peningan kita itu. Okey, Igu Anthony meligai pengerindau.

Ya, mayuh kita ke bisik minta lagunya. Peningang, ngarap ke terperindang mana? Alaban bisik megak ba list lagu kita ungkup sarito ne kelebih ge ba awak ngela tengah hari YFM Bintulu. Okey, tu hari Jessica Eaton, semangat hari ko ya, mana ketempu hari bau, ke bersebun di bau. Jadi bak segmen pesari nuati minta lagu Nuan Milih Pergi ko ya, hari penanyi Penny McLean, jadi kena merindang bala peninga ke ya, kelebih lagi peminat setia Bintulu FM. Terima kasih DJ ko ya, okey sama-sama. Udah dia tebah ku megak lagunya tadi ne. Alice Spencer, sama ngali hari kesama berjalan ke pengawak cukup angat ba paku sepawah ku yang jadi ya minta lagu bisik undang selepak batu. Pen udah megak dia tebah mayuh lagu ke dipinta kita ke benar ya, udah dia tebah ku ke ngali hari tau. Kelebih lagi ku ya tau dikena merindang ke bala staff ba SK nangas segenuk ulu ibau kapit ku ya, inai mau inai bunda bak Tanjung Baru Paku, inai dindun inai jenun bak Jukun Paku kami min entimuak bak nangalup rimbas ke isan yang maklani bak Sungai Besar Lacau apai kibin bak IPD Miri serta semua kengelala pesan jaga pengerai irup air mayuh-mayuh ke maya musim kemarau tak kejerbu tak kuyan eh. Terima kasih DJ sama-sama. Kebukai tu hari Mary Nanta sama ngelih hari ke sama berjalan ke pengawak mana hari berkapit kayaknya dia minta lagu meligai pengerinduk ke hari Igu Anthony kena merindang semua orang kenglala kelebih lagi kabana Facebook ngabala madik ya bak Sarit Serikai ngaudi kucing nya ajak DJ terima kasih. Juni Ben sama berjalan ke pengawak ke ya panas di Miri kayaknya dia minta lagu Jospin Jalin Amai Aku Tik Dulu ke okay, dikena yang merindang dari empu ngabala kaban Facebook ya bakal Syasha Manda, Induk Kenawit, Madeline Isan, kaya, Banggi, Manduh, Doria Kloni, merinsak je pun nama tu ni. Zarina Jantum, kaya ngau nak tinggal ngagai apa yang ngindah ya, batuai rumah Murin Bakung, Aik Jalai Linggau, kaya. Pesan ngirup Aik Mayuah, kaya musim angat berketo. Manah magam pesan bala peningan kita ini. Semua ngasuh kita itu tadi sama-sama nyaga pengerai na. Indo Kenawit sama berjalan ke pengawak ko ya panas di Kenawit yang dia minta lagu Bungai Pinang Ari Ricky Anderson di kena merindang sidak mai ke Bung Mary Ubun Martin Lina Bugis Emilia Amy Richard Serina Senai Janang Syasha Mana Juni Ben Rosliau Bibiana Robina Poli Masih Ngau ya kebukai mayuah di ya tag editor ne tentu kita tok nemu lepas ya bisa tag kita buat Facebook tok lalu nuju ngagai nuan megak di Jek ya serta semua peminat YFM Bintulu ke ngau semua peninga megak ke ngarap ke kita terperindang serta rindu-rindu selalu okey hanya pesan dari bala peninga kita ke sekali tau atau lagu hari Stila Philip ngentuk ke mimpi.

Okeynya, lagu Aristila Philip ngentuk ke mimpi. Lagu kedua penudi kita bawa ngelah tengah hari kita ungkup sarito. Kita nyapa dulu ni pendengar kita ba TikTok Bintul FM. Terima kasih yang kita ke seluruhan bulan kami tok nama yang 123 nama TikTok itu ni. Mansa aja tok yang ngetu nak lama. Okey, terima kasih yang 123 pian mega. Beri semangat hari ngagai ayak jugit udanya ya ke bukai to mayuh kebenar ya. Roslin ke ya, selamat lemai DJ Panas menua kami bak suang ko ya, aik pun langkang pedis kak ke pasar ko ya, tok peninggal kita hari suang tu na. Okey, ke bukai tu Mia hari kapit madah ke panas megak di kapit udahnya B minta lagu tungkat semangat ke nuju bala kaban ia ke ngelala ya.

Okey, hari TikTok kita terbai ngagai Facebook kami RTM Bintulu. Kak pernah kiak-kiak betul deh. Ngiga tau ke ngenatai ke pesari nuati kita bari dua mayuh ke benar ya tau benar betul. Ngau nak keulih maca tak ke ngenatai ke pesan kita. Catherine Robin, selamat ngali hari kesama berjalan ke pengawal.

Pemegang merik semanggali hari ngagai ujuh cawung di bawah penangat amat Tok DJ Koyak. Andrew EB hari tatau minta lagu Dayang Bintang kianuju Jadam, Murad, Fabian, Jambai, Inai Ilum, Inai Rin ngarap ke gerai belama ngau mujur dalam semua pengawak kianuju Inai Siti selama hari pengada koyak terima kasih DJ Flora ya sama hari pengada megak ngagai siapa ke dituju ke Andrew EB tu tadi ni Inai Siti pihak megak ngai kita ke bukai ke nyambut hari pengada sarito berapa hari bulan 11 hari bulan 8 merik selamat nyambut hari pengada ke kita anadai sampai bukai ya tentu yang harap ke kita semampai gerai serta megak mujur ba pengawak ke di kerja majak mansang ba penghidup serta panjai umur nah. Okay, ke bukai to Dublin ke baja semangali hari koyah sepinak madah ke panas serta jerbu ke abak batu 15 kucing seria. Stema, Stevie, Still Love semangali hari ke sama ngerja pengawal ungkup saritoknya dia minta lagu Sulu Sapa Aku koyak Ari Frankie Will okay, terima kasih DJ Flora okay, sama-sama Iba Vincent sama berjalan ke pengawal okay, Ari Sibu Jaya cukup angat Ari Saritok mayu apa dengar kita ke berkunci ke gaya Arina. Okay, terima kasih mayu okay, kita aku dah ngenatai ke Pesari Nuati sekali ke bak, Facebook kami tau ke bak, TikTok kami Bintul FM agi mayu kebenarian nak sempat tau kena uli dibaca aku magang ni naban pukul 3 tu lagi kita dekat bergulai dengan YFM Iban Kucing bawa rentak ngali hari ke dekat terus merindang kita jadi aku kira nakak tu ajak me merindang kita peninga kelebih lagi bak awak ngela tengah hari kita bertemu kita bak hari ke bukai sama-sama nyaga pengerai anang menyukurang antik nadai kebuah mindah manah gig dia di rumah ne. Nanti bagi bagai hari kita jam ke dia tok ke benun jerbu tok ke besebun. Ya okay, sama-sama nyaga pengerai semua. Jadi yang mupuk dulu aku ni ngah ke kita ngau sitik lagu kita ke sekali tok. Kena nutup awak ngelah tengah hari kita. Sitik lagu hari PB Chloe pergi lalu nak pulai. Bye bye.

0: Upis Kunsil Negeri Sarawak di Dipedah tampak bebenang hari seberai Pasar Kuching, tebing Sungai Sarawak di Dipedah cukup benar merindu ke hati. Tinggi 9 tingkat di rumah ke atap bakal ketapu, takut benar undur balap kaban Kunsil Negeri Bawung, melanggur ngau menar ke rang unang-unang keguna rakyat menak sistem demokrasi. Bungkus lebih kurang 300 juta ringgit di diriat cuan ke pengelandi arkitek lebih hagi siling atrium kemanah di ayam mata kalau upis dun Sarawak tu kelimpah bisik Dewan Dur Bawum bisin ke upis untuk balak kaban Kunsil Negeri Dewan Dur Pakai Dur Semayang serta galeri di penyadi yang di Tuan Agung ke-13 Sultan Mizan Zainal Abidin kena 27 hari bulan 7 tahun 2009 kalai dun temegak kecubah di penyadi yang di Tuan Agung di Malaysia di berengkah gagak urung dalam bulan September tahun 2004 bercurak pandang ke mengubungkan etnik kuburan bangsa dengan bumi kenyalan sepian astana negeri Sarawak man ke kanan lalu dikepit kubu negereta pelah ketiba digagak pengesai rampak tanah 760 meter square nak cukup benar ngemantup ke pengerinduk pala raban temuai ngau semua orang kedatai di Bandaraya Kuching. Sarawak tanah airku, Sarawak maju makmur.
1: Limpah hari radio kita muka uliah ninga ke YFM hari RTM klik tau ke My TV.
2: Jaku pransang ke saritu, nemuan penyabarati. Nemuan penyabarati tau ke meliarati segiutai di mana. Nang patut kita nemuan penyabarati, lebih kena dituntung penusah, tau ke maya dengah penanggul dalam penghidup kita. Nanti nitiah kati kita, dekat me kita mutar penusah kita tekalanya. Kita dekat kurang nitiah kutai tersebut kita, tau ke ngasih kejaku ajar kita. Tang sekedap karab guna kemasa kena mutar kia. Hati ti sakit, nda boleh dimpok ke ubat. Nda boleh diunsut ngau minyak angin kena ngerai kia. Laban kita mensia, nadai daya ngubah hati mensia. Semina Allah Ta'ala ajak boleh ngubah hati mensia. Orang ti bumai berkebun, nemu pemesai reti penyabar, lebuh sidak tinganti utai ti ditanam sidak mansut kasil. Siku atlet tinggal orang berpekit berlomba, nemu ia patut ransiang latih diri, nanti ia kak dulu sangkai diadan. Ia mesti ngebuan penglihat hati. Bersabar meh ngau diri empu. Sekedar utai engkau ndak boleh capai, ndak boleh tembuk sehari dua. Bayak kenyak ngukir kayu, nganyam tikai, tau kengerja pengawak bukai, bersabar meh kitai. Laban kita nemu hasil jari di mana ndak boleh nyadi sehari dua. Tang kita nemu ya dekat mai pengagau hati ngai kita du di hari lo. Kita dekat puas hati medap mana hasil jari dirimpu. Bala nembia ti beskula, bersabar meh ngulih ke penemu ngau pelandian. Laban penemu ti dalam ndak boleh capai kita dalam sehari dua. Hari kita ti ngembuan kuliah hati, kita tak boleh pemujur tak ke sukses tu di hari ilah. Tiap iku orang ti bisi pemansang dalam hidup sida, bisi ngemuan penglihat hati. Siku pelajar ti penyabar, nemu ia patut nguji baru, tayak ia gagal dalam subjek ia. Siku pedagang ti maju, nemu ia ndak patut mantul sengapa, tajak bisnes ia kurang mai penguntung. Biar megak, kebun ngau ladang, ndak patut ditejuk terbiar ngapa, nyadi repok tajak pan yang nadai tentu ngeluar kasil. Bisi maya rega yang niki, bisi maya yang nurun baka air dipasang surut. Bersabar meh kitai, bersabar meh ngau pengandiri. Bisi maya tisalah jaku ngericau runding telanjur jari. Bersabar meh ngau pengandiri. Bercuntuh berpenyabar Allah Ta'ala ngau kita mensia. Ia udah mandang ke pengasih ngau penyabar ngai kita mensia. Lebuh kita agi nyadi orang ke berdosa, neraka pendiau. Ia sanggup ngambil kita pulai baru ngagi ia. Ngambuk kita nyadi anak ia. Nyadi orang ti sempurna. Bersabar meh kita. Pulai meh kita baru ngagi Tuhan. Laban berpujung ia, dekat ngambil kita pulai baru. Laban hari tanah kita datai, lalu ngagi tanah kita dekat pulai. Tuhan merkat ke kita belamaya.
0: 24 jam WiFM segulai sejalai ngau kita, merindang kita ngau lagu-lagu piamega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita, linga ke kami WiFM segulai sejalai.

Gagal boleh ikan padi lagu hari Ricky Andrewson merindang kita bawa rentak ngalih hari. Jam dia tu 10 minit dah lepas pukul 3 ngalih hari, selama ngalih hari. Serta meri terima kasih kepada kita kagi mengkam gulangan kami buat YFM, ke benua mendiang ke YFM. Banyak dalam kereta kini jam ke dia tu buat upi seraya ke kerja pengawak kita. Lalu kita ke buat tamu megak palandur berbeli barang bakal supermarket. Banyak megak mendiang ke kami kena RTM klik Astro Channel 871 atau ke frekuensi nanti semak engkau kita jadi merit. Terima kasih mayuh-mayuh laban milih YFM jadi ke Siti Ari stesen pemerintah kita bersari-sari. Jadi dia tu bawa rentang hari kita bergulang aku Nancy Tambor minta keisi nyentuk ngagai pukul 6 lemah itu lagi perindang kita engkau lagu-lagu bisik lagu lama lagu baru serta berkunsi engkau kita sekedar pengawak pengerami serta berita kelebih lagi berita kenyadi bak menua kita ya. Anangu yang ke frekuensi kita terus segulai sejalan dengan kami Bawai FM. Anang ngiga ulih lagu hari Lily Stephen.

0: pukul 6 pagi.
1: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan. Nama perkara kepatut digagak, enti nuan nemu diri kena tipu. Baduk berandau ngau orang kedekat nipu nuan.

Kemenang Kenuan. Kumpul penerang, simpan rekod di Siliak pasal semua communication, transaction, ngau semua laman web di diasuh skemanya di Gagak Nuan. Penerang tu berguna amat, lebuh Nuan ngagak report polis. Gagak report polis, lalu break semua penerang di udara.

0: hari kita. Anang ngagak sebarang transaction, tak kemaya orang tiba semaya dekat merik penguntung ngagak nuan. Pesan tu hari YFM.
1: Merik pengagati, ngagak semua lagu kemasuk final ACFJ ke-9. Lagu Menyadi, hari Masterpiece. Lekang ngau tiun, depan Masterpiece.

0: Yang lagu hari hujan berindah, lagu pegari merindah kita bawa rentak ngalih hari. Selamat ngalih hari, selamat mendengar ke kami bawa YFM. Jadi tu berkongsi dengan kita lalau pengerai maya penusah sebun kalai kita kemudah lagi kena penyakit bakal nak mit induk ke ngandung penanggul lempuang sakit jantung kau orang tuai dilalau anak gereja pengawak baluar. Jadi suah empungas semua serta ndur bukai serta ngagandur bukai ke kena angin luar. Jadi pemegah kita pemegah dilalau sama ngirup air amat mayu lalu kita kebisik penanggul berlempuang gau tungkul hati nantinya mak ngasai majak balak sakit engkaunya bisik berasai sendak seput kini jampat nganjung diri berubat. Sama kita nyaga pengerai harap ke engkaunya kita bisik suah habis tau ke bisik pengawak berluar kini ananda ngena sengkabung hidung engkau mulut.
1: Maya hari ke balak angat ngau bersebun dia tu. Kita patut ngurang ke aktiviti bat luar rumah. Kena sengkabung hidung ngau mulut tau ke face mask ke engkeman maya bat luar rumah. Irup mayuh air serta anang nunu sebarang. Jaga pemersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai meresa tikas pengameh angin bak website rasmi Upis Rampak Menua ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.
2: Statistik bandang kepenusah bebadi bak Jalalun di Sarawak agi ngirau kati. Untuk sitip ngingat tip guna ngagi semua kita tip tengah ke Jalalun. Kebuah penusah bebadi nyadi arulah diderima tindak nitiah ke atur Jalalun. Ngenak telipun lebuh teriba, boleh ngelimpang kerunding lalu ngasuh bebadi. Sekedap perkara ketau diperhati kena nyelih ke

0: Nusah babadi bacara alun. Seliah kediri ari ngena telepon bincil tau ke ngerja pengawam duleh melimpang kerunding. Persa perengkap ngangkut, tentu ke perengkap ngangkut nyamana. Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur jalalun, sidak tipe kuasa, dekat terus nerit ke atur jalalun, kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, ari YFM.
1: Maya makai teh manis tau ngujung ke gemuk tau ke obesity. Kelimpah hari tau kena penyakit yang nak berampit baka diabetes, hypertension ngau penyakit tungkul hati. Ukai semina ngujung ke tubuh nak kelaban ke gigi penyakit, maya gulam gak tau ngasuh nak mit ngelik tacak gerama. Ngemerang ke gaya penyewa hidup tiba penerai, kurang ke pemanis bak utai pakai ngau utai irut. Baca penerang bak barang pemakai kena nentu ke pemaya gula dalam pemakai. Jaga pemaya gula, sesuduk teh pan umas, nanti kurang yang mana, tang enti nadai sekali, nya mana haji.
2: Dekat nemu randau berkaul ngau pengujur, serta pegerinduk tidak kena mbiak.
3: Lepas itu, jadi memang lukis deh. Walaupun sama gak, hari kami sama ni biasa. Kami juga.

0: lemai.
1: YFM
2: segulai sejalan.
3: Kami Nuri Bangkita, Ninti Ngari, bermacam lagu.

0: Bisi Maguro.
1: Aku dilengkah keluhan pia ajar.
0: Tidak cukup rancak, haram minat lagu dangdut.

0: Langgarishan Ivan Ngai Berumban Ngujung Gajah. Dia tu pukul 3.38 minit ngalih hari. Jadi tu berkongsi dengan kita gaya tikas pengamah angin 11 kena menua di Sarawak lagi ngerikut ke tikas pengamah angin IPU ke nak mana ke pengerai orang pukul 3 ngalih hari tu tadi peninggal ke BC di Pedak ber APIMS atau ke penerang hari sistem pengurusan indeks pengamah angin. Jadi ngayan ke stesen pengamata gaya angin IPD Serian ngerikut ke IPU 189 ditangkan ke Ngau Semerahan 169, Kuching 166, Ngau Bintulu 159. Lalu muka Ngau Semelaju sama ngerikut ke IPU 155. Lalu tiga kandang menua ti ngerikut ke IPU 154 ianya Sri Aman, Sri Kai, Engau Sibu untuk peninggal. Lalu berbak ngonya dia miring rekod ke IPU 148 serta IPILP Miri ngerikut ke 121. Jadi itu Kapit Engau Limbang sama ngerikut ke IPU berikas kejelan pemersi ianya 79 Engau 73. Ya tadi penerang hari sistem pengurusan indeks pengamah angin APIMS ke ulih daripada kita mega ba portal. Penyakit influenza A dia tu nyomajak ngerekai di Malaysia. Sintem penyakit influenza yang kaum tabin, rengak, pedis rekung, batuk, pedis pala, ngau pedis sisi. Cara nyeliah ke penyakit tu ari berampit. Anang ngagendur mayuh urang, enti nadai kebuah. Ngenak sengkabung hidung ngau nyawa, enti ngasai bisik sakit. Basuh jari ngau sabun, tau ke sanitizer. Lalu anang endang nganjung diri berubat, nyema sintem nyau maja balat. Arameh sama nagang penyakit tu ari ngerekai.
1: Pagi Rewind.
2: Ari pengeluh inyang tu yuk tu mayuh ya berkongsi ke tips tu tuan penlebak ya tip jalan keluar overseas baka Asia, Europe, South Africa patut beraban ni teh ke tour agent ko ya kebuah pihak pengelikun sigi lebih dijaga di kediri aja di ke madah ngagai ambassador menuan dua reka dituju nanti ni mak bisi penanggul bakal nyaw pasport atau ke penanggul bukai oleh nuju ambassador atau ke kini mana diplomat lalu maya ke nitiah ketua ejen tu ba hotel patut milih single room laban privacy maya tinduaknya hanya baru senang ko ya
3: abah sentanya aku ngelampat ke jamnya laban nanti kita kena ya ke tinduk sama Salemot nang awa nanti tinduk ngorai ke Babreto nya deh ngot nak ulah
2: aku ah ko jako ka healing tinduk-tinduk apa nak boleh healing
3: aku ngasak kumpul kurah tinduk deh ngai ku kasih kurangnya nak jelak mata kena tino nak kia nah dai mata ngai tino tinggal kurang lagi
4: anda nak mandiang ke 2 pagi wai tiap hari 1 nyentuh hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi
5: kita sudah sedia sudah sedia ke menu sapa juara capai kemiala minggu tu. Sama ketika dia bercerai kabar, ketawa engkau kami.
6: Alah, dulu.
7: Alah, dulu.
8: Alah, dulu.
9: Alah, dulu.
10: Lagu engkau.

0: Hai, aku Priscilla John, Kalimpah Radio Manyu Acara Kenatnuan Ninga ke YFM. Channel Astro 871, live Facebook, TikTok, podcast, Instagram, Twitter, RTM Klik serta Manyu Agi. 24 jam sehari, YFM segulai sejalai.
1: Ya, pukul 4 tu lagi dia kita ada kemudian ke tanduk program hashtag Nembia Aktif ke bugulan kau Brandon yang siku Nembia hari Yayasan Sukarelawan Siswa. Dan sebenarnya tu lagu hari Abang Kaya Bisik Undang Selepas Batu.

0: Mayari ke Bala Angat, ngau bersebun dia tu. Kita patut ngurang ke aktiviti bat luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bat luar rumah. Irup mayuh air, serta aneng nunu sebarang. Jaga pemersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai merasa tikas pengameh angin bak website rasmi Upis Rampak Menua, ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.
1: Aku kalah bertalat dengan ibu sobat eh. Nama aku buat lelaki kita bantu cukup buruk berbasuk capak. Ujin lelaki orang putih ya. Lepas selalu dah cerita orang putih eh. Selalu udah nyumai lakinya terus basuk cak. Ya kemudian masalah ya kita menua tu. Nada kedai nyual mesin berbasuk capak. Ujin benda orang putih cak. Nada lakinya berbasuk apa enak.
2: Jarang aku benda selalu dishwasher.
1: Tak mesti lah mesti dishwasher eh. Ya yang dia basuk capak capak lu tengkah dia pusun aja. Ya lu ten masuk ya.
2: Nah aku nanya sudah deh kalah tak itu pedak ke dishwasher.
1: Umur aku hidup aku sekali jauh boleh terpedak ke hotel di kumbaya jelu dishwasher tau. Nyapan maya aku sesat ngga jaman maya dinner bawa hotel terpedak ke oh nyala hotel ke jelu dishwasher ke aku
3: nanti pihak datun aku punya kenuan nyebut tadi dishwasher tadi mak laki putih tadi nulung bini sedaya masih pinggai nak ngena dishwasher ada salah ke kita lelaki ba Sarawak di tu ambil dishwasher kena ngelempuang ke walau rinok tadi
1: entah dicak ya dah mantai ketelangai tipikal hidup kita nyebut buat alu ngasau meli terus.
3: Nak kira kelempong mimet me pengawak tu tadi nak ya.
1: Aku selalu di kayak kota semua.
3: Nah, lapan anda nyebut tadi deh, anda salah gak meli kena kena ngelempong ke pengawak kita berdapur. Nak gak ngasuh tu tadi nyo betalatnya belayak dulu. Ka basuk pinggai tu tadi deh. Lapan sama lelak. Betul betul
2: betul. Apa bunga kerja apa gitu? Di sini ngari dia kata ya. Dia wish list ya, wish list tahun tu.
1: Jadi, nemu deh apa bunga deh tau. Pernah-pernah me ketelok di kelsi juaran murah deh tau. Udah kena habis macam tau kaya kusik bayar 2-3 kali loan kena ke kredit.
4: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuk hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi
5: #lemia

0: 4 lemai. YFM boleh sejalan 24 jam sehari.
1: Hai.
2: Hai.
1: Hai.
2: Anang nak ingat, dengarkan
1: hashtag Nubia Aktif.
3: Hai Monica.
1: Mai orang nanya, bekerja macam berita dia sebenarnya bisik prompter ke?
3: Hello Harry.
4: Hello.

0: #NumpiaAktif.
1: BYFM.
2: Okey, berkelanggu kami bahawa #NumpiaAktif. BYFM untuk sari tok kalai bahawa #NumpiaAktif. Kita sari tok kita dekat berkelanggu siku sukarelawan siswa ke ya tu tadi agi nyadi tau kagi belajar ke benar ya. Ke dekat beranda aku berkawan dengan nama pengawak ke di gagak ya. Okey, ngelalu ke Brandon datang agi konti YFM. Selamat ngelari Brandon.
3: Selamat ngelari. Terima kasih DJ Daniel dan nyempat ku ngagai konti YFM. First time gak ke kita.
2: First time lah. Oh, mansa upis RTM tu suah.
3: Suah gak lah. Selalu tak.
2: Asal hari ni tu Brandon.
3: Aku subah ada ba negeri sembilan. Kau dia dia ba campsite Serajo Den lah banabak aku sedadu. Jadi kami dia ba dalam camp lah. Cuma dia tu kami dah pindah ngagai kesamarahan tahun 2021.
2: Abak dia tu lagi jadi sedadu dah pincen.
3: Dah pincen dah.
2: Dah pincen lah. Lama dah pincen?
3: Dah lama gak.
2: Lama tu nah.
3: 4 tahun kalah.
2: Ada ba negeri sembilan sebab?
3: Oh, ba hospital Segamat.
2: Segamat. Di Johor. Dan ya, ngagai camp di negeri sembilan.
3: Camp saya Serajo Den.
2: Okey, retinya ba Johor nya bisi. Kita udah dia ba Johor ke sebab? Sebab tu?
3: Nadai memang cuma lahir je ba hospital Segamatnya, tapi dia ba Tampin.
2: Tampin. Dan camp ba negeri sembilan. Okey. Dia tu nya tadi umur berapa?
3: Umur ko dia tu 21 tahun. Ko dia tu nyambung belajar ba ICAT University College.
2: Ba ICAT dia. Berapa lama udah belajar?
3: Tok baru first year lah.
2: Tahun ke terubah. Sekolah secondary sebab apa di ni?
3: Maya sekolah menengah sebab ba Semenanjung dan ba SMK Gemas.
2: Din ke?
3: Tapi lepas ni pindah kita Maya form 4 ba SMK Kota Samarahan.
2: Tahun?
3: Tahun 2021.
2: 2021. Retinya tadi Brandon sekolah hari tadi ka nyentuh ngagai form 4 sigi di negeri sembilan.
3: Sigi ba Semenanjung
2: ni. Di Semenanjung. Form 4 baru pindah kita. Form 4 ni apa Brandon segi pincin lah.
3: Alu pincin.
2: Kita tu segi dia segi orang kota Semenanjung Brandon apa yang ngoyendai segi.
3: Apa yang ngoyendai ya. Segi orang Kuching lah kami.
2: Kuching itu.
3: Tapi nanti bakal bisa gawai Christmas selalu pulai kampung kami bakso.
2: Suah di ni?
3: Ba Samarahan.
2: Samarahan. Jauhnya dari perumahan kita dia.
3: Dalam 40 minit kena enggak lah.
2: Nah jauh nah. Suahnya rumah Kediri-Kediri nya.
3: Rumah Kediri-Kediri.
2: Mayu orang ba suahnya tadi segi ban magang atau ke bercampur?
3: Iban.
2: Iban magang. Rami kita dia gapai?
3: Rami enggak lah.
2: Rami Berdewan.
3: Ba rumah-rumah lah.
2: Rumah siko-siko nah. Okey, kos ke dia ambil IPT
3: kos
2: dia tu?
3: Kos ke ba ICAT dia tu Bachelor of Science in Agro Technology.
2: Nama tanya teknikal mak bunyi ya.
3: Ya, bakal kos pasal apa nya? Lebih ke pertanian lah.
2: Ya, nama ya, agriculture.
3: Agro technology.
2: Okey.
3: Program tu ya free lah yang ke anda abang premier abang jong adunya.
2: Ya ke hari Prima Sarawak disediakan yang cukup nembiak ya ke belajarnya tadi ke ngambilnya kira ke diberi ya berkena ajak mana Mayu kita akan ngambil kosnya berapa penyampau?
3: Setakat tu saya ku lebih kurang 100 lebih agak lah kos so, yang ke free nya
2: lamanya dah?
3: Baru tahun tu.
2: Baru tahun tu nah. Artinya Brandon si ku hari orang ke Cerubah ke ngambil kos ya ke disediakan perintah tu nah. Ya sedia berita mana. Terus sigi minat agree pengawak ke bertanam begitu ke Brandon?
3: Sigi minat.
2: Sigi minat nah. Baru main bersih bertanam.
3: Sebab main bak Semenanjung dia selalu galah bertanam berkebun bak din. Bakal nanam daun ubi, cangkuk. Bak Semenanjung dia lah.
2: Kan jadi tumbuh
3: jadi gak lah.
2: Ulian jadi nah. Bakal cangkuk. Bisa ke cangkuk dia tentang terbukainya tadi. Bakal terung asamnya korang ada tanah yang tak tentu mana korang mesti kena nanam terung dayaknya ke kita dia Brandon.
3: Sebab kalak cuba tapi nyak main tak jadi.
2: Nyak main tanah ya.
3: Oh, tanah yang tak cun.
2: Okey. Segi kos tu dipilih Brandon Po atau ke apa yang dah merangsang tak ke
3: bukan? Segi aku pun kak ngambil.
2: Segi Brandon Po. Apa yang dah nada nagiang ne?
3: Nada tidak ya nyuruh je apa yang aku kak ambil yang aku minat.
2: Nada masuk campur buat Brandon Po kos ia kan diambil ne?
3: Nada.
2: Okey Brandon. Perkara ke dikerinduk ke Brandon ni tadi?
3: Perkara dikerinduk ko, aku selalu nitih bakal contoh lah basic program apa semuanya selalu yang ku nitih lah. Pasnya aku selalu bakal ngau program-program bak ngau sidak belia, ngau orang kampung, nolong-nolong orang. Nyalah perkara yang dikerinduk ko.
2: Okay. Seberapa tua berperindang Brandon? Takkan itu dah lama. Tu kena berkau dengan kos non tadi ni pulai baru. Berapa lama kosnya ke diambil non ba IPT atau ke ba IKS tadi?
3: 3 tahun.
2: 3 tahun.
3: Tahun ketiga baru intern.
2: Oh, tahun ketiga intern berapa bulan?
3: Rasanya 4 ke 6 bulan.
2: 4
3: ke 6 bulan lah.
2: Ngigak internnya siapa? Ngigak dua internnya.
3: Kadang-kadang bisa kita, ikat ya dah tentukan lah dini kita ke intern ataupun kita boleh milih diri empu lah.
2: Udah bisa rundang dini ke intern atau ke lek kerja?
3: Aku dah rundang ke intern bak Sakra ke sebab kota Samarahannya lah.
2: Sakra ke bisa terabai besar ni. Okay, udah tu lagi tu Brandon masih lagi Brandon. Aku bagi berkawan dengan siswa siswa
3: sukarelawan siswa.
2: Ya, Yayasan Sukarelawan Siswa ke bisa dipasok Brandon tu. Datuk lagi kita Brandon ngasih lagi berkawan dengan.
0: Dekat nemu randau berkaul ngau pemujur serta pengerinduk tidak kena biar.
1: Lepas itu jadi nemu lukis deh. Walaupun sama gak hari kami sama ni biasa kami juga.

0: Okey, lagu hari serami anang guai. Brenda kata about hashtag nambia aktif. Mayu kaban Brandon ke bisinya apa. Ba Facebook tu kaban Brandon ke bisinya apa. Kaisara, Ishira. By Brandon banyak tolong orang ke ya. Nolong nama dia Brandon.
1: Kan kami setiap misi tok bisik diberi 6 pilar maka teras. Ya kaisaranya ya teras kesehatan. Ya bisik ngadu program jauhi vape ngau rokok. Kunulong ya nyaga buff untuk vape ngau rokok lah.
0: Ba di ni?
1: Ba masjid.
0: Masjid. Masjid ba.
1: Ba. Okey, banyak kami misi ba Semenanjung Din.
0: Oh, Semenanjung Din. Okey, begitu namanya berada si dia buka awalnya ni. Bisi Salina Mezi apa bangganya di grup Metro, Irene Fina, Brandon God bless, kaya Benister Dominic bangga sama kamu Brandon. Orang ni Benister tu ni.
1: Ministernya uncle, sobat sama sedadung wabak ku gak bak Semenanjung.
0: Orang Sarawak itu?
1: Oh, dia bak Samarinda kak.
0: Okey, orang Samarinda dia. Hai, orang Samarinda mau berita kita semua. Tok kawan kita Brandon di tok. Okey, bak sekolah sobat Brandon tu aktif bernama kalau ngari ke sekolah ba lomba ngemayan dau ke ba pidato ke apa ke?
1: Sebab mai ba sekolah ku selalu ngau aktiviti perkemahan. Paling tinggi aktiviti perkemahan ku kalau ngau antara bangsa lah.
0: Kini?
1: Tapi perkemahannya ia ba Melaka laban mainnya kan kita bakal kat semak ngau covid mainnya. Jadi kami tak boleh keluar negara lah. Jadi kami mainnya camping ba Bak kem lah kan nak silapku. Ngau sidak yang kali dua negara ngagai Malaysia
0: kita ke hari ni silap ya?
1: Sidak bisa hari Kemboja, Indonesia ngau Singapura.
0: Begini korang milih kita ke ngau campingnya ne?
1: Mainnya Maya first by sekolah lo bakal sidak ya tapes. Ada contoh sekolah. Bakal 60 orang 30 orang nak terpilih. Lepasnya ia pergi ke negeri. Yang kebak negerinya semua satu negeri lah, campur semua negeri dari Sarawak, Sabah. Banyak ke kebangsaan. Lepasnya ia pilih lah berapa 10 orang nak silap yang kendik kebangsaan.
0: Artinya hari
1: wakil antara bangsa.
0: Hari kebangsaan dulu. Udahnya hari kebangsaan yang baru ngegai antara bangsa. Bukan ini korang milihnya ni, nama kriteria ke patut bisik intinya mak kita hanya dipilih ngagai renggan antarabangsa.
1: Banyak kami bisik bakal individu pu penilaian bakal berkawat ngadu ikatan ngadu pertolongan cemas. Dari dia lah si dia nilai kepimpinan ngonya di ketua kumpulan.
0: Ya, yeah, leadershipnya ke di pedak sedana ngau bisik mau terbuka ya ke di pedak
1: ya. Yeah.
0: Siapa milih cikgu?
1: Sidak pegawai.
0: Pegawai
1: pegawai pegawai perkemahannya lah.
0: Nyebut berkawan ngau perkemahan antarabangsanya. Sidak ya kari student bukainya tadi nya. Nama di kerja kita begulai ni. Tahu ke kita nya tadi grup Malaysia, Malaysia. Kemboja, Kemboja. Tahu ke bisi aktiviti begulai.
1: Mayanya aku dikira beruntunglah labanku segrup ngau sidak Indonesia. Jadi ku ngajar sidak ialah bahkan ni budaya kita ibak Malaysia tu kami bertukar banyak bertukar pandangan. Apa yang ke hari Indonesia yang kita lemak lagi Malaysia. Apa yang ke sidak Malaysia lemak lagi Indonesia. Bertukar pandangan dengan sidak ya lah.
0: Ya. Kita hanya segi berkemah bak kampung bukan ni?
1: Ya bak bakal pusat latihan lah. Pusat latihan.
0: Pusat latihan Siti Palana di Gempuro Korea Badia ni. Ya. Kelimpah hari kita akan berkongsi budayanya. Nama lagi aktiviti yang ke mayang kita berkemahnya naik bak kemnya.
1: Kami bakal bisik ngadu satu bakal ni nak semua aktivitinya bakal si kot tok yang jadi ketua. Yang kelain semua nutup mata lepasnya kita perlu nitik arahannya. Tak boleh ingat arahan orang lain lah. Kami banyak bisa lah bakal orang ngacau-ngacau awak kita banyak bakal distract.
0: Fokus kita ya.
1: Kita kena fokus bak ketua kita je.
0: Artinya tadi ke namanya tadi kami lihat leadership lah ke ngeluar ke pengelan dia atau ke penlebak kita nya apa pegawai tik ngiring atau ke jadi ketua orang ni. Okey, nama lagi aktiviti buka ya ke Brandon tu tadi aktif ba sekolah lagi bisik ke buka?
1: program baru-baru tu, tahun lepas, program transisi kepimpinan belia MBM. Bak pusat latihan sempadi, bak londok din. Programnya ABC 2 siri. Siri pertama, setiap negeri dah ngagak programnya. Lepasnya siri kedua, kami berkumpul bak Kuala Lumpur. Dan mayanya aku ngau kaban ku sikut gi kami dua apanya terpilih untuk ngagai ke Semenanjung bak KL. Lepasnya bertemulah ngau sida belia-belia bak Semenanjung dan kami nitih program yang ke bisik diadu sida bahkan ni cara ngagak persatuan belia bahkan ni kak uruskan duit dalam persatuan belia bahkan ni kak banyak lebih ke more ke pimpinan lah, leadership dalam diri.
0: Program ke tahun ni kemarin eh. Mainnya branded segi udah ba iKids.
1: Udah.
0: Udah ngau iKids ne. Okey. Begini ke Brandon tu tadi tahu ngau masuk Yayasan Sukarelawan Siswa dakau YSS.
1: Okey, Yayasan Sukarelawan Siswa tu subak ku medak sidai promote program tu mainnya ku agi form 5. Ku bakal berminat kat ngau tapi lepasnya si dia tulis badiak khas untuk si dia IPT je oleh kau. Okay, jadi aku nganti lah mai aku dah masuk IPT which is tahun lepas. Tapi si dia bisik gagak ngam-ngam gak mai aku tengah medak bak media sosialnya. Si dia kat ngagak interview untuk kau program YSS tu. Bulan satu lah. Okay, lepasnya kau lah aku interviewnya. Kami nganti result dia bulan 4 nak silap aku. Banyak terpilih lah ngagak misi.
0: Ya ke interviewnya okay terus masuk ni nak aku rindu tu aku kan ngau kita nak lu pilih orang ni
1: anda ya laban mainnya bisi seramai se 1000 lebih agak orang ngau interviewnya tapi yang terpilih 300 lebih nak silap.
0: Okay,
1: ya satu Malaysia.
0: Satu Malaysia. Ya ke 1000 lebihnya. Ya ke dini Brandon tu di interview tadi.
1: Ku bak interview bak Unimas.
0: Unimas dia. Bak ya ke sama ngau Brandon ya. Berapa ikut orang ke ngau interview?
1: Lima ikut. Bisa yang ke hari IPG, hari Unimas pun gak.
0: Hari serata Sarawak ya?
1: Sarawak. Kucing semua ditanya. Hari Sarawak.
0: Semua hari Sarawak. Ya ke lima ikut ya. Bisa ke bukan sekali dipilih ngau Brandon?
1: Yang nak tak pastilah ben kami pun misi lain-lain. Misi ke bak Sabah, Sarawak. Pun banyak boleh bak Perlis.
0: Berarti ya, nanti misi Brandon tu tadi contoh lah nak anjung ngagai Perlis. Brandon tu tadi nak nemu orang kekaban Brandon di interview bak Unimas ni tadi ia dan juga ngagai Sabah. Nuan nak nemu pengen diri nak?
1: Tak nemu. Laban baru berkelala bak maya tempatnya kak.
0: Oh, berkelala dia. Okay Brandon, misi ke terubah apa di ni?
1: Ba Perlis ba SMK Putra Kanga.
0: Nama ke mana ya misi kita ke jadi sukarelawan atau ke volunteer siswa tu tadi? Nama pengawal kita ba Perlis ni tadi?
1: Ba ni?
0: Di Perlis.
1: Oh, ba Perlis, okay. Sebedau kami kat ngagai ke Perlis kan misi tu, kami bisik ngadu pra-departure bakal misi sebedau, bakal ni ya, bakal pra-misi lah. Ba UIS Universiti Islam Selangor. Kami berlatih bak dia selama 3 hari utai apa yang kena oleh diadu, apa yang perlu diadu sebelum ngagai Perlis kan. Lepasnya belajar sidang pu Perlis pu budaya. Lepasnya hari Rabu baru kami ngagai Perlis kan. Nguna bas lebih kurang pukul 4 pagi nak jalai. Kalau 12 tengah hari kena lah datang kia Perlis kia.
0: Hari Selangor ngagai Perlis. Okay.
1: Kami mainnya bak school SMK Putra.
0: Dia.
1: Dia. Bakal tempat SMK Putra nya lah kami pun main tempat. Tapi kami bisik dia bak homestay kak.
0: Oh, dia nak nama dari pengawal kita apa dia dah?
1: Kami bisik 6 teras. Satu teras perpaduan. Kedua teras pendidikan. Ketiga pasal alam sekitar. Keempat kesihatan. Kelima impak mobilisasi. Keenam digital. Ngau aku boleh teras perpaduan.
0: Okey.
1: Teras perpaduannya kami ngagak program ngau sidak community lah.
0: Oh, ngau sidak orang di Perlis dia.
1: Orang ba area kampung-kampung dia.
0: Nama aktiviti di kerja kita.
1: Gotoroyong, bisik gotoroyong, bisik gak ngadu program ngecat schoolnya. Laban kami dikira beruntung adalah laban sekolahnya yang ngam-ngam gak dijadikan sebagai sekolah angkat madani, Taman Botani Digital Madani. Kami bisa ngagak mural buat dia.
0: Kita ngagak mural buat bangunan sekolahnya. Agi aktiviti buka?
1: Banyak gila aktiviti kami bisa ngadu buat masjid, bisa ngadu bakal aktiviti jemput bomba, fire drill, ngadu fire drill, lepasnya Dharma Darah, lepasnya ngadu program gaul sida, nembiak bisu, bisik kami sing ngadu bengkel bahasa isyarat lah.
0: Brenda nemu bahasa isyarat?
1: Nemu mimet untuk nama aku lah. Ngadu nama aku.
0: Tunjuk ke? Aku zoom dulu ni. Ngambil ke orang muda Brandon ngagak bahasa isyarat. Ngagak nama Brandon ni.
1: Aku B R A N D O N. Brandon.
0: Brandon.
1: Nama bahasa isyarat Brandon.
0: Bahasa isyarat Brandon ni. Nama Brandon. Bisi spelling yang pun ni.
1: Bisi A B C.
0: Nanti bakal nama aku Daniel. Nama dia ngagak.
1: Daniel. Bakal jap.
0: Nengah.
1: Kau nak ingat
0: lagi?
1: Abang ingat nama aku.
0: Ya, nama dia aja. Now, bisi, okay. Nyebut berkawan kau orang ke bahasa isyaratnya tadi. Nama aktiviti ke digagak kau sedak ya?
1: Ngagak suka rakyat.
0: Suka rakyat. Kau sedak
1: yang ke kelas PPKI.
0: Nama tanya?
1: Pelajar pendidikan khas.
0: Okay.
1: Yang ke sedak bisu peka. Yang ke bisik masalah. Ya lah. Kami ngadu sukan ngau sidak ya, kan sidak ya. Nak kalak ngau aktiviti kenya. Kami ngadu aktiviti lari dalam
0: kuni.
1: Lari dalam apa nya? Kain plekat berpasangan, lepasnya main bola sepak, main futsal. Campur ngau nembiak sekolah perdana lah.
0: Kita ngau sekali tau ke kita nyadi AJK aja.
1: Kami nyadi bakal fesi tapi ko bisik ngau gak lah laban kasih ke sekolah nembiak tok yang ada pasangan. Ya nembiak tok ya yang kena nembiak pasangan aku tok ya ndak. Makanya ni kat Madaya boleh belajar tapi lambat nangkap lah.
0: Slow learning. Okay, mana aku benar ya? Atur kita hanya tadi bukan orang ke namanya orang ke bakat timpang pendiaw lah. Sedaya bukan ni ke sambut sedaya mana kini tahu ke sedaya malu-malu.
1: Mula-mula yang sedak malu-malu lah. Lepasnya kami berkelalang sidak ya lama-lama alo okey gaklah.
0: Okey lah sidak ya. Sidak ke dalam genturong pendiaunya tadi sidak mensia mayo ada ke orang kampung ba polisnya tadi bisi bisi ngau kita aktiviti makan mural atau ke mersi nyak tadi gotoroyong.
1: Mai gotoroyong bisi lah sidak orang kampung dia nolong kami sidak. Mai kami atak ya sidak pun sambut kami ngau mana. Bisinya nyedia ko tempat untuk kami mayanya.
0: Bisa ngagak aktiviti keluarga angkat kita mainnya?
1: Kami nadai keluarga angkat. Cuma sidak kampung lain bisik lah kami jak nadai.
0: Nanti nyak suka relawan bukai, volunteer bukai bisik lah. Okay. Udah nyak, lagi bisik aktiviti bukai kini Brandon kelimpari buat polisnya kita nyak.
1: Kami

0: Yayasan Sukarelawan Siswa tu tadi boleh nonerang ke bekawanya, bekawan ngau yayasan tu tadi sekali ke nya ungkup nembia siswa ja tau ke aktiviti sigit melibatkan siswa ja tau ke bekeni.
1: Oh okey. Ko nyerita lok bakani YSS tu ya diwujudkan mayanya YSS tu subak ya agensi milik penuh kerajaan Malaysia tahun 2012. Lepasnya ia baru Kementerian Pengajian Tinggi sebedau tahun 2022 ia dah bertukar ngagai Kementerian Perpaduan Negara. Lepasnya YSS tok ia diwujudkan untuk memberi peluang ngagai setiap mahasiswa lah, nak kisahlah buat IPT, IPTA ke IPTS ke College Community. Lepasnya ia untuk merupakan medium terbaik untuk menyatukan kita komuniti tu dalam pelbagai kaum, agama dan latar belakang lah. Pastinya kami mpu tema tahun tu perpaduan melalui kesukarelawanan, laman selaras dengan aspirasi madani Malaysia lah.
0: Okey, kira sejarah mimin meh bekal dengan penubuh YSS tu ne. Okey Brandon, tong ngetu dulu nama dia tergi tua jauh lagi berandau bekal dengan YSS itu. Dia tergi bukan baru ngau Brandon, but hashtag nembe aktif.

0: Ok, kita lagi dengar ke hashtag nama aktif kau lemegak boleh daripada kita live ba Facebook YFM Iban. Tau share, tau megak komen ba Facebook YFM Iban. Berkawan kau, teman kita sehari itu ianya Brandon McLean. Brandon McLean, betul lah?
1: Brandon McLean.
0: Brandon McLean. Ia ke bisa nampak belajar ba IVT ianya ba IKES di Kuching itu. Ok, Brandon, nama perkara ke nari arti bala nampak awak ke bisa

0: tinggal masuk YSS tu. Perkara kena reaktif di kerja kita, ngambil ke nombor bukanya tadi, boleh sama aktif dengan kita.
1: Okay, untuk nak reaktif bala nombor awak ke dengan YSS tu, bagiku, ia perlu start hari hati diri empu. Nanti bakal kita kak ngerja pengawaknya, baru kita boleh bakal volunteer diri kita dengan program bakal tu lah. Laban, program YSS tu, ya sikit kita mayu ngagak kerja. Nanti kita bakal orang ke jenis pemalas atau pemalas ngadutai. Tu salah kentek kat program-program bakal tu. Laban kami mainnya kan diberi masa 2 minggu. Dalam masa 2 minggunya perlu fikirkan program yang perlu digagak. Bisik kami baru datang kia, pagi lainnya dah bisik program dah kami ngadu. Bakal hari sidak kesehatan. Sidak ya baru datai. Yang keteras kesehatannya baru bakal sarito lah hari kami datai bak SMK Putranya. Pagi lainnya sidak dah bisik ngadu program lah untuk sidak bak sekolah dia.
0: Dah bisik jempat lah sidak yang ngadu program ni. Okay. Nama namanya tadi Brandon tu bisa ngau volunteer bukai kini kelimpari YSS nya.
1: Bisa. Nama tu bisa ngau beberapa NGO lah persatuan belia. Yang pertamanya Youth Empowerment Society Sarawak ba area Setapok Den. Banyak yang kedua ngau Sida Azam Yang Sol. Yang ketiga ngau Next Gen Tegas.
0: Okey, terang ke Stasiti Bas Tapu ayat nama pengawal.
1: Yang ke Youth Empowerment Society Sarawaknya kami more to bakal youth empowerment lah sebagai pemerkasaan belia. Kami selalu ngadu program reach out ngasih dak belia. Bakal beberapa bulan seringnya kami ngadu program menasik tok. Program pasal scammer. Bakal ni kita kat cegah scammer apa semuanya.
0: Okey, berkenaan ke kita ngadu programnya.
1: Kami bakal ngadu gagak bakal treasure hunt. Basic beberapa checkpoint untuk sidak ya boleh clue lah bakal ni maya last game nya.
0: Siapa ke ngau program ni tadi? Siapa ke ngau aktivitinya? Sidak student?
1: Sidak student.
0: Secondary?
1: Student yang ke umur 18 tahun ke atas. Belia lah kategori belia.
0: Belia ni. Sidak ke Form 6, IPT bukannya ni?
1: IPT, Form 6 ngau IPT.
0: Dan ya? Ia ke setiap game ni tadi?
1: Ngau Azam Yang Solnya. Ya, ku sebenarnya baru masuk dalam Azam Yang Sol 80 unit program sidak ya. Baru-baru tok program sidak ya ba yang program berami make gawai lah. Tapi bisi gak program sidak ya sarinya Azam Yang Sol capacity building. Ya bakal program community bakal kak mengeratkan hubungan gau ahli persatuannya lah. Laban Azam Yang Sol tok ya ahli ya lebih kurang seko dalam 3 ke 400 lebih kenyak lah. Jadi kami ngadu program yang bakal untuk eratkan hubungan awak kami berkala dengan ahli, setiap ahli kami lah.
0: Azam Yang Sol tu dia Sarawak aja?
1: Oh, buat Sarawak aja.
0: Sarawak aja ni.
1: Azam Yang Sol.
0: Siti yang kita ni?
1: Yang ke Next Gen Tegasnya. Next Gen Tegasnya ia under Tegas lah, dikira bakal ambassador Tegas. Laban programnya subak kami ngadu bak hotel. Next Tegas tu ia bakal pilih migak belia untuknya di bakal pelapis lah untuk buka persatuan khas untuk sidak Tegas. Jadi wujudlah Next Gen Tegas.
0: Next Gen Tegas. Kira keempat bengkah volunteer ke dipasu Brandon ni dekat ke dia tu. Lagi mesti jemaah tu ialah engkau lagi mesti kau masuk ke bukanya kini.
1: Bisik.
0: Nama?
1: Bakal ba universiti ku bisik satu klub tu. Klub Sabakas.
0: Okey.
1: Aku dah join klub Sabakas lah, ku pengerusi klub Sabakasnya. Kami pun selalu ngadu program bakal sarinya program Bubo Lambok. Maya raya harinya mari Bubo Lambok ngagai orang lepasnya mari bantuan ngagai pelajar yang ke ndak berkemampuan.
0: Ya, kekurangan pendatai pemisinya ni. Awalnya ada nama kata namanya main point atau ke fokus sebekasnya tadi.
1: Sebekas tu ya macam
0: sini kau nombor aja ke berkeni ke
1: sebekas tu laban ya khas persatuan bak Sarawak yang ke terbesar kan. Ya fokus bak semua community lah, bukan bak belia aja. Bakal bak setiap kampung bisi kelab sebekas yang dah terhad untuk sidak belia aja.
0: Awak ya ke dipasu Brandon tu ke aku ya ke bak IPT kita tanya tadi nama main point ya.
1: Bakal fungsi kelab Sabah Kids nikah untuk mengajar cara-cara belia bahkan nikah bisik ke kepimpinan dalam diri, berani bersuara, ngaunya di leader.
0: Lebih ngagai ku muda nge Brandon tu tadi lebih ngagai bekal leadership bekanya eh mantu-mantu nembe abukai nulo-nodong orang bak genturong pendiau lebih kurang bekanya lah ya ke Brandon pun eh. Okey, dah terlogik juga tu bisi beranda baru bekal ngerti abukai Brandon bak hashtag nembe aktif kita belalak baru dalam mata.

0: lagu hari Nadi 13 sama-sama lagi berkulang kau Brandon McLean Sarito Bahai Stand By Aktif kau yang megah di pendak kita live ba Facebook YFM Iban. Ok Brandon kau bisa nambiannya tadi ke dekat masuk YSS berkini ke cara masuk ayah tajapan tadi non bisa ganan rayang ke berkini kita masuk interview apa semua dan terang ke baru meh ke rebukainya tadi ke ngau kita volunteer tu.
1: Okay, nanti cara kak menyertai YSS tu sidak ya YSS tu sidak ya selalu ngadu pemilihan setiap tahun tapi interviewnya setiap kali bulan Januari lah. Lepasnya ya khas untuk pelajar institusi pengajian tinggi termasuk IPTA, IPTS, Politeknik, College Community, ngau IPGM. Lepasnya proses pemilihan peserta tu ia akan memang saya dah akan fokus amai-amai lah ngau cara yang teliti lah untuk memilih peserta yang betul-betul berkualiti yang ngau sesuai ke ngau program aktiviti kesukaran lawan tu. Lepasnya saya dah pun pointer saya dah yang pun at least perlu 3.00 ke atas lah baru boleh terpilih ngau program YSS tu.
0: Bisi mendak pointer ni kan eh?
1: Oh. Bisi pointer kak.
0: Okay. Brandon tu dah lama agak ngau volunteernya tadi. Tentu ya bisa pengingat manis, pengingat payet. Anak mau take ke sampai diingat ke Brandon. Sekumpulan kena di volunteer.
1: Nanti pengingat ke manisnya. Aku suka bila kita nolong community atau belia atau sidak ya. Lalu bakal meri feedback yang manah lah ngagai kita. Bakal sidak lalu madah. Ilak ngagak gig program tu bak dito. Bakal ulan nak ngasuh. Sidak yang ada program bakal tu agik. Lepasnya bakal ngau sidak maya ku bak school SMK putranya. Aku suka bila sidak student badak ngau ku Sir Brandon.
0: Sir sedang ngau.
1: Saya bakal jadi cikgu lah ngau Sir Brandon.
0: Udahnya tadi jemaah tu ialah lagi bisi program kebuka hari YSS tu jemaah ialah aktiviti nangkan ketuk.
1: YSS tidak ya memang bisik ngadu program bakat tok laban setiap tahun akan bisik ba setiap negeri bisik gak sidak ngadu ba area Sarawak Sabah bulan tok sidak ngat empu misi ba Vietnam.
0: Vietnam ne. YSS.
1: YSS. Okay, Vietnam.
0: Nama misi sidak ba din?
1: Sama bakat kami gak teras ya, yang keenam teras tadinya. Cuma program sidak mungkin nitih bakat ni ke ba Vietnamnya ilak lah.
0: Mendak maka gamal ya lah. Kini ke belanja kita akhirnya maka tiket bilon pemakai ditanggung magang ni kini.
1: Yangnya entik baka tiket bilonnya ditanggung sida IPT lah. Contoh lah baka entik sida IPT nak boleh nanggung sida perlu bayar 800 lah untuk tiket flight apa semuanya. Bisik sekali ngau pemakai lah pemakai sida beri maya kita ba UIS din.
0: Nanti baka IPT nak boleh nanggung baka Brandon kau kian eh. Brandon patut maya 800.
1: Nanti ba dalam dalam semenanjung 800 nanti luar negara 1002 nak silap. 1002.
0: Bisi bantu subsidi ke namanya?
1: Nang harga subsidi.
0: Segi harga subsidi ni. Kira standard lah ni di luar negara. 1002 di dalam itu 800.
1: Ya dah harga subsidi lah nanti harga asalnya tak silap ku marga harinya lah.
0: Ya, ni memang aku. Nanti luar negara ni mesti cukup 1002 nya tinjing kau pemakaian lah.
1: Ya, sidak IPT gak lah nanggung.
0: Bisi IPT nya tadi mantuk lah bantanya tadi.
1: Nanti hari ICATS dua ikut je. Tiga ikut sebenarnya sikut bak misi Sarawak. Aku bak misi sebenarnya sikut ke bak Vietnam.
0: Udah tu lah bisi kan kau volunteer bukai gini ya ke bakal volunteer bak antarabangsa volunteer bakal bak UNESCO ke
1: bisi satu program untuk volunteer untuk bak kapal untuk kapal bak Jepunnya ya bulan 12 tak nak silap ku lah. Lepas kami bisa ngau program Siko Borneo bulan 2. Sidak bisa promote bak kami siapa katnya di volunteer untuk bak kapal lila. Bulan 12 hujung tahun tak lah.
0: Di Jepun.
1: Ya tapi kita dalam kapal lah. Bak area perairan Jepun lah.
0: Okey. Nama kegagak kita bak kapalnya nama tak ke
1: bakal volunteer bakal ngatur sidak register logistik. Nolong-nolong peserta lah.
0: Kapal ya, kapal nama?
1: Kapal cruise yang kebesar.
0: Cruise. Ya, cruise kena orang bakal melancongnya nah. Kita alunggau cruise nya?
1: Dalamnya. Tapi pemilihannya 30 orang je yang akan terpilih lah
0: dari Malaysia.
1: Tapi nya khas untuk nak silap lah, nak silap ke untuk Sarawak je lah.
0: Sarawak aja.
1: Lapan sarinya sidak ngadu Siko Borneo nya pun bak Sarawak itu.
0: Nanti dipilih tu city pengalaman barulah.
1: Lapan nya fully funded.
0: Ada yang low budget. Dari segi company nya pun ke namanya tadi mari belajar.
1: Lebih kurang kenyak lah.
0: Cruise-nya, rindunya kelimpah hari kita ke muda, namanya muda orang, boleh menggak mantu orang lah.
1: Laban banyak kali muda video sudah throwback-nya. Sigi best lah nikiknya.
0: Ya, bisi sebenarnya tu, sigi bisi nampak tau ke volunteer bukai kini hari Sarawak sebenarnya tu, tau ke tu ke coba, bisi na.
1: Bisi. Bisi kaban ku kalak ngau tak kenyak.
0: Tu pas di interview ke bukan ni tu?
1: Ya bakal mari resume kita banyak medak kita impu kalau ngau program-program volunteer bukai ke kepimpinan ke ngau bisa interview galah untuk sudah shortlist candidate.
0: Kira ke Brandon tadi kira ke bisa resume ke kuat lah laban Brandon banyak pengalaman eh. Dan kau ngarau ke Brandon boleh mai namanya tadi Pak Cruz dia tadi ngarau ke Bujur pengau Brandon ke minta. Udah minta?
1: Seharinya aku kak minta tapi bakal ndak lah laban kak mari pulang agak orang bukai
0: kak. Oh, kembali aku kak.
1: Laban
0: kak tahu-tahu ni lah.
1: Bisa ngau program masih dak UNESCO gak lain lah.
0: UNESCO bisa gak? Nama program ngau UNESCO?
1: Bakal program ngau conference. Okay. Tok jadi peserta lah conference ni ngau bakal si dak ya bercerita pasal SDG Sustainable Development Goal lepasnya bakal more to leadership conference ni lah. Tapi aku lebih prefer untuknya di volunteer lah berbanding peserta.
0: Ya, ada UNESCO tu tadi jadi peserta ni. Ngau ya kebuka bakal Mercy, UNICEF, WWF.
1: UNICEF bisik gak?
0: Bisik gak minta?
1: Yang tek UNICEF ku bisik ngambil dua sijil tu. Ya sijil bakal untuk bakal ni untuk child safeguarding. Bakal bisik sijil untuk protect nambia. Bakal kita ngadu program ngau nambia huling guna sijilnya lah. Bakal ngajar sidak nambia kenika pasal kan ini pasal sentuhan selamat atau tidak selamat.
0: Okay, Siti, perkara ke mana ke mana ya? Kita akan ngau tu Brandon. Jadi aku ngarau ke mayo lagi nembiak ke ngau masuk volunteer tu. Okay, kelimpah harinya Siti lagi. Kalau ngau volunteer bakal sukarelawan bakal sukma atau ke SEA Games sukanya kini atau ke Olimpik ke. Bisik kalau kak ngau volunteer ke ba lomba ngemain.
1: Sebab aku kalah kak ngau tapi mayanya cun-cun kak benong exam jadi aku utamakan exam lo lah dari ngau volunteer ketok. Lepasnya aku dah kalah cuba apply bisa gak boleh cuma mayanya bisik bakal bisik masalah gak lah masalah keluarga gak mayanya.
0: Personal matter lah namanya. Mayanya nama mayanya?
1: Sukan yang ke Olimpik kita
0: Paris
1: tahun yang ke Bak Sarawak tu. Banyak sukan
0: Olimpik Special Olimpik nak? Special Olimpik di Bintulu.
1: Bak dia.
0: Jemeh lah tahu lah minta bakal tahun ni lah SEA Games lah.
1: Untuk SEA Games bisik gak?
0: Bisik kak.
1: Bisik cuba minta kak lah.
0: Minta. Okay, ngarau ke Bujur malah banyak bisik lawan SEA Games buat aku engkau besar mimik lah di mana yang kau sukma. Okay, kita ke bakal Brandon yang tadi kita boleh kita ke nembiak ke kau tu bakal Brandon volunteer atau kau pengak buka ya ke bak nembiak yang tadi kita boleh email ngagai YFM Iban kita madah ke nama pengawak kita dan yang tadi kami dekat ngagai ke kita datai berandau bak konti YFM kebagi bak hashtag nombor aktif jakut kau penuh di Brandon.
1: Untuk belia-belia bak Sarawak ditolak. Kukam ada anti ukai kita yang kebiak tok ngangkat suara bak Sarawak tok siapa lagi anti ukai kita kebiak tok. Takkan kita kak harapkan sidak ketua yak jadi ketua apa semua. Kita belia tok pun bisik potensi kak untuk bersuara bagi kita ke belia tok lah. Nyak jatlah jakut aku untuk kita ke belia sama ngaku awak ke kita mujur belama.
0: Hmm, bisikannya di YB lah.
1: Oh dia tu, aku bisik ngau satu program tu ya, program parlimen belia.
0: Hmm.
1: Ya khas untuk belia mari suara lah, bersuara ila
0: mantai ke suara belia.
1: Hmm, nah. Suara belia bak setiap negeri lah.
0: Hmm.
1: Maka aku bisik join satu kumpulan lah, kumpulan parlimen belianya.
0: Mm-hmm. Okay. Nagira nama-nama pengawal Brandon dengan Rokam Mujur. Volunteer, buat pelajar, buat penghidup dengan Rokam Mujur magang Brandon. Terima kasih Brandon. Udah datang limpah buat konti YFM ke Sarito. Rokam selamat. Datang buat rumah lagi awak.
1: Okay. Terima kasih.
0: Okay. Nekat roja. Hashtag nama aktif. Bye-bye.

0: #lebihaktif boleh didengar kita
1: Ninting Ardua,
0: Pukul 4 Lemai,
1: YFM,
0: Segulai, Sejalan.
2: Duo Pagi Rewind.
3: Nganai bala nek mana puo ke? Mata nak mu ngintu pemakai berkemah rumah. Ni buah ke menisinya? Anang temu kak bakai aja. Ku ya.
4: Betul-betul. Ya, Jakub mana? Dua merangsang
3: bala
4: ini Indo. Tentang aku, Siti, Jakub merangsang hari ini yang akik aku semua. Nyesal ke aku ingat Jakub merangsang. Takut ke Jakub merangsang. Semua ini nemu. Semua ini akik kalau ngajar aku. Dek, ya. Mesti belajar mamai, mesti sekolah. Nanti dia ingat sekolah. Ila saya dek. Anjung aku berbini ke menua ulu kian dek. Ya. Awak kini yang saya pemeriksa dia udah menua ulu. Sekali dia tu nyesal aku. Mendiang ke Jakub. Ya, dia menama aku buah. Sekali aku lagi menua ulu. Baca pagi, ya. Dia menua ulu, hanya guna nesale nesale. Induk ke dia buat menolong lulu sungai.
3: Oh, baji.
4: Kepada udahnya tadi antua bisa pila.
3: Ya. Nanti bawa nak empurau dia lula.
4: Nya kepada mana aku dah. Okey, ni yang akik ku nanti ku nemu semua. Akik ku ngai sekolah itu. Mana hanyong ku begini game menolong lulu.
5: Anda mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.

0: Jalur Gemilang atau Kemendirian Malaysia bisi 4 iti curok, enyok curok biru, merah, kuning ke burak. Curok tu bisi mereti bako curok biru, ngayan ke penyerakup kita bermenua Malaysia ngerja pengawak nak ngira ari semua raban bangsa. Curok merah, ngayan ke kita bermenua Malaysia nak segi berani, ngak bersedia napi penangguh tik dekat datai ngerugok menua kita. Curok burak, mandang ke ati kita rek Malaysia tik lurus serta tuci bersih ngangkat ke nama menua kita ngagai menua luar atau ke tikas antara bangsa. Curok kepenudi, curok kuning, mandang ke simbol diraja ngau nunjuk ke raja-raja berpelembagaan tik berdaulat. Bok jalur Gemilang atau ke Mendirian Malaysia Tumega bisik mandang ke gambar bulan ngobintang. Gambar bulan ngobintang mai reti pengarap Islam kenyeri pugu pengarap berpersekutuan negara. Nanti kita bisik berarti ke bintangnya pecah agai 14, nyok mandang ke serakup 13 bengkah negeri ngau siti wilayah persekutuan. Mendirian Malaysia Tumega bisik mandang ke 14 suriak tik mai reti 13 bengkah negeri ngau siti wilayah persekutuan ke berserakup bok kerajaan persekutuan.
1: Maya hari ke bala angan, ngau bersebun dia tu. Kita patut ngurang ke aktiviti bak luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bak luar rumah. Irup mayuh air, serta aneng nunu sebarang. Jaga pemersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai meresah tikas pengameh angin bak website rasmi Upis Rampak Menua. Ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.
2: YFM, segulai sejalai.

0: Tak Jatu Belum Mendiang Ke YFM Segulai Sejalai.
1: Hai, aku Diali. Terus mendiang ke YFM dengan RTMK YFM Segulai Sejalai.

Ya, lagu Stanley Poo, pengingat lama lagu kena merindang kita kelebih lagi kita ke barang tu jalan jam ke dia tu Anana berjimat kita jadi jam dia tu pukul 5.22 minit lemai pukul tu pukul 5.30 tu lagi dia kita dekat mendiang ke tanduk program Leman Berita Bugulai dengan Mr. Edmar Langi lalu menjuang ke rentang hari hari tu kena 11.08.2026 jadi tu lagi merindang kita tanggal lagu ke udah disedia ke kena merindang kita ke benung kerja pengawal jam ke tu dia tu kini tau ke kita ke benung driba jam ke dia tu lagu lama Ari Edward Pusah Dilah Racun Nyawa.

siling akuarium ke mana di ayam mata, kalau upis dun Sarawak tu, kelimpah bisik Dewan Berpawun, bisik muka upis untuk bala kabantu sil negeri, Dewan Undur Makai, Undur Semayang, serta galeri. Di penyadi yang di Tuan Agong ke-13 Sultan Mizan Zainal Abidin, kena 27 hari bulan 7 tahun 2009, kalai tun termegah tercubah di penyadi yang di Tuan Agong di Malaysia, di peringkat gagak urung dalam bulan September tahun 2004. Becurak, pandang ke mengubungkan etnik kuburan bangsa dengan bumi kenyalan, sepian astana negeri Sarawak mangkat kanan, lalu dikepit hubung kereta belah ketibak, digagak pengisai rampak tanah 760 meter square nak cukup benar ngemantup ke perinduk pala raban temuai ngau semua orang kedatai di Bandaraya Kuching. Sarawak tanah airku, Sarawak maju makmur.

temu baru kita pendengar dalam program Leman Berita kita ke minggu tu. Nombor berita kita, aku datai bakal selama, ya, tajak pun bisik mayan datai, bisik mayan dak yang tarik tang ke minggu tu aku si datai. Udah nganti betisi radio, bekini ke ngau kita. Udah nganti aku mega. Ke minggu tu pendengar, aku nak ngasak kati kita. Ya, aku bersemaya nak ngasak kati kita. Laban aku bisik cerita Rimno India. Keterubah tu dutusi aku. Nanti kita nak terpendiang kita lagi. Nadai mana lagi? Segi nadai gia gustan kita itu. Bah, nanti kita udah sedia, kita mansang lagi laman berita kita ke terubah ke sekali itu ya. Normal laman berita kita Rimno India. Nak tahu nak dutusi itu. Tu ngenang senentang kaki. Kaki kena kita berjalan ya. Tan di mana India di peningah ya. Kaki bukan seminak kena berjalan. Kaki nyadi kepanggal. Jadi nyak minta di pinggir ya cerita. Kenyinuknya nyadi di mana India dien ya. Jadi dalam kes tu peningah dalam cerita tu tadi. Bisi sikut dari bas sekolah tu tadi. Bas ke debaiknya tadi terpawah. Udah bakal terpawah tadi. Ya pun ditaban ke hospital kian. Jadi lelaki tu bernama Gansham gawaknya di Ribabas tu dek debaik meh orangnya ngagai hospital perintah di menua India yang tadi di Uttar Pradesh di India dedian. Dah teh dedian tadi peningau dah dubat orang pa semua. Ia nya bedah de galik kora bakatil bisi nak katil mint siti nya maka kersi panjainya nu orang ngalik kianya. Dia ne de galik. Jadi maya nya nare panggal bala sida sebiliak tadi ya ke ngeseh ya ke datainya apu beri pangal menya dutur ko bala sida sebiliak tu mendah priah mainnya gali udah ke ngetat tangan kaki nyo pedis de kepit utai sebelah dalam basnya nak diberi kita pangal kasih na nyo reringi ngenat ke nyun sinan yang ngenat ke pemediasnya tadi peringa. Udahnya tadi bala dutur bisi duiku dutur banyak duiku dutur ngu duiku induk misi ya ke ngesah Gansham tu tadi. Jadi dutur siku mendah nas ke jadi ngigak panggal dan dia kena lelaki tu kaya pedih maya tu. Okey dutur gigak nak dia temu minta ampun dutur nadai panggal dia tu habis dia kena orang nah cukup panggal kita tu apa berkenin nak nah, muka-muka nama tu kenyadi. Dutur si ko nak nemu yang muntang ngelanjur kurang kita enak nemu. Mansangnya ke peningat mansangnya ke bisa nak dediannya tadi. Kira ke anggap kita peti ayas ni tadi. Nuh orang ngengkah utai kersalan tubuh manusia aku dah dibuai orang dah. Maka igi riman kini tangan kaki ya aku dah ditetak dah diputuang dutur dah dioperate ya. Simpan dia angkanya nganti ke dibuai pihak mana tadi di dispose punya jago orang putih ya. Amik ya siti kaki dan musa pernah ngempu kaki ku dah tetak dah tungkus mana-mana alam. Dalam peristiwa tadi tak lalu dia panggal ke Gansham-nya kena kali ya nak diamond mu diri lepas keringik-ringik ngenat ke pemedis. Tu ngujuang ke bala sida sebidiaknya tadi bala angka nyapi naik kini diri menjadi Gansham-nya tadi nyong apu dutur kelalu ke kita ngeranjua ke bala kami. Iga nyong ngenak kaki orang ku dah tetak deh jadi kepanggal. Tu ngujuang ke nyong begau sida dia. Alu nau lihat tu nau leh karap kita dutu. Lalu dah taban kurang meh Gansham tu tadi. Dia baik ngagai hospital private, hospital swasta. Laban

sedang sepedek pedih mati ngau dua ikut dutua ngau dua ikut nas. Jadi kisah tu tadi udah ditemu, udah direport ke ngagau pes ke kuasa ba hospital ke ngujuang ke sida empatnya tadi digantung orang kerja dulu. Lawan kes tu di pansi ya. Okay. Ya ba aku kok kunti nyemak nadai panggal apa semua ba nama salah guluang ke kain kini cadar-cadar ke sebelahnya antara di guluang jadi ke panggar. Ngai kita bepanggar ke kaki kuda tetek. Nyak men tadi cerita ke dikirum ke kaban aku Dom Dine selamat nak bertemu Nuan Madi. Ila tu nyambung cerita tu bak benar real dia. Kita masih ngagai leman berita kita kedua ke sekali tu. Agi bermenuh India ada dia. Aku dekat nentu ke kita yang tadi naklah kancin kita rang kita baik ketawa. Jadi di mana Rajasthan di India ada dia. Empat lama aku dah aku nusi cerita tentang jadi di mana India. Maka kak nemu tin pada beruai leman berita kita. Ba leman YouTube dia. Nanti kita akan nemu cerita mayuh ada dia. Siap ngogama-gama video-video sekali. Au. Jadi di Rajasthan India dia ngenang oleh Siku Maharaja. Maharaja tu nanti kita mendapat dalam internet nama yang tadi Maharaja Jai Singh Prabhakara. Ia yang tadi merintah menua di Rajasthan, bak menua Alwar di Rajasthan. Dia kira dalam tahun 1920-an piak meh. Raja India tu kaya banyak duit raja tu. Kaya mainan tu. Nah segi duit emas, intan berlian, zamrud. Udahnya tadi mayuh macam tidak kena ya. Munyi ko jako orang ya kada baca ko ba dalam AI peningau, kada baca ko ba dalam Wikipedia apa semua. Pengaya ya tau dalam sari 5-6 kali ya bertukar gari. Wayang ya bertukar gari makor ke belakuan main bangsawan atas pangaunya. Apa kenyo? Tukar gari, tukar gari, tukar gari. Nanti nyema orang kat datai bertemu wayang tadi tukar ya tarbannya. Namanya tak ke kain ke de pulas-pulas kebak palak, dililit kebak palaknya. Tukar-tukar ya. Engkah ya batu-batu berga atasnya. Bertemu dengan temuan sikup, tukar baru. Bertemu dengan temuan sikup, tukar ke baru. Apa kena ya pengaya raja tu. Ni buahnya. Nak mula kita namanya utai garik-garik bukai. Sekali kena break ke orang, sekali kena break ke orang. Kaya mai-mai raja tu. Bernama Maharaja Jai Singh Prabhakara. Ko cerita peningga ya dalam tahun 1920 habak ini cerita ya iya tu tadi mansang lagi menua England kin mansang lagi menua England kita ada dia data ya ada dia tarik peningga hotel besar hotelnya segi de sewa ya kediri hotelnya ngai boleh ngorang nurunnya ke pasal nurun ngagai pasal ba England dia nadai mai pengiring nadai mai orang nak baju ngapa ya tadi berjalan nak baju kurta biasa kenyak mai ko kita ya berjalan medak ya tadi kereta namanya kilang tau ke kedai berjual kereta bangsa Rolls-Royce. Kereta yang antara kereta ke pemadu mal di dunia tang mayanya nak bedal maya mal tang keretanya kereta klasik kereta mal ari menua England dia dia. Sama dengan kedai yang tadi. Begini-gini yang madapu. Mana kereta tu? Kak, aku beli tu. Datai tukang jual kereta. Tukang jual kereta. Selamat pagi, tuan. Kau ya. Nama tadi giga di tu. Kau, roh putihnya bertanya dengan ya. Nak kau mendak-mendak kereta. Tempat tu, orang beli kereta. Okey, orang mendak-mendak. Nanti mendak-mendak nak beli. Minta ampun. Pansut orang dari kedai tu. Kau tukang jual keretanya. Anda angka tapi si hati kak beli. Kak beli. Nama tu kak beli dia. Beli tayar ya. Beli cermin ya. Atau kak beli setiriang ya. Akhirnya boleh jual banuan. Tang kereta tu aku nak ngasai nuan boleh beli ungal. Minta ampun. Pansut nore kedai tu. Lagi ngai rotama ke kedai tu. Mudah gamal nuanya. Kok salesman nak kira pihak. Mereka cerita aku tu nyambung aja. Udahnya tadi pedih mati Maharaja Jai Singh orang putihnya nak lalai ya tukang jual keretanya pulai ngagi hotel tadi sampai lama adanya udah habis pengawak ke dia pejalai sedap bawa menua England dan peningah datai di nyak yang tadi datai bawa hotelnya tadi pedih mati nak mahal di Maharaja korang madaga po pedih mati koto asal kada gramik garam masa hati itu nak mahal di tuan intan payung gemala sakti korang madah ngaya. Orang yang melik kaku madah kaku nak
boleh beli kereta kok. Man sayang ya, pendengar, kena ya baju nak ke apa mana. Dia baik pengiring, baik bodyguard, baik tukang duit, tukang pikul, namanya tadi biak duit yang tadi. Datai ada dia. Semua kereta abad dalam kedainya dia beli yang megang. 6 buah, beli cash. Nah ada hutang-hutang, ada sayang-sayang nak nyak keterus duit bak atas meja dia. Nyopri pelik tukang jualnya pendengar. Bedau pemedia sate ya, bedau tepan tuap gaya pemedia sate ya. Pulai yang lagi menua India dan lagi Rajasthan dia. Nemu kereta 6 buah kereta yang tadi bangsa Rolls Royce, kereta mewah, kereta kayangan yang tadi dia kena ngangkut sampai. Apa pemedia sate ya, ngau company nyak tadi. Ngau orang kenyua keritanya. Tanya sama tadi, capu lah. Bak dalam namanya bak menua Rajasthan dia kereta mana-mana nya kena ngangkut sampah. Okey, lori sampah kena ngena kereta Rolls Royce ngangkut sampah peringat. Udahnya tadi ya berita tu lalu ditemu orang bak menua England dia tadi. Jadi company Rolls Royce nyapu nak apa malu pu siapa mega media sekati Maharaja Jai Singh kan. Ko sida tusi sidanya. Lalu minta ampun ngeluar ke surat company Rolls Royce tu tadi ngampun ngage Maharaja Jai Singh. Mada minta ampun me Maharaja nadai mekumu kami tu nemu tukang jual kami nyembagang nyai-nyai nya jaku ngono minta ampun tuan. Kena bebayak ngoya peningan nama tadi gaga company Rolls Royce. 6 buah kereta Rolls Royce baru dikirimkan terus dan juga ngena kapal dan juga ngage menua Rajasthan tin beri nadai berbayar percuma free ngage Maharaja Jai Singh. Udahnya tadi baru ya dadu ya baru kereta kena ngangkut sampahnya tadi adu cat baru bisik 12 meh kereta ya peningat ketegalnya tadi ya pedih hati laban orang namanya tadi ngumai nak terbeli ke kereta dia kita ngira nah namun siapa salah dalam cerita tu ya kalau kita ngumai assessment kan nak salah kaya salah tahu ke Maharaja yang tadi kelalu nitiah kata ya tadi ya tahu dokumen agak salah. Nyak tadi cerita ngenang tentang Maharaja Jai Singh Prabhakara Arimna Rajasthan dalam tahun 1920-an coba cerita ngok cerita. Jadi kini nak ke dia tahu? Okey. Kita bersenam lagi. Leman berita kita ketiga. Dia tahu aku mai kita ari menua India yang tadi kin nginsit mimin ngagi menua Pakistan ngagi menua Sabat kita berjual kapet. Aku kaya dekat ngenang kapet. Aku dekat ngenang senetang asi biryani. Kalau makan asi biryani, nasi biryani, biryani kambing, biryani unta, biryani lembu, biryani ayam, semua ada. Bak menua Pakistan di peningah ya. Aku dekat ngenang senentang apa kit berapi bak menua Pakistan dan tentu kita mendak BTB baik kena BTB perintah tau ke BTB swasta bisi mendak pekit ke diatur master chef tu master chefnya master chef Malaysia bisi bak Pakistan bisi dokumen the kitchen master Pakistan. Tentu yang ngenang senentang orang berapi bersumai kutai. Jadi bisik sedaknya tadi ngatu audition. Ngambil orang masuk dalam program The Kitchen Master Pakistan. Semua ada kangau, Indo laki. Jadi syarat ya tadi semua orang kekak datai pekit nak kak ngau pekitnya tadi peningau. Nak tahu nak nyumai pemakai kede temu dari empu. Ni nak kak penyamai sedia pandu ada rumah. Baik kia awak kebala kia mengasai kia nyepik ya. Nanti betul lah saya tahu masuk ke dalam paketnya. Data medisiko Indo tu tadinya. Munyi kurangnya tadinya serdah ke tadi. Yang tadi nak nemu bekeni paketnya diatur ngai nak ngau orang ya tadi. Man saya yakin bertanya apa belakaban. Bekeni ko orang masuk paket tu naik pemakai ke nak kok penyamai-nyamainya. Ulih nuannya tadi. Baik nak kia lak sirang saya. Indo tu tadi ngumai tadi ni nak kok pemakai nyamai ke bisa ya tadi beli. Dia beli ya kedai nasi biryani nak jauh dari rumah si dah ya. Amai nyamai ke si biryani uranya. Nasi kita bilang bendurnya. Nak datai sejam punya kau cerita 5 kawah laku 8 orang 8 asiknya cukup nyamai. Dia baik ya peningat kena bungkus polistrin putihnya. Ukai di sumai rimpunya dia beli ya. Datai dia dian tadi dia tanya juri tinggi kau jurinya. Nanya ngagai hakim. Maka kita hakimnya tadi ya. Badalam The Kitchen Master Pakistan.
tanya dengan gaya siapa nuan sano nama aku hari ini nuan aku datai asar itu nama pemakai baik nuan namanya ada tungkus nuan dalam polis trien deh korang. Ndak tu beli aku kedai kami dedin. Kedai saya biryani. Nyamai puan. Mali aku bola kedai. Ya kedai beli aku tu nasi biryani kambing. Cukup nyamai. Lembut dagingnya. Benih tak kedai sumai non deh. Nama tu sumai aku. Nadai kita ngasuh nyumai teh. Nak dia nak mendak syarat ya. Aku orang mendak ngegaya peningau. Becelgi masih dah dia. Ya. Ya mai asik biryani di sumai orang. Kebenarnya programnya ngasuh di nyumai. Banyak kenyak ngaga ayam masala, tika masala kini, ayam rendang kini, varuvel kini depan dua dek. Ngaga asik biryani ke, berani nak berani ke. Sumai di krimpu baik dek ya. Tangya tadi beli bak kedai. Jale muntang. Nak nemu nipu induk tu nanti aku padah ke. Oh tu penduk aku mpuh tu puan. Kok kita kelalu lurus. Okay. Peluang aku tahu kita belak dulu kini. Kita belak dulu. Kita mendiang ke lagu tu. Udah lagu tu lagi. Bisik dua leman berita nanti kita. Bersabar dulu. Berperindang dulu. Kita tengok lagu. Wow.

Kita mansang bak leman berita kita ke empat ke sekali itu masuk bak round te kedua ngagi kita ke baru mendiang ke leman berita kita ke sekali itu baru ninga baru muka radio engka nyalawan tindua de malamnyo keranjual tindua pagi itu ya nanti kita nampit ninga program tu sepanjang program tu hari dua bisik pukul 5:30 lemai nampit ga kita engka kena jam radio lam kereta beh bateri kini tau kepadam ngenyit nei rau badal meruai leman berita kita laman berita kita ya dan segi bisik nganti kita ngau gambar-gambar ngau video-video sekali kita mansang agak laman berita keempat nyadi di mana Australia dadian ya good day mate jakur putih dadiannya mengenang senentang pelanda marathon pelanda jarak jauh punya korang tadi marathon tu aku unti mengasku sobat cukup ngai aku marathon tang ketegar rumah sukan da pejal cigu ke keliah udah ke tubuh berkata dan juga ngagi pelanda marathon sigi nyeral bedah datai bergerbang school dan dia udah nyeral lebih nyokai pelanda kita ya deh jadi ba meno Australia dia peninggal ngenang sedentang pekit pelanda ke depan suak sikut lelaki itu tadi aki kita itu berumur 61 tahun namanya Cliff Young. Nanti kita google bisa ngenang sedentang aki kita ke ngagak rekod dunia nyakak ya penyempat-nyempat pelanda marathon nama kebuah dengar kita cerita umur 61 tahun boleh ngalah ke Arabia berkeni cara ngalah ke Arabia dengar kita ya nak ngakal ya dengar kita dalam pekit tu peningah pelanda tu penyawah ya 875 km penyawah pelanda tu ianya hari Sydney ngagai Melbourne ya pelanda ke dia tu tadi hari Sydney ngagai Melbourne jadi dalam pekit tu sidak ke ngau Belanda nya tadi dia beri orang tur Belanda 18 jam 6 jam tindua. Kena dia tu orang ngagai sidak ke ngau pekit tu. Lebihnya jauh perjalanan itu. 4-5 hari orang Belanda menuju ngagai hari Sydney, ngagai Melbourne tu. Nya tadi dia beri orang awak tindua 6 jam. Lebih dari 6 jam di tindua tinggal mereka lebih orang leban orang dah bekejang deh. Nya tadi dia gagak orang limit 6 jam tindua. Nama dengau dakik kita tu. Ya tu tadi gawak bumai berkebun. Dedian. Cara ya Belanda orang bukai. Belanda mana kasut jugi yang kena orang peringau. Kata sesebarang dari segi kasut kena orang Belanda. Ya, kena dia dah payak punya kau kita yang tadi. Dia kena ya Belanda. Kena kasut buat ketinggiknya. Dia kena kita ngermang payak. Ya, dia kena ya Belanda. Laban ada kasut kau ya. Tang ya kak ngau pekit tau. Suah yang ngau senentang pekit tau. Bukan ni ya saya ngau pekit tau kau ya. Dah. Ngau aku sekali tau. Ame mengau tu dah peringat. Mansang meanya tadi. Ngau pekit Belanda tu tadi. Belanda sudah ya. Belanda tinggal. Mea lebih orang tadi. Leban 61 tahun. Orang biak 20-30 Belanda. Tinggal mea. Di ni ndak ianya tadi ringkap belakang. Bekeni rahsia peningat. Maya orang Belanda nya tadi ya Belanda. Cuan maya orang ke ngetu. Ya nak ngetu. Laban ya nak nemu atur. Ya ke ngasuh orang yang tadi tindua tau belelak nak semesti di Belanda 24 jam di tau belelak ya nak nemu aturnya bisik Belanda nak ada yang ngetu ya Belanda tak Belanda yang tadi okey tengah Belanda laju 100 meternya nak bikinnya ya Belanda ukui kita juga yang ya peningah orang tindua 6 jam ya Belanda 6 jam dini nak yang ngelih orang datai bak hari sitik tadi orang start Belanda. Ya, udah jauh ninggal kurang. Datai checkpoint ke nombor 2 tadi tindua orang ya nak tindua Belanda baru. Ke ngujuang peninggal lebuah datai ba Melbourne dedin. Ia boleh nombor 1. Okay, semina boleh nombor 1 ayak kita Cliff Young tu berumur 61 tahun. Ia nya tadi ninggal ke ya ke Belanda nombor 2, ya ke boleh nombor 2 nya 10 jam. Kira ya boleh tindua namanya semalam ya nganti sikoknya datai. Aki kita tahu datai dia dia napu laju medai naki kau mana ngaya nadai itu deh belanja piaja nyukai macam ngau belatih deh kau ya nomor siapa nantanya tanya bala pemberita tu bala reporter nanya nomor siapa namanya umur nak ketuk Belanda bakal biak kau nyak aku tu Belanda semalam-malam kau nyukai biar support kau Belanda kaku mereka ya gatur munyinya nyak baru orang nemu ya tu Belanda nak ngetu-ngetu nak ada tinduk kenyap nak ada semua Belanda terus ya datai ke dadan din
macam-macamnya di dunia atau peninga. Kita bersangka ke leman berita kita ke penudi ke sekali tu. Aku nyimpul leman berita kita ke penudi tu ngau cerita dari Bogota di Colombia. Jadi cerita dari mana Australia yang tadi Cliff yang dikirim ke kaban aku Bell EL ya. Terima kasih yang ngegenuan nunggal aku dah ngirim ke cerita. Bisa maka kita aku bukai ngirim ke cerita ngeku ilah aku macam ayam. Mayuah dikirim ke kita. Bisa sekedar udah kelak dah baca aku. Bisa sekedar yang tadi disimpan aku. Dia tusu-tusuan awak ke kita yang tadi sama-sama ngasai ke ceritanya. Leman berita ke penudi itu dari Bogota di Colombia dan numbuh ke rumah tangga ngu anak patung. Kala aku nusi ke kita senentang siku Indo yang tadi bisik penangguh berdalam muntah nyanyit ke diri anak patung katanya gagak ya hari kain dia gagak yang masai mensia lalu jadi ngonya tu lelaki. Apa kenyam tadi bisik penanggul lelaki itu peninggal bernama Christian Montenegro dari Colombia ya dari Bogota Colombia yang tadi jadi ngau siku anak patung kebesai mensia ada gagak ya yang pun agak anak patung yang tadi gagak ya hari kain bisik buat ada gagak ya ada gagak ya bakal tubuh hari Indo udah yang tadi peninggal laban rundi yang nyundak betul tadi ada gagak ya tiga ikut anak patung kemiat yang tadi anak tuai ku jaku anak nombor dua ngau anak ke nombor tiga tadi ada gagak ke dari impu. Laban nama kuah ya bisik penangguh abad rundiang. Ko orang peningal ya. Kristian tu nitih ke jaku raba sebelahnya. Ia ya, tadi suah dibuli orang. Di kedua orang ditundi orang nepi giga ya. Lalu dikemeluk korang ya ke berimbai ngonya suah ditundi orang dikemelik korang mah dikelanyai korang mama itu ada tuanya tadi ke ngujuang ke yang tadi nyu puah de gagak orang kenya nyu malu ya bekuruang dalam bilia ukainya aja peningal ya bapangan. Munyi-munyi kau ceritanya tadi bapangan lebih hari 5 kali bapangan nanti ndak orang Indo muai ya ngai kau orang Indo jampat lejuk kau orang Indo nak nemu kau nama cerita yang nyampe kenyang tak berkenyang nu nitih ketusi orang pendengar aku tu nyambuang aja. Tuk ngujuang ke yang tadi nguruang diri dalam rumah ngai bertemu ngorang ama orang nanya tadi nyungur dua saya lari. Jadi itu ngujuang ke ya lu ngagak anak katuan yang tadi anak patuang indauknya ada gagak ya dia beri nama Natalia Ortiz. Berjalan ya aku lukili dia sengkidang ya patuang induk yang tadi bakal ya bini ya aku je aku bisa buat semua bisa gamal dia draw dengan nama ke belanaknya tadi dirit ya dia sambuang ya tinggi ikutnya dia pedak orang ada orang ngai ngelarang ngai semua orang nemu ulah ya nasi udah bekenya udah bisa suat kanya bisa wayah basah. Okay, nyak tadi peningal cerita dari Bogota, Colombia dengan nasiku orang ya ke namanya tadi kelalu mayu hutan tekan dalam penghidup ngujuang ke yang tadi nyusut. Lalu jadi ngau anak patung. Ba ya peningal anak patungnya bakal kehidup nyak mereka bannya. Laban nama ke wahi anak bergulai ngau orang. Terima kasih yang agai gerimis senja aku dah ngirim ke cerita tu ya nyadinya mengujuang ke lemah berita kita ke minggu tu. Terima kasih agai kita peningal aku dah bergulai sejalan dengan aku dalam program Mama Berita. Nanti kita bertemu baru dalam maya aku buka minggu baru. Aku Edmund Langi. Mari bersama. Terima kasih lagi kita. Mumpu aku hari studio ke sekali. Bye-bye.

0: 3 buah kenan, 4 muai tikala rembus ke Bandar Raya Kuching, Jematan Darul Hana, Tengengkang Sungai Sarawak Ukai Seminak Nyambung, orang ti berdarat dari Kuching Utara ke Kuching Selatan, dan megap cukup mana di Ayam Matal. Panjai 335 meter serta pemesai 3.25 meter luar tukuh peniau Jematan tu ti dikagak menak gaya moden ngau lama nyengkilung bakal urup es tegap benar di pedak dikebat ke bak dua iti tiang ke bakal peniau burung kenyalang. Penegak Jematan tu muka disukung dua iti kabel ketinggi 45 meter ari tiang besi steel ti singit 48 degree nyentang Sungai Sarawak. Manah nur mata ke langit maya sabung lemai, no maya pajar pagi, kalai muak ke malam gak cukup, rindu di pedak, laban tidirias lampu LED ke betekijap mayuh curah. Ukai semina ulih ndur kita nimpai tebian sungai aja, Jematan Darul Hanam gak ulih ndur medak pasar Bandar Raya Kuching, ngau bak seberai ulih medak rampak genturung peniau, tiknya rapas mata, empat pemayuh ulih di pedak. Sarawak menua aku, Sarawak maju makmu.
1: Sada lemai, YFM pukul 6 lemai, nyentuh pukul 9 malam.

Selamat lemai, selamat kita bertemu baru peningat dalam segmen Sada Lemai YFM. Okey, lemai hari 2. Okey, kena sehari itu 11/8/2026. Jadi selamat lemai semua, selamat peningat ke kami, Mbak YFM. Nanti di Kuching, tentu yang boleh dengar ke kami kena gelombangin 101.3 MHz. Pemegat di Serian, Mbak Kenandur ke Semak. Okey, tunggak ke Serian, boleh dengar ke kami kena frekuensi 106.9 MHz. Serta Bandur, Ndur ke Bukai, selamat dengar ke kami kena frekuensi radio YFM ke Semak Ndur. Terdiau kita megak, boleh dengar ke kami kena website, kena aplikasi RTM Klik, kena Astro Channel 871, pembagian kena channel MyTV. Okey, selamat dengar ke kami dalam segmen Sada Lemai, berenggari pukul 6 lemai, nyentuk ngagai pukul 9 malam tu lagi. Jadi, murid terima kasih ngagai Isi, atau ke Nancy Tambum, kudah buku langit kita, kudah merinang kita dalam segmen Rentak Ngelari, berenggari pukul 3 ngelari tadi, nyentuk ngagai pukul 6 lemai. Jadi, ke dia tu, gintir aku, Raja Sebuking, atau ke Arbi, bergulai engkau kita terus ke program YFM 24 jam merindang kita semua. Okey, jadi lagu di kita kita berindang ke lemai itu sebenarnya lagunya tadi lagu dari Andrew Senyalai, lagu kediri nama konsert. Jadi ke dia tu aku mai kita dengar ke lagu dari Lakuang Adiang engkau lagu kediri nama Semadi Entua. Okey, terus dengar ke kami Sada Lemai YFM.

0: Ya, ngarau ke kita udah terperinan dengan ke lagu hari lagu yang ada yang ngau lagu ke diri nama semadi entua ke lebih lagi kita ke benar terima kerita baru terjalai jam ke itu ngarap ke sama jimat serta selamat datang bandur ke di tuju ke bagi kita ke benar mulai ke diri ke rumah hari nur gawa jam ke itu. Okey, terus tinggal ke kami terus segera sejalan dengan ke YFM Iban. Okey, 24 jam merindang kita semua. Okey, jadi terus ke segmen sadar lemah kita ke sekali itu kita dengar ke Hello Y Miri begulai ngau pengelola program kami hari YFM Miri.
1: Hai, aku Marina Jara, nuju kita ke Benon Driba, berjimat au. Berbasa ke undang-undang Jalai Alun, nuan dekat selamat datai bandul ke dituju. Ana nuka frekuensi Radio Nuan, YFM di Miri 95.7 engkau 98.0 FM. YFM, segulai sejalan.
2: Salam tapi basa, selamat lemai guys semua peninggal YFM Miri. Nama berita mengkahilah Y Miri kita ke lemai tu. Habis berita mana ngagai bala peninga di Miri ya. Jadi padang bilun Miri dekat digagak mana lagi ngena projek te berega atau keberungkus 445 juta ringgit. Projeknya sudah dikemenar ke Perintah Besar dalam Atur Pemansa Malaysia ke-13. Lalu projeknya dipelabak dekat Berengkah di Pejalaika dalam bulan 4 2027. Nama utai ti dekat berubah. Jadi kapasiti penumpang dekat ditambah hari 2 juta ngagai 4 juta penumpang setahun. Terminal mega dekat ditambah. Kaunter check-in dekat ditambah hari 15 ngagai 24 titik. Lalu jematan belepas penumpang dekat ditambah hari 3 ngagai 9 titik. Jadi utai ti narit hati lagi. Padang bilun kita dekat disikap mengena sistem pengatur pintar. Ngau mayu lagi proses automatik ngau digital. Kebenarnya Miri nyadang mayu lagi penerbai bilun terus ngagai destination ASEAN bakal Jakarta, Ho Chi Minh City, ngau mega Bangkok. Artinya menua Miri nyau majak semak ngau dunia luar. Projeknya dipelabak berguna ke timpuh 24 bulan lalu tembok urung tahun 2030. Jadi pernah Miri pada bilion kita UK 9 diangkat mana tang dekat diangkat ke ngagai tikas di tinggi agi. Ya, berita ke terubah lalu nyingkang ngagai berita kedua. Empat iku atlet bia ari kelab Rising High Taekwondo Retex Miri. Dia tu main nama Malaysia ngagai Pekit Taekwondo Wan Dunia ke-7 2026 di Seoul, Korea Selatan. Bala atlet tu ianya Muhammad Alip Aidit, Muhammad Zaidi Idrus, Muhammad Syafirizal, Aspa Muhammad Faizal, Alama Sahzanani Muhammad Ali, Ngau Mega Kisha Adriana Muhammad Hashmadi. Jadi pekinnya diatur kena 15 ngagai 16 Ogosto di Kuki Won Seoul di ngempuruk ke pemain taekwondo Ari Mayuh Bengkah menua. Empat iko atlet itu udah berjalan ke latih intensif kena hari bulan 4 tu tadi mengko pengerai teknik taktik pekit Ngau Mega nyendia ke diri dari segi mental atau ke runding. Ke pemadu berguna penyerta tu kai semina dekat ngulih ke mido aja tang peluang kena sidak ngulih ke penerlebak bak renggat tau ke tikas antarabangsa. Jadi kita sampai ke empat ikut atlet Retex Miri tu mujur main nama Malaysia ngosrawak ngagai Seoul. Selama lemai ngagai bala peninggal kita di negara Brunei Darussalam ke mendiang ke YFM ngena ATM klik labang lama tau mayu mega peninggal kita hari Brunei bisa ngatai ke pesan ba Facebook ya. Jadi tu berita mana kau antara Miri ngau Brunei Darussalam majak ditegapkan dengan kerjasama dalam sektor dagang temuai. Jadi perkaranya dipansut ke Dato' Bandar Miri Adam Yee Siu Seng pengudah nguluk program Brunei Kopi Trail 2026 ngau roadshow nemuai ke Brunei tahun 2027 ba bintang Migomo Miri api lama keudah. Ia merangsang rakyat Miri ngambil awaknya nemuai ngagai Brunei lalu masih palanti mana nora nemuai ngau penelaba ti bisi di sedia ke. Jadi berbangunnya perintah Brunei megak ngelalu ke rakyat miri namuai ngagai menuanya kelebih hagi berserimai ngotawun namuai ke Brunei 2027. Jadi kerjasama Ratu Kaismina dekat nyungka sektor dagang temuai tang bega merik penguntung ngagai ekonomi kedua pihak. Miri nge Brunei semak bak garis antara menua semak dalam kawa besau nyungka industri dagang temuai. Berita ke penudi bahawa hilawai miri ke lemai itu Sarawak dia tu benua muka potensi baru dalam sektor bertanam tupik dengan projek pemungka nanam padi premier di Kuala Barat miri. Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tenoping madah ke muja projeknya nyata ngayan ke teknologi moden oleh dikena ngermai ke pengawak nanam padi nyengkau mbak kandang tanah kerapa. Perkara tinarik hati padi kemeruan oleh terus mansut ke Asia pengudah diketau ngau nak ibuah di tanam baru. Lalu ngaunya ia bisa potensi ngurang keungkus ngasih ke nyentuh 50% nanti dibanding ngau cara konvensional. Perintah Sarawak megak meramu dekat ngeremai ke teknologi itu ngagai sekedar bidang potensial bukai kelimpah hari ngegap ke pengawak mansik ngau University Yunan. Pengawak tu dikarap ke uliah nambah ke pemansut beras menua tu ngurang ke bepanggai ba import serta ngegap ke pengelikun pemakai Sarawak. Padi Saka di Tan Lama tau ke padi Premier Siti cara ti baru Siti singkang lucu pengawak bertanam tupik menua Sarawak Jemahila. Jadi projek pemungka nanam padi premier di Kuala Barat tadi peningah ngujung ke hilawai miri kita kelemah itu. Pulai baru ngagai YFMD Kuching. Selamat lebay. Bye-bye.

Ya, Ricky L, ngau lagu kenduri nama Rami Sekolah. Jadi, dengar pukul 6.30 lemai, bakal selamat dur kami ngatai ke pesan berat atau ke Jaku Gerah, ke BC diterima kami, Bak YFM, ke BC dianjung bala peningat kita, bala kaban kita, Bak email, ngau WhatsApp kami, okey? Nya pukul 6.30 lemai itu lagi. Jadi, Siti lagi lagu sebelum kita sebenarnya aku ngatai ke pesan berat. Jadi kita dengar ke lagu hari Embu Joy, ngau lagu dangdut Dara Lawa. Okey, terus dengar ke kami Sada Lemai YFM.

0: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Okey, terima kasih dengar labahan lagi terus. Segulai sejalai ni ke segmen Sada Lemai YFM. Okey, kena sari itu lemai hari 2/11/2026. Jadi macam pesan berat KBC diterima kami bahawa YFM Iban kelemah itu. Okey, pesan KBC diterima kami bahawa email pemikiran lembur WhatsApp kami. Okey, pesan ke terubah tu, pesan ngeta sulit bahasa datai dari Peter Juman atau ke Peter J. Madah ke diri dari rumah penguang silat 1 SLDB sekerang skim engkelili. Jadi mana ke pengawak ngeta sulit bahasa Niang Teresa Jinam anak kasih. Okey, kena 15/08/2006 yang hari 6. Pukul 10 pagi. Okey. Jadi pesan tu dituju ngagai semua ke belayan ke jauh atau ke semak ke lebagi kenglalan niang tu. Ke bernama Gina anak kasih atau ke Indai Peter Juman anak nanggah atau ke Peter J tu. Minta semua ke belayan datai ngagai

muai adat basa niang ni tiah ke dalam pesan tu ne. Okey, jadi pengawa ngetah sulit tu tadi kena 15/8/2026 hanya hari 6 pukul 10 pagi. Jadi penerang ke Silia kita tak bertanya ngagai Peter Jempo kena umur 014-634-6870. Okey, jadi ingat pesan ke terubah ke lama itu. Okey, jadi pesan ke sekali itu peta, pesan kita sulit datai dari Josephine Dujung atau ke Indai Jeluar. Mada ke pesan nyata sulit lalu berantu keniang Indaya ianya Jeraba anak Sambang atau ke ini Jeluar. Jadi pengawa nyata sulit itu dekat dintu baru mas Simon ulu DJ Selangau kena malam hari 6 15/8/2026. Jadi pesan tu dituju ngagai kabar belayan ke diau ba batang DJ batang bau DJ Tamin batang muka nangnya wah ulu muka. Okey, kamu melayan ke dia bak nanga duat, sungai weng, nanga lebay, batang kenawit, batang oyak, tajam oyak, batu 8 bintulu, batu 15 bintulu. Pemegak, kamu melayan ke dia bak batu 8 sibu, batang julau, ngau sepemanjai, jalai ulu DJ Selangau. Okey, jadi marah ke semua dipinta datai, ngagai pengawak ngetah sulit lalu berantu niang Jeraba anak Sambang takai ini Jeluar tu bunyi kaya disebut ke tadi baru mas Simon ulu DJ Selangau kena 15/8/2026 malam hari 6. Jadi penerang ke Silia kita tahu bertanya ngagai Jospin takai Indai Jeluar mengenal umur 011-2993-3770 tahu ke Runai tahu ke Indai Nggi mengenal umur ya 011-1986-2611. Kita mega tak bertanya tak ke telefon ngagai nyalung tak ke apa nyai mengenal umur ke bisi ditinggal ke itu 013-961-1210. Okey, jadi pesan ke sekali itu pesan Ari Ali anak Adiang ngari ke Sidat Sebilia madah ke pengawak ngetah sulit ni yang apai sedaya ianya ada yang anak entai. Jadi pengawa nguan ulit kena malam hari 6 15/8/2006 lalu pagi hari Minggu 16/8/2006 diatur ngetah sulit lalu ngupas terbalu. Jadi pesan tu dituju ngagai kabar belayan kediau ba Pulau Dudung Pak Senibuang Durian kabar belayan di Suang Penasu Rian Lusiang Banyuak. Okey, pemegah rumah Jana Batu Matup Julau, pemegah kemulayan ke Daudi Skuau. Ngau semua kemulayan ke boleh disebut kemagang, kengelala niang anding, anak entai atau ke apa yali, dipinta datai ngagi rumah Monica Giri, Sungai Sepau, Jalai Stabau. Okey, penerang ke Silia kita tahu bertanya, tak ke bertelefon ngagai Ali anak ading, mengenal umur 011-1870-5140. Aku nyebut baru. Okey, Ali anak Adiang ngelak umur 011-1870-5140 tau ke Saban anak Adiang nombor telefon ya 014-971-9334. Okey, pesan ke sekali itu pendengar, pesan ngetah sulit. Pesan kita sulit tu datai Ari Saka anak Ungah madaka ngetah sulit Indaya Dayang anak Kalum. Jadi pengawal tu dekat diatur kena 22/8/2026 nyari 6 pukul 1 pagi baru Masaka Jalai Selangau Mukah. Okey, jadi pesan tu dituju ngagai kemulayan ke dia ba rumah Jimbun Megau Temesu Atas Ngau Temesu Baru. Kemulayan ke dia baru rumah Jubang Pengkalan Lubang Rumah Tawi Rumah Seli Simpang Bayan Rumah Mutu Rumah Inti Rumah Awin.
Kemulayan kedia ba rumah andau, rumah seruji liu, rumah tan liu, kemulayan ba sebuluh ngau liu. Okey, dulu muka kemulayan ba kenawit ngau debak. Pemega nuju kemulayan ba bayan ulu pasai siung ngau rumah bada. Okey. Jadi menerang ke silia kita tahu bertanya atau bertelefon ngaga anak niang. Hanya lin anak ungah ngana lumur 019-951-6169 atau ke rata anak ungah ngana lumur 014-951-9576. Okey, jadi nyap pesan ngetah sulit ke bisi diterima kami kelama itu bak YFM. Jadi peningat sebelum aku maca pesan ke bukai, kita ngetun lama, kita dengar ke siti lagu. Okey, mari kita dengar ke lagu Ari Urai, ngau lagu ke diberi nama Dilah Tanah. Okey, terus segala sejalan ngau kami, YFM Sadalamai.

Okey, dengar terus maca pesan berat Jagurah KBC diterima kami bawah FM Iban Kelemah itu. Jadi pesan ke sekali itu datai hari tuai rumah Sambau nanya entulang. Mada ke Indai Lucy, tau ke Moni Ananang, tau ke Piri, udah nadai kena 10 hari bulan 8 2026. Jadi mayangin tu belum mayu kena malam hari 3 12 hari bulan 8 2026 lalu dekat Danjuang kena pagi hari 4 13 hari bulan 8 2026. Jadi pesan tu dituju ngagai kewalayan kediau di Miri, Long Banyu, Bukuang Pelasu, Aur Bangat, Duri, Remabuang, Luban Ulu, Buyuang, Tisa, Temelan, Kaban Melayan Kedia Baruma Panjai, Melayu Ili, Batu Besai, Sungai Semilang, Geran, Lucung, Entulang Kasai, Entulang Pra, Peruan Tanah Baru, Tauka Kepulayan, Kedole disebut Kemagang, di Pintar Datai, Ngagai Rumah Sambau nanya entulang. Okey. Jadi penerang ke sini kita terbertanya ngagai Lucy dengan nombor 011 1403 1366. Okey, kita juga terbertanya ngagai Sika, nombor Sika 011 2999 3343, atau ke Brenda. Jadi nombor Brenda atau dengar 019 849-3293. Okey. Lalu pesan ke sekali tu, pesan datai hari gurang anak Ais madai ke pemati. Apa ya Ais anak Adam yang di niang tu udah nadai kena hari 1 10 hari 8 2006. Lalu dekat din tu di Sengai Balamayu baru macun di rumah cudi Jungan Pasar Nanga kena 12 hari 8 2006, hari 3 lalu dikubur kena pagi hari 4 13 hari 8 2006. Abak Pendam Munggu Lengkuang Jalai Bebangai Sepawah. Akhirnya di pesan tu dituju ngagai kemulayan kedia Abak Bebangai Kibak, Selulap, Serian Ulu, Bebuling Atas, Pasar Atas. Okey, pemegak Serian Ili Ngau Bengang, pemegang kemulayan kedia ba Dabuk Puk Nanga Buai, Melanjan Layar, Belingian, Nanga Ajau, Kaki Uang, Engkeranji, Semumuk Baru Atas, Nanga Ban Dua Buah Rumah, Luban Ulu Ili, Stamba Ulu Ili, Merdang Gayam Ngau Lumut, Setutung Lama, pemegang kemulayan kedia di Kuching, Sibu Miri Ngau Bintulu. Okey, penerang ke siliat kita tahu buat telefon ngagai anak ia gurang. Di lumut telefon gurang tu 019 338 6490. Okey. Ya, pesan ke sekali tu pesan ngeta sulit data dari Mesah anak Renggi. Tak ke Indah Indu madah kep nyawa ngeta sulit ni yang laki ya undi anak Gemam. Tak ke apa Indu. Jadi nyawa ngeta sulit tu dekat diatur ba sebukut tau ke Lutung Atas Baku Miri kena malam 15 hari 8 2006, yang hari 6 Nguan Ulit. Lalu pagi 16 hari 8 2006, hari Minggu ngetah sulit ngau ngupas terbalu. Ok, jadi pesan tu dituju nyagai kebelayan kediau ba rumah Nanang, Temajai Ulu Anap Tatau, Lutung Atas Sekalunia ngau Selepin, lalu nuju semua kebelayan kengelalan yang undi anak Gemam tak apa induk tu. Ok, jadi kita semua di pintar atai ngau pengawal ngetah sulit tu. Jadi terang ke sini ya, kita tahu WhatsApp tak ke bertelefon ngagai anak ya risian. Nombor risian tu belinya 017-806-0647. Tak ke Naja, kita tahu bertelanya ngagai Naja mega ngelalumur 013-883-0615. Okey. Lalu pesan ke sekali itu pesan ngetah sulit serta muain terbalu. Pesan tu datai dari 10 anak Geman. Madah ke pengawal muai ulit ni yang menyadik ya.
undi anak gemam atau ke laki mesah anak renggi atau ke apai Harrison. Okey, jadi muai ulit atau ke ngetas ulit tu kena tumu pagi hari Minggu 16/8/2006. Jadi balai ke jauh di pintar datai kena hari 6/15/8/2006. Jadi kebelayan di pintar datai ngagai simpang lawang bakuang miri. Jadi terang ke silia kita tak bertanya ngagai anak ni yang tumpu. Ianya Harrison anak undi ngelalu muat telepon ke bisa ditinggal ke itu ianya 017-806-0647. Okey, jadi pesan tu tadi dituju ngagai kebelayan. Kediau ba ulu anak tatau, ba sangan tatau, ba selangau muka. Pemegang kaum lain kediau di Miri Bintulu, Sibu Kuching, serta ba Serendur sediau. Kenglala ni yang undi anak geman, atau ke laki mesah anak renggi itu. Okey. Jadi nyam tadi pesan muai ulit ke bisi diterima kami ba nombor WhatsApp kami YFM Iban. Okey. Jadi lagi macam lagi sempat macam dua tips pesan untuk dia. Okey, pesan tu diterima dari Agnes anak Kemarau atau ke Indai Mandang hari ke Sebelah Silia. Madah ke pengawal ngetah sulit lalu ngambil terbalu ni yang apai sidaya Kemarau anak Ilu atau ke apai Betty. Jadi pengawal tu dekat dintu kena lemai hari 6/15/2006 pukul 7 malam ba rumah Anggit Batu 15 Jalai Selangau Mukah tak ke rumah Garit ke Dulu Subak. Jadi pesan tu dituju ngagai kewilayan ke dia Bak Durian, Julau, Rasau Batang Igan, Bungan Batang Igan, termesuk dua buah rumah, Bayan Ulu, Ngau Sungai Asan. Okey, ngau semua kewilayan ke dulu dirintai ke Magang, di pintar ratai ngagai rumah Anggit. Jadi nyawa tadi pesan dari Agnes anak ke Marau, untuk pesan bah email kami untuk dengar. Lalu Siti lagi pesan ke penudi ke lemai itu. Pesan datai Ari Belister anak Sujang. Ngau Gini anak Sapit. Madah ke Ari rumah Rangga Sungai Tenggak atas B. Madah ke pengawal ngetah sulit anak ya. Fredelina Melda anak Belister. Tak ke Ucuk Sapit anak Anggum. Okey, kena 15/8/2006. Ini hari 6. Pukul 10 pagi bak rumah Rangga Sungai Tengah atas B Kelasin Undup Seriaman. Jadi pesan tu dituju ngagai kebelayan ke dia bak Sungai Tengah 4 buah rumah, Menalang 3 buah rumah, Lubuk Ju, Guntung 3 buah rumah, Kelasin 3 buah rumah, Engkeramut, Pungguk, Radau, Entawa, Sungai Keruah, Jelukung, Empaling, Lepung Peliau, Lepung Simpai 2 buah rumah, Marup 2 buah rumah, Kumpang Pauh, Entajum Tatau, Pidek Sebuti, Meraka Indonesia, Sebujuk. Okey, kalau yang kedua, Batu Lintang, Purai, Sungai Pinggai, Sengkuang, Pakit, Sayih, Ngau, Sebangkui. Okey, Ngau Kepulayan, kedua Batu Suriaman, Kucing, Bintulu, Miri, Ngau, semua akan boleh disebut ke Magam. Jadi, penerang ke sini, kita tahu bertanya ngagai Belister dan Sujang. Lalu telepon ke ditinggal ke itu, ianya 010-581-5377 atau ke Gini anak Sapit anak lumur 019-453-8779. Ok, jadi nyamannya pesan berat ngau jago gerah ke bisi diterima kami ke lemai itu ngarap ke pesannya tadi terang di dinga kita semua. Ok, jadi pukul 7 lemai maka selama andur kami keluar ke program Aram Mansang. Jadi tentu kita terus segulas jalan hingga ke kami YFM 24 jam merindang kita semua. Kita dengar ke lagu Ari Alexander Peter ke lemai itu ngau lagu ke diberi nama Nda Uleh Sawut Ku Tanya. Okey, terus dengar ke kami sada lemai YFM.

0: Sadar Lemai.
1: Sadar Lemai.
0: YFM pukul 6 lemai, nyentuh pukul 9 malam.
2: Merdeka, ukai seminak nuat ke jalur gemilang. Ukai megak, seminak ngiri semangat patriotik. Dan merdeka megak, mai erti ke besai. Bak kitai ke hidup bergulai sejalai. Berbasa ke pangan diri, mantuk pangan diri. Tak japan, nak sama bangsa kau pengarap. Malaysia tu meh rumah kitai. Berserimai ngau hari kebangsaan tu, aram meh. Kitai sama ngepai ke jalur gemilang, ke tanda kitai sayau ke menua kitai Malaysia. Berserimai ngau hari kebangsaan tu, aram meh. Kitai sama ngepai ke jalur gemilang, ke tanda kitai sayau ke menua Malaysia. Selamat hari kebangsaan.

0: aku berpesan ke semua bala peninga arah ke kita yang tadi nyukung sida yang enggak benar lah laban dia tu program kita yang ninga segi mayuh nar mansang jauh benar ngerindu kati deh pia mega ngi bala orang kudah ngau ku bulai lama tu kadang-kadang sinuk kati ngenang ya ke udah ngau bulai ku udah ngejang ke benua tu apakah sida niang laja sangin coba niang banta bayung niang Albert Remini niang umpang ujai mayuh me bala kaban ku suba ke nas lalu bulai ngaku maya ku agi gawak bo RTM suba tangku nak sempat medak sida ya laban aku mayanya nadai gi gawak bo RTM deh ku harap ke RTM YFM dia tu mansang bako radio ro bukai
1: Dr. Meh Patricia Agustin ex mula program ba YFM
2: Maya ri ke bala angan ngau besebun dia tu kita patut ngurang ke aktiviti bat luar rumah. Kena sengkabung hidung ngak mulut tau ke face mask ke engkeman maya bat luar rumah. Irup mayuh air serta aneng nunuh sebarang. Jaga pembersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai meresa tikas pengameh angin bat website rasmi Upis Rampak Menua ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.
3: Dinaka YFM, 24 jam merindang kita segulai sejalai.
4: Selamat bertemu baru ngaku bala peninga bab program Araman Sang. Sitik program yang kedai keluarga hari Indo Pias bertanam tupik Sarawak. Jadi buat program Arah Mansang ke sekali itu, kita bergulai dengan aku, Lee Hendrik, ke alam minggu itu, aku rekamai, kita ninga kerana aku, engkau siku usahawan, ke bising ngadu projek nupi ikan di pegua, untuk dijual, dikena nambah ke penatai komisi, ianya Encik Jack Lee, hari 218, lot 927, AL01, Serian Town, 94700, Serian, Sarawak. Engkau itu, aku ngelukkan wan Encik Jack Lee, ngagai program Arah Mansang. Selamat bertemu, Encik Jack Lee.
5: Hello everyone.
4: Eh, nuan berkongsi dengan bala peningkat kita dalam program Arah Mansang ke sekali itu. Berkini nuan tahu berpun ke projek nupi ikan berpeguam untuk dijual alu di Keturbahya kena nuan nyari ke penatai misik bakal ke dia tahu permulaan dia.
5: Okay, it's a long story. So ini cerita saya bermula masa saya balik dari Semenanjung. Dari itu masa MCO. So because of MCO saya balik Sarawak and sampai sekarang I found that that is a good option to come back here. So very happy to come back Sarawak. So masa saya masih children, masih saya masih karena memang saya berminat mau buat agriculture tapi belum ada arahan lagi, belum tahu mau buat apa. So I study business and then saya intern di company tentang tu urban farming punya. So it also related to farming and then after I come back to Sarawak, so I started with aquaponic concept. So ini aquaponic concept, dia memang combination of aquaculture dengan tu hydroponic. So aquaculture tentang ikan, hydroponic tentang sayur. So we have to build a ecosystem buat ini sistem jadi dia perfect. So after running the aquaponic system, so I found that actually di Sarawak sini we have a lot of natural resources. We have air tawah. So macam tu, why not saya buat ikan? So I venture into fish. So I started with only 50 ekor ikan.
4: Okay, pada tahun?
5: Pada tahun 2020 I started my first pond pakai tangki di rumah, belakang rumah saya. So 50 ekor ikan, masa dia sudah besar, lepas 6 bulan saya jual bagi restoran. So that is my first customer. Tu di pasar pun banyak laku, orang dia willing to spend money. So restoran business dia bagus. So ini 50 ekor ikan satu hari dapat jual habis. So saya tengok ini potensi ya yang boleh kita sambung invest in this industry. So saya tambah ikan. So saya tambah sampai 2000 ikan, 2000 ekor ikan. And then step by step scale up. So until now saya sini ada stocking. We have 100,000 ekor ikan di kolam saya.
4: Betul. Nakak kedai tahu ulian Nuan megak madah nuju bala peninga berapa penyampah pemesaian do alai projek Nuan.
5: Okay. So di kebun saya ada 7 kolam. So ini 7 kolam boleh kami orang ternak 100,000 ekor ikan.
4: Okay.
5: So it can generate satu tahun ada 100 tons of fish from the pond.
4: Okay, 100 ton.
5: 100 ton.
4: Ah, 100 ton. Oh?
5: Ya, yeah, 100 okay, ton. Itu kolam kami orang lokasi di Serian. So Serian, Serian kita sini ada banyak gunung, banyak bukit. So our farm memang cari tempat yang ada air gunung. So ada air gunung, kita buat tu kolam tanah dengan pasang tu canvas di tepi kolam. So ini canvas, apa dia punya function, memang dia tahan tu tanah dengan itu ikan tidak kena tu tanah directly. So itu ikan tak ada bau tanah.
4: Okay.
5: Dengan pakai tu air gunung, tu air dia bersih. Jadi itu ikan lagi bagi dia makan baja yang berkualiti, itu itu ikan memang berkualiti. Kolam kami orang dia punya size ada 50 meter dari 50 meter and also dia punya deep, dia punya dalam ada 3 meter.
4: Nama antara jenis ikan kebisik ditupik berpeguang Nuan serta ulin Nuan madah kebuah Nuan milih jenis ikannya untuk ditupik.
5: Yang ikan kami orang ada 2 main kategori. Satu yang tu telapia merah, yang satu lagi yang sultan. Okay. Ikan sultan Sarawak. Kenapa kami orang pilih ni dua jenis ikan? Kerana telapia merah dengan tu ikan sultan memang laku di pasar kita orang. Di Sarawak sini ramai orang makan tu ikan telapia dengan tu sultan. That is good for the business.
4: Okay.
5: So masa kita pilih ikan mesti mau tengok dapatkah kita jual habis selepas hasil. Kalau tidak, mau taruh mana tu ikan?
4: Okay.
5: Itulah pasaran mesti mau ada pasar. Macam ni ikan, dia senang dijaga. Tidak macam tu ada ikan contoh macam pulau. Walaupun dia high value, tapi dia punya farming method pun ada lebih banyak teknik. So risiko akan rendah kalau kita pilih tu ikan telapia dengan tu sultan.
4: Kau dah daripada Nuan tadi penyampau pemasai projek nupi ikan berpeguang kena dijual serta penyampau ya. Jadi mayu atur pengawak dekat diadu Nuan mayu atur projek tu. Boleh Nuan madah nuju bala peninga atur pengawak kebisik diadu Nuan mayu berjalan ke projek tu.
5: Proses kami handle ikan kami orang memang dia bermula dari tu anak ikan. So anak ikan masuk kolam mau 8 bulan untuk dia sampai size yang sesuai.
4: Okay.
5: So dalam ni 8 bulan mesti mau jaga dia punya suhu, dia punya air quality dengan dia punya makanan.
4: Okay.
5: Dan dia punya oksigen. So semua parameter mesti mau bagus baru tu ikan dapat dia laju besar.
4: Okay.
5: Size, target size kami orang memang macam contoh tu telapia mau 800 gram ke atas. Kalau lagi baik, lagi bagus dia 1 kg ke atas untuk ikan sultan. Kerana ni ikan sultan banyak tulang.
4: Okay.
5: Kalau dia sudah cukup besar, senang tu kita makan. Tu daily task mesti kita mau hari-hari observe tu ikan. Contoh semasa bagi ikan makan, itu ikan aktif ke tidak. Kalau tengok tu ikan kurang aktif, kita mau buat tu check air quality.
4: Okay.
5: So we will check the ammonia, macam dia punya pH okay ke tidak. Kalau tidak okay, so we do 5 way to adjust the parameter. Tu pH terlalu terlalu
4: kesip
5: exit ke ataupun alkali ke, mau cari cara kasih dia balance lah. So macam mana kita tahu bila mau tangkap tu ikan, memang tengok yang sales kami orang. Contoh macam tu stok ikan kami orang sudah rendah. So sebelum tu stok habis, memang kami akan atuh tu masa tangkap ikan. So sudah tarik dia sudah tahu. Okay, so we will arrange lori dengan tu pekerja dengan mesin pergi tempat kolam. Okay, tangkap tu ikan. So I have to pilih hari yang betul lah. So macam ni tidak tu crash dengan distribution kami orang. So untuk syarikat kami orang, satu minggu ada satu kali. Tengok kadang kami orang ada tangkap ikan hidup, hantar restoran, ada tangkap ikan yang masuk tu cold box, tong ice, untuk hantar masuk kilang. Dia also depend on kilang punya schedule, bila ada kosong boleh masuk, atau tu bila tu restoran dia mau ikan.
4: Kebiasaan dia kalau sekali apa berapa berat?
5: Ada sampai yang tu 5 ton. Kalau kurang-kurang pun ada setengah ton. Lepas tangkap ikan tu, masa tu ikan sudah naik lori, pastilah kami make sure dia punya suhu ada at the optimum level, jangan terlalu panas. Kerana tu ikan dia punya suhu maintain at the low level, baru tu ikan boleh keep fresh sampai tu kilang sana. Lepas tu dia mau proses, dia mau frozen. Lepas tu boleh buat packaging baru dia hantar balik kedai kami orang untuk standby for customer. Dai kami orang ada satu outlet in Serian, dua outlet di Kuching, 110. So sudah tu ikan sampai kedai, memang tu customer come beli, and also dia order, kami orang hantar pergi tempatnya. Kami orang service restoran, service tempat market, also macam yang tu household, rumah tu orang lokal dia datang, dia beli.
4: Okay, Mr. Jekilis, waktu pengawal projek dupe ikan berpeguang bakal kedai donuan dia tu, sehingga menggunakan modal dengan kos belanja kelebih agak projek pak skala terbesar. Mulai nuan mada berapa anggaran modal serta kos belanja ke udah dikenak nuan sepengudah ya nak ke dia tu?
5: Untuk modal kami orang, agriculture memang is a heavy capital require industry. So when I started this, memang started with tidak banyak lah, baru berapa puluh ribu saja yang starting. Tapi ongoing cari uang lagi, pinjam lagi, sampai sekarang ada dekat 3 juta sudah. So that is our capital, our modal untuk buat ini business. So kalau compare to our revenue satu tahun ada kurang-kurang pun ada 1 juta sudah sampai sekarang. Kalau baik dia ada sampai 1.5 ke 2 million macam tu, 2 juta
4: ringgit Malaysia.
5: Untuk agriculture, so how we allocate our funding yang dalam ni 3 juta. Yang pertama kita mau allocate funding untuk set up, mau buat kolam, set up the water supply system, also mau beli lori, mau buat jalan, mau buat pagar. Itu yang pertama. For the set up. Yang kedua, kerana yang bisnes saya tentang ikan, so ternakan ikan mesti mau makan. So baja mau standby cukup uang untuk beli baja, because ini ikan dia makan 8 bulan, pakai 8 bulan untuk sampai market size. So dalam ni 8 bulan tak ada dia bagi hasil. So ini baja mesti mau ada funding untuk locate it. So dalam ni 8 bulan dia makan berapa banyak baja, langsung mau dari capital kami orang. So heavily our funding memang allocate for the baja lah. And also the third part, yang ketiga, memang yang tentang yang macam kita mau buat pasaran, mau ada kedai, untuk to sales our product. So I think the funding for this 3 juta memang allocate to ini 3 tempat lah. Ya, yang pekerja memang di kebun di sana ada orang yang jaga ikan, jaga kerja, buat kerja kebun. Yang di kedai sana ada juga yang more administration fee. Lagi yang tu ada driver, ada juga yang orang yang buat sales. Mesti more allocate funding for each part. So add on semua jadilah 3 juta.
4: Berapa anggaran penyampau pemerat ikan kedai tupik bak peguang kedai hari hasil projek kedai adunuan datuk dalam kandang sebulan?
5: So, every batch ikan memang dia ada saiz-saiz yang lain lah. Macam contoh yang tilapia, masa kita harvest memang ada saiz yang 200 ke 300 gram, 300 ke 500 gram, 500 ke 700. So lain-lain saiz kami jual ke tempat lain lah. Ataupun yang ikan yang macam memang yang kurang makan banyak. Kadang ada ikan yang lebih aktif punya, memang dia lebih makan dari yang lain. So itu dapat dia besar. Ada lagi yang macam ada slow sikit, macam dia kalah lah. Yang di site kami orang di Seria ni ada 7 kolam. So satu hari dia boleh makan sampai 20 guni baja. Satu guni dah 20 kg. So itulah kos kami orang setiap hari. Our main punya kos memang yang ni baja lah. Baja okay. dia can calculate around 80% of our cost.
4: Di ni Nur Nuan Nganjung atau kenyua ikan kali tupi bak peguang hari hasil projek Nuan tu tadi.
5: Okay, so cara untuk traditional farmer jual ikan memang wholesale, jual sekali bagi tu kilang. Macam yang kami orang sini Sarafish, kami orang ada partner with Kaguan Enterprise Never Hard. So also our partner, so our fish pergi tu facility kami orang. So proses lepas tu bawa balik, kita jual sendiri. So macam ni we can get a better price. So kami orang ada customer restaurant, customer market, customer supermarket, and also macam yang ada retailer, macam koperasi di kampung.
4: Okay.
5: Ada juga yang sesiapa yang peniaga macam tu. So sell B2B, ada juga yang B2C. Ada dua outlet kami orang. Dua outlet, satu di Serian, Bandar Serian, near to the traffic light lama. Satu lagi di Batu 10. Ikan frozen dengan yang ikan hidup kami orang sendiri. So untuk tilapia kami orang, yang tilapia hidup ada kita jual RM20 per kg. Yang untuk sudah frozen, sudah gutted, sudah buang purut, RM21 kg.
4: Okay. Untuk yang sudah bersih punya
5: bersih. Okay. Ikan sultan for the retail price also same like the tilapia, kerana ini dua jenis. Dia pergi market sama. Satu minggu ada 4 kali pergi area throughout Sarawak. Paling jauh ada sampai Sabah. Sana ada macam cold storage. Kebanyakan customer kami orang ada yang cold storage. Ada fishmonger, ada yang macam gerai-gerai. Gerai di kampung.
4: Nama antara bantu yang kebisik dipinta engkau yang keudah diboleh nuan kumbang udah jadi usahawan lupi ikan bapakuang kena dijual naka kadiato.
5: Ting yang tentang bantuan is not only money lah. I believe advice banyak penting.
4: Okay.
5: Macam tu advice from the DOA, also from the ministry, and also industry player, sesiapa yang sudah lama di ini industri, dia bagi kamu arahan.
4: Okay.
5: Bagi kamu information. Okay. So kalau ikut information yang betul, akan kamu berjaya macam tu.
4: Okay.
5: So ini yang bantuan yang saya banyak dapat lah.
4: Okay.
5: So I think as a startup, macam we have to be very polite, or we have to learn from the all the people, especially from the department. Okay. Macam yang DOA atau from the ministry. Macam yang kami orang sudah dalam industri, juga kami orang buat sharing juga.
4: Okay.
5: Buat sharing kerana ada ada generasi yang baru, dia mereka minat mau buat ternakan ikan. So kami orang sini, sesiapa yang sudah sudah ada sikit result lah, ada kolam, sudah ada hasil, boleh kami orang macam sharing.
4: Okay.
5: Sharing, so mereka datang boleh di sini macam on the field buat kursus. Kursus bukan sahaja macam duduk dalam bilik tengok TV saja macam tu, tengok screen. Macam untuk agriculture, saya rasa dah lebih sesuai kalau kita boleh buat dia on the field. Boleh tengok dia terus, rasa dia terus.
4: Okay, soalan seterusnya Mr. Jack Lee. Nama Julatin Wan Jemai Harila dikenal germai kaget projek kedai Don Wan. Dia tahu awak ke datai buat tingkat ke jauh lagi.
5: So saya sini bermula dari itu fish pond, kolam ikan. So ikan sudah ada, mestilah kita tengok lagi yang tu macam mana dapatkah kami proses ikan kami orang jadi produk yang lebih popular. Contoh, itu ikan boleh jadi ikan fillet kah, ataupun dia boleh jadi produk macam yang kasam kah apa.
4: Okay.
5: So sudah ada produk baru, kami orang senang market dia pergi tempat lain. So macam yang in between raw material ikan dengan tu produk, mesti dia mau ada proses. So in future, dalam 3 ke 5 tahun macam ni, akan saya lebih fokus di area yang processing punya. So processing, harap lain kali in future boleh saya bawa produk saya pergi luar negara, export. So masa tu ada produk Sarawak, okay, yeah, produk Sarawak Sarafish. So it's a proud as a Sarawakian lah to bring our product to outside. So yang ni ikan tapia dengan ni sultan,
4: okay,
5: memang akan kami fokus lagi lah, fokus lagi macam mana buat dia produk yang lebih lebih pelbagai macam tu. So dapat kita export lagi yang tu. Memang we hope we can collaborate with more farmer.
4: Okay. Kena ngunjung ke Jakob Randa Tua, minta Nuan Meri Jakob Ransang nunjung bala peninggal kita yang ke Bendung atau ke bisa jualati dekat Berengkah atau ke ngepun dirinya di usahawan dupe ikan dalam peguang kena dijual bakal Nuan. So,
5: okay. Saya rasa as a Sarawakian, saya memang encourage our Sarawakian venture into this industry, especially young generation, kerana sekarang kita ada teknologi yang terkini, ada yang sistem yang AI ke IoT ke. So kalau mau berbulan ni business, tidak susah. As long as kamu ada tanah, kamu ada good water source,
4: okay,
5: boleh buat. So as long as you can build your own unique selling point, you have your own branding, you have your own technique, ada sendiri punya branding, ini memang akan tolong bisnes kamu berjaya. So from my experience, dia memang makan masa lah. Tapi the end out memang beautiful. Memang worth it punya. Kalau tengok balik 7 tahun kelepas, tanya saya, maukah kamu venture into this aquaculture lagi? Memang saya mesti on punya. Memang on punya. Kerana I can see kalau sudah ada your own branding, your company memang banyak senang lah macam tu lah. Satu lagi yang tu education yang formal, itu banyak penting. Saya rasa kita mesti mau ada primary, secondary. Lagi bagus dapat kalau masuk U lagi, habis sekolah university sudah ada cukup tu ilmu, cukup tu information, baru kamu venture into business. Kerana sekarang tidak macam dulu. Dulu kalau kamu rajin, kamu senang dapat wang. Tapi sekarang mesti mau ada ilmu, baru kamu dapat pandai pakai teknik yang yang baru, pakai sistem yang IoT kah, yang macam yang AI kah, cara yang moden, itulah boleh tolong kamu. Dan satu lagi penting, masa kita mau venture into this agriculture, memang mau ada bersabarlah. Sabaran, mau tahan, mau tahu ini memang makan masa. Macam saya di industri ini sudah 7 tahun, mau ada 7 tahun baru kamu ada dapat hasil, dapat customer kamu, lagi yang tu partner kamu. So it will take time, but the result will be good. Sini Sarafish, kalau mau cari kami orang, boleh di Bandar Serian sini. Kami orang ada satu cold storage, nama Sarafish Cold Storage, di tepi Trifilai Lama, ataupun di Batu 10, tepi itu jambatan flyover. So ada outlet kami orang juga di sana, boleh kamu beli ikan tilapia dengan ikan sultan yang fresh, hidup. Dengan kalau mau buat untuk bisnes, boleh cari kami orang juga, ada supply. Itu harga memang yang harga wholesale, memang yang akan bagi bantuan bisnes kamu. Boleh follow our Facebook page. Whether you type Sarafish Senia Berhad, you can find our Facebook. Ataupun mau email, boleh email ke email saya, jacklee.sarafish@gmail.com, jacklee.sarafish@gmail.com.
6: Okay.
5: Sini buka setiap hari, Monday to Sunday. Pagi weekday pukul 8 sampai pukul 5 petang. Kalau hari Ahad atau tu holiday, buka setengah hari, pagi pukul 8 ke tengah hari pukul 12.
4: Okay, terima kasih lagi Mr. Jack Lee. Lepas sudah berkongsi dengan awak penemu, dengan awak peningkat kita. Kami dari Unit Radio Indo-UPS Petanam Tupi Sarawak mereka besar. Terima kasih dengan Ginwan Encik Jack Lee. Lepas mereka awak atau ke meluangkan masa berkongsi ke penemu dengan awak peningkat bahawa program Araman Sang. Kita rekap temu baru bahawa program Minggu Kebukai. Aku rekam baik bahawa peningkat dengan keranau yang kebukai kena kita berkongsi ke penemu dengan mereka tahu buka ke perantai mesej warap tanam petupik dengan bumai. Terima kasih.

Selamat lemai, dia tu kami nak bawa ke berita lemai 11/8/2026. Jadi terubah tu batang berita. Hasil minyak sawit mata, Sarawak merekod ke pemansang ke pemadu nyulut. Pemansang industri kreatif kerjasama perintah company luar nampak ekosistem industri ketembu. Hari ti kemarau serta ngat seliah ke pengawak Nunu. Jadi, nyak batang berita, lalu datu isi berita.

Sarawak hasil ke 22.2% sari minyak sawit mata MSM yang dikeluar ke Malaysia dalam tahun Siti Tukumari ianya bisi 4.5 juta tan. Menteri Pengawal Berkebun Gau Komoditi Datuk Sri Nuraini Ahmad mendaki penyampaunya endang sekedar hari 20.28 juta tan minyak sawit mata yang dikeluar ke Malaysia dalam tahun Siti Tukumari, artinya nambah 4.9% enti dibanding kenggau tahun kedulu agi arinya. Sarawak megang rekod ke pemansang hasil minyak sawit mata ke pemadu nyulut di Malaysia lalu ngujung ke Sarawak. Jadi sebengkai hari benua ke pemadu mayuh mansut ke hasil ngagai industri sawit di Malaysia serta ngembuan 1.66 juta hektar kebun sawit. Yang mansut ke perkara itu dalam teks jaku ya ke dibaca Chairman UPIS Minyak Sawit Malaysia Datuk Muhammad Helmi Othman Basha bak pengawak berjadi seminar pengawak ngeluar nyarap rampak benua ngau pemanah hasil minyak sawit 2026 di Kuching. Dalam teks jaku ke sebaka, Datuk Sri Nuraini madah ke pengawak tidur jalai ke edisi ketiga Kod Amalan Baik Penghilangan Ungkup Kilang Sawit COPM nya endang dikena nyaup kilang ngangkat ke standard penglikun pemakai. Atur mega deka nyadi ke jalai dikena nyaga pemanasil, nyaga rampak benua ngau penglikun kerja kelimpari sama mekuh katur dikena ngurang ke teda ariutai ke diasil ke. Nambah kenya COPM mega sama udah diaku hari baru program jamin penglikun pemakai Baupis Menteri Pengerai. COPM deka nentu ke minyak sawit Malaysia semampai nitia ke standard antarabangsa. Tahun Siti kemari, Malaysia udah nyual minyak sawit ngau hasil minyak sawit dibungkus 112.43 bilion ringgit. Wang turuk pengintu pengelantang unit pengakap aku nado baru. Wang turuk pengintu pengelantang unit pengarap bukai di Sarawak SUCT dekat Majak Negap serta ngerembai ke mayu bengkah program nenyah tulung sejuta ringgit ke diberi Petroleum Sarawak Berhad Petros. Sapit Premier Dato' Amar Douglas Sugambas mada ke duit tulungnya oleh nyaup SUTC ngatur mayu

program nyang kaum program pelajar, program pengasih hingga program jalai pengarap. Datamar Douglas Sugati lalunya di chairman SUTC madah ke dalam tahun 2015 ngagai tahun 2026 sila udah berjalai ke 26 program timungkur pengawak pengasih, pengawak jalai pengarap, pengawak timur bantu ngagai sekolah mission. Yang mansuat ke Jakarta di Kuching, bak pengawak Ndur Petros nyerah ke tulung sejuta ringgit ngagai SUCT. Kerjasama perintah ngau komuni luar nyak berguna benar dikena ngemansang ke industri kreatif di Malaysia. Tuai pembagai eksekutif UPIS Ekonomi Digital Malaysia Anwar Faris Fadzil, madah ketu berguna benar dikena nempak ekosistem industri tertembu serta boleh bersemekih ngau mana. Perkara ti bangsa tu megah oleh nyaup nyelih ke sida ari tibalat berpanggai bak perintah. Anwar Faris Fadzil mansud ke perkara tu udah tembuk sesi fireside chat Forging the Digital Future di Kuching. Berjaku bab muak kesebagai Tuai Pemesai Eksekutif UPIS Ekonomi Digital Malaysia Datuk Sudarnoto Osman mada ke industri kreatif di Menoto agi barenggat pengawak merambu ngau ngemansang. Raban pemeku industri kebisi pontesi megak belabu dianjung ke menua-menua luar ngambil kesidak atau merti ke ekosistem ke bendar industri kreatif bak menua-menua maju. Berbangunnya Borneo Animation and Game Festival BAG Fest 2026 dekat diatur di Kuching berlabuh hari 19 ngagai 23 hari bulan 8 tu. Pengeraminya disadang oleh mansud kasil 150 juta ringgit ngagai ekonomi yang nengah peluang gawa ekspor meranak ke pukuk pengawak numbuh ke studio ngau pengawak ting mansang ke hap pematih. Terdekat ngagak pengeraminya nyadi pelasar ke pemaduk manah dikena ngubah potensi industri kreatif Sarawak jadi hasil tulis diperdagangkan. Pengeraminya di keterubah kali diatur UPIS Ekonomi Digital Malaysia ngau UPIS Ekonomi Digital Sarawak dekat sama di pasuk pemekuah industri filem animation antarabangsa. Kita diatur benar-benar ke berita lemai hari WiFi Ban RTM Kuching.

Terus ngau berita kita ke lama itu, sebun asap ti datai ari mno bukai nya sebengkah ri utai ti ngasu angin di mno tu nya di kama. Sapit Menteri Pengatur Menteri Pentadbiran Tanah Ngorampak Menua Dato' Len Talif Saleh mada ketu bepun ari kuing ribut ti mai sebun asapnya ari mno bukai. Hari ti majak kemarau kenyau ri bulan 7 tu tadi megak sama ngujung ke Penanggul tu tau nyadi bepun ari pengawat Nunu ti dikerja urang ba Skedandur. Tegalnya Dato' Len mada ke perintah dekat majak mata ke utai ti nyadi alai dentu ke utai ke patut dikerja nangkan kenyak. Tu nyeng kaum jalai katur undang-undang ngagi orang toga company ke ditemu ngerja pengawak Nunu. Dato' Len Talih mansut ke jakutu ngagi parung berita di Serikai. Berbangunnya, kaban Parlimen Sita Tanjung Manis, Dato' Yusof Abdul Wahab ngingat ke Mensia Mayo ngejaku tindang ngaso sidat Nunu jam ke dia tu. Hari itu kemarau setengah jam ke dia tu tau ngaso api mudah nyerarai setemar dirarak lalu perkara tiban satu megak tau ngamah kangin. Yang madah ketajapan sebun asap ke Malut Sarawak jam ke dia tu ndang bepun ari penusah Kampung Angus kenyadi babno bukai ti berimbai tang pengawak Nunu babno tu megak patut dijaga. Sebun asapnya ukai semina tau ngaso orang berasa dan nyamai tang megak tau ngerosak pengerai Mensia Manyuah. Berbangunnya hari di Sarawak di pelabak kemengkang kemarau setangat nyentuk kari lima tu. Direktur Office Meteorologi Malaysia Sarawak Khairul Najib Ibrahim mada ketu nangkan kekuih ngau penungak monsun barat daya kelimpah hari gaya hari El Nino. Puput angin ke dia tu ngau pemayu kanandur tiangat bak menua sepiak tau benar ngujung ke sebuah nasab datai merakak ke menua tu kelebagi ngilah ke barat ngau selatan Sarawak. Jam kedua tu kucing Yau Seriaman dan sama dalam kategori gumbang tahap 1 inya ikas berjaga. Nanti berlalu ke report Aripalan Meteorologi Khas ASEAN atau ke ASMC 309 niti kanandur ke angat bisi ditemu di Kalimantan lalu kanandur ke angat di Sarawak Ngosabahnya ke Asmina 12 iti aja. 11 kena menua di Sarawak agi ngerekod ketika pengamah angin IPU tina manah ke pengerai urung pukul 3 ngalih hari tadi. Penerang dari sistem pengurusan indeks pengamah angin APIMS ngayan ke stesen pengamata gaya angin IPD Serian ngerekod ke IPU 189 atau ditangkan ke Semerahan 169, Kuching 166, Gau Bintulu 159. Mukah ngau semelaju sama ngerikut ke IPU 155, lalu tiga kena menuati ngerikut ke IPU 154, hanya Seriaman Serikai ngau Sibu. Berbangunnya miri ngerikut ke IPU 148, lalu ILP miri ngerikut ke 121, Kapit ngau Limbang sama ngerikut ke IPU, Baikas ke Jalan Pemerusi, hanya 79 ngau 73. Siku induk tuai umur berbadi nyawa pengudaya ke ditangkap baya lebuh ke ngigak tekuyung bergulai nyawa naya bak sitik sungai di Batu Niah. Penusahnya di pelabak kenyadi pagi tadi, lalu pis bomba nerima kangau pasal penusahnya urung pukul 11.26 minit pagi. Lebuh ke ditangkap baya mansa ianya sambai anggah ke umur 78 tahun diriput ke benung dalam perahu. Penusahnya endang bisi dipeda anak yampu diriput ke benung bak air sungai. Baya tu direport ke ngirit mansa kira 10 meter penyawa sebelum ting lepas ke ya, pengudah ke dalam 4 orang ke diau bandurnya. Niang tu udah diserah ngagai polis ngambil ke utai dipatut oleh diperjalai ke. Sebelum ujung ke berita kita ke lemah itu, tu batang berita baru. Hasil minyak sawit mata Sarawak ngerikut ke pemansang ke pemadu nyulut. Pemansang industri kreatif kerjasama perintah company luar nempah ekosistem industri ke tembu. Hari itu kemarau setangat diseliah ke pengawak Nunu. Menyanakan berita kita ke lemah itu, beritanya tadi ditusun Rosita Ampung lalu disalin Jonathan Giri hari beli berita RTM Kuching. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Salam sejahtera.

Okey, terima kasih mendengar. Bagi terus segulai sejalan ini ke kami dalam segmen Sada Lemai YFM Lemai Ridua 11/8/2026. Okey, jadi kita baru dengar ke radio, selamat dengar ke kami. Nanti di Kuching tu boleh dengar ke kami dengan frekuensi 101.3 MHz. Pemegang Tungak Keserian, Kerandu Luar Kesma. Boleh dengar ke kami dengan frekuensi 106.9 MHz. Setempat Ndur-Ndur Kebukai, bakal di Streaman, kita kedia di Betuang, di Lewantu kini. Okay, di Serikai, di Sepau, Tungak Keseratu kini. Di Pakan, di Kenawit, di Bintulu, di Tatau, di Kuala Tatau, pemegang di Miri, di Bekenu kini, di Miri, di Negin, di Limbang, di Lawas, setabat Ndur Kebukai, bahkan di Sabah, di Brunei, Kalimantan Barat, Indonesia, kita kedau di Semenanjung Malaysia, di Menua Luar. Selamat dengar ke kami dalam segmen kita Sada Lemai YFM. Okay, Hagib Gulaingo aku, Raja Sebuking ke Lemai tu. Jadi jam kita ke lihat tu pukul 7:47 di Lemai. Nama nak pengawal kita jam kedai tu, nyangka besi sekedar kita nyak benuang bertunggak ngau terus bilik, benuang makai kini jam kedai tu sambil ingat ke radio. Okay, ngerak ke makai ngocik kenyang, nyangkung pangan diri meneh. Kebagi nyangku aku buat konti jam kedai tu. Okay, terima kasih dengar. Lawan terus segelas jalan ngau kami, YFM, nangya 24 jam merindang kita semua. Okay, haram teringat ke lagu ke sekedai tu, lagu Karen Libau, ngau lagu Besra Kupati, pemegang isi lagu Bungai Pinang, lagu kini baik Ricky Anderson. Okay, ngarap ke kitanya terus terperindang, terus ke pengerindu hati kita, ninggal ke kami YFM, segulai sejalai.

Maya ri ke balat angat, ngau bersebun dia tu. Kita patut ngurang ke aktiviti bat luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bat luar rumah. Irup mayuh air, serta aneng nunuh sebarang. Jaga pemersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai meresah tikas pengamah angin bak website rasmi Upis Rampak Menua, ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.

0: Ya, terima kasih banyak. Lepas itu terus gulai sejalai ninya ke segmen Sada Lemai YFM berengkar pukul 6 lemai tadi untuk ngagi pukul 9 malam celagi. Jadi pukul 9 malam hendur kita ninya ke berita atau ke utama 9 malam. Okey, ke ditabur hari pusat berita radio RTM di Kuala Lumpur. Okey, jadi berengkar pukul 8:30 malam tu lagi. Nur kami ngeluar ke program Maya Nasal. Jadi ke malam tu lagi kita dengar ke Maya Nasal Ramban, okey. Ya, jadi sebelum kita berpindah ngau lagu ke sekali itu berdengar. Aku mai kita berhati ke info tu untuk ngenang berkawal ngau perintah Sarawak meri jamin bayar insentif ngagai atlet di Nyulut ba Sukma, lomba ngumain Sukma ngau para Sukma Selangor, okey. Jadi premier madah ke penerang bekau ngau insentif tu semina dekat dibantai pengudah pekit lomba ngumainya tembuk diatur. Jadi mission keterubah kontijen maya tu inya dekat ngangkat ke nama Sarawak serta berbendar ngulih ke pemujur gelar champion ke di tempat maya tahun 2024 Subak. Jadi koya pemujur ngetan kegelarnya dekat mandang ke pengulih atlet Sarawak terus nyulut ukai semina lebu berpekit. Jadi tuai rumah aja tamagak lebu bukit bandur ke bukai tak ke negeri ke bukai. Jadi premier mansut ke jaktu maya berjadi ke pengawak nyerah ke menira ungkup kontingen Sarawak terikat ngulut lumbang main Sukma ngau para Sukma Selangor. Okey, kediatur di Kuching ya, pengawak nyerah ke menira tu. Jadi kontingen Sukma naga tau tulis ke 75 itim idul mas lalu kontingen para Sukma netap ke target 70 itik midul emas. Jadi nyak ngenang berkawal ngau lumak ngomain Sukma ngau para Sukma Selangor. Okey, jadi peningnya mari kita berhati ke info ngenang berkawal ngau program Nai Nemuai Birami NNB 2026. Okey, jadi tentunya tadi setiap program kita diatur YFM, YFM Iban, YFM Bidayo, pemegang Miri FM Kayan, Miri FM Kenyah. Okey. Nai Nemuai Birami NNB 2026 tu, dekat diatur kena 21, nyentuk ngagai 23 hari bulan 8 2026. Berenggar pukul 6 lemai, nyentuk ngagai pukul 10 malam. Okey. Jadi mayu macam aktiviti atur pengawal diatur dalam penglama 21 untuk ngagai 23 bulannya. Okey, kediatur Bak Dewan Lamin Adit Bangin Kimet Uma Baha Sungai Asap Laga. Jadi pengawal pemerintah atas panggau, okey, penanyi ke bisi merindang kita mayan tu bisi Rosiana Urai siku penanyi berbangsa Kayan. Okey, adanya bisi penanyi ke berbangsa Penan inya Joli Jengan. Roslina Bilung penanyi ke berbangsa Kenyah. Okey, ngari ke komuniti Iban tak ke bangsa Iban Warok ngau Mawat. Okey, ngari ke komuniti tak ke bangsa Bidayuh bisi Rozimila ngau siku agi nambiak ke umur 12 tahun. 12 tahun inya nambiak ke landik bermain sape inya Adrian Anye Robert. Okey, jadinya ngenang berkaul ngau pengawal pemerintah atas panggau Nai Nemuai Birami NNB 2026. Okey, munyi ke pada aku tadi program tu dekat diatur berengkah 21 nyentuh ngagai 23 hari bulan 8 2026. Jadi kebenaran benarnya mayu macam pengawal kebukai kelimpari pengawal pemerintah atas panggau. Okey, jadi yang tadi kita kediau kebagi di Sungai Asap Belaga. Okey, tau ke kita ke Benung anunya ke kami kita yang tadi katanya nang ya orang Sungai Asap Belaga. Okey, nada salah maya tu kita minta permisi kini. Okey, minta permisi ngambil kita sama Brahmi pihak menjaga kuneh sama Brahmi ba Uma Baha ba dewannya. Okey, Sungai Asap Belaga kena 21 nyentuh ngagai 23 28 tu ilah. Okey. Yang jadinya ngena bekau ngasih tarif pengawak ke diatur dalam bulan tu meh. Okey, bulan 8 tu 21 nyentuh ngagai 23 Nai Nemuai Birami NNB 2026. Okey. Jadi peningnya udah tu lagi kita dengar ke program Main Asal Ramban lalu tu meh ngujuang ke segmen sada lemai kita ke lemai tu. Jadi bertemu baru aku bergulai baru ngau kita. Bergulai baru ngau kita pukul 11 malam terlegi. Nyentuk ngau pukul 12:30 malam dalam program Galeri Artis. Jadi program Galeri Artis di tabur kami nanti yang malam hari 2 pukul 11 nyentuh lagi pukul 12 tengah malam. Okey, jadi temuai ke malam tu lagi bisi Igu Anthony. Igu Anthony tu nanti kita selalu dengar lagu ya, lagu Meligai Pengerindu ke selalu mega dimain ke kami atau ke di tebah kami bawa FM lagu Igu Anthony Meligai Pengerindu. Jadi malam tu lagi aku mai dengar ke Randau bergulai ngau Igu Anthony dalam program Galeri Artis. Okey. Ya, jadi kita dengar ke lagu dari Chris Tingum ngau lagu Tebak Durik Sayat Lungga. Okey, terus dengar ke kami Sedemai YFM Segulai Sejalai.
1: Meri pengagati ngagai semua lagu ke masuk final ACFJ ke-9. Lagu Menyadi Ari Masterpiece. Lekang ngau tiun Depa Masterpiece.

0: SJ ke-9. Bertemu kita bak malam anugerah Carta Sapa Juara ke-9.
1: YFM Segulai Sejalan.

Nyawa tuntuang nanta punau angangau akabuau tang bunuang aku abadaru aram kita bumai pia tangkai langayan nyamai ige jantau tang agai aku langai darai kanto aku deki tungau kita maharna.

Panas, panas, apa naik kapal mata hilang panas sangkar.

Ya mai sikat ka mayo lebat ngai langai darai kando sa kapat ka tamah rendah tang aka tupuang jambat ule aka de barani hati pando aka silat sarta jambat mepat ampar ingat ngambe ata kerap we baba baba apa ne tebe arbat.

Allá pulae daraya lalu tamak naik bile asida.

dire bantal bekar barta belanya tilam da panam naik pantap ngau duko payah.

Aligam, apa aku baju nyam nyaro dasiku aram kita bumae.

0: Maya ri ke bala angan, ngau bersebun dia tu. Kita patut ngurang ke aktiviti bat luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bat luar rumah. Irup mayuh air, serta aneng nunu sebarang. Jaga pembersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai merasa tikas pengameh angin ba website rasmi Upis Rampak Menua ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.
1: YFM, segulai sejalai.

0: Segulai Sejalan.
1: Segulai Sejalan.
2: Merdeka, ukai seminak nuat ke jalur gemilang. Ukai megak seminak ngiri semangat patriotik. Dan merdeka megak, mai erti kebesai. Bak kitai ke hidup bergulai sejalai. Berbasa ke pangan diri. Mantuk pangan diri. Tak japan, nak sama bangsa kau pengarap. Malaysia tu meh rumah kitai. Berserimai ngau adik kebangsaan tu, aram meh. Kitai sama ngepai ke jalur gemilang. Ke tanah kitai sayau ke menua kitai Malaysia. Berserimai ngau hari kebangsaan tu, aram meh. Kitai sama ngepai ke jalur gemilang. Ke tanah kitai sayau ke menua Malaysia. Selamat hari kebangsaan.

0: Cina, BC, Maduro.
1: Aku dilengkah keluhan tiada ajar.
0: Tidak cukup rancak, haram, minat, lagu dandut.

Taban, taban aku ke bulan hari acan ya. Lagu dikenak ngepun kawak pemerintah malam kita di YFM ke malam tau. Jalan malam hari 2 tau kita bergulai dengan aku Sam. Nyentuk ke pukul 12 tengah malam tau lagi ya. Terima kasih kita ke Agi mendiang ke kami di YFM. Nak ngira hari ni kita boleh mendiang ke program kita ke malam tau. Yang muka nak ngira kita ke di rumah angka baru nak ke diri ya. Yang muka kita ke benung kawak ke malam tu. Selamat berjalan ke pengawal, harap ke mujur ya, berjalan ke pengawal kita. Jadi bak jam ke terubah ngau kedua pemerindang malam tu lagi peninggal. Kita bergulai lagu peminta jauh malam. Lalu anda ingat ya, pukul 11 malam tu lagi kita dekat mendiang ke program galeri artis. Bergulai dengan pengeluar program kita DJ RB ke malam tu lagi ya. Hanya ke tusun atau ke rintai awak pemerintah malam kita ke malam tu. Okey, jadi berdau ngenatai ke peminta hari bala peninggal kita. Lebih hakik ke basic diterima bah Facebook ke YFM. Kita berperinan ulang ngau Siti dua lagu berdau aku macam pesan ke malam tu. Hari Ika malam lagi muda.

0: Maya ari ke bala angan, ngau bersebun dia tu. Kita patut ngurang ke aktiviti bat luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bat luar rumah. Irup mayuh air, serta aneng nunu sebarang. Jaga pembersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai meresa tikas pengameh angin ba website rasmi Upis Rampak Menua, ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.
1: 24 jam YFM segulai sejalai ngau kita. Merinang kita ngau lagu-lagu piamega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita, linga ke kami, YFM segulai sejalai.

Okey, hari Heli ya, baru kira lagu dikenak merindang kita ke malam atau peninggal ke mendiang ke awak merindang malam. Angka ngasai ke cukup hangat malam tau ya. Laban seminggu lebih tau hari kita ke nadai hujan. Lalu ngujung ke bersebun mereka ya. Jadi ngenang benua kita ke benua bersebun ke dia tau. Nakak pukul 6 lemai tu tadi ya, baca IPU tahu ke ikas pemersi angin. Apa sekedar kanan dua lah. Ianya kalai serian ya, ngerikut ke IPU ke pemadu tinggi 190. Lalu di Semarahan ianya 168. Di Kuching 167 IPU. Di Bintulu 159. Di Seri Aman 157. Di Semalaju 155. Di Sibu mega 155 ya, ngam mega di Serikai. Lalu di Mukah 154 IPU. Di Miri 142 ngam mega ba ILP Miri. Ianya 115 IPU ya. Kalau ya IPU hari baca 100 untuk ke 200 ianya hendak manah ke pengerai kita ya. Jadi pak gaya hari kita ke bersebun untuk peninggal, harap ke samanya ke pengerai kita impu. Nanti kita ngasai ke habisi penanggul buat pengerai batu kini atau ke pedih mata atau ke habisi ngasai ke senat sepul. Dan hendak nganjon diri berobat ke hospital ya, atau ke klinik ke semak ngau kita. Kayaknya tadi ngelansak berkawal ngau baca IPU nak

pukul 6 lemah itu tadi. Apa sekedar kanan dua ya, di menua kita ya. Harap ke sama-sama nyaka penglikun kita impu perindik hari gaya hari ke bersebuan jam ke dia tu. Okey, selamat malam ngagai peninggal kita ke bisik ngelawa Facebook YPM ngenatai ke peminta ke malam tu. Merisa malam ngagai Kennedy Amal dekat berperindang kau lagu hari Ricky Anderson kau ya lagu lama aku subak jadi nucu semua peninggal YPM ke malam tu. Angat amat di menua miri kau ya. Okey, lalu pihak Mekah Serianti dekat berperindang kau lagu hari Anderson ngalai anda bersemaya ngambil nuan. Okey, lalu pihak Mekah Fiona Ina ke malam tu hari Taman Sri Jaya Sri Aman hanya dia dekat berperindang kau lagu hari Lizwita Bajik Tuai lagu Tok Koya kena merindang sida ini ya di rumah Panjai Kubal Batu Jalai Lidung Betung bala kaban Facebook Koya ngarap ke agi ingat kiam eh Koya. Kayaknya hari Fiona Ina hari Taman Sri Jaya Sri Aman. Okey, lalu pihak Mekah Jonas Tulang ke malam tu dekat berperindang lagu hari Stanley Bayang lagu Merampau jadi merindang pala kaban sigat dia aku ya sida Rasputin Kawung Andy Hassan Jackson Abid Edmund BJ Jetau Iman Sedau Kate Jason Apa Ima Jelai Brindan Hendri Kuyu Ichi Tum Wesley Amis David Bangsa Jimbun Brenda Delton Nyape Hel Bridi Daniel Anding Daniel Juan Buyuk Manggai Nickel Lang Charles Bernard Ampi Rumpang Linus Tep Jingep Anhu Mam Owen Gracie Papa Stanley Ngau bala kaban ke buka yang ke malam tu. Lalu pihak Mekah ini tinggi ke malam tu kemarau ku ya menua kami serta bersebun ku ya nyau ke Selampur menua kita di Sarawak tu ya angat ngau Mekah bersebun jam ke dia tu. Lalu pihak Mekah Nora Piling hari batu ni ya jadi ya dekat berperindang ngau lagu hari tudi ku ya bersumpah masuk neraka lagu Nucu Serinti ngau Nita Sapit Kandau ba Seloi Sebuti ngarap ke seduai di sini ngam ke malam tau ko ya. Lalu pihak Meka Boniface IP hari Selepin dekat berperindang ngau lagu hari Jimmy Nyayang Sunyi Nandai Nuan merindang Rengga Sengga Denis Lani James Sanyau Guru Besar Daniel Jayan Turumah Higang Paimo Solomon Pagang Frenius Nuju Serat Serumah Pak Rumah Dangat Ulu Anak Tatau Pak Selepian Tengah Ngau Dibintulu Miri Tulang Bakung Bala Isan Pak Semuncan Ngau Meka Bala Kaban Ka Bukai Meh. Okay, lalu Nita Sapit Kandau ke malam tau hari Seloi Sebuti dekat berperindang ngau lagu hari Jusmin Jalin Ubai merindang sida Sri Enti Maria B ngau menyadi ya Nora Piling ngarap ke terperindang ku ya. Okey nyak meh sekedar hari peminta hari peninggal kita ke malam tu. Udah tulgi aku nampung macam peminta ke buka ya. Itu lagu ke dipilih Kennedy Amal ke malam tu. Lagu hari Ricky Anderson lagu lama aku sobat.

Jalur Gemilang atau ke Bendera Malaysia bisi 4 iti curok, ianya curok biru, merah, kuning ke burak. Curok tu bisi mayerti bakal curok biru, ngayan ke penyerakup kita bermenua Malaysia ngereja pengawak nak ngira ari semua raban bangsa. Curok merah, ngayan ke kita bermenua Malaysia nak segi berani, ngau bersedia napi penangguh tik dekat datai ngerugok menua kita. Curok burak, mandang ke ati kita rek Malaysia tik lurus serta tuci bersih ngangkat ke nama menua kita ngagai menua luar atau ke tikas antarabangsa. Curok kepenudi, curok kuning, mandang ke simbol diraja ngau nunjuk ke raja-raja berperlembagaan tik berdaulat. Bok jalur Gemilang atau ke Bendera Malaysia Temegak, bisik mandang ke gambar bulan ngau bintang. Gambar bulan ngau bintang mai erti pengarap Islam kenyiri pugu pengarap berpersekutuan negara. Nanti kita bisik berarti ke bintangnya pecah agai 14, nyok mandang ke serakup 13 bengkah negeri ngau siti wilayah persekutuan. Bendera Malaysia Temegak bisik mandang ke 14 suria tik mai reti 13 bengkah negeri ngau siti wilayah persekutuan ke berserakup berkerajaan persekutuan.

Okey, lagu ke bisa dipinta bala peningah kita ke malam tau ya. Hari Lizwita Baji Tuai. Jadi pukul 10 malam tau lagi kita ngetu nak lama mendiang ke berita malam. Nangkan kena lagi bak jam kedua lagi berkulai bak lagu peminta jauh malam kita ya. Okey, dan sebenarnya tu ngenatai ke Siti dua lagi pesan berdau kita mendiang ke Siti lagu lalu mendiang ke berita 10 malam tu lagi. Semalam agai Cecilia Kumit ke malam tu Ari Miri. Nyadi ya ke berperinang oleh lagu Ari Tajuk Remawang Koya Anti Mehaku. Okey, lalu pihak maka kaban kita Gary Mead ke malam tu. Jadi ada dekat berperinang dengan lagu Ari Anthony San. Sebarang lagu Ari Anthony San tu ya. Kena merindang di rempu. Nggak maka merindang dengan bala kaban meh ke mendiang ke YPM. Lalu pihak maka Samuel Mudin malam tu cukup hangat di Sibu Jaya tu ku ya. Okay, nanti bisa awak lagi ku ya dekat berperinang dengan lagu Ari Steve Shigan lagi bisa pengerindu. Lagu kena merindang di rempu ke malam tu. Okey, lalu pihak maka Mary Nanta Ari Kapit ya dekat berperinang dengan lagu Ari Gwen Sanggup Aku merindang bala keempai tinduk ku ya. Lalu pihak maka Valentino Paul Ari Batu Kawah Kucing jadi ada kak berperindang dengan lagu Ari Marilyn Pilih Bersumpah Masuk Neraka. Okay, selamat malam ngakai Putra Borneo Ari Sibu ya. Jadi ada kak berperindang dengan lagu Ari Ricky Ribut Utai Manah Gagak Petara merindang sida James Pengiran Hukala James Stamus Stevie Stella yang muka nuju Donny Lim Diasan Peter Tingkau Kucam lalu nuju Puli Masing Zilahani Induk Kenawit Syasha Manda Eric Chang Daniel ngau kaban kebuka ya. Lalu pihak muka Richa Unup ke malam tu hari Simpang Semunjan kak berperindang ngau lagu lama hari ini ya Michael Jemat ko ya pengerindu di Lamun Sebun nuju pala kaban ngau Batunggal ya. Okay, lalu pihak muka Monica Giman ke malam tu hari Kakup Entabai Pakan dekat berperindang ngau lagu hari ABJ Buah Hati Dirampas Orang lagu kena merindang sida Selisha Ganyun Pemata Hati Selina Jura Rebecca Giman anggap muka Inai Dasi ikut ya. Okey, hanya muka peminta hari kaban peninggal kita ya. Okey, lagu hari itu di Bersumpah Masuk Neraka 10 malam tu lagi untuk nak lama mendiang ke berita malam.

Selamat malam peningah. Dia tu kami nabur ke berita malam. Raban Biak Sarawak patut guna peluang belajar latih ngau teknologi. Untuk berguna benar, kena nampak pengelandik ti relevan ngau peminta dunia kerja serta pemansang ekonomi ke dia tu. Sapit Menteri Nembiak Lumbak ngau pemansang radagang Dato' Gerald Rentap Jabu madah ke pemansang teknologi digital ngau infrastruktur telekomunikasi di Majak Ngerembai udah muka mayuh peluang ngagi Raban Nembiak dur nambah ke penau ngangkat ke pengelandik ngau mansik peluang baru. Tajak pihak Raban Nembiak patut guna teknologi baka pemintar tiru AI ngau cara tibetul serta lurus. Ia maksud ke jakunya lebih berjadi ke program Youth Expo bak Dewan Suara Kota Semarahan. Tuai pemegai menua Sarawak Tun P. Hensri Dr. Wan Junadi Tuan Ku Jaafar Ngau Binia Toh Puan Dato' Pak Tinggi Fauziah Muhammad Sanusi di Kangau Datin Muai ngakai Taman Negara Mulu inya hari 18 nyentuk ke 20 hari bulan 9 tu elak. Surat Kangau dikenatai ke Sapit Menteri ba Opis Premier Sarawak Dato' Gerawat Kala mayaya ke Nemuai Merik Basa ba Astana Negeri Sarawak. Tujuh penemuan itu nur merik peluang ngagai tuai pemegai menua Sarawak ngau binia berarti ke gaya pemansang ke dia tu ba Taman Negara Mulu tidiaku nyadi palan warisan dunia UNESCO. Seduaya disadang deka medak pengawak mulai ke pemanah pengeraja asal, pemansang dagang temuai serta berjalan ke projek pemansang timuri penguntung ngakai peranak menua tau. Penemuai itu megaknya di pelasar Nur Beranau bertemu ngau Mesia Mayu, agensi perintah serta sidak ke bisik kaul ngau pemansang ngau nyaka Taman Negara Mulu. Aum antarabangsa novel Melayu ke terubah ditemu di dunia Hikayat Panglima Nikosa dekat diatur hari 25 nyentuk ke 26 hari bulan 11 tau ba Wisma Melayu Sarawak Jalai Bako Kuching. General Manager Amanah Hairat Yayasan Budaya Melayu Sarawak Dato' Dr. Sanib Said madah ke awamnya diatur berserimai ngawalan tahun ke 150 pengawak ngeluar ke buapnya. Buap ke ditulis Ahmad Syawal Abdul Hamid nyok diaku sarjana nyadi antara buap pemungkal kesusasteraan Melayu di sama ngau novel moden. 300 sikurang hari menua tu ngau menua luar ditagak ngau ngulo awam ke diatur berkulai ngau kursi Nusantara Universiti Malaysia Sarawak Unimas serta Pustaka Negeri Sarawak. Awamnya disadang di penyadi ke Sapit Premier Dato' Amar Awan Tengah Liasan. Pekit main bul lunduk dekat diatur berengkah hari 6 tu nyentuk ke 27 hari bulan 9 tu serta dekat diatur bak kompleks sukan pilih lunduk ngau padang main bul Seabird Kampung Sebat. 16 tim hari pilih lunduk pilih Mit Sematan serta kena menua ke dipegai Dun Upar dekat ngau masuk pekir tu. Nitih ke penerang hari upis pilih lunduk, pekir tu kai seminak merangsang meran ke gaya penghidup ti berpengerai dan muka nyadi palan dor ngiga ngau ngangkat ke pengandiak paru pak sukan main bol. Sidak ke menang ilah dekat nerima prize RM9,700. Pekirnya dekat dipenyadi ke Kaban Kaunsel Negeri Tanjung Datu Azizul Anwar Adnan lalu Premier Sarawak Dato' Pak Tinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg disadang dekat nutup pekirnya ilak. Yang akan nabur ke berita malam, berita tu ditusun Monica Giri dari bilik berita RTM Kuching lalu disalin Ailinda Suwil. Selamat malam.

Okey, nak mudah ke lengkap hari Dunilang, setiap lagu ke mujur masuk angkir ngat panel ACSJ ke 9. Baik, jam kita 10.15 minit malam ya. Anda tahu apa jam kedua awak pemerintah malam kita ke malam tu. Ini apa jam kedua tu lagi ngenatai ke peminta ke buka hari bala peninggal kita. Berdau kita mendiang ke program galeri artis pukul 11 malam tu lagi. Jadi malam tu lagi ya, kita boleh ninga ke randau DJ RB berkulai dengan sikut penyanyi ke benung lagu ke benung di kerindu atau ke viral jam ke dia tu. Ianya Igu Anthony. Kita boleh mendiang ke program galeri artis pukul 11 malam tu lagi. Okey, kita ke benung teriba abak rantu jalai jam ke dia tu. Diharap ke sama berjimat ya, lebih lagi ke teriba abak jalai besar ya Pen Borneo. Angka benung mendiang ke YPM ke malam tu ya. Okey, jadi lagi benda sekedar hari peminta ke bukai ke malam tu. Selamat malam Juni Ben ke malam tu. Kau yang dekat berperindang dengan lagu hari Tamedin. Saya semaya palang nyanyi merindang bala kaban ke empai tinduk meh malam tu kau ya. Pihak muka mami apa ke malam tu dekat berperindang dengan lagu hari Winnie Albert. Bisi ganti nuan kena muka merindang peninggal YPM. Pihak muka keliang temawai MC malam tu dekat berperindang dengan sebarang lagu meh kau ya. Nuju ke peninggal kempai tinduk ya. Pihak muka Alexis David Biju hari betul. Malam tu kau ya dekat berperindang dengan lagu hari tajuk Remawang sanggup nganti. Tau ke lagu hari Wilson seleka padi. Ini merindang sida Cecilia Malun, Sylvia Andrew Bada, Ellie Spencer, Carolyn Min, Dawa Tengguling, Cindu Empuyau, Abby Mary. Yang muka nuju Major Albert, Angelina Mieng, Emilia Sam, Bulan Pengerindu, ngau mayu haki kaban ke buka ikuya. Okay, lalu pihak muka lemu Randi ke malam tu. Jadi ya dekat berperindang dengan lagu hari Fazil, lagu Lelengau. Baik, selamat malam guys semua aku ya. Okay, lalu pihak muka Sindon ID ke malam tu. Dekat berperindang dengan lagu hari Igu Anthony. Nuju sida Dublin ke baca. Bulan Pagari, Rosin Kunyau, Stemmer, Stebi Stella, Mary Bun Martin, Peter Tingkau, ngau muka kaban ke buka ya. Lalu pihak muka Ang Tian Kiat ke malam tu. Selamat malam ko ya nuju DJ. Pihak muka Ros Liao ke malam tu. Kak berperindang dengan lagu Tai Orang, kena merindang bala sida sebili menantu Edi Miri Isan ya ba Bayan Ulu nuju Sunti Hidup Kenawit Emilia Amy Richard Kina Landi ngau kaban ke bukai meh ko ya ke suah nuju pesan. Lalu pihak muka Bulan Pagari ke malam tu dekat berperindang dengan lagu hari Tanah Berenyang Arisa merindang dari Empu bala kaban ngau bala kenlala. Okey, hanya muka peminta hari peninggal kita yang ke malam tu. Okay, bisa peninggal kita tadi minta tebah ke lagu hari Stanley Bayang lagu Merampau.

0: kita, api tok mau lalu nyerarai ngangus ke semua rumah dalam tempoh nak boleh 5 minit. Kati kita sebilik, udah bersedia. Padam ke suis, anak ngemerat ke plak karan. Sitik plak, sitik ajak barang elektrik. Kemata ke dapur, anak ninggal ke utai ke dipandu. Api, endak ngantik kita datai. Sedia ke kerban, tentu ke tiap pintu rumah bisi habis nadai, sitik perengka pengerara api, ABC ngau smoke detector. Enti penusa ngenyak nyadi, anang panik. Meruang hari baru asap, pansut ngau jampat, lalu kangau ke lumur 999. Reta tengkira uleh digiga, nyawa nade ganti. Pesan tu hari aku Marzella Sigai, bukulai ngau YFM, nyelia managi hari kengerara.
1: Statistik memandang ke penusah berpadi Pak Jalalun di Sarawak agi ngirau kati. Untuk si tip ngingat tip guna ngagi semua kita di tengah ke Jalalun. Kebuah penusah berpadi nyadi ada ulah diterima tindak nitih ke atur Jalalun. Ngenak telipun lebuh teriba boleh melimpang ke runding lalu ngasuh berpadi. Sekedak perkara atau diperhati kena nyeliah ke penusah berpadi Pak Jalalun. Seliah kediri hari ngenak telipun bincin tau ke ngerja pengawal boleh melimpang ke runding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur Jalalun, sidak terkuasa dekat terus nerit ke atur Jalalun, kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, Ari YFM.
2: Dinaka YFM 24 jam merindang kita segulai sejalai.

Okey, habis rimai ngau bulan kebangsaan untuk peninga sama-sama meh kita anuat ke mendira jalur gemilang tanda kita yang tadi angkun serta berbahasa ke menua kita ya, sayau ke menua kita. Lalu rambai jago hari kebangsaan 2026 tu ianya Malaysia Madani Kesejahteraan Dinikmati. Lalu rami itulah dekat diatur dataran Putrajaya ya, kena 31 hari bulan 8 2026 itulah. Okey, lalu ungkup renggat menua Sarawak hari kebangsaan 2026 tu dekat diatur di bagi menua Kapit ya. Lalu di Sadang dekat di Golo Tuai Pemegai Menua Tun Pehin Sri Dr. Wan Junedi Tuanku Jaafar ngau biniah Toh Puan Fauziah Muhammad Sanusi. Kehnya ngelansak berkawal ngau hari kebangsaan 2026. Okey, jadi lagi nyingu balah kaban kita ke bising natai ke peminta apa awak pemerintah malam kita ke malam tau. Samalah makai Jessica Itan hari bau dekat berperindang lagu Swilin Gau Nelson Nehru kuya nang baco-baco nuju peminat setia YFM ke malam tau. Lepia maka Lily Anthony malam tau dekat berperindang Gau lagu hari Winnie Albert Bisik Ganti Nuan. Lalu nuju didit-dit ke ya, selamat hari pengada harap ke panjang umur murah rezeki ke ya. Okey, Shalisa Ganyun ke malam tu hari pakan dekat berperindang dengan lagu Meredith B pesan bujang dara. Hari Nathaniel Mangkat ke malam tu dekat berperindang dengan lagu hari Isnin Ala Jalai Pengerinduk Tua. Emilia Amy Richard hari USM Pulau Pinang malam tau dekat berperinang dengan lagu hari Gu Anthony Malikai Pengerindu nuju Ndun di Seratu nuju Stamer Serik Chan Daniel Samuel Mudin Peter Tingkau Sujar Somorino Shasha Amanda Catherine Rubin Sinoniti Roy Kuang Michael Almi Ricky Rex ngau sidak sebilik meh di menua aku ya. Okey, lalu pihak mega stamer Stevie Seleb ke malam tu dekat berperinang dengan lagu hari Frankie Will Sulu Sapa.

Ku merindang orang keng lalam ke malam tau Lina Bukis Ari Kota Masai Johor dekat berperindang wala gua Rita Madin merindang sida dawa tengguling menuju menantu ngau ucuk ya di Sibu Jaya sida sebilia di Johor ngau meka bala kaban kebukai Noel Leon ke malam tau Ari Sibu Jaya dekat berperindang wala gua Ari penuah lagu renjan merindang sedap sepiri ngau semua staf PPD Serangau lebih akhir ke kaban darat ya Jonas Tulang Koya Dena Salani ke malam tu hari selepin tengah deka berperindang wala gua Ari Rosalina nuju sida Rindi Tracy Angie Culat Oyen Boniface Wipi ngau bala kaban kabukaya. Okay, lalu pihak Mega Jameson Wing dekat berperindang oleh lagu Ari Masterpiece menyari menuju grup WhatsApp Classmate St. Agustin Betung 1977. Margaret Uncing ke malam tau ya dekat berperindang oleh lagu Ari Gwen Sanggup Aku merindang sida N. Desmond Mami Apa James Sanyau ini tinggi di Betung ngau bala kaban ke bokai. Okeynya sekedar hari peminta hari peninggal kita ya. Bisa minta tebah ke lagu hari Anthony San tadi. Bungai layu patah ditangkai.

0: Siapa genunu timenya jam dia tu ne? Oh, ayakku nya. Oh, ayak, nama gagak nuan ayak? Balat amai gak tepuk asap nuan tu.
1: Oh, luan nya gak leri. Itu benung betunu ke sampah tu mai mana gak sampah tu. Hari kemari kan uno. Lagi, ambis de perusahaan ke belau kue. Mana gi de tuno. Nya, pada dek. Ha, mau amai api nya. Lapa ya deh.
0: Apa salah nak tu ayak? Begau orang gasak kata lagi. Ya agak sikit nak tahu betunu kau tai maya tau.
1: Yeay, ngenemu ke diri genuan tau. Ni kurang me berjaku, pandai-pandai ya me berjaku. Kapa, ni ialah pampul di mulut orang. Dia pedak di laman rumah sida. Nyau baka kampung jeruang ni di dengan suang nyumbuh bujang. Laban nama kebah ngelusau, ngelusau, nemu di buruk siku. Ngai bertebah ku tai, pedak dia ku tau. Nya, nya le gumpal isi kutub say. Nama nama kebah ku suah. Ngadu-ngadu ke tai tisi rumah bertebah ku tai di tau. Betunu ku tai di tau. Mode
0: bukan pihak ayak. Perintah udah ngeluar katul nagang orang betunu ke utai senekat hati. Tuju ya nang dikenak ngagak rampak menua. Jadi asap tu tau nal ngerusak ke pengerai kelebih lagi bak anak mit. Orang tua yang orang tibisi penyakit munas kena jelu babas diau ngerusak ke kampung ngangat ke dunia serta mun ke sebuah asap.
1: Ni nyalah ibuan ku magang munyi utai kenuan yang tadi nama itu munas kena jelu. Nua jelu, nua jelu pandai-pandai mengingat diri nua diau. Bukanya aku ajak ke betunu ku tai uras begitu. Orang bukai bisi mega nyaku tu. Dia licar dia kelemahin tu. Nyatu cangku ambil nuan. Tik nuan amai keriang. Uji kawak nuan sampah dalam pariatnya. Lalu tuguang ke nuan dalam api kemau nya. Nolong aku nuan. Hari tu nak kucah. Kucah dia nganu aku.
0: Oh, ngai ku nolong nuan ayak. Takut aku dihukum perintah.
1: Nai, nama utai di senakut ke nuan. Padah aja sikit buruk dengan nolong aku. Kita ke bujang tu.
0: Nemu dia ya, 2,000 hukum mata duit orang, compoundnya. Kayaknya aja, nuan tau dihukum mata duit 500,000 tau ke hukum jil 5 tahun sekali ke sama kena tinggang 2 bansa hukumnya.
1: 500,000? Jil 5 tahun? Apuh, nak ada pekutan nama penyadi tontik gagak orang kenyak. Udah ke hukum mata duit, jil gage, nak ada petan akai.
2: Wopan Gangnam Style.
1: Baik, gagak, gagak, nulung ku ikat. Jempat nulung kungun saya api kemau tu. Jempat, ikat, jempat. Puji dengan wak aikin. Jempat, jempat, jempat, jempat, jempat.
0: Pengawak betunu ke uras, neka hati nang maik mayuh macam penanggul. Ukai semina barampak menua tang megak pengerai kitai. Tuk lebih lagi, maya musim rangkai bakal kenyadi dia tu. Nyalai genap iku kitai bempu tanggung pengawak, nagang pengawak nunu uras neka hati, ana nganti semua utai rusak magang nul kitai belabuah ngadu kaya. Nesal dudi nadai reti, pesan tu di baik YFM Iban.

sanggup aku hari Gwen megak lagu ke bisi dipilih balap ninga kita ke malam tau ya. Jadi macam Siti dua ke peminta bedau kita mendiang ke program galeri artis Randau Pegulai Ngau Igu Anthony ke malam tau ya. Jadi itu peminta Ari Nilian Yan Ikel ke malam tau. Minta tebah ke lagu Ari Masterpiece menyadi ku ya. Merindang sida menyadi ambuk ya. Ngau mega bala kaban ke bukai. Mary Calo Jo ke malam tau. Minta tebah ke lagu Ari Igu Anthony ku ya. Melikai pengerindu. Jadi lagu nucu sida Mary Ubun Matin. Grace arah Alin ngau meka bala kaban ya ke bukai poli masing merisa malam pihak meka James Pengiran minta tebah ke lagu Jeffrey Lawrence setakat pengiduh merindang sida Putra Brunio jumpa lagu Donny Lim Stamos Indok Kenawit Eric Chang Daniel Alex Alberto poli masing ngau meka kaban ke bukai. Bak dua mari semuncan minta tebah ke sebarang lagu meh malam tau ku ya. Bibi F. Sadung dekat berperindang ngau lagu hari May Franklin Kunci Hati merindang sida Carol Jack Norin Duat Shelly Rinti Titi Rumah Sabajo Martina Zita Inia Banyuang Lorna ngau meka kaban kabuka ya. Dublin ke baca ri Batu 15 Kucing Serian peminta ke malam tok kuya nucu sida Sindonidi Mary Ubun Martin Cecilia Malung Peter Tingkau CMS Pred ngau ke bukai Moses ke malam tok ari MJ MJC Kucing minta tebah ke lagu di rantai pengingat manis hari Rambles Sawalta. Bundau Babi dekat berperindang ngau lagu hari Stella Philip. Pihak Mekah Niza Rosa ke malam tau minta tebah ke lagu Nuan Kaban. Nuju semua bala kaban ke malam tau ya. Nino Nino ke malam tau minta tebah ke lagu hari Rim Jana. Nuju balaya di Bintulu, Kucing, ngau meka kaban ke bukai. Pihak meka Serini Cendan ke malam tu Ari Suang. Dekat berperindang ngau lagu Ari Igu Anthony melikai pengerindu. Merindang dirimpu meh ke malam tu ku ya. Okey, hanya sekedar Ari peminta bala peningah kita ke malam tu. Di pukul 11 malam tu lagi kita ningah ke program galeri artis atau Siti meka lagu ke bisik dipilih peningah kita ya Ari Fazil Lelengau

kita dia tu menu mendiang ke YFM Segulai Sejalai. Dinyaka Galeri Artis Lintiang Hari 2 pukul 11 malam. YFM Segulai Sejalai.

0: Selamat malam dengan selamat kita bertemu baru dalam program Galeri Artis. Okay? Jadi program Galeri Artis di keluarga kami nanti yang malam hari 2 pukul 11 malam nyentuh ke pukul 12.30 malam. Okay? Jadi kebenarnya ke malam tu temuai ke bulannya aku dalam program Galeri Artis. Maka ke baru dah didengar kita tadi lagu Ari Ego Anthony. Anggau lagu ke diri nama Dara Seratua. Harap kita dah terinang dengar ke lagu ke baru dah dimain aku ke malam tu. Jadi ke malam tu bergulai dengan aku dalam program Galeri Artis kita ABC Ego Anthony. Kau dah nganti arus telefon kita ke malam tu. Jadi ngamik ke nama sejam aku nguji ngangau Ego Anthony arus telefon kita ke malam tu. Hello, semalam.
1: Ya, selamat malam adik.
0: Selamat malam adik. Nama Ritan Wan.
1: Maka ke malam tu mana lah.
0: Mana nak try. Ya. Jadi terubah tu. Meri terima kasih dengan tu. Igu, madik ne. Laban boleh. Meri awak nuan tajak panjang jauh malam tu ne. Beranda dengan aku dalam program Galeri Artis ke malam tu ne. Igu.
1: Ya,
0: nak ingat jauh. Okey, jadi bakal ke didinya kita dari lagu Dara Seratua. Tentu mesti cerita lagunya. Lagi aku nanya lagunya. Awak madik.
1: Ya, tahu-tahu.
0: Okey, awak nyade. Pabaku mana tu? Mai bala peningnya berkelala dulu meh. Nyangkanya bisi nama bukai kini kelimpari Ego Anthony tu. Minta nama dah ke nama nuan. Ngau asal penatai nuan tu Ego. Okey?
1: Okey, terima kasih Maria. Jadi meri sama malam dulu kaki bala peningnya. Kuai FM kita ini. Ya, ke bisi mendiang ke Renau tua tu ke malam tu.
0: Oh.
1: Jadi dama kebenaran nasi bisi. Nama penuh aku Timothy Trinity Igu anak Anthony Julian. Ya, panjang ya.
0: Panjang ini. Ya. Adanya kengau Igu Anthony lah mana?
1: Ya, kena kengau ke nama singkat.
0: Nuan tu asal ini tu Made Igu?
1: Aku berasal dari Seratua.
0: Oh, Seratua. Oh, nyak ke buah lagu. Ya. Bisa lagu Dara Seratua.
1: Ya, ya, ya. Ini nak cerita dalam lagu.
0: Kan nemu aku tadi nama ke buah lagu tu Dara Seratua. Tentu Ego tu orang Seratua aku. Aku ke betul. Ya,
1: betul
0: kan. Dia tu nuan sikit dia buat Seratua dia mega?
1: Tak, aku dia tu buat JB.
0: Oh, jauh ne?
1: Hau jauh.
0: Oh, pia. Aku mai aku buat Seratua dia. Nemu nyak berjuhor dia.
1: Ya, berjuhor itu.
0: Lama dah dia berjuhor dia?
1: Pen dalam kadang tunduk tadi meh.
0: Oh, ya, gawak baju hor punya nah.
1: Ya, gawak itu.
0: Okey. Okey, Ego Anthony menyikir ya tadi panjai nama aku pernah ingat tadi kata Timothy
1: Trinity
0: Ego. Asai ku unti dah salah. Kalau gunung ngena nama Trinity nya asai ku ne madik.
1: Kalah. Album kompilasi aku dengan aku dempel
0: sebab. Ya, dengan nama Trinity, dia tu nuan lukar dengan agak Ego Anthony na.
1: Ya, betul.
0: Okey, nyadinya meh, temui aku ke malam tu berdinya dalam program Galeri Artis Ego Anthony. Tentu kita ngelala Ego Anthony untuk laban lagu yang benong top dia tu. Lagu Meligai Pengrindu. Dan sabar, lagi tu beranda pasal lagunya ni, Madek.
1: Ya, tahu-tahu. Gelau ke
0: dulu. Boleh kan kau madik ni, madik? Kau mana santai?
1: Madik. Ya, kena cerita malam.
0: Betul. Madik tahu ni, kena nyebut Ego. Tahu mana?
1: Ya, tahu.
0: Okey, jadi, dia kena ngapun randau tua ke malam tu, Ego. Minta Nuan nyerita, meh, berkongsi hingga pada pedingnya penjalai penghidup Nuan. Ni mayon Nuan ke berengkah kati kenyak. Aktif dalam pengop lagu tu meh nyangka nyak remit kini minta doan nusi kini meh nyentuk kenuan udah nyadi recording artis nyentuk kreator tu Made minta doan nusi kaya ngagi belau dinya tu
1: kena cerita je neh jadi aku ke rindu ke pengop lagu tu nah segi remit
0: nanya remit
1: dah udah nyebes kulau jadi aku aktif pengawal bertambah ke peringkat music ngau band lah.
0: Oh, reti nak nuan tu. Reti nak nuan tu. Kau sebenarnya mau berlagu. Landik mereka bermain perangkat muzik tu ne.
1: Ya, betul.
0: Ni bagi perangkat muzik kereta temu nuan, Mayu? Gitar, disebut, drum, semua.
1: Tahu disebut Mayu lah, Mayu Madi.
0: Nyamai, bukannya ne.
1: Gitar, drum, keyboard.
0: Temu magang.
1: temu maga pandai ingkan dok kini.
0: Engko derempu leh ni mana?
1: Ya, tenang rendah hati diri leh. Yang kong orang dok temu mana?
0: Oh, nuan madah kediri tadi nang hari mit segi rindu bab ngomong lagu. Ni maya nuan berengkah ngerekod lagu keterubah nuan artinya. Udah nuan ngerekod lagu terubahnya artinya nuan dah resmi menjadi rekodong artis tu mana?
1: Dalam kandang tahun 2016 saya ko.
0: Oh, 2016. Oh. Kira ke, tahu dia sebut kita umas ya penglama ke ni?
1: Ya, lama diri ke
0: udah. Oh. Lagu nama lagu keterubah nuan, ingat nuan?
1: Album kompilasi Bak Golden Pearl, Merampau Berai. Sebenarnya akan kena nama Trinity ke.
0: Berapa itu lagu nuan ba album kompilasinya?
1: Siti Nyaja.
0: Oh, oh. Okay. Tahun 2016 nuan berengkah aktif meh dalam
1: pengawalan. Ya, kira-kira.
0: Okay. Jadi, bisa ke buah kini, Madik? Nama ke buah nuan nukar nama Trinity Ego yang ngagai Ego tadi, ne? Nanya berarti direk ke aku tu. Itu bisa ke buah.
1: Ketebal lagi orang ngalau aku dari nama Ego lah. Laban Trinity itu jarang orang ngalau.
0: Banyak ke buah nukar tadi? Nak ke terpikir kan kenanya namanya Maya Keterubah sebenarnya?
1: Tahu
0: betul. Yang kena Trinity-nya agak sebab aneh. Dia tu yang kena Ego yang ini. Jadi Ego, berapa itu lagu kebenarnya udah direkod nuan nakak ke dia tu? Nih, hari tahun 2016 menyinggungan tadi. Nyentuk ke tahun 2026 tu. Agak ingat nuan?
1: Bak Golden Pearl aku bisi terbang kompilasi gawai ngau nyetan penjok musang ya bisi dalam 2-3 itik pekerja lah
0: 2-3 itik ni ya
1: udah nyat tahun 2000 seringnya tahun 2020 lah bisi ngawak ke Siti album solo bak KMP
0: okay.
1: Dalam albumnya bisi ngundang 9 itik lagu ni aku bisi darah serah tua
0: dalam albumnya ni
1: dalam album.
0: Lagi ngana BCD
1: sebab.
0: Lagi ngana BCD. Sempat. Tu lagu Melegai Perindut tu kira ketikanya. Udah nangkan ke lagu albumnya mana?
1: Ya betul.
0: Laban dia tu nyo nadai be album gini.
1: Ya,
0: nyo
1: ngana single
0: aja. Okey, Madi Ego. Lagi tu berana baru. Aku ke mai balam dengar lagu Rinduan tu. Pemuas aku ngigak lagu Nuan Bak Sistem kami tertemu ke 2-3 titik lagu tadi lagu Darah Seratu. Udahnya bisik aku tertemu ke lagu kati kita jual lagu tu Labu Rendam
1: Puak Kerapa
0: tu. Ni maya tahun ngriko tu ba album ni tu?
1: Album ikat keluar aku buat Kempi.
0: Kempinya ne. Tuan dengar lagu tu boleh ya?
1: Tahu.
0: Okey. Ya, jadi benarnya temui aku kemalam tu dalam program Galeratis Ego Anthony. Okey, kita dengar ke dulu lagu Aria yang diberi nama Labu Rendam Puak Kerapa. Okey, terus dengar ke kami Galeri Artis YFM.

0: Okey, terima kasih pendengar. Lepas lagi terus gulai sejalan ini ke program Galeri Artis. Gimana gulai ni aku bawa studio jam ke dia tu. Nanti baru sepun kita Igu Anthony. Okey, temui kita ke malam tu. Okey, mari Igu. Lagu ke baru dah didengar kita tadi. Lagu dalam album Nuan Menyukur Nuan tadi ni.
1: Ya, betul.
0: Okey, mari Nuan madah tadi Nuan tu kai 96 lagu. Nuan agak landia. Nebah perengkal muzik tu ni bakat sudah drum, gitar, nyokat semua ame ditemu Nuan. Tanya aku ke sekali tu Nuan tu begini tu. Nuan tu nakak ke dia tu nya semina belagu nebah muzik tak ke Nuan bisi ngagak lagu. Reti aku tu Nuan bisi ngagak leka, Nuan bisi ngagak tiun lagu ungkup derimpu ngau ngagak ke orang bisi tu madek.
1: Bisa
0: madik. Apa ni? Minta dong cerita mimit ni bagi lagu kedegagak non pu, kedegagak non kurang madik.
1: Bila si lagu dari penyanyi Van Well, Perang Pembenci.
0: Oh, lagu ke masuk semifinal tadi.
1: Oh, ya betul.
0: Apa ya, Nuan agak leka lagu ya begini?
1: Oh, leka ngau tiun sekali.
0: Tiun sekali. Okey. Nya Siti Ari lagu ke Riga Ganuan. Begini lagu Nuan pu dah bakal ke lagu ke udah ditebah aku dari siapa ngagaknya Nuan tak kira bukai.
1: Tu lagu labuk rendam tu gagak kumpul.
0: Nuan pu ngagak.
1: Ya kumpul mengagak.
0: Lagu Darah Seratu tak ada.
1: Darah Seratu bisi diselihat lirik bisi diubah Duna.
0: Duna penyanyi kita Duna ne.
1: Betul.
0: Artinya bisi sentuhan Duna, sentuhan Nuan Mimiat banyak ne.
1: Ya betul.
0: Sentuhan kau. Okey, akhirnya ke Nuan tu nyak meh. Nemu magang madik, nemu lagu, nemu agak music, nemu dapat pengkap music, nemu agak leka lagu. Jadi Nuan tu mega. Aku mendak by YouTube tu madik. Nuan tu bisi nama tu studio Nuan tu IA Sound Studio tu madik.
1: Ya, aku mpu.
0: Apa?
1: Aku bisa berapa ikut penyanyi dalam studio punya lah minum kain aku aja.
0: Boleh disebut non siapa sedanya?
1: Lenio Richie, Mary Undeng, Niriami, ngau Dennis Andy, ngau penyanyi lama sebab sih ikut siapa namanya? Early Galang, sebenarnya.
0: Ya, kira kasih daya baru IA Sound Studio tu ne?
1: Ya betul.
0: IA tu nama Nuan meh Igu Anthony na.
1: Okay.
0: Jadi nyameh laban Nuan cuma dah lagu Venuel tu lagu dega Nuan. Dah tu lagi tuan ninya ke lagunya. Kamai balap ninya meh ninya lagu leka lagu ngatiwan kedegaga Igu Anthony. Okay. Ya, jadi agi ngenang bekau ngau IA Sound Studio tu ni maya non berengkah tengah tu ketika ngagak studio tu di madik minta non nyerita ya.
1: Saya ku tahun 2021 ngau 2022 nya madik.
0: Apa ni?
1: Maya nya kita benuang nya maja COVID maja.
0: Bau dojo ujung COVID nya ne.
1: Iku jo ujung.
0: Nya maya non muka IA Sound Studio tu na. Tahu,
1: Maya.
0: Okey, jadi nyak meh. Teman aku kalau untuk dengar Igu Anthony. Jadi nanti tuan ninya lagu dua itu lagu ku dah ditebah ku tadi madi. Semuanya lagu rancak. Bekenanya tang lagu aku mau lagu ke pemadu baru tu lagu Meligai Pengrindu. Lubah ke? Bekeni kebenaran Nuan pu. Tiun lagu Nuan tu madi. Genre Nuan bekeni kebenaran Nuan tu ni madi.
1: Ini
0: tiada
1: ke genre aku.
0: Nanti
1: lagu
0: rancak jauh,
1: madik.
0: Lagu
1: rancak. Tanggapan ke lagu Meliga itu. Bisa cerita, ya, banyak.
0: Bisa cerita.
1: Mesti main genre bukannya.
0: Apa ya?
1: Lagi betul cerita bukannya.
0: Betul. Jadi kira ke kak cerita pasalnya memang ada lapan aku mesti mendak ba YouTube nama dia. Lagunya nak ke dia tu asal aku 1.8 juta view ne.
1: Ya,
0: aku official music video tu. Di benda aku itu tu dalam kandang 4 bulan official music video tu dah dikeluarkan Nuan ba YouTube tu dah manggai 1.8 juta. Jadi bekeni asai hati Nuan Made medak sambut orang ngagai lagu Meligai Pengrindu tu ne Made.
1: Saya ikut cukup-cukup gagalnya, Madik. Laban lagu sebelah-sebelah itu pendek kalau datai datai tikas bekerja lah. Jadi aku nyatakan niat lah. Laban dalam sebulan dua bulan aku kedah ngeluarnya. View yang bisi slow mimit.
0: Slow mimit.
1: Udah lepas kita ikut bergawai. Laban kita bergawai itu mayu harake. Jadi melaki bini. Nyak view nyak ke lalu bisi niki.
0: Yang kaya keterubahnya si dah berau tertemu ke lagunya belah YouTube.
1: Ya, tau. Udah kaya di pesan buat belah radio.
0: Yang giga ni. Siapa orang main lagu tu ke si dah ya? Giga buat belah YouTube, dengar buat radio, nak puas gak? Okay, meligai pengrindu. Menyikmati laban lagu tu tentu bisik cerita yang pun. Jadi, lagu tu siapa ngagak madik don pun?
1: Lagu tu digagak penyanyi kita Duno Megak.
0: Okey, lekang tiwan ya.
1: Aku cuma aku meri jalan cerita gaya lah.
0: Okey, Okey. Jadi aku nanti aku merhati video klip yang ada nang ya lagu baka orang ke kawinnya meh tang aku kan nuan pun usi meh nama jalai cerita meligai pengrindu tu ngambil ke bala peninga nemu meh nama jalai cerita dalam lagu meligai pengrindu tu madik.
1: Jalai cerita lagu tu kira punya kita mengisahkan untuk orang ke jadi melaki bini. Okay, nak muntah lah, nak muntah ke disangkau disebut cerita.
0: Ya.
1: Yang ada cerita, lalu dia cerita ke aku dalam lagu. Lagu tu pun nasi gitu special. Nak aku ke yang kau view ya tinggi begitu. Lepas lagu tu nasi special untuk hari kawin kumpul sebenarnya.
0: Ya, lepas nanti kita meda bawa video klipnya. Nuan pun ne.
1: Oh ya.
0: Video nuan pun ne dia ne.
1: Ya.
0: Oh, nyak meh. Amu ikut mana yang ke rezeki menyan nama dek.
1: Ya, rezeki menyan kerja kau ungkup dream pun aja menyantin
0: itu ya. Nak tanyangka lagunya menyukura meletup. Boleh diterima. Bala pendengar. Kami beradio pun mayuan nerima peminta lagunya Made. Nanti bisa ya, lagu peminta. Mesti minta lagu Igun tani melegi pengerindu.
1: Aku lebih kenal tu perasaan Made. Lepas mendengar ke radio. Made dia mayu malam tu pulai ke rumah merawisi dengar. Nyaman tak? Nah perasaan
0: gue rasa
1: minta lagu
0: je. Yang pabaku itu tu dan perasaan meda viewer ya ba YouTube mana?
1: Ya, minanya aja aku ke nemu lagu je top angkat.
0: Mula notification. Nama tu mayo mai orang meda lagu tu ne.
1: Komen tau.
0: Nyami mari menyukur tadi rezeki menyane.
1: Ya.
0: Okey, kira ke lagunya laban nuan ke jadi tau de kumai model dalamnya nuan pop lagu. Kira ke pasal kisah pengrindu nu aminya nama dek.
1: Wow, kira punya, kena nutup cerita.
0: Okey, ayah. Jadi lagi tu berano baru made. Aku kemai balap dengar tu ninya lagu kedigagak nuan tadi penyukuran lagu dari Vinuel tu. Lagu Barung Pemenci. Sebenarnya main lagunya minta nuan made dulu ni main nuan ngagak lagu tu made.
1: Oh, lagu tu sebenarnya lama tu made.
0: Oh, lama dah disimpan.
1: Lama lagu tu dah sebab. Okay, tak 10 tahun tu tak lagu tu. Cuma aku berdau boleh orang ke naya betul-betul dah nganyuah ke lagu tu.
0: Biar.
1: Aku lama nyimpannya.
0: Nama kebuah lagu tu disimpan ngiga orang. Okay, ke dirimpu dia madik. Tentu bisa kebuah ke nenek.
1: Nama munyi aku tadi mandik rumah jenderal aku kai. Main lagu bukannya.
0: Ngiga orang bukai mana?
1: Ngiga orang bukai.
0: Betul ke nyane? Okey, gue nanti lagi tu berandu baru. Kita dengar ke dulu lagu Ari Vinuel. Lagu Parung Pemenci. Jadi, tentu baru pendengar lagi nyar. Vinuel tu megak siku Ari penanyi. Kau udah ngau pekit renggat semifinal. Anugerah catat siapa juara api lama tu tadi. Kreatur di Selangau. Nama dek, okey? Kita dengar ke dulu lagu Ari Vinuel Parung Pemenci.

0: Ya, ngarap kita udah terperinah dengan ke lagu dari Venuel, lagu kedua nama Parung Pemenci. Jadi lagunya tadi Leka Ngotiun digaga Igu Anteni temui aku ke malam tu dalam program Galeri Artis. Menyikau Igu tadi nama dek lagunya lama udah disimpan semina ketikinya ngiga orang ke mai lagunya baru dia tu undangnya baru dia tu kira ke bisi
1: setahun dua tu.
0: Jadinya meh mujur ke lagunya kira ke nerima sambut ke mana untuk ke lagunya datai ke renggat semifinal SSJ nama dek.
1: Ya.
0: Ya, okey. Oh, jadi made tu soalan biasa tu mari bakal kita ke penanyi tertentu mayor nanya tu bakal aku pun kan nanya. Bakal nuan tu made siapa idola nuan tu ke penanyi dikerinduk ke nuan nak ngiranya penyanyi ketiban, penyanyi dari luar kini tak ke penyanyi antar bangsa. Mungkin kita minta dalam kunci ngobrol peninya tu made siapa penyanyi dikerinduk ke nuan nah.
1: Penyanyi ke terubah di Kuala atau ke dikerindu aku sebut James Roy.
0: James Roy.
1: Terubah orang ke di Gulai aku. Danya banyak baru aku belajar cara ngelingguak lagu dari Hillary ngau Generino ke.
0: Kira ke sedanya meh kira ke idola nuan lalu mundur nuan katanya kira kemerik perasaan wan agik meh jadi penangi tu ni madik.
1: Ya betul
0: madik. Nanti benda luar antara bangsa wisi kini madik.
1: Antara bangsa nya
0: nadai madik. Kira support lokal ne.
1: Support lokal.
0: Jadi tu kira ke katanya merik peluang ke nuan tu madik ngagai nuan merik jakut terima kasih ngagai sidak ke udah nyukung lagu Meligai Pengerindu tu nyentuk ke lagunya ketikanya top dia tu madik jadi ngepeluang tu meh tentu mayuh bala peminat lagu Meligai Pengerindu menuang ninya ketua ninya keranda tua bakal ke menonton jadi ngawak tu minta nuan merik jakut ngagai sidak ya meh jakut terima kasih kini ngagai sidak ya kesalu minta lagu tu request lagu tu ba radio FM ngau medak lagu tu ba YouTube ngau kebukai meh. Okey madik.
1: Kenyataan madik. Mereka terima kasih ya. Ngagai sidak ke rindu ke seluruhan minta lagu Meligai Pengerindu tu ba YFM. Kajak pan aku nak pesan ke lagu nyak ke terus dipinta sudah.
0: Ya.
1: Ngarap ke terus nyukung lagu Meligai Pengerindu tu mah enggak tak boleh lebih ya. Niki ke
0: tikas
1: tinggi lagi
0: banyak. Betul. Okay, sebenarnya lagu Meligai Pengerindu nuan aku lagu-lagu Datuk pan sama nyuku. Mana mana?
1: Ya, kira-kira apa mana? Kita bisa kan anggur ngadu lagu baru lah kena mana?
0: Nak ke kereta tu mana? Udah bisa tanya kangka lagu baru?
1: Bedau mana?
0: Bedau.
1: Tu, lagu Meligai Pengerindu tu pan nya mentali
0: kira kaki baru kenya ne
1: kira kaki baru nah
0: tu ngelak ke lagunya dulu men eh ngelak ke orang dengar lagunya puas dulu
1: ngelak puas dulu baru cerita lagu buka ini.
0: Betul nya me unik kan tadi laban randa tua bapun tadi no madah ke genre no lagu rancak sekali tu no masuk ke lagu renta ayo lundai nya melak.

0: top Genang.
1: Ya,
0: ngam kita ini nak jangka lagu. Oh, kau nuan lagu ranca, neh sekali lagu munyi tau gak di kerindu kurang, neh.
1: Ya,
0: ngam. Okay, aw, ya jadi bisi tanya kini ego, bisi Facebook khas untuk bala follower nuan yang kasih dah kau follow nuan, laban sentuh sudah kau nemu update dari nuan berita pemudu baru dari nuan yang kau boleh disebut nuan meh. Ni bagi fanpage diungkup ngake bala peminat tu bisi kini.
1: Untuk page studio aku bisi mega nya IA Sound Studio. Kita tahu follow page-nya lah.
0: Hanya ba YouTube kini.
1: Untuk
0: ba Facebook.
1: Facebook awak.
0: Oh bisi ne au.
1: Untuk personal tu nama aku nya ya.
0: Lepas aku bisa gimana nuan dia selalu kan nuan share orang pas selalu ngetek-ngetek nuan terus dia bisa minta itu melagi apa itu ne. Oleh oleh oleh ada masalah ne?
1: Nada masalah,
0: nada masalah. Okay, jadi nyame kira ke ngah pelan tu mega minta nuan tenyak memang dek minta nuan ninggal ke seleka dua jakuk ngagai bala nembia sedak kerindu bab mau belagu tu made yang ka nuan bisi jakuk ditinggal ke sidak ya yang ka bisi jakuk perangsang ke nuan hari nuan ngagai sidak tu made
1: ngagai sidak ke terbak baru kerindu belagu nadai salah muji ngau orang bergerak ke lagu punya made lepas itu kita nyamai
0: ya.
1: Belagu itu
0: betul.
1: Mana malu-malu.
0: Ada malu.
1: Enggak bakal subuh-subuh tu pedias. Kau keluarkan lagu. Dia tu tak kemain yang main banyak
0: tadi. Oh, betul. Tama ge. Munyi kerana tua tadi. Nanti subuh mesti KBC album baru tua boleh masuk ke lagunya ne. Dia tu record record tua city lagu single.
1: City lagu.
0: Ulia. Engke tua ba YouTube, ke tua ba media sosial tua pan. Tua boleh medak berkini respon dari orang Mayuan ni, Madik?
1: Ya, ya Madik. Ya. Dah pakai VCD sebuah.
0: Betul.
1: VCD sebenarnya itu lagu dalamnya. Baru temu bakal nyampau ke Siti single bayi tiup dia tu.
0: Betul, betul. Kiranya beda ya sebuah dia tu ni, Madik?
1: Ya, nyaman Madik.
0: Jadi, laban Nuan kenyebutnya, minta Nuan katanya penemu nuan emade begini nuan meda kita impu industri muzik iban kita tidak banyak subak ngode tu temade minta nang komen mimit
1: dia tu pada aku bisi nyingkang ke depan lagi mari nyam dari segi genre lagu kita ni oleh nitiah ke genre lagu orang di sepiak dia kan kada
0: rentak kita ini makin mana ne.
1: Sebab dia ni bisa menyi berketuk lagu. Jatuhnya bisa magang kenyal ke orang lain yang kenyal dengan kita.
0: Betul, kita pun makin kreatif nunda ngorang.
1: Ya betul.
0: Betul. Hari perengkapan udah mayo tanya canggih ya.
1: Dikenal. Balas tidak ke Resman Music nyepan ulian itu ya. Tidak ke di luar dia magang.
0: Betul, betul. Okey, kira kenyak. Penemu nuan meh ada peran nuan ngagi industri muzik kita iban dia tu ne madek.
1: Ya betul madek.
0: Okey, jadi madek aku kemai kita dengar lagu tu madek, lagu tenyak tu asal aku lagu joget tu madek, joget puntan ba jari kumang tu.
1: Oh ya ya
0: tu ukai ukai lagu gawai tu ne.
1: Okey
0: okey. Lepas nyebut kumang irau kata tengah ke lagu gawai tu nama okay, dekau nyamai lagu gawai korang lagi.
1: Lagu ni gagal.
0: One day sekunde. Ya. Apa ni? Okey. Okey Madik. Okay. Tuan dengar lagu dulu. Lagu Joget Puntan Ba Jari Kumang Kedebai Igu Anthony.

0: Okey, terima kasih pendengar. Lah bagi terus segulai sejalan dengan ke kami dalam program Galeri Artis YFM. Hagi megap gulai dengan aku, Ba Arus telefon kita jam kedai tu. Hanya Igu Anthony. Okey, Igu.
1: Ya.
0: Ya, anak kau tindu Igu. Sabar lagi tu sama tindu, habis pukul 12 nah.
1: Ya, aku
0: terlalu baik. Nanti okey, Madi, aku bisa daripada Abah Nuan po Facebook tu, nah. Bisa Meligai Pengerindu Challenge. Ah, nak mau tanya gini, minta Nuan Nusi ngagai balap dengar tu, nyangka bisa sekadanya Abah nemu pasalnya. Udah tu, sida ngau challenge tu, mungkin. Minta Nuan Nusi pasalnya tu, Madi.
1: Lambat, kan, Madi, ingat.
0: Baik, ya, nyuka diingat tak tadi?
1: Bisa 2-3 hari tu, kini aku bisa postnya bahawa media sosial kita untuk mereka penduduk yang challenge-nya ianya aku ngambil dari TikTok tadi.
0: Oh, buat TikTok.
1: Oh.
0: Berkeninya si Daya berlagu lagu media perinduk tu berkeni?
1: Ika paling di kini hanya buat ini. Aku ngambil ika gambar tidak ke video atau ke gambar ke berpasangan
0: mana? Kira ke video gambar romantik romantiknya mana?
1: Romantik. Lepas aku berdak tidak kena lagunya buat TikTok.
0: Betul. Okay. Macam ni nak ke kedai tu sambut ya di mana? Bisa pada nombor TikTok.
1: Lepas aku lalu ngira ngau ke udah di post tidak ke gambar tu mana mana? Bisa. 30 lebih ribu kena
0: mah,
1: sudah
0: dah. Mayone. Oh. Jadi tanya tu challenge tu nak ni tu dan madik. Sampai ke mana tu madik?
1: Sampai ujung bulan tu, 31 bulan 8 tu madik.
0: Habis bulan 8 tu mana?
1: Ya.
0: Kira ke lagi sempat mesti dah kebedau mengena lagunya, bisi video kini, hanya kena bisi video maya. Maya Rami itu tadi nih, Rami Malah Pinang kini. Tahu engkau ke lagu Melegi Pengerindu kau dah mana?
1: Tanya ke untuk nombor 3 nya. Aku ngega like paling mayu lah
0: madik. Like paling mayu.
1: Tengok
0: mian. Apa ni? Kira ke nyak yang pu kriteria pemilihan mana?
1: Kira
0: nyak. Daripada aku bisa mega tanya atau bisa prize mega tu nih.
1: Ya, bisa
0: peraya. Kira ke okay challenge dengan apa tu? Alu bisa peraya sekali. Nama nanti lagi, anda mahu peluang sama menggau katanya Meligai Pengerindu Challenge. Laban lagunya benong on top dia tu ne. Okay, Madi, jadi anda rasa itu atau nyawa kedatai bak munjung randau tua ke malam tu. Jadi kira ke meri awak genuan tu, meri jaku terima kasih jaku penghargaan nuan meh. Ngagai kita sebiliak kini kemayuan nyukum Mok Nuan pengok belagu pembegak lagi Nuan terima kasih mengagai sekali lagi ngagai bala Nuan pun follower bala peminat Nuan meh ke selalu nyukum Nuan ok seminat lagu Meligai Perindu lagu-lagu Nuan subak pan kira ke nyak meh peluang ngagai Nuan meri jakut terima kasih ngagai semua sidak ya ok madik
1: ngagai peluang tau aku meri saya terima kasih ya ngagai bala peninggal ke biasanya jangan lalu aku hari dulu-dulu sebab okay, tidak kebaru lalu aku harap tidak terus nyukung aku ke udah-udah tu lama.
0: Ya betul.
1: Danya ngagai kemis bilik. Dia tu nya bisa duit bilik ke mana ya?
0: Betul, betul.
1: Apa yang naik aku? Malam tu aku.
0: Betul, ne.
1: Tapi aku berdak. Lagi ni kan radio tidak.
0: Apa tu dengar
1: dia? Seratus ada dia now.
0: Adi seratus.
1: Tapi yang mengatakan terima kasih ya. Ngagai tidak kebisi wish birthday ku seratus malam.
0: Seratus birthday nuan?
1: Ya.
0: Ofia ne.
1: Lapan now.
0: Ofia, happy birthday made.
1: Assalamualaikum.
0: Ngarap ke panjang umur, murah rezeki. Ngarap ke lagu Meligai Perindu tu makin tenyam, makin nerima sambut ke mana hari mensia mayo mana yang lagu-lagu dah sedangkan kita ilak mana.
1: Ya. Terima kasih ngai. Bini ku ramai deh. Lepas mai nyokong aku.
0: Ya orang kuatnya.
1: Kuatnya. Meligai Perindu tu tadi mana? Nyokir nyokong aku bawa lagu Meligai Perindu tu tadi.
0: Ya.
1: Terima kasih ngai semua balap minat, balap dengar. Terus kesukuan kita.
0: Ya.
1: Ngagai lagu Meligai Perindu tu.
0: Mm-mm.
1: Ngarap kau lihat. lebih sedikit tikas ke tinggi gara itu.
0: Betul.
1: Ni mesti peluang lah ngau.
0: Hau.
1: Hau.
0: Ngau pekit SSJ na.
1: Hau.
0: Udah masuk carta ke lagunya, na merhati gak kau mate?
1: Bedau
0: pun. Bedau.
1: Kerana kena berada tek
0: awak. Ila meh ne, ila nanti bisi rezeki punya ketua tadi.
1: Ya, tu saya
0: rezeki. Okay, oh, ya, jadi Made, anda rasa itu hanya ratai bab mengujuran dau dalam program geliratis tu ke sekali tu. Jadi nyame sekali lagi cuma sih Made, laban nulis ngelimpang diri tajak panjau malam beranong aku ke sekali itu nuan di Johor dia aku di Kuching aku leh ketua berandau ne tajak panjau saya kesemak saya kebetunga tu berandau.
1: Ya,
0: ketengahnya. Okey, bah. Jadi, Made, lagu ke menudi itu. Lagu Nuameh, lagu Meligai Pengerindu. Lagu Igu nanti ni. Katanya, boleh sadar mimik, Made. Nanti, nyuan nungak aku tu nyamai tadi ni nyaw, ya. Tang, nge-telepon tu. Boleh ke mimik ni, Made? Boleh, ne?
1: Ambil mimik,
0: Made. Okey, Made.

0: Bakar kain perca.
1: Ya, dengar kita sama punya ya live mo dalam recording nah. Artinya original punya. Ada double bah nah. Okey, terima kasih Gu Anthony. Au.
0: Terima kasih Mega Bandi, Mega FM. Apa nama Amelia? Aku bersimpan tu mah program Galeri Artis Suka Melantur.
1: Sama-sama.
0: Okay.
1: Ya, jadi benarnya nyampe tadi temui aku ke sekali itu dalam program Galeri Artis nya Igu Anthony ke Benuang katanya dikelala bala peninya mayu atau ngau lagu meligai pengrindu. Lalu nyampe ngujung ke program Galeri Artis kita ke sekali itu nanti kita ke Betung Baru ba program Galeri Artis nangkan ketuila. Okay, selamat malam semua.

0: Ayah hari ke balak angan, ngau bersebun dia tu. Kita patut ngurang ke aktiviti bat luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bat luar rumah. Irup mayuh air, serta aneng nunu sebarang. Jaga pemersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai meresah tikas pengameh angin bak website rasmi Upis Rampak Menua ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.
1: YFM, segulai sejalai.

0: aku Tony Rumpang. Kita ada Tok Benong Ninga ke YFM.
1: Segulai, sejalai.

Maya Arito udah nyadi tren berjalan laju, tau ke breeze walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke ati. Breeze walk ke pemadu engkeban, ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminit. Kena nyeliah ke kita arif pedih kaki, Maya breeze walk, berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megak patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalai bandua berlubang, nangi ke kitai terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalai. Kelimpeh uleh mansut ke peluah, breeze walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kitai. Uleh ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Caroline Kambak, YFM.

0: Oi, oi. Ni duit pinta aku serenyak. RM5 ni.
1: Nadai duit kau tu.
0: Nampak duit nadai duit. Kita kerepai dah begitu ke medai ya?
1: Nadai.
0: Begitu ke medai dulu.
1: Nadai.
2: Ni nama ke sedua adanya. Nang belaya. Jigu.
3: Lari.
4: Buli. Ukai semina ngemedis ke fizikal aja. Tamu ka runding. Anang dak berbunyi, nanti medak pengawal ancau, report ngagi pengacar, sekolah tau ke polis. Tiap itih pengawal tidak kerjaan wan, uliah nyelamat kurang, hari tidak periksa, tau ke dijamah. Pesan tu, Ari YFM.

Aku Norman Ading. Aku rindu mada orang terkemas, bersih, bajir serta sigat. Tang ingat, tajak kamu sigat tak ke bajir, nanti mulut nak mana, udu bercai orang kulu kilik, nadai meguna. Sigat tak ke bajir akan dikatipan kita, nanti hati nak mana, nadai meguna. Biar gamal nak bajir, tang hati mana. Orang rindu mada, tau kap gulai ngok kita. Pesan dari aku, Norman Ading, ngau YFM.

Hai, aku Usip, dari Bandar Benar Seri Aman. Dengan kita ke Benung, duduk bak panorama benar, meda alun gelombang pangkat pasang. Kita boleh mending ke YFM dengan 89.5 MHz. Terus.

Hai, aku Airin Nyambong. Kita Dato' Benua Mendiang ke YFM. Ngagai kita ke diau di Sibu, kita ulih mendiang ke YFM ngena FM 87.6 MHz. Segula.

0: Pemujur ke ulih tua, sigik daripada orang, nyadi ke buah randau. Tang, cerita di belakang, bekeni tua ngulih ke pemujurnya, seminak tua ngasai ke ya.
1: Dani tua tumu, tinduak tua laun. Labuh, terap tertingkap, seminak tua janemu.
0: Nyak meh tadi, dalam penghidup tu, entik tua ke buleh pemujur, nadai utai kesenang, nadai jalan muntang.
1: Ingat, penghidup tu nak mudah. Anang tua seminak goyang kaki ajak, biar singkang tua mit, asal menginsit mansang kemua.
0: YFM, segulai, sejalai.

0: Niaga bala kita luar, ia ke benua posing maut, bersenyap-senyap ke kendera, bebelah rancan dia. Diserian oleh menegak kami dengan frekuensi 106.9 MHz.
1: Why?

Hai, aku Usip dari Bandar Benar Seri Aman. Ngagai kita ke Benung duduk bak panorama benar meda alun gelombang pangka pasang. Kita boleh mendiang ke YFM dengan 89.5 MHz. Terus

0: seberai.
1: WAIFM.
0: Ya, baru ngam.
1: Kan?
0: WAI.

0: Niaga bala kita luar, ia ke benua posing mawet, berseniap-seniap ke kendera, berbelah rancan dia. Diserian oleh menegak kami kena frekuensi 106.9 MHz.
1: Why?

0: Perak Pagi YFM.
1: Pukul 6, ngagai. Pukul 9 pagi. Seminat di Radio Malaysia Sarawak.
2: YFM. Yeah.
3: Hai Malaysia, nemu kita, menua kita ngembuan tikas obesiti pemadu tinggi di Asia Tenggara? Lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyawari tahun 2019. Tang, ya ke pemadu nyerau kati, 30.7% nembiak megak napik penanggul kelalu berat. Sarawak, bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napik pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ketegal obesiti. Tang, kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah. Kurang kengirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu kingat ke, 30 minit exercise sehari tau ke 150 minit seminggu cukup dikenak mantuk nurun ke risiko penyakit. Anang dah ingat, berperasa pengerai nintiang tahun, ngambil ke penyakit, ulih ditemu tumu. Bah Malaysia, aram kita ngetu ke krisis obesiti tu. Ungkup dirimpu, diri sebilia, ngau menua jemah ilah. Pesan penyeruk tu ari aku, Marina Jara, ngau YFM, Miri.
4: Kemaya Arito udah nyadi tren berjalan laju tau ke brisk walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke ati. Brisk walk ke pemadu engkeban ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminit. Kena nyeliah ke kita ari pedih kaki maya brisk walk berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megak patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalai bak dua berlubang, nangi ke kitai terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalai. Kelimpah ulih mansut ke peluah, brisk walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kitai. Ulih ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Caroline Kambak, YFM 24 jam sari segulai sejalai.
5: Sepenguda aku Suman, aku enggak ngelala lagi sapanuan.
6: Kita nyangka kala asa ati setegal pengerindu orang buka.

0: Selamat pagi Sarawak, Tanah Kenyalang. Tentu ya segulai sejalai baru kita bawa pengerak pagi YFM. Pagi hari ya tiga kita ke Sarito. Hari ya ke-12 kita sudah bawa bulan 8 tahun 2026. Pengerak pagi YFM jam keterbatu tentu ya segulai sejalai ngau aku Uncle Stone lalu dalam kandang 6 jam sebedau tu tadi ya di hati nuk malam kita udah di timang kami dia sejenak agi ya segera selai bawa timang kerbak tawas kalai bawa timang kerbak tawas semoga awak nang diungkup ke ngegai sidak ya kegawa siap malam mana jadi kan ninggal ke sidak ya. Terima kasih halaman udah nyukung YFM ya kesesikian penanda ngetuah merindang kita semua lalu nanti bawa awak timang kerbak tawas tu tadi ya dia kami tu tadi nang so masa kita lanu agi me ambil feel malam tang bawa pengerak pagi dia agreement kita ya nyawa bebali wai sebenarnya mano engku kuak dia kami dibagi bantu tadi dulu engku kuak ngerak kita bawa pagi area tiga atau ngarap ke kenyap kita di malam mana me lalu dani ngau isi ia kerja okey bakal selama mega bawa pengerak pagi YFM kami mai kita bersampi dalam hati diri dulu ketanda terima kasih kita ngagai putara labanti udah nampuang seput kita dia dunia injau atau kelimpah harianya mega ya alain luar kita itu tadi minta berkat bawa putara kelebih lagi bawa pengawal ia kedeka dia kerja kita bawa semanjai hari itu ngarap kenyak nade utai ia kenanggul okey jadi ya ke pagi tu aram kita ya sama dia jenuh na lama bila kita bersampi dalam hati diri di ulu ke Rabana Christian Area Gereja Methodist ba sampi pagi YFM pagi hari tiga kita ke pagi tu.
1: Dengarkan pengerak pagi 6 pagi nyantuk 9 pagi segulai sejalai.

Shalom, selamat pagi. Aku Pederi Lawi dari Gereja Metodis Siban. Sekali lagi datai baru ngulu ke kita dalam program Sampai Pagi Sarito 12/8/2026. Baca Bab Kudus Dambe Ari Surat Roma bagi 12 ayat 1 datai ayat 2. Munyito ya ada baca. Nya alai bala menyadik tegal mayu penyinu Allah Ta'ala ngagai kita. Aku mansut ke Jakoto ngagai kita. Serah ke dirimpu nyadi ke piring ti hidup ngagai Allah Ta'ala. Ti tuci lalu ti dikerinduk kaya Allah Ta'ala. Tok menjalai ti benal kita nyembah ya. Ananitiah kada dunia tu, tang awak kalah tala ngubah runding ngawati kita ngau cukup. Udahnya baru kita nemu utai ti dikedeka Allah Ta'ala, nemu utai ti maneh ti dikerinduk kaya serta ti pemadu kena. Tu jaku Tuhan. Lebuh Paul ngajal nerang ke jaku Allah Ta'ala, Paul selalu ngena jaku menyadik dikena ngepun ke jaku ya. Baka kita kisar itu selalu ngena jaku shalom. Roma bagi 10 ayat 1 kopol. Bala menyade aku ngau pengambil sati aku dekat ke semua bangsa Israel di hidup ke baru. Aku naka uliah besampi kesida ngagai Allah Ta'ala. Ba ayat kita baca kita datas tadi Paul ngemerat ke beberapa bengkah perkara. Ia kepatut diberi kita ngagai Tuhan, ianya tubuh dirimpu. Ukai reti Paul ngasuh kita nyerah ke tubuh diri diperinsa, taukah dibunuh, tang reti tiko Paul dituk tadi, kita nyerah diri ngagai Tuhan, ati runing penghidup, ngautai bukai kepatut disaup, serta diberi ngagai Tuhan, nitih ke pengulih siku-siku kita. Kesatu nyerah tubuh diri. Artinya berserah penuh ngagai Tuhan. Nyadi piring ti hidup, ti tuci serta ngerinduk ke Allah Ta'ala. Allah Ta'ala udah merik ke kita pemerik kecukup berga. Yesus Kristus datai ke dunia lalu parai bakayu regang. Ukai reti Tuhan ngasuh kita merik diri parai bakayu regang. Kang ia dekat ke kita merik diri nyadi piring ti hidup lalu ngerja kaya. Jaku penghidup dito dikena ukai tegal kitempu ti hidup tang Jakob penghidup dikena dito samerti Baroma 6 ayat 11 ti nyebut munyito bakanya mega kita berunding ke dirempu mati ke dosa tang hidup ke Allah Ta'ala besaum ngau Jesus Kristus pemerik ke hidup kopol ianya nyerah diri nempuh penghidup ke baru ngenyawah ke diri ari penyalah lalu ngelaban kuasa penyai. Bakanya mega orang Kristian patut diau ngipak ke peneka Allah Ta'ala. Diau kudus, tuci serta nangi ke Allah Ta'ala. Roma 14 ayat 18. Lalu barang siapa ti betuai ke Kristus ngena jalainya. Dekat dikerinduk ke Allah Ta'ala lalu dipuji mensia. Kebenal, orang Kristian nak patut teruna-runa ngelak ke penghidup sida ditentu ke oleh penekak dunia tu aja. Kedua, ayat 2, ananitiah kadat dunia. Nak semua adat dunia tu jaik magang, kadang-kadang kita empu kesalah guna lalu terpengaruh ngu adat dunia. Paul nyemetak madah, awak kalah tala ngubah runding, ngau ati kita ngau cukup pemanah. Filipi 3 ayat 21 ko Paul, Allah Ta'ala dekat ngubah tubuh kita ti lembut, lalu ngagak sidak bakal tubuh ya ti bermulia. Ulih kuasa ya ti tau mai semua utai diperintah Allah Ta'ala magang. Tuhan dekat ke kita ngerja utai ti pemaduk badas, Injil Mark 12 ayat 30-31, dat rindu ke Tuhan ti Allah Ta'ala nuan, pengambil sati nuan, pengambil semangat nuan, pengambil serunding nuan, ngau pengamis pengeriang nuan. Lalu pesan tinangkan kenya, nuan nak tahu nak rindu ke pangan diri, asai ti rindu ke dirimpu. Nangkan kenya mega, Matthew 5 ayat 48, ko Jesus kita nak tahu nak badas, baka pemadas apai kita ti di serga. Paul dekat kakitai merik diri, nyadi piring ti hidup, ti kudus, ti tuci.
Lalu pol mega madah ananitih kada dunia tengawak kalah talampu ngubah hati ngerundiang kita ngau badas sampai kita. Puji kenuan Tuhan, Allah Ta'ala pai kami ke di serga, kudus nama nuan, mulia meh nama nuan Tuhan. Ngau kami sarito Tuhan, dalam kami ti ngerja ke pengawak kami sarito, awak kenuan ngemujul ke pengawak kami, serta merik ke kami pengeriang ngepengerai ke baru ke datai rinuan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sampai. Amin.

0: bulan Ogos orang putih, nya dikumbai bulan 3 Kitai Dayak. Tahun Kitai Dayak maya tu, nya maya nebang.
1: Nya dipantun perangsang Kitai, dikena Kitai ke lelaki maya nebang, nya munyitu.
2: Aku dekat balagu dengan Kitai Dayak. Nampung singalang buang tuntuang mana walarimba. Tuk gak bulan 3 jaku orang kalia. Tahun gak udah nyau anang kita talengga. Nebang gak anang arindang ila umai mata. Baik bala menyadi sama ngau wakak. Mantap kita jimat anang kaki kena. Nebang kita ngadang kungu kaninggang pala. Nebang kayu serang mantap kayu kadema. Kayu ga udah sebah dan tahu reda. Kayu manyuh galumu reda oleh kita. Batang bisi malintang tahak ke oleh kita. Sungai genadai jalai gagak bakar subak. Nebang ga anang rindang ila umai mata. Gunung ganda angus jerak tahun subak. Umai ga kita angus nyamai kita gawak. Umai barang alai bukit tanah payak. Bukit ga dulu mimit payak dudi gagak. Tuk kenaka ajaku dinga adi akak. Kulai ga aku uai kita duduk dia. Baduk ga aku nu gawa kita pagila.
3: Jago perangsang kita kesar itu. Nginang tinggi, tajapan di pangkau kekudi. Pehidup kita segi penuh ngau penguji. Kabut ngau kudi, timai penusah, ngau pengirau. Tetap bisi mangkau dalam hidup kita. Bayar kenyap mati orang kedesayau ke kita. Menyakit tindak nemu gerai-gerai. Tau ke kita lenyau penatai misi. Kabut tetap bisi mangkau. Tang lebo yang mangkau, kita tau milihnya di burung menawul tinggi nang tinggi. Tau keburu layang ti mudah terpawah di kebu keribut. Tang buru menawul ndak mudah layar, ndak mudah jayar. Balak lagi angin berpuput tinggi, agi yang ngindang. Yang nemu ngindang atas kudi. Kabun ngau kudi seminak mangkau ndak lama ajak. Yang ngasuh kita kering agi, landi agi ngerencah kudi. Tibisi mangkok tu dia rilo. Siku pengarah company ti bernama Ricky Rogers bisi nyebut jaku ti munyitu. Strength doesn't come from what you can do. It comes from overcoming the things you once thought you couldn't. Tau ke bajaku iban, penggerian kitai ukai disukat dari utai ti uliah dikerja kitai siku-siku. Tangari kitai ti uliah mutar ke penanggul tajapan mulaya asai kenda uliah tapi. Albert Einstein, sikut saintis tetap bilang, bisi begak kalau nyebut, jakub timun itu. In the middle of every difficulty lies opportunity. But setiap bengkah penanggul di nuntung kita, bisi begak peluang dikenak kita. Bisi kenak kita yang begak peluangnya. Patutkah kita ngasuh penanggulnya ninggang hidup kita sampai kita tidak boleh bergerak, tidak boleh maju kemua. Setiap kali pintu tertutup pemua kita, besi pintu bukai terbuka terlengok. Lengkok kemeh perkara terlama, titih kejalai terbaru. Anang meh kita jampat lenyau pengadang. Terus ke hidup kita. Besi utai di mana hagi dekat nyadi, berari tika datai. Anang diau diri nyimpan pengirawati kita, kita. Laban yang dah boleh ngasuh umur kita panjai lagi. Tungok meh Tuhan dalam sampi. Loya dekat nyagu ke kita dari atas kabut nyau kudi. Setiap rembang ting lindung ting ayung, bisis nawah penampak ting manca terang. Pemanjai penghidup kebembang semina 14 hari aja. Tang sempat yang bandang ke pegari pemanah yang resmora. Bukai pemanjai umur kita bodunya tu. Tang kati cara kita ngenok penghidup kita, nyok meutai ti penting lagi. Siku-siku kitai udah diungkup ke 24 jam. Nadai lebih, nadai kurang. Kena meya ngau jalai itu betul. Setiap saat, setiap minit dalam hidup kitai bergaul anang masau ya. Kena ia menggak, kena mai berkat ngai orang bukai. Tuhan merkat ke kitai semua.

0: bala intan payuang dani agi dani umbahnya. Ana terlalu rendah gawa matanya aku lagu hari Kelipan Man pagi tu intan payuang aku lalu ngujuang ke jam di studio 41 minit dah limpas hari pukul 6 pagi agi lalu ke peningan kita ti mendiang ke YFM kelebih lagi dia tu kami ulah didinga kita baru ba channel Astro 871 lalu terima kasih lapan udah ngaliah ke channel TV kita ke channel radio kena Astro ke pagi tu. Okey, jadi pagi tu mak kita berkenan ke ba ikas pengamah gaya angin kita ya kemarin nak ke jam 8 malam. Lalu ini tiap ke infografik TBC dipandang ke Facebook berita RTM Sarawak ke pagi tu. Serian ngerikut ke pengamah angin ya kemarin tinggi kemari ianya 188 lalu pihak mega ditangkan kenggawa menua Semerhan tinggal rekod ke ikas pengamah angin ini tadi 169 Kuching 167 Bintulu 158 Serikai 157 Seremban 156 Sibu 155 Mukah 154 Semelajau 154 Ngau Pia Megah Miri 133 lalu ikas yang kena sebut tu tadi ianya ikas yang ke cukup nak menah ke pengerai lalu di kapit ngerikut ke ikas pengamah angin 78 ngau limbang 75 lalu aduiti menua tu tau pada kita ya jalan ya meh ikas pengamah angin bak menuanya lalu berkenang ke bak bandar raya Miri ti udah datai bak ikas pengamah angin ya ke nak manah ngagai pengerai kemarin nitiah ke sistem pengurusan indeks pencemaran udara APIMS Jabatan Alam Sekitar bacaan tadi nang ya nak gerai lalu nitiah ke barik ikut bak website resmi Mets Malaysia madah ke Miria mega udah bersebun bak berapa iti kanandul lalu pikas pengat agai hari di record ke hari 24 nyentuk agai 35 degree Celsius lalu ngujung ke Sapit Menteri Dagang Temuai Art ngau pihak Muga Budaya Malaysia ke pihak Muga jadi kaban Parlimen bagi menomiri Ciu Cun Man ba penerang berita yang lala mensia mayuah ngambi ke berjaga-jaga ke lebih lagi ba bala nembi yang ngopi Muga orang tua ia ke bisi penanggul ba pengerai ke lebih lagi biar kemasih biakin isak berkenyak meh laban ba kualiti udara di Miri dia tu enang ya berguna ke mensia maiwah mengurang kaki ngatur pengawak bak luar rumah lalu bak pelasar ke FIMS Jabatan Alam Sekitar kalai bak baca IPU kena entu mana tiap ke penerang hari pengurusan pencenaan negeri Sarawak SDMC jerbu rentas sepadan dia akan dipelabak ke berpun hari pengawak tiap bertunu di Kalimantan Indonesia lalu ngujung ke di baik angin monsun barat daya nuju Sarawak lalu tu tadi naya udah ngacau 12 pelilih luar di Sarawak ngagai luar ikas pengamah angin ia ke nak manah ke pengerai berengkah hari 6-2 tidak ikut ke kena hari 6 tu tadi jadi sekalian luar ia ke nang yang nak manah ke pengerai ianya tadi Serian Semerhan Kuching Bintulu Semelajau Muka Sibu Serikai Seri Aman Johan Setia lalu baru-baru tu yang tadi Bak Miri Nyengkau Mbak Bandar Baru Permai Jaya. Okey, jadi ya mensia maiwah di lalau nanti ka ngaga aktiviti fizikal anda ngaga ba luar rumah. Lalu maiwah lagi ngirup air amat lalu berkena ke sengkabuang mua lebuh maya ba luar. Lalu cium madah ke sidak ya nang ya dekat matau kelebih lagi ba ikas pengamah gaya angin ti di baik sebun asap ngau sawup ari agensi ya kebersih kawal ngau gaya ari di Bandar Raya Miri hadidian. Lalu adi perhati kemuka mayuh bala netizen nyau berengkah memuat nama KKM tu bakal ada yang agak dan nama nganan nyentuk ke nyau udah raya baru ke darurat tau kalau ke pemisi ke bala sekedar lalu apa kenang ke ba senentang dur nutup sekolah ngau pia mega nutup upia upia seperintah tu tadi laban agi nakak kedai tu ikas pengamah angin kita berdau datai ba ikas sia ke betul-betul tahu mengemedias ke kita nya benar tembak ikas 200 jadi nya kebuah sekolah agi bisi dibuka laban bisi sudah dikeluar ke nanti nyema indeks pencemaran udara IPU di menua kita datai ba 200 dia nur sekolah lebih lagi bahkan dah menonya nangnya taup di hatu tu udah kerja tu berdau gak ngerikut data iba ikas 200 nya anang kalau kak kerja yang jemput amat kita itu tadi irau untang munyi ku kita agi uliah di laban kita laban menya tadi anang mimimimim utai lalu kak pemisi mimimim utai lalu kak pemisi bakiah bakiah ok jadi udah tu lagi kamu dekang natai ke pesan berat bisa dikirim peringat ba email YFM iban ngopiam gak nombor WhatsApp kontintang sebelumnya agi terus kita ngergas ke mata ba pagi hari tiga ke pagi tu lagu retro ya ke dia bayi Roslina selamat malam
1: kini kebuka nulis pesan berat tu ne
2: pesan namanya
1: pesan pemati.

Menatai ke pesan dikirim peningat terbahagia pesan pemati ke dikirim bidah anak ujit tau ke indai ibi yang dipesan tu nuju bala ke dia bawah burak bawah celum sebakuang batang uyak dijah tamin dijah muka pemga bala ke dia batang dijah buri entabai jikang jalai ke jadi julau sigus bawah pemga bala ke dia bintulu batulapan jalai bintulu sibu sungai aram palingian kuah ngau ya kenalah dia rintai ke itu tinggallah atat anak nyantau. Okey, jadi pesan tu madah ke atat anak nyantau. Atat anak nyantau tau ke bini niang ekstern rumah ujit tau ke ini amba udah nadaya kemari hari 2.11 hari bulan 8 lalu niang atat anak nyantau. Niang atat anak nyantau tau ke bini niang ekstern rumah ujit tau ke ini amba tau deka dia senggai bala mayuah malam atau lagi malam bertiga 12 hari bulan 8 baru mah umpang sungai bawah burak dalat sebedau ke di anjuang pegilau pagi hari 4.13 hari bulan 8 kebelayan ke dipesan di pita datai sampal no ngesah penusah rebatu lalu kan musih lagi tak bertanya ngegaya bidah anak ujit bernumbur kusung 13-248-19-04 tau ke ngagai munah nyanya bernumbur kusung 13817-2326 nando baru isi pesan mati ke dikirim bidah anak ujit tau ke indah ibi ke pagi tu pesan madah kindaya nyanya tadi atat anak nyantau atat anak nyantau tau ke bini yang ekster rumah ujit tau ke ini ambak udah nadaya kemari area 2 11 hari bulan 8 lalu niang atat anak nyantau niang atat anak nyantau tau kenyata dia bini niang ekster rumah ujit tau ke ini ambak tau deka dia senggai bala mayuah malam tu lagi malam bertiga 12 hari bulan 8 baru mah umpang sungai bawah burak dalat sebedau ke di anjuang pegilau pagi hari 4.13 hari bulan 8 kita akan nemu sili lagi bekawal ngawa penusah batu tau bertanya ngagai bidah anak ujit tempu bernumbar kusung 13-248-1904 tau ke ngagai munah nyaya bernumbar kusung 13-817-2326 lalu pesan ia kedua setiap ke pesan pemati ke dikirim memikal anak bungkuang jadi ya pesan tu nuju bala ke diau di miri ya sibu kapit nga bala ke diau barumah ujang rantau lugai sungai gemah rumah jimi kerangan sibau sungai gemah rumah magala lubot tanyo sungai gemah skim gemporu nanga jagau pemga bala ke diau bandanga niru sungai gemah ngekabang belayan ke ngala Regina Dwi anak bantian tau ke Dwi bantian kenalah di rintai ke ditu jadi pesan madah ke Regina Dwi anak bantian Regina Dwi anak bantian tau ke Dwi bantian udah nadai kenal 8 hari bulan 8 tu tadi pas kita sedang serangun lalu niang tu di bayi pulai sari tu hari 3.12 hari bulan 8 lalu dekat di senggai bala mayuah kena malam pagilah hari 4.13 hari bulan 8 sebedau ke di anjuang pagi hari 5.14 hari bulan 8 kabar belayan ke ngelala di bintang sampal datang ngesah penusah rabatu nanda baru isi pesan pemati ke dikirim Mikal anak bungkuang pagi tau pesan madah ke Regina Dwi anak bantian Regina Dwi anak bantian tau ke Dwi bantian dan adai bahas kita sedang selangur kena 8 dan 8 tu tadi lalu niang tu deka dibayar pulai ke menua sari tau hari 3 12 hari 8 lalu kan disenggai bala mayuah malam pergilah malam hari 4 13 hari bulan 8 sebedau ke di anjuang pagi hari 5 tu ila ianya tadi 14 hari bulan 8 kabar belayan ke dipesan dipercaya datang ngesah penusah rabatu ngagai rumah William Lugah lalu nangkan kenyatum ke siti pesan pemati ke dikirim Anthony Anacum tau ke apa ya dami jadi pesan tu nuju kabar belayan ia ke diau ba sungai Sibau gawis buai melanjan piam gandang buai keruan sengkabang bungkang kabar belayan ia ke diau benanga tebat kucuah merutih begiang
Setapang Niah Bunuh Penurian Majang Kebelayan kebagi anggota PGA Batalion 23 KM Temudua Seriaman Gau Pia Mega Ngagai Bala Rumah Ya Ke Sama Semakai Maya Rabat Setah Orang Yati Ngelala Tera Anak Nadiang Tau Ke Dua Beli Nama Dami Tau Ke Indai Michelle Jadi pesan tu tadi Madah Ke Tera Anak Nadiang Tera Anak Nadiang Tau Ke Dami Tau Ke Indai Michelle Udah Anadai Kemari 11 hari bulan 8 Lalu Niang Tera Anak Nadiang Niang Tera Anak Nadiang Tau Ke Dami Tau Ke Indai Michelle Tau Deka Dintu Balam Mayuh Malam Pergila Malam Hari 4 13 hari bulan 8 Sebedau Ke Di Anjung Pagi hari 5 14 hari bulan 8 Kabar belayan Ya ke Di pesan Bicara data yang ngesah Penusara batu Ngagai rumah Jensen Nyangau Pematuh Betung Lalu baru si pesan Ke dikirum Anthony Anak cum Tau ke apa ya Dami ya Ke pagi tu Nyadi pesan Madah kanak ya Yang nyatera Anak Nadiang Tera Anak Nadiang Tau ke Dami Tau ke Indai Michelle Udah Nadai kena 11 hari bulan 8 kemari hari 2 lalu Niang Tera Anak Nadiang Niang Tera Anak Nadiang Tau ke Dami Tau ke Indai Michelle Tau dekat di itu Balam Mayu kena malam pergila malam hari 4 13 hari bulan 8 sebelah ke di Anjuang pagi hari 5 Tau ilah 14 hari bulan 8 kabar belayan ya ke dipesan tahu ke ngelala dipercaya datang sah penuh sarah batu dari rumah Jensen nah nyanggau pematuh betuang lalu berarti ke pesan ya ke 4 pagi tu sistem mega pesan pemati ke dikirim gurang anak ayus jadi pesan tu nuju rumah ya ke sama semakai maya rabat bakal bawa bangai kiba selulap serian ulu bubul yang atas pasal atas ngawa pihak mega Bala Kabam Belayan ke Diaba Serian Ili Begang Gawa Nuju Bala ke Diaba Dabu Puak Nenge Buai Melanjan Sepak Nenge Ajau Kaki Wong Padi Hang Keranji Semua Atas Semua Baru Nenge Ban Dua Barumah Luban Ulu Luban Ili Setambak Ulu Setambak Ili Merdang Gayam Nge Merdang Lumut Bala ke Diaba Sutuang Lama Belengian Muka Kamulayan ke Diaba Dia Belah Kucing Sibu Miri Binturu Ngau Ia Kena Allah Dia rintai ke ritu ti ngelala ayes anak Adam. Jadi pesan madah ke ayes anak Adam. Ayes anak Adam. Udah nadai kena 10 hari bulan 8 tu tadi. Lalu niang ayes anak Adam. Niang ayes anak Adam tu deka. Di itu bala mayuh baru mah cundi. Jungan pasak. Kena malam atau lagi malam 3 12 hari bulan 8 sebedau ke di Anjung pergila pagi hari 4 13 hari bulan 8 ke Pendam Munggu Lengkuang Jalai Babangai Sepau kabar belayan ia ke dipesan sudah datai lalu tekan musili lagi tahu tanya ngegai gurang baan nombor 0193386 49 kusuang nando baru isi pesan pemati ke dikirum gurang anak ayes ke pagi tu pesan madakah paya yangnya ayes anak Adam ayes anak Adam udah nadai kena hari 1 10 hari bulan 8 lalu niang ayes anak Adam niang ayes anak Adam dekat dintu bala mayuh barumah cundi ya juga pasak nangga malam tu lagi malam hari 3 12 hari bulan 8 sebedau ke di Anjung pergila pagi hari 4 13 hari bulan 8 ke Pendamah Munggu Lengkuang Jalai Babangai Sepau kita akan mewasi lagi kawal dengan Penusara Batu tahu bertanya ngagai gorang tumpu menombor 0193386 49 Lalu pesan kita ya kelima pesan ke dikirum tuai rumah Sambau yang dia pesan tu nuju bala ke dia ba bukung pelasuk awar banget aduri rumah buang pemegah bala ke dia baluban ulu buyuang tisa temelan pemegah bala ke dia ba Melayu Wili batu besar ya sungai Semilang geran luncuang tulang kasai tulang pera peruan tanah baru ngawa kabar belayan kenalah dia rintai ke ditu ti ngelala muni anak nanang dia pesan tu tadi madah ke muni anak nanang tau ke piri udah nadai 10 hari bulan 8 ni hari 1 tu tadi lalu niang muni anak nanang niang muni anak nanang tau ke piri tau ke indai lusi tau dekat
Lintau balam mayuh malam tu lagi malam bertiga 12 hari bulan 8 sebelah ke di Anjung Pegila pagi hari 4 13 hari bulan 8 kabar belayan ya kepesan tanda tai gesah penusah rabatu ngagai rumah sambau nanga entulang lalu nanti kita akan nemu sila lagi tahu bertanya ngagai Lucy penomor 011-1403-1366 tahu ngagai Sika penomor 011-2999-3343 tahu ke ngagai Brenda penomor 011-8493-293 nandu baru pesan pemati ke dikirum tu rumah sambau ke pagi tu jadi pesan madah ke muni anak nanang muni anak nanang tahu kenyatari piri tahu kenyatari Indaya Lucy udah nadai kena hari satu tu tadi 10 hari bulan 8 lalu niang muni anak nanang niang muni anak nanang tahu ke piri tahu ke Indaya Lucy tu deka dintu balam ayuh malam tu lagi malam bertiga 12 hari bulan 8 sebedau ke di anjung pergilah pagi hari 4 13 hari bulan 8 bala ke depesan dimacam datang ngesah penusah rabatu ngagai rumah sambau dengan tulang lalu kanmu sili lagi tau bertanya ngagai Lucy bernombor 011-1403-1366 tau ke ngagai Sika bernombor 011-2999-3343 tau ke ngagai Brenda bernombor 011-8493-293 lalu pesan ke situ setimga pesan pemati ke dikirum peningau kita ianya tadi datai area Matthew Guang anak dato jadi pesan tu nuju kabar belayan ya ke dia bah sungai rusak sungai Pawah Simpang Koko piamga balaba sungai Emas Mintulu Ulu Ngawili kebelayan ke dia bah sungai Kawan Baru Garu Empat Buah Rumah Surdit B Berayang Engkabang Nyabur Batang Kerubung Selalang Sungai Nyiar Sungai Rumput Balau baju rupang atas simpang sebawah kelebihan ngai deci. Balau kedia baru mahlu yang sungai Pamak Serikai. Rumah keliah minus sejakar. Rumah sibar lubuk lembah rumah padang Bukit Mas. Balau baru mahli dua pelawai rumah Stephen Dabai rumah layang nangai ibus. Cabai atas rumah sati kop ibus rumah dana kop ibus. Ngau piak muka ia kenalah dirintai ke nama ditu. Jadi ia pesan tu. Madah ke mbuh anak alang mbuh anak alang tau ke bini yang datuk dua beli nama manan anak mujah udah nadai kemari 11 hari bulan 8 lalu niang mbuh anak alang niang mbuh anak alang tau ke bini yang datuk dua beli nama manan anak mujah tau deka dintu balam mayuah malam pergilau malam berimpat 13 hari bulan 8 sebelah ke di anjung kena pagi hari 5 tu ila 14 hari bulan 8 kabar belayan ya ke dipesan dipencet datai ngesah penusah rabatu ngegi rumah Patrick anak Ipan Mudung Ulu lalu kat nemu sila lagi kita tak bertanya ngegi dua awah bak nombor kusung 11-299-55575 tau ke ngegi yud bak nombor kusung 112483-6392 nanu baru isi pesan pemati ke datai ari Matthew Guang anak dato ke pagi tu jadi pesan madah kindaya ianya embuh anak alang embuh anak alang tau ke bini yang dato tau ke dua balik nama manan anak mujah udah nadai kena 11 hari bulan 8 ianya kemari lalu yang embuh anak alang niang embuh anak lang tau ke bini niang dato dua beli nama manan anak mujah tu deka di intu balamai wah kena lemai apabila lemai hari 4 13 hari bulan 8 sebedau ke di anjung pagi hari 5 tu lah 14 hari bulan 8 kabar belayan ke depesan di mencari datai ngesah penusah rebatu ngegaya rumah Patrick anak Ipan Mudung Ulu lalu kan nemu sili lagi kita tahu bertanya ngagai dua bernombor 011-299-55575 tahu ke ngagai yud bernombor 011-2483-6392 pesan ya ke tujuh pesan ngata sulit ke dikirum Josephine Dujung tahu ke apa ya jeluak jadi pesan tu tadi nuju bala ke dia batang dicih batang bawah
dijah tamian batang muka nanga wuah hulu muka nanga duat sungai wuang pe mengabala ke diau ba nanga lebay batang kena uyat batang uya tajam uya ngakablayan ke diau ba batu 8 bintulu batu 15 bintulu batu 8 sibu batang julau ngapem ga kebelayan ke dia ba jalai ulu dijia selangau ngah kebelayan kenalah dia rintai ke ditu magang pesan madah ke pengawal ngetas ulit lalu berantu ke niang jaraba anak sambang tau ke ini jeluar ke area tur baru semen ulu dijia selangau ke 15 area bulan 8 ianya area 6 tu ilok. Lalu kita ke dipesan kita datai ngulu pengawal tu okey jadi hangga kita ke nemu sile lagi tau terus bertanya ngegai Josephine tau ke ini jelua bernombor 011-2993-377 kusuang tau ngegai runai bernombor 011-1986-2611 tau kena nyaluang tau kapai nyai bernombor 013961-1210 kusuang nandu baru isi pesan ngetas ulit ke dataria Josephine Dujuang tau ke indai jeluak ke pagi tu yang dipesan madah ke pengawal ngetas ulit lalu berantu ke niang indaya niang jerabak anak sambang tau ke ini jeluak dekat diatur baru mas Simon ulu di Jaslangau kena 15 hari bulan 8 hanya malam hari 6 atau ila okey jadi ya kapan belayan ke dipesan minta sampal data yang ulu pengawal tau lalu tika nemu sile lagi tau ulih terus bertanya ngegai Jesepian tau kena jelawa bernombor kusuang 112993377 kusuang tau ke ngegai runai bernombor kusuang 11-1986-2611 tau ke ngenyaluang tau kapai nyai bernombor kusuang 13-9611-1 kusuang ke 8 pesan ngetas uliat ke di kirum Agnes anak marau pagi tu tau ke inai manda ngarih das pilih jadi pesan tu nuju bala ke diau ba durian julau rasau bataigan bungan bataigan bala ke diau batemesu dobor rumah bayan ulu sungai asam ngau ia kenalah dia rintai ke ditu ti ngelala ni yang kemarau anak ilu atau ke apai biti jadi pesan madah ke pengawal atas sulit lalu ngamin terbalu ke ni yang kemarau anak ilu ni kemarau anak ilu atau kapai biti dekat diatur kena lemai hari 6 15 hari 8 jam 7 lemai baru mah angin batu 12 jalai selangga muka tau ke rumah gariat ke dulu subah nana baru isi pesan ke dikirum Agnes anak kemarau atau ke inai manda ke pagi tu ngarih das bilia yang dipesan madah ke pengawal ngetas ulit lalu ngambil terbalu ke ni apa ya yang ni yang kemarau anak ilu ni yang kemarau anak ilu atau kapai biti dekat diatur kena hari 6 tu ila 15 hari bulan 8 jam 7 lemai ba rumah angin batu 15 jalai selangau muka tau ke rumah gariat ya ke dulu suba lalu pesan ya ke 9 ngatai ke pesan ngelumbuang ke nuju kabelayan ke diau ba rumah klimen manap batu suang bawan kenawiat bejait kenawiat tada sungai tuah bawan ngumpul ke kabelayan ke diau ba rumah kaluam sengayan rumah jampi ulu bawan rumah ramah penyakai kenawiat rumah pagau rantau sukat ruban kedua ruban bala ke diau barayah ulu julau rantau ugi yang rumah jeratan gangga rumah janti yang lemujan pakan rumah Michael Calak Kenawit, rumah John Simbau Sungai Sibau, rumah Nuang Kapit, rumah Ili Sebabu, ngopi muka balaya ke diau ba rumah Pengulu Madang Pelajau, rumah Luat Pelajau, rumah Bunduang Ulu Kapit, rumah William Uncat Sungai Ulu Yuang, rumah Biluang Sungai Engkakit, bala ke diau ba rumah Shelly Wong Nanga Engkatit, rumah Untad Ulu Yuang, rumah Binar Nanga Yuang, rumah Kilau Nanga Lijau, ngupi muka bala ke diau ba Ulu Lijau, manap tanah rumah Jonah Nanga Mbuau, rumah Sebester Penau Nanga Suang, rumah Ramba ba Bukit Awap, Sibu ngau pia mega. Kabar belayan kenalah di harintai ke dito. Jadi pesan madah ke pengawal ngetas ulit ngau ngelumbuang
niang rimbo ana juring, niang rimbo ana juring. Dekat diatur kalai kena malam hari 5, 14 hari bulan 8 pengawal nguan ulit. Lalu ulit adekat di kertas senyap pagi hari 6, 15 hari bulan 8. Lalu malam hari 6, 15 hari bulan 8 terus diatur senyap pengawal jadi ke Lubuang. Lalu berendau ke Antabalu. Okey, jadi kami belayan ia ke ngelola atau ke pesan sudah datai ngulu pengawal atau ia ke dekat diatur ba TST Finger Palo Kapit tahu ke rumah satu Malaysia Kapit. Out sili lagi kita tahu bertanya ngagai Suzy Ana Ajlani bernombor kusuang 13572-9357. Dan baru isi pesan ngetas ulit ngau ngelumbuang tu tadi madah ke pengawal ngetas ulit ngau ngelumbuang ke niang rimbau ana juring, niang rimbau ana juring dekat diatur kalau kena hari 5 tu ilak ianya 14 hari 8 pengawal nguan ulit. Lalu ulit dekat di kertas pagi hari 6, 15 hari 8. Lalu malam terus diatur pengawal nyadi ke Lumbuang lalu berandau ke Antabalu. Pagi hari Siti, pagi hari Minggu nganyung bungai ke pendamah Nirvana Sibu. Okey, jadi bala ia akan pesan cuman datang ngulu pengawal tu ia akan diatur bah TST Funeral Palo Kapit tau ke rumah satu Malaysia Kapit ke Subak. Lalu kan nombor sili lagi tau bertanya ngagaya Suzy Ana Jalani bernombor kusung 13572-9357. Lalu pesan ia ke 10 ti sempat di kenatai kami bawa apa ngerak pagi wifi kita pagi itu inya pesan ngetas uliat lalu amuain terbalu kedatai Ari Ali anak ada yang ngari sedas pilih yang dipesan tu nuju bala ke dia ba pulau duduang pak senibuang durian suang pemegah bala ke dia ba penasu Harian Lusing Banyu ngau pemegah bala ke dia ba rumah jana batu matup julau skuau ngau ia kenalah di rintai ke ditu tinggala niang ada yang anak entai tau ke apai Ali pesan mudah ke pengawal ngetas ulit ke niang ada yang anak entai niang ada yang anak entai deka diatur kalai kena malam hari 6 15 hari bulan 8 pengawal nguan ulit lalu ulit deka di kertas pagi hari Minggu 16 hari bulan 8 lalu tembu pengawal ngetas sulit dekat ditangkan ke ngau pengawal ngupas Antabalu. Kami belayan ke di pesan diminta sampal datai ngulu pengawal tu ia ke dekat diatur ba rumah menikah giri ya sungai Spau Jalai Stabau lalu sili lagi kita tahu bertanya ngagai Ali Ana Adil bernombor kusung 11187-05140 tau ke ngagai Saban Anak Adil bar nombor kusung 14979-1334 nandu baru pesan ngetah sulit ngau main terbalu ke dikirum peninggal kita madah ke pengawal ngetah ulit ke niang Adil Anak Entai niang Adil Anak Entai tau ke apai Ali dekat diatur kalai kena malam hari 6 15 hari 8 pengawal nguan ulit lalu ulit adekat di kertas pagi hari Minggu 16 hari bulan 8 temu pengawal kertas ulit dekat ditangkan pengawal ngupas Antabalu lalu kabar belayan ke dipesan pada datai ngulu pengawal tu ia kedekat diatur bak rumah menikah giri Sungai Spau Jalai Stabau sila lagi kita tahu bertanya ngagai Ali Ana Adiang bernombor kusung 11187-05140 tau ke ngagai Saban Ana Adiang bernombor kusung 14979-3334 jadi nyaraka kami ngeratai ke pesan berat bak awak penggerak pagi YFM pagi hari 3 kita ke pagi tu.

0: lebih bagi rumah ya tu.
1: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com atau ke WhatsApp 013-862-8422.
2: Nama kini tangkup pengawak laki ke nyadi tuai bilik, nama tangkup pengawak bini ke nyadi penolong.
3: Amat tuk manah nak. Now tanggungjawab laki tik nyadi ke tuai bilik cukup balat berguna. Laban ia nentu ke pemujual datai bak ruang bilik. Enti laki nyak nadai tanggungjawab. Ruang biliknya 100% kucal kacil. Ruang biliknya dekat tusah. Ruang biliknya dekat nadai masa depan. Nyak kebuah tanggungjawab lelaki nyadi ketuai cukup berguna amat. Laki nyadi ketuai ruang bilik sidak mesti bisik juluak. Pemujur ruang bilik bergantung bak ketuai ya. Juluak tu derkumai aku bisik-bisik. Ya, bis ertinya tinyau tik jauh. Jakuk Tuhan nyebut nagai kita tim setu, enti kita nadai visi, nadai tinyau tik jauh, kita dekat mati. Erti leka jakuk dekat mati itu, ertinya nak ngenatai ke penghidup. Ia nak ngenatai ke berkat, ia nak tai ke utai tik mana. Ia disebut yang mati itu, ianya kita nadai kini-kini. So, nyak kebuah tanggungjawab laki bak ruang bilik, cukup berguna amat ia bisik julu ati. Laban lebuh ia bisik julu ati, nyak tik ngasuh ruang bilik ia nyak mujul. Dudiarila. Lalu tadi mega aku nyebut peranan ia, okay, semina ketua ia jak tik bisik-bisik, peranan ia mega tik nyadi pastor bak ruang bilik. Pengawak pastor ngajal lah. Maik yang bersampi tu tersebut aku ngemai Allah Ta'ala ngagai ruang biliknya. Enti nadai Allah Ta'ala bar ruang biliknya. Enti nadai Roh Kudus bar ruang biliknya. Namau tu kena bisik bar ruang biliknya. Roh kudik, roh ngeransi, roh nyumpah, roh begedik ngopengan diri. Megak bisik. Tang kita dekat medak roh pengerindu, roh pemayak datai ngagai ruang biliknya. Laki, nuan nyadi pastor ruang bilik au. Lalu nuan bertanggungjawab mai bini nuan ngajal ya bersampi begulai pihak megak ngau anak nuan jemah elak. Lalu baik anak tu nangi ngasi ke Tuhan. Now laki tu megak jadi jurulatih bak ruang bilik. Coach ya. Nama kebuah ku nyebut jurulatih. Lebih agak lebuah bisik anak ya. Bala anak tu utama sebut kita anak mancal ya. Bedau matang kan. Lalu pengeranan apa itu tadi? Anak sekali apa yang nyebut aku nadai hari. Aku kerja tu, aku kerjanya nadai hari ngemata kana, nadai hari ngebetul kana. Salah depeda ya salah. Ngai nyadi bekenya. So apa? Nuan nyadi jurulatih ngebetul kana nuan. So bini dah nama peranan nebak ruang bilik. Bini nyadi ke pemantu laki tadi, nyadi ke penolong yang dekat medak. Julu ati tadi dikumai ku visi utainya nyadi. Ianya pengaperanan yang tinggal di pastor ruang bilik ianya lantang senang. Anak sekali laki ianya leka. Bini yang mesti mantuk madah ngegaya. Ngai kaya lagi nyau teruna runa. Ni tiah kebakiah ya lagi. Ni yang lepak de luar de dien ka agi. Tang bini mesti madah ngingat ketanggungjawab laki ya. Bak ruang bilik ya.
4: Plaza Jurai 635. Pelasar endul berjurai kemayu macam perkara nyadi. Tau ke di tapi kita besari-sari berpelasar ke sukut penghidup. Tau ke ajar orang Kristian.
5: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam. Lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.
6: Pagi rewind.
7: Niklas sejarah pagi tu dia. Jadi tiap tahun ti cerai serumah nang suah haga krim itu gift exchange to tukar ke dia sama diri serumah. Jadi tiap pintu nang yang sama berbeli ke present nak ngira minat matang ketebal lagi cerai serumah tu tadi berbeli ke perengkal elektrik ya. Ngicak ke sama boleh perengkal elektrik megang. Arti rumah punya jenis tu dah mesti karan punya.
8: Ya.
7: Dan selalu trend itu pun aku sebut perengkal elektrik nama otak ke datai derunian nanti dia beli present.
8: Periuk karan.
7: Periuk karan.
8: Oh, ngedi
7: Aku sekarang dibuka speaker iriatnya, man. Lepas pikir itu tanya di mulai kurang. Entah ujo jadi hak bersama.
0: Ya. Lebih baik keruai. Maya mangga meluah baik meluah kelima.
7: Tanya maya kita ke gitu besar jani deh. Baik ke penai. Nah, kurang nyemleh jani. Sing kada ke penai dan oleh baik penai, oleh baik kini-kini. Kadang-kadang lebih maya kita itu tadi akhirnya menumbak orang ke pendampan, oleh baik pendam. Kena semiang.
0: Kembali ke pasal lagu.
7: Nah, patuan pasal lagu apa pendam? Kena semiang apa pendam? Ngambil kenyawa pada nyari lagi dingin.
8: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi
9: YFM Penggerak Pagi
10: Penggerak Pagi YFM.

Selamat pagi, Dato' Kamila Burka, Berita Pagi Hari 3, 12 hari bulan 8 2026. Lalu terubah tu batang berita. Integriti ngau atur pengawak di mana patut ditegap. Kena nyeliah kebisi pantis berpemansang menua. Berkebun cara hybrid fertigasi hidroponik boleh dikerembai ngagai serata Sarawak. Fasiliti lumba ngau main keguna sukan si 2027 ditagak tebuk basuku ke terubah tahun 2027 ila. Nya batang berita pagi tu, lalu dah lepas tu kami nabur ke isi berita. Tuai pemegai menua Sarawak Tun Pihin Sri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jafar ngau bini ya. Tau Puan Dato' Patinggi Fauziah Muhammad Sadusi di Kangau datai nemuai ngagai Taman Negara Mulu kena 18 ngagai 20 hari bulan 9 tu. Surat Kangau dikenatai ke Sapit Menteri Baupis Premier Sarawak Dato' Gerawat Gala Maya yang nemuai meribasa Bahastana Negeri Sarawak. Tujuh penemuai tu nun merit peluang ngagai tuai menua Sarawak ngau bini ya berarti ke gaya pemansang bak Taman Negara Mulu tidi aku nyadi palan warisan dunia UNESCO. Sedua yang disadang dekat mendak pengawak mulai ke pemanah pengeraja asal, pemansang dagang temuai serta berjalan ke projek pemansang timerik peguntung ngagai peranak menua tu. Penemuai itu megahnya di Pelasar Nur Brandau bertemu ngau Mensia Mayuh, agensi perintah serta sidak ke bisik kawal ngau pemansang ngau nyaga Taman Negara Mulu. Integriti pengelurus accountability ngau atur pengawak di mana patut majak ditegap ke. Sapin Menteri Baupis Premier Dato' Dr. Juanda Jaya madah ke perkara tu berguna benar berindi hari menua kejampat benar mansang dengan strategi pemansang pengguna COVID-19 PCDS 2030. Berjalan ke projek tim merimpas tinggi serta ngatur hasil ngau agih belanja tip sai berguna ke ikas integriti ngau atur pengawak ke tinggi agih. Ia madah sebarang pengelemik pantis tau kesalah guna kuasa nda boleh beribai mpelita. Labannya dekat ngerugak pemansang serta ngasuh rakyat ndak percaya agi. Ia mansud kerja kutu bab pengerami nutup awam ngangkat ke integriti atur pengawak ngau penagang makai suap pintar 2026 ke diatur bab palat konvensyen Borneo Kuching. Ia dekat ke balat tuai upis ngau agensi nyadi dinding kena ngetan ke integriti organisasi serta negap ke cara checks and balances. Genang perkara bukai, Datuk Dr. Juanda minta Raban Nembiak ngemeran ke runding tik kritikal serta ngagak pemutus belalau ke penerang prinsip ngau pemenar. Fenomena fear of missing out tau ke FOMO kelebih lagi bab pengawak berkena ke media ramah Siti Arimpas kemajak nyadi kemayar itu. Ia nyemata madah ke tiap penemu ke dipansut patut belalau ke penerang dikenatai ke ngau cara tik beradat serta bertanggungjawab. Ia madah bunyinya buat pengawal alai nutup peket debate integriti Piala Premier Sarawak 2026 di Kuching. Berbak gaunya, ia madah ke peket debate tu oleh nempak Raban Nembiak tik berani mansut ke jaku, berarti ke penerang serta mansut ke jaku ngau cara kebetul serta lurus. Sistem berkebun hybrid ti digempuh ngau cara fertigasi serta hidroponik. Oleh dikerembai ke di Sarawak kena nanam macam-macam utai tanam yang kaum cabik ngau sayur. Sapin Menteri Langgur Pemansang Negeri Pengatur Tanah ngau Rampak Menua Datuk Len Talif Saleh madah ke sistemnya mudah lagi ari fertigasi cara lama laban nak berguna ke pam air ngau kokopit. Ia madah munyinya pengudah berjadi program jelajah tegas Project of Dream Realize bak Sekolah SMK Belawai Tanjung Manis. Ia megabisi ngabas projek nanam buah semangka tusu bak Tanjung Manis tengenak sistemnya. Projek tu mungkur 6 buah rumah gadung ngau nanam kira 1,100 pun buah semangka tusu bansa lili. Sistem tu nyamai dikenak ndak berguna ke pengerja pengawak kemayuh serta oleh nyaga kualiti ngau tikas pemanis buahnya nitih ke peminta market.

Projek Kebendung Diadu ianya Stadium Sarawak, Stadium Perpaduan Gapalan Latih Wushu. Kita dah tahu benda-benda yang ke berita pagi ke ditabur terus hari YFM. Mengawak ngelancar ke portal rakyat digital, ngayan ke komitmen Perintah Madani ke dekat tentu ke rakyat Malaysia sudah nyikap diri napik jemahila. Ia tiba pelasar ke Artificial Intelligence AI. Menteri Digital Gobind Singh Dio madah ketuk berguna amat kena tentu ke tiap ikut rakyat diberi peluang ngulih ke pengelandia, pengharap hati serta penauk berkawal ngau teknologi. Mengawak tu begak setipak ngau jelur hati Malaysia ke dekat nyadi negara AI lebuh datai mak tahun 2030. Portal Rakyat Digital tadi kemansang ke upis Menteri Digital ngau kerjasama My Digital Corporation. Nyadi hub belajar digital ngau mayu macam inisiatif tidak gempuruk ngena Siti Account. Perkara tu gemerat ketiga cara ianya pemerhati hati, akses serta nerima ngau nguna kemungkur literasi digital. Pengelandik jemahila ngau ngena practical AI. Inisiatif tu menggadi tagak kagai rakyat di medua pesisir, orang keudah tuai, rabat nebiak, OKU ngau dagang mikro, meat serta jalan pemesai. Kena tentu kena reagi Raban di Kelawang. Raban nembiak di Sarawak patut guna peluang belajar latih ngau teknologi. Tu pengguna benar kena nampak pengelandik ti relevan ngau peminta dunia kerja serta pemansang ekonomi ke dia tu. Sapir Menteri Nembiak Lumbak ngau pemansang urang dagang Dato' Gerald Rentap Jabu. Madah ke pemansang teknologi digital ngau infrastruktur telekomunikasi kemajak ngerembai. Udah muka mayuh peluang ngai Raban Nembiak nur nambah ke penau. Ngangkat ke pengelandik ngau mansik peluang baru. Tajak pihak Raban Nembiak patut guna teknologi bakal pemintar tiru AI ngau cara kebetul serta lurus. Ia mansud kerja kutuk lebuh berjadi program Youth Expo bak Dewan Suara Kota Samarahan. 14 ritik tim dekat ngau masuk Liga Premier Sarawak 2026 SPL 26. Gerempuang main bul negeri Sarawak FAS mana kesidak tu hari 12 tim main bul hari Serata Sarawak. Kenyang kaum 2 tim PDRM FA ngau ATM FA. Semua tim tu dekat berpekit ngau cara home ngau away. Champion SPL 2026 dekat mai pulai piala kejuaraan SPL 26. Pingat, sijil penyertaan serta duit RM50,000. Nombor 2 nerima prayas RM30,000. Lalu 2 tim kebulan nombor 3 dekat nerima prayas sama RM10,000. Paket kediatur kena nambah ke penelebak ngau pemain Ari Benua tu. Kelimbah ringgiga bakat baru keboleh diangkat ngai tikas ke tinggi agi. FAS ngarap ke paket musim tu diatur ngau mana? Serta ngerapit ke kerjasama semua orang kebisi kawal ke pemansang main bul di Sarawak. Kena ngunjung ke berita pagi tu tuk batang berita baru. Integriti ngau atur pengawak kemana patut ditegap. Kena nyeliah ke bisik pantis bak pemansang menua. Berkebun cara hybrid vertigasi hidroponik boleh dikerembai ngagai Serata Sarawak. Fasiliti lumbak ngau main keguna Sukan Si 2027 ditagak tembuk bak suku keterubah 2027 ila. Tunakah kami nabur ke berita pagi tu? Beritanya tadi ditusun Monica Gary serta disalin Ailina Suil. Hari bilik berita RTM Kuching.

0: Jerana Jerita Lamak Sarawak.
1: Saritu 12/8 dalam tahun 2001. Pengerami Nasihat Tanah ke projek Jalalun Ulu Bayut ngau nangau ulai bisi diatur ngerimbai ngau rumah panjai Wilfred Abid di Ulu Rimbas. Pengawanya dipenyadi sapit Kepala Menteri Sarawak Tan Sri Dato' Amar Afri Jabu temegak menjadi projek ngajak Jalalun bungkus RM15 juta lalu disedang temu gagak dalam tempoh 2 tahun. Udah bekau temu gagak Jalalunya.

0: deka bersambung ke kerendur di ulu rimbas ngau sekedar tumpuk pediau ke bukai ngelinginya lalu tu dekat ngamai ke pemindah orang kian gitu. Berjaku dulu agi hari itu, dia sapit Menteri Baupis Menteri Psai, Dato' Douglas Sugiambas, madakatur pemansa Malaysia Lumpar ketiga dekat dibicalai ke dalam tempoh 10 tahun, ianya nyentuk ngagai tahun 2010, terkena ngansap menutu nuju ngagai pemujur Julati Wawasan 2020. Ia megap terima kasih, ngagai orang kediau bandurnya Timruan nyukung perintah kemujung ke perintah ngemenar kagai duit RM15 juta dikena nentu ke jalalunya ngujur di kaga.
1: Jerana jerita lama Sarawak tu ditusun arkib menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

0: Kami orang Melayu Sarawak.
1: Yo ko tulun kadazan rusun.
2: Aku orang Iban. Nan norindu.
3: Ake ca kenya.
2: Ko lo menanau.
0: Oku nyaa bidayo.
1: Ambo orang Kelate.
3: Wo si Huaren.
4: Nangira sapa ngau arini penatai kitai Siti Ari Utai ke dikedeka mensia dalam diri ianya deka hidup segulai sejalai serta dia bergelumo nya alai kena ngenatai ke perkara tu dia mensia mayu deka bebenar hidup berakup lalu naka uliah ngai jauh ari pangah diri rindu tau kena dia deh mensia sanggup ngubah terimpu awek kesida uliah ngelebak ke diri hidup begoleng ngau orang bukai kelebih lagi bangsa tindak sama pemakai jaku ngau sida dan tajak pihak mensia mayuh mega bisa penanggul tau ke pengurang yang empu ke ngujung ke orang belayak bermunsuh serta benci ke pangan diri ke ngujung ke perang tau nyadi penusah ke begitu ukai seminat nyadi antara menua ajak dan mega nyadi dalam ruang bilik derimpu bangsa serta ke sama jalai pengarap bermunsuh tau ke perang tu nyadi lebuh mensia na aleh bersabar agi anda agi lebuh maya rundiang sida aleh laban penyumbung ningi ke diri serta ngira dirimpu aja. Nada guna kita bermunsuh perang kebepun ari mensia ti ngai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira ngancur ke utai ke digaga putus ke kawal antara pupu raban bangsa dan utai ti ngasuh sinu agi ianya mensia mayuh dekat lenyau orang dikesayau sida bangsa ngau menua kita dekat lemi lalu mudah alai menua-menua bukai datai ngeruga menua tu arameh kita nan ke penyerakup ti udah diasai ke kita hari dulu menya sayau ke menua sayau ke bangsa kita sama sebaka berserakup mai pemujur
1: pesantu ari YFM
5: nyeri aku yang berhormat YB Urusan Dekat Kumbung ahli Parlimen Kuasan Ulu Rijang aku ngelalau kelebih lagi dengan semua bala peringat YFM kita di seluruh Menua Sarawak kelebih lagi kita di luar bandar dunia digital dunia dia tu dunia kebaru dari segi orang kak ngakal kita kena social media okay kita aja okay orang kena pandai orang kepandai dia akal orang dia tu jadi orangnya pandai orang tu okay orang bukan orang orang pandai orang bisa intelijen pu anang terpedaya ngau jaku social media. Kita bisi agensi perintah kamat. Nanti akan main ke polis report ngagai polis. Nanti dia amat terus ngagai balai. Anang guna telefon. Bagaimana? Okay.
6: Merdeka, ukai seminak nuat ke jalur gemilang. Ukai megak seminak ngiri semangat patriotik. Dan

0: Maya ari ke bala angan, ngau bersebun dia tu. Kita patut ngurang ke aktiviti bat luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bat luar rumah. Irup mayuh air, serta aneng nunu sebarang. Jaga pembersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai meresa tikas pengameh angin ba website rasmi Upis Rampak Menua, ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.
1: Tuberculosis atau ke TB, ianya penyakit yang rusak lempuang. TB itu boleh berampit hari angin, lebih maya batuk atau kengkasih. Tajak pia, anang irau, laban TB boleh diperubat. Berubat tumu boleh nagang TB hari berampir. Berpersa pengerai, nanti bisa batuk lebih hari dua minggu. Tabian, peluh malam, isi rujuk serta batuk berdarah lalu kalah bergulai dengan orang dikalah kena penyakit TB. Jaga pembersih, anang berkunci perengkal terdiguna lalu tentu ke kanang luar nadai kena rampir penyakit TB. TB ukir di penghujung penghidup. Aram belak munas ke penyakit TB.
2: Kemaya arito udah nyadi tren berjalan laju tau ke brisk walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke ati. Brisk walk ke pemadu engkeban ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminit. Kena nyeliah ke kita ari pedih kaki maya brisk walk berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megak patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalai bak dua berlubang, nangi ke kitai terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalai. Kelimpah ulih mansut ke peluah, brisk walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kitai. Ulih ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Caroline Kambak, YFM 24 jam sari segulai sejalai.
3: Telefon kami 082-258-6300.